0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, harga kedelai jadi tantangan industri tempe di Beji. Ada puluhan perajin yang memproduksi tempe di desa Beji. Aktivitas mereka cukup terganggu di tengah harga kedelai yang mahal. Kata Kepala Desa Beji, Deni Cahyono, kenaikan harga jadi persoalan utama yang dihadapi. Sebelumnya harga kedelai di kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000, tetapi saat ini sudah sekitar Rp12.000 per kilogramnya. Deni menambahkan, sejauh ini para pengrajin tempe masih bergantung pada kedelai impor, karena pasokan lokal belum bisa memenuhi kebutuhan. Kawan, Bulog Jatim resmi capai target 100% penyerapan gabah petani. Pemimpin wilayah Perum Bulogan Wil Jatim Langgeng Wisnu menyampaikan, per 11 Juli 2026 Perum Bulogan Wil Jatim berhasil realisasi penyerapan gabah petani mencapai lebih dari 884 ribu ton. Dengan capaian ini, maka Bulog Jatim resmi mencapai 100% target. Meski target penyerapan gabah sudah terpenuhi, Bulog Jatim pastikan aktivitas penyerapan tidak akan dihentikan. Kawan, pemerintah perkirakan Kopdes Merah Putih bisa ciptakan perputaran uang ratusan triliun rupiah. Presiden Indonesia Prabowo Subianto sampaikan, pihaknya optimis koperasi Desa Merah Putih bisa ciptakan perputaran ekonomi hingga 223 triliun rupiah. Ia menyebut dirinya memproyeksi KDMP bisa sejahtera dengan ratusan triliun akan beredar di desa-desa, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Lebih lanjut ke depan, KDMP akan jadi pusat layanan terintegrasi yang memiliki layanan apotik dengan menjual obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

City 89 11FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan juga selamat pagi untuk Anda. Hari ini hari Senin 13 Juli 2026. Nah, ini ada beberapa sekolah yang tentunya hari ini adalah hari pertama masuk sekolah ya, back to school. Bagaimana para orang tua sudah mulai lumayan sibuk tidak ya di pagi hari ini, kawan? Kalau tadi saya melihat di salah satu sekolah yang saya lewati, ini lumayan banyak loh. Biasanya kalau pagi itu kan banyak ibu-ibu yang mengantar anaknya ke sekolah. Kalau hari ini terlihat lumayan banyak para bapak-bapak, para ayah yang juga mengantarkan anaknya ke sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang saya tahu infonya, memang hari ini diupayakan yang mengantar di hari pertama sekolah itu adalah ayahnya. Ini sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS ya, yang juga dicanangkan oleh pemerintah pusat lewat BKKBN. Untuk Anda sendiri bagaimana hari ini, sudah berkesempatan untuk mengantar putra-putrinya tidak ya? Bagaimana kawan, mungkin boleh cerita juga suasana pagi hari ini, termasuk di hari pertama masuk sekolah, back to school, di beberapa daerah terkhusus untuk wilayah Malang Raya. Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu, kondisinya lumayan ramai juga tidak ya jalanan hari ini. Kalau untuk informasi tadi ada salah satunya ada Bunita. Kalau Bunita ini menyampaikan izin update hari ini perjalanan dari Blitar ke Malang, ini trafiknya cukup ramai sekali karena memang volume kendaraan dan juga hari pertama anak masuk sekolah. Jadi kondisi cukup ramai kata Bunita. Di Kepanjen, tepatnya depan makam Kepanjen, itu terlihat ada bapak polisi yang sedang olah TKP. Atau seperti apa kurang paham juga. Yang terlihat di sebelah kanan itu ada motor kondisinya rusak parah. Di sebelah kiri itu ada mobil yang ban depannya, ini ban depan yang belakangnya ya, itu kondisinya kempes, mungkin terjadi laka atau bagaimana Bunita juga kurang tahu. Nanti kalau ada yang tahu barangkali boleh ditambahkan. Ini Bunita juga izin diskusi, bicara kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas hari ini, ditambah juga dengan adanya truk tebu gandeng, ini cukup menambah kepadatan lalu lintas. Yang ditanyakan sebagai orang awam terkait dengan jam operasional truk tebu itu seperti apa ya? Karena kalau pagi itu kok cukup mengganggu, apalagi hari pertama masuk sekolah. Tadi terlihat dari arah sebelah barat dibawa ke arah timur, kemudian di sebelah di arah timur mengarah ke barat, itu bagaimana pembagian untuk mobilitas dari truk tebu? Seperti apa? Barangkali ini sebagai orang awam, Bunita juga pingin tahu. Oke, Bunita, terima kasih banyak Bunita ya untuk pertanyaannya. Kita punya nomor dari kepolisian, kita punya nomor juga dari tim manajemen Pabrik Gula Kebonagung maupun juga Pabrik Gula Krebet. Barangkali nanti boleh Bunita kita coba teruskan ya, kita tanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Bunita.

Iya, Gawang, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Tadi sempat ada Bu Nita ini menyampaikan adanya potensi kepadatan di daerah Kepanjen. Kemudian Bu Nita juga menanyakan terkait dengan mobilitas truk tebu, karena hari ini kan lalu lintas pagi hari lumayan ramai, banyak yang berangkat kerja, ditambah lagi hari ini juga hari pertama masuk sekolah. Tadi yang jadi catatannya Bu Nita, di tengah kepadatan pagi hari ini, itu juga ditambah lagi ada mobilitas dari truk tebu, baik itu yang dari Blitar arah ke Malang maupun juga yang dari Malang arah ke Blitar. Nah, Bu Nita menanyakan sebenarnya kalau bicara soal jam operasional untuk mobilitas truk tebu, itu ada aturan khususnya tidak sih? Jam berapa mereka boleh melintas, kemudian jam berapa barangkali ada pembatasan mereka untuk tidak melintas di jalanan. Lalu yang juga ditanyakan oleh Bu Nita, ini terkait dengan pembagian, misalnya truk tebu ini, itu menyuplai untuk pabrik gula yang ada di mana? Mengingat kalau pabrik gula itu kan yang paling dekat dengan kita ada di beberapa wilayah ya, seperti ada di Kebonagung, itu pabrik gula Kebonagung, kemudian ada pabrik gula Krebet Bululawang, lalu di Kabupaten Blitar itu juga ada pabrik gula, nanti di Kediri itu ada pabrik gula lagi. Ini barangkali yang terdekat dengan kita yang ada di Malang Raya. Yang ditanyakan oleh Bu Nita, pembagiannya ini bagaimana? Truk ini menyuplai untuk pabrik yang mana? Karena ada truk yang dari barat mereka melintas ke timur, ada juga yang dari timur mereka ini melintas mengarah ke barat. Ini tadi kita coba meneruskan apa yang jadi pertanyaannya Bu Nita. Tadi kita teruskan ke jajaran manajemen dari pabrik gula Kebonagung, Trisnawati Wulandari, tapi masih belum ada jawaban. Ini nanti coba kita komunikasikan, kayaknya kita punya kontaknya dari pabrik gula Kebonagung yang lain ya, selain ada Bu Wulan, lalu ada juga kontak dari pabrik gula Krebet sepertinya. Barangkali ini sebagai pengetahuan juga nih untuk kita bersama, apalagi untuk pengguna jalan. Mobilitas truk tebu itu ada pembatasannya tidak? Kemudian bagaimana untuk mekanisme truk tebu dalam rangka mereka menyuplai kebutuhan di beberapa pabrik gula? Tapi terima kasih banyak Bu Nita ya, tadi sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Ada lagi Pak Rinekso, ini tadi jam 6:51 menyampaikan, memangnya boleh ya mobil plat merah itu disamarkan jadi hitam plat nomornya? Tadi lewat daerah Kedawung, belok kiri ke arah Blimbing, itu melihat ada plat nomor yang bahkan kondisinya itu tidak terbaca. Nah, terima kasih banyak Pak Rinekso. Ini tadi kita sudah meneruskan laporannya ke Kanit Lantas, ke Kasat Lantas dari Polres Tamalangkota AKB Rio, tapi masih belum ada jawaban juga. Lalu ada lagi informasi, ini tadi yang masuk di kami, ada Pak Kolis di jam 6:52. Tadi Pak Kolis menyampaikan ada potensi kepadatan juga kawan. Ada video yang dikirimkan, saya coba putarkan dulu dari Pak

0: Kitaran Kedawung ini, Pak, ya. Oke, saya masih coba mau putarkan dulu. Oh, di sekitaran Kahuripan. Tadi ada potensi kepadatan di sekitaran Kahuripan, kawan. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Ada video dari Pak Koli, saya tampilkan di Visual Radio.
1: Jalan Kahuripan. Belakang BCA ini masuk jalan apa ya, Mbak, ya? Tapi kalau barangkali lumayan padat ini, kayaknya sekolah yang di depan itu loh, Ayani itu loh, kayaknya yang bikin macet. Mungkin ini sudah waktunya buat Anda pindah
0: ke Kapten. Oke, ini Kahuripan Sawo Jajar itu, Pak, ya. Pak Kolis tadi perjalanan. Pak Kolis kemudian menambahkan ayah di depan. Maksudnya gimana nih, Pak? Maksudnya hari ini ya, terkait dengan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Nah, kawan, berbicara soal gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, ini tentu menjadi inisiatif yang mendorong bagaimana keterlibatan aktif para ayah dalam mendampingi anak di hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Nah, kebijakan ini sendiri itu sudah tertuang salah satunya melalui edaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Di berbagai daerah terkait dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS itu juga terus digaungkan, termasuk juga di wilayah Kota Malang ini ada berbagai flyer, termasuk juga flyer ajakan ya, bagaimana gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah ini diupayakan bisa masif untuk terlaksana. Kenapa kok, bahkan juga dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah, ini disampaikan kalau mengantar ayah mengantar anak ke sekolah itu sebenarnya menjadi satu kegiatan yang masih sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat di berbagai tempat untuk bekerja ini kan masuknya masih jam 8 pagi, sementara mayoritas sekolah termasuk yang ada di Malang Raya sendiri itu kan masuknya jam 7 pagi. Kalau tadi saya sempat melihat di beberapa sekolah itu lumayan ramai loh ya, para ayah yang mengantar anaknya di hari pertama sekolah. Anda melihat yang seperti itu juga tidak hari ini? Atau termasuk Anda yang hari ini, kawan, juga ikut bagaimana meramaikan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.

0: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian,
5: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, tadi kita juga sempat dapat pertanyaan dari Pak Joko Said ya. Pak Joko ini menanyakan terkait dengan SPBU yang ada di daerah Kepuh. Itu kenapa ya Pertalite-nya kok selalu kosong? Ini tadi Pak Joko coba tanya ke petugasnya tapi dijawab tidak tahu. Nah, sejak 3 hari ini Pak Joko mampir di pagi hari, itu kondisinya Pertalite-nya selalu kosong. Lokasi SPBU-nya ada di depan Mitra 10 Kepuh. Untuk yang lain, jenis BBM yang lain maksudnya, itu semuanya tersedia di sana. Kecuali Pertalite saja, itu yang selalu kosong. Nah, ini tadi kita coba tanyakan ke Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Tadi sudah dijawab juga ya, teman-teman di newsroom ya?
1: Iya, Erika, tadi sudah direspon sekitar jam 7 lewat 21 menit ya. Dan memang betul untuk di SPBU yang dimaksudkan oleh Pak Joko itu masih belum ada BBM yang jenis subsidi, Erika. Karena SPBU-nya itu masih baru. Kemudian untuk yang jenis seperti Pertalite itu dari BPH Migas itu masih diusulkan, seperti itu, Erika.
0: Baik, jadi problemnya memang masih karena masih SPBU baru, jadi belum dapat jatah untuk Pertalite begitu ya, masih diusulkan intinya. Begitu Pak Joko Said, sudah terjawab pertanyaannya, terima kasih juga teman-teman di newsroom, itu tadi sudah dibantu untuk meneruskan informasi dan juga khususnya pertanyaan ya dari Pak Joko. Lalu kawan, tadi jam 6 lebih 8 menit, itu kita juga sempat dapat info dari Pak Yudi, ini soal traffic light di daerah Kesatrian. Tadi Pak Yudi itu pas melintas di Jalan Maijen Wiono dan juga daerah Kesatrian, di sana traffic light-nya itu hanya nyala warna kuning saja. Di situ banyak SD dan dikhawatirkan ini menjadi potensi kepadatan, banyak yang rebutan jalan. Nah, kita juga tadi sudah teruskan ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, kita laporkan ke grup pengaduan traffic light Malang. Sudah dijawab juga oleh Prasarana Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Didi. Di jam 5 lebih 56 menit, alhamdulillah ini traffic light-nya sudah normal dan saat ini untuk simpang 4 Kesatrian sudah kembali lancar. Terima kasih Pak Didi untuk respon cepatnya. Tadi menerima laporan dari masyarakat ya. Ada juga Pak Budi tadi jam 7 pagi. Ini Pak Budi sharing kalau Pak Budi hari ini turut meramaikan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Saya boleh play Pak videonya. Ini tadi kegiatannya Pak Budi pagi hari ini ya. Nah, kawan, ini sekilas Pak Budi juga menceritakan hari ini Pak Budi hari termasuk pertama. Wow, ini hari banyak juga ini. Loh. Banyak juga para ayah yang ngantar ya. Selain memang masih ada ibu-ibu yang juga ngantar pagi hari ini. Ini tadi kegiatannya Pak Budi termasuk yang juga mensukseskan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Pak Budi, terima kasih sudah sharing bersama dengan kami. Lalu ada lagi Pak Ariful, tadi jam 7 lebih 9 menit kawan, melihat dari arah Lawang itu ada truk gandeng, kondisinya muat tebu dan posisinya ini over dimension dan juga overload plus kondisinya agak miring. Pak Ariful, tadi kirim video juga ya, saya tampilkan di visual radio.
2: Ini cukup menambah kepadatan lalu lintas yang ditanyakan.
0: Nah, ini kayaknya
3: terlalu bahaya, agak miring ini.
0: Nah, ini sudah tergandeng. Pagi Pak ya, tepatnya ya. Ini ada tergandeng warnanya coklat. Plat nomornya kelihatan nggak ya? Saya coba play lagi.
2: Ini cukup menambah kepadatan lalu lintas yang ditanyakan.
3: Terlalu bahaya, agak miring ini. Siang-siang lagi.
0: Oke, posisi dari Lawang mengarah ke Malang. Plat nomornya memang tidak terlalu terlihat ya, tapi ciri-ciri truknya memang sudah sangat jelas. Ini warnanya coklat dan hijau, muatan tebu, berupa tergandeng yang muat tebu. Ini muatannya kayaknya 2 kali lipat dari kapasitas bak truknya. Ini tentu sudah masuk kendaraan yang melanggar sebenarnya. Secara kasat mata sudah terlihat ya. Yang disoroti lagi oleh Pak Ariful, kondisinya itu agak miring. Tentu ini ditakutkan nanti menjadi bahaya ketika melintas di jalanan. Terima kasih Pak Ariful sudah diingatkan ya, lagi-lagi pelanggaran terkait dengan truk odol. Oke, nanti coba kita komunikasikan, ini mau masuk ke Malang, semoga bisa diatensi oleh jajaran kepolisian mungkin yang melihat ya di area wilayah Malang Raya. Sementara itu kawan, pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Bu Nena, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Nena, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
4: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar C3 sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Senin 13 Juli 2022. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah yang tersedia, BB atau darah lengkap, golongan darah A31, B53, O45, AB9. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A135, B457, O301, AB77. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A0, B15, O56, AB19. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC untuk semua golongan darah. Namun kebutuhan permintaan darah sampai pagi ini dari rumah sakit alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Erika.
0: Baik Bu, kemudian layanan donor darah hari ini ada di mana saja Bu Nena?
4: Baik, untuk layanan kegiatan PMI Mobile Unit hari ini tidak ada ya, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia C3ID yang ingin mendonorkan darahnya dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Guring nomor 10 Kelurahan Ororodo, Kecamatan Bojen. Perlu diketahui kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 7.30 malam. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Berikut Mbak Erika.
0: Iya, lalu untuk yang mau donor darah, Bu Nena, apa saja yang harus dipersiapkan?
4: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya, usia minimal 17 sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein, ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, ini seperti penyakit melar lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak ya, sebelum donor untuk menjaga kualitas darah. Berikut Mbak Erika.
0: Iya, baik Bu Nena, terima kasih banyak untuk update-nya di hari ini ya. Barangkali Bu Nena terakhir boleh juga disampaikan terkait dengan proses pengelolaan darah di PMI Kota Malang, itu prosesnya seperti apa Bu?
4: Baik, untuk pengelolaan darah yang dilakukan setelah pengambilan darah itu harus dilakukan dengan hati-hati ya, memastikan keamanan dan kualitas sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, setelah diambil darahnya itu, darah akan ditransportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Darah juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Darah juga akan dilakukan pengolahan darah secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Sampel darah donor juga akan dilakukan pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Dan tidak lupa kami juga akan melakukan konfirmasi golongan darah serta uji saring antibodi. Nah, jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, itu akan kami eliminasi ya sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari resiko penularan penyakit. Darah juga akan dilakukan pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitas darahnya itu baik dan juga dilakukan proses pelulusan darah sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Nah, darah juga akan dilakukan penyimpanan sesuai dengan interval suhu produk masing-masing. Nah, setelah itu dilakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut, darah akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga dan mencegah kerusakan darah. Berikut Mbak Erika.
0: Iya, baik Bu Nena, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu Nena ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Nena.
5: Baik, terima kasih Mbak Erika, selamat pagi, semangat.
0: Semangat pagi juga untuk Bu Nena dan teman-teman di PMI Kota Malang. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi terus bergerak melakukan pendampingan kepada masyarakat. Salah satunya melalui sosialisasi dan fasilitasi program Isbat Nikah Terpadu. Program ini dirancang untuk membantu pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama atau siri, namun belum tercatat resmi oleh negara. Ketua LKKNU Cabang Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menjelaskan bahwa isbat nikah bukanlah proses pernikahan ulang, melainkan penetapan keputusan atau putusan sidang pengadilan untuk pencatatan pernikahan yang sah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS bersama dengan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menyepakati harga telur ayam ras Rp27.500 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layar Situbondo Fitra Hafif bilang, di tengah tidak menentunya harga telur ayam, kerjasama ini menjadi angin segar bagi para peternak ayam petelur di Situbondo. Selain tidak khawatir soal harga, peternak ayam petelur juga tidak kebingungan menjual hasil ternaknya, karena Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG siap membeli telur peternak dengan harga yang telah disepakati. Sementara itu, Ketua HMD Gemas DPD Kabupaten Situbondo Roni Sugiharto Susiawan menegaskan bahwa kesepakatan harga telur ayam dengan peternak akan diperbaharui setiap 3 bulan sekali.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri silaturahmi Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim atau Hikmat serta Ikatan Haji Muslimat atau IHMNU Jawa Timur yang digelar di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Kegiatan bertema Muslimat berhijrah dari dakwah konvensional menuju dakwah digital ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Nur Rahman mengapresiasi kepercayaan Muslimat NU Jawa Timur yang memilih Kota Batu sebagai tuan rumah dan menilai dakwah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media digital untuk menyebarkan pesan Islam yang damai sekaligus menangkal hoax dan paham yang bertentangan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin. Pemkot Batu juga mendukung upaya Hikmat Muslimat NU meningkatkan kapasitas para da'i dan da'iyah agar lebih kreatif dan adaptif di era digital. Nur Rahman berharap kegiatan tersebut melahirkan gagasan, jejaring, dan semangat baru dalam memperkuat dakwah yang sejalan dengan visi pembangunan Batu Sae.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, gabungan aksi Roda 2 Solo Raya bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia sedang mengajukan rapat dengar pendapat ke DPR RI dan instansi terkait. Mereka mengajukan hal ini karena Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online tak bisa menjamin kesejahteraan pengemudi ojek online dan berpengaruh pada pendapatan ojol. Untuk itu, mereka mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nita ya. Bu Nita menanyakan sebenarnya operasional dari truk tebu yang ada di sekitaran Malang Raya itu ada aturannya tidak ya? Kemudian untuk pembagian truk tebu yang ini itu menyuplai untuk pabrik gula yang mana? Itu juga ada aturannya atau tidak? Nah, itu yang tadi ditanyakan oleh Bu Nita. Kita sudah meneruskan pertanyaannya Bu Nita. Tadi kita sampaikan ke Humas dari Pabrik Gula Kebonagung, Trisnawati Wulandari. Dan disampaikan oleh Bu Wulan, ini mohon waktunya akan dikonfirmasi dulu ke bagian tanaman. Ini tadi masih belum ada jawaban lebih lanjut ya dari Bu Wulan, Pabrik Gula Kebonagung. Lalu kami juga menanyakan ke jajaran dari Pabrik Gula Krebet Bululawang, tadi disampaikan oleh Bu Amel. Kita teruskan ke Bu Amel. Bu Amel ini menyampaikan kalau dari informasi yang pernah diketahui oleh Bu Amel, itu memang ada jam-jamnya sesuai dengan pembagian SPTA-nya atau surat perintah tebang angkut, dan itu dibagi ke beberapa sesi. Tujuannya supaya truk tebu ini mereka ketika melakukan mobilitas itu tidak bersamaan. Tapi biasanya kalau yang diketahui oleh Bu Amel, ada sopir yang mereka itu pingin sampainya lebih dulu sehingga belum jadwalnya mereka sudah berangkat. Ada juga yang belum dapat SPTA tapi mereka nekat untuk berangkat, dan itu di luar prediksi dari tim manajemen pabrik gulanya sendiri. Tapi ini kalau kata Bu Amel ya, dari Pabrik Gula Kebonagung itu juga terus menghimbau supaya truk-truk tebu mereka berangkat sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditentukan, supaya tidak menumpuk, kemudian juga tidak melakukan mobilitas di luar waktu yang tidak ditentukan. Itu tadi kawan sudah dijawab juga oleh Bu Amel. Terima kasih Bu Amel untuk respon cepatnya. Itu terkait dengan informasi traffic. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kawan, kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini. Tadi ada tambahan informasi dari pabrik gula Grebet, ini yang disampaikan oleh Bu Amel terkait dengan mobilitas truk tebu ya. Ini dari pabrik gula Grebet berkomitmen akan dikondisikan, karena sekarang ini tuh kan sudah masuk anak-anak sekolah lagi. Tujuannya supaya truk tebu itu tidak keluar sebelum jam 8 atau jam 9 pagi. Nantinya ini akan dikonfirmasi ke bagian tanaman supaya pengaturan mobilitas dari truk tebu itu bisa disesuaikan, agar itu tadi tujuannya tidak mengganggu mobilitas masyarakat yang ada di jalan, terutama ketika pagi hari. Terima kasih banyak Bu Amel tadi merespon cepat juga ya pertanyaan, kemudian keluhan dari masyarakat, salah satunya yang masuk melalui Radio City Guide. Lalu kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang. Karena Bapenda itu akan sambang ke beberapa kelurahan, namanya Bapenda Sambang Kelurahan, ini akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, lalu ada juga pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan juga di Spenduk. Bapenda Sambang Kelurahan untuk hari Kamis tanggal 16 Juli itu akan dilaksanakan di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi. Kemudian tanggal 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Dan di tanggal 23 Juli itu ada di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan itu dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ingat hari, ingat tempat, dan juga ingat jamnya. Iklan layanan masyarakat ini kawan dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, minimnya hasil tangkapan akibatkan TPI Puji Harjo belum beroperasi. Sebenarnya rencana awal tempat pelelangan ikan atau TPI Puji Harjo Kabupaten Malang mulai beroperasi pada 14 Mei 2026. Tapi karena aktivitas pelelangan belum bisa dijalankan, maka ditunda. Tempat ini direncanakan jadi pusat pelelangan ikan kedua di Kabupaten Malang, kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring. Penundaan ini bukan karena fasilitas, karena secara fisik gedung sudah siap. Sementara itu, hasil tangkapan masih didominasi ikan ukuran kecil. Kawan, BMKG Jatim prediksi cuaca hari ini didominasi cerah berawan. Berdasar laman BMKG Juanda, hari ini di wilayah Jatim tidak ada potensi hujan dengan rincian kawasan Surabaya Raya. Hari ini cerah saja, sedangkan wilayah Tapal Kuda seperti Pasuruan sampai Jember diperkirakan cerah sampai berawan. Cuaca cerah berawan juga diperkirakan terjadi di wilayah Malang Raya hingga Pulau Madura. Suhu udara berkisar seimbang sampai 34 derajat Celcius dengan angin dominan dari timur laut dengan kecepatan 5 sampai 32 km per jam. Kawan, pemerintah luncurkan gerakan nasional Beri Ruang Aman Anak Madrasah dan Pesantren. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan, pemerintah kini menyerukan gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak. Ia menyebut ruang aman nantinya tidak hanya di lingkungan pesantren dan madrasah saja, tapi juga di ruang keluarga, satuan pendidikan, publik, hingga ruang digital. Lebih lanjut, dia berharap langkah ini bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan anak-anak sehingga tercipta generasi bangsa yang cerah. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa. Pagi hari ini di program Ijen Talk, kita akan bicara tentang penegak hukum korupsi, bagaimana rakyat tetap percaya. Nah, lagi-lagi kawan, berbicara soal korupsi, ada oknum penegak hukum kita yang terjerat kasus dugaan korupsi. Yang terbaru ini terkait dengan kasus yang menjerat Jampitsus Febri Ardiansyah. Nah, lalu yang menjadi catatan hari ini ketika lagi-lagi menambah panjang deretan nama penegak hukum yang terlibat dugaan korupsi, bagaimana rakyat tetap percaya pada hukum yang ada di Indonesia? Itu barangkali salah satu poin inti yang nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Kita mengundang ada dosen hukum dari Universitas Widyagama Malang yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Lalu satu lagi narasumber kami, ada dosen Prodi Doktor Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Brawijaya, yang juga pengamat Public Relation and Komunikasi Publik dari Universitas Brawijaya. Untuk Anda kawan, boleh yang hari ini barangkali juga mau ikut diskusi dalam program diskusi Ijen Talk, nanti Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh join melalui voice note atau lewat line telepon City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita untuk program diskusi Ijen Talk, kita bicara penegak hukum korupsi. Bagaimana rakyat tetap percaya? Itu topik bahasan kita yang akan kita bahas hari ini ya, bersama dengan para narasumber. Saya mau sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada dosen prodi doktor ilmu komunikasi dari FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik. Ada Associate Professor Maulina Pia Wulandari, PhD. Bu Pia, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Erika Rosa dan pendengar City Guide 911 FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pia, terima kasih sudah menyempatkan kembali waktunya bersama dengan kami. Pagi ceria ini kayaknya Bu Pia ya, fresh sekali. Bu Pia, sehat Bu?
1: Alhamdulillah harus sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, doa kami semoga Bu Pia sehat terus. Bu Pia nge?
1: Iya kayaknya.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, ini kayaknya untuk pagi hari ini kita juga lengkap, ada dua narasumber sudah bergabung semuanya ya. Sudah di kampus Bu Pia? Hari Senin pagi Bu Pia?
1: Belum.
0: Oh baik.
1: Habis dengan City Guide nanti Mbak.
0: Iya, alhamdulillah masih ada waktu untuk kami. Terima kasih banyak Bu Pia untuk waktunya. Selain ada Bu Pia, kami juga mengundang ada dosen hukum dari Universitas Widya Gama Malang yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, ada Zulkarnain SHMH. Nah ini Pak Zulkarnain, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, alhamdulillah ketemu lagi.
0: Alhamdulillah Pak, terima kasih juga kembali waktunya bersama dengan Radio City Guide hari ini ya. Pak Zul gimana, saya juga Pak Zul?
2: Alhamdulillah. Nah, ini hukumnya yang kurang sehat ini.
0: Kondisi hukum kita yang kurang sehat Pak ya. Nanti kita banyak bahas tentunya bersama dengan Pak Zulkarnain juga. Nah kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda kawan pendengar City Guide, kita hari ini juga live streaming di YouTube, kemudian website dan di TikTok Radio City Guide ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh kawan, tapi untuk yang mau bergabung kami mengarahkan bergabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Anda boleh bergabung nanti lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon untuk bisa sambung bersama dengan para narasumber. Oke, saya ke para narasumber hari ini ya. Ada Pak Zulkarnain dan juga ada Bu Pia. Pak Zul, kita ya, bicara hari-hari ini barangkali juga masyarakat mengikuti ya, berbicara soal kasus korupsi di Indonesia, kalau dibilang kok tidak ada habisnya, ya memang kenyataannya seperti itu. Apalagi kasus hukum yang melibatkan oknum penegak hukum, sekarang ini rasanya deretan namanya kok makin panjang. Yang terakhir kawan, ini kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah, yang barangkali sampai dengan sekarang ini informasinya, berbagai perkembangan kasusnya itu juga masih menjadi salah satu topik pembicaraan, baik itu di media mainstream maupun juga di berbagai media sosial. Cukup mencengangkan ya, bahkan bukan hanya masyarakat menanggapinya dengan sinisme, dengan apatisme, banyak juga yang kemudian meresponnya itu dengan candaan, candaan dalam artian candaan-candaan yang satir ya. Bayangkan kalau misalnya, apalagi sebelum ditetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di 3 kasus sekaligus, dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya dari Polri itu juga sudah menemukan barang bukti yang jumlahnya bisa dibilang fantastis. Ada emas batangan dan juga ada sejumlah uang senilai miliaran rupiah. In this economy, kondisi seperti itu rasanya makin membuat masyarakat geram barangkali ya. Nah ini saya nanti akan diskusi banyak bersama dengan Bu Pia dan juga Pak Zulkarnain. Kalau Pak Zulkarnain sendiri berbicara soal kasus korupsi Pak, kalau di kacamata hukum pidana, apakah kasus korupsi, apa sih Pak bedanya kasus korupsi ini dengan tindak pidana yang lain atau kejahatan yang lain?
2: Ya, Mbak Fia, karena apa namanya, terima kasih. Jadi, kalau bicara berbicara tentang korupsi memang enggak akan ada habisnya, ya, ya. Karena itu bersinggungan dengan kekuasaan, ya, otomatis juga bersinggungan dengan politik, bersinggungan dengan bagaimana kita, misalnya, urusan memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau ditanya atau kita berdiskusi tentang bagaimana hukum memandang terkait dengan antara korupsi dengan tindak pidana biasa. Ya. Korupsi, ini tindak pidana korupsi kan sudah dinyatakan juga dalam beberapa produk hukum Indonesia, bahkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional, masuk kategori extraordinary crime. Jadi masuk kategori kejahatan luar biasa. Mengapa luar biasa? Bukan hanya ordinary crime, kejahatan yang biasa, sekalipun misalnya modus operandinya mirip pencurian, tapi bukan pencurian biasa korupsi itu. Kalau ada orang ya mencuri uangnya tetangga, yang rugi hanya tetangganya itu, dan mungkin kaidah ketertiban sosial yang terganggu lingkup itu saja.

0: tindak pidana korupsi. Tapi kalau yang dicuri uang negara, ya, apalagi yang dicuri misalnya terkait dengan penanggulangan bencana, pengendalian sosial, ya, terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat, korupsi di bidang pendidikan, korupsi dalam penegakan hukum, efeknya itu bukan hanya saat ini, tapi juga pada waktu yang akan datang. Efeknya itu domino. Ya. Jadi merembet ke yang lain. Mengurangi kualitas pendidikan, mengurangi kualitas sumber daya manusia karena kesehatannya yang tidak terjamin, mengurangi apa namanya kredibilitas suatu negara. Maka ada jargon dulu ketika kita kami sering aksi itu, korupsi itu akan membangkrutkan negara. Nah, jadi korupsi itu bukan hanya sekedar tindak pidana biasa, masuk extraordinary crime. Maka misalnya ketika modusnya penggelapan,
1: yeah.
0: Kalau cuma menggelapkan apa namanya barang atau uang milik korban ya, tetangga atau kemudian orang lain ya, individu, itu ya sudah efeknya ya individual. Tapi kalau yang digelapkan itu aset-aset negara yang ada padanya karena jabatannya, itu kan efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa. Trust publik terhadap negara juga hancur. Kredibilitas negara ya, apabila dikaji dari apa namanya CPI-nya, Corruption Perception Index-nya, yang Indonesia itu adalah masuk kategori apa namanya rendah ya, ya. Termasuk masuk kategori negara-negara terkorup lah jadinya, kan ya?
1: Iya.
0: Itu kan mengurangi trust negara-negara lain kepada Indonesia. Misalnya investor misalnya, seharusnya investasi asing masuk ke Indonesia itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, tapi investasinya itu justru dinikmati oleh pejabat-pejabat. Maka kemarin saya agak setuju juga dengan Bang Said Didu ketika pejabat sampai punya brankas untuk menyimpan hasil korupsinya, ya, maka trust saya kepada negara itu jadi nol. Jadi nol, bukan lagi sekian persen. Jadi nol. Tidak ada lagi kepercayaan. Nah, itu kalau dilihat dari dampaknya luar biasa. Kemudian dilihat dari segi kualifikasi pelakunya juga itu kan berbeda dengan tindak pidana biasa. Oleh karena itu, mengapa korupsi itu masuk kategori tindak pidana khusus, peradilannya khusus, hukum acaranya khusus, penegak-penegak hukumnya khusus. Sehingga korupsi kalau di Kejaksaan Agung ya, itu ada di bawah apa namanya koordinasi, di bawah tanggung jawab dari Jampitsus ya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Kalau di tingkat apa namanya Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, itu kan ada di Pitsus ya, di si Pitsus Pidana Khusus. Artinya ada beberapa kekhususan-kekhususan. Oleh karenanya maka ancaman pidananya pun juga itu berat harusnya. Ada sampai pidana mati. Ketika misalnya ini Jampitsus betul-betul terbukti korupsinya terkait dengan apa namanya beberapa, mungkin bisa jadi itu melihat brankas yang berapa 74 kg emas ya,
1: Erika. Betul, Pak.
0: Saya kira kemarin 74 gram, itu masih setara mas kawin, masih mahar, itu masih kan ya, 74 gram masih itu. Tapi 74 kg itu. Saya belum menghitung kalau dengan kurs harga emas per gram sekarang berapa, 2 juta berapa itu kan ya. Kemudian kalau digaji itu per gram kan, ya. Itu kalau 74 kilo berapa? Belum lagi yang ratusan miliar ya, ratusan miliar yang kemudian ditemukan. Bisa jadi ya, kalau itu terbukti bisa jadi itu hasil mungkin gratifikasi, atau mungkin itu terkait dengan suap, atau dalam konteks penegakan hukum. Ya, penegakan hukum, karena dia adalah posisi-posisi strategis di Kejaksaan Agung. Maka ketika Pak Mahfud kemarin menyampaikan, kalau ini terbukti, layak pidana mati kan ya, terhadap yang bersangkutan, termasuk korupsi BGN-BGN itu kan ya.
1: Baik.
0: Apa namanya, MBG maksudnya. Itu Mbak Erika.
1: Iya. Nah kawan, ini barangkali juga hari-hari ini masyarakat lumayan tercengang ya, kalau bicara soal kasus yang terbaru yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi atau Jampitsus Febri Ardiansyah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Zulkarnain ya. Sebelum Febri ini resmi ditetapkan sebagai tersangka, polisi terlebih dahulu menggeledah di 12 lokasi. Hasilnya ketika di

0: atau dikonversi dalam uang tunai. Untuk barang bukti yang ditemukan itu ada uang tunai sejumlah 543 miliar rupiah. Selain itu juga ada emas sejumlah 74 kilogram yang beratnya bahkan melebihi emas dari Monas. Ini tentu cukup mencengangkan ya, dan yang terlibat adalah tonggak utama penegakan hukum di Indonesia. Bu Pia, bagaimana Bu Pia? Kalau Bu Pia sendiri melihat ketika yang terlibat korupsi, tindak pidana dugaan ya, dugaan tindak pidana korupsi ini adalah penegak hukum, apakah respon masyarakat di sini akan lebih besar, Bu, ketimbang yang terlibat kasus korupsi itu di luar mereka penegak hukum?
1: Baik, makasih Mbak Erika. Saya mau disclaimer dulu ya. Jadi pendapat saya ini saya dari sudut pandang political public relations ya dan communication public. Jadi saya nggak mau nanti tumpang tindih dengan dari sudut pandang hukum, karena itu menurut saya sudah menjadi ranahnya Pak Zulkarnain. Bagi saya tuh yang terjadi pada Pak Febri Adriansyah itu kita bisa lihat dari tiga sisi sebenarnya. Yang pertama tuh krisis integritas individu ya. Beliau sebagai bagian dari Kejaksaan Agung, apalagi di tindak pidana khusus yang biasanya mengurusi korupsi kok malah justru melakukan korupsi ya. Yang kedua sekarang itu adalah krisis kredibilitas institusi Kejaksaan Agung, tapi bukan hanya Kejaksaan Agung saja kan yang mengalami krisis kredibilitas ini, tapi juga dua lembaga penegakan hukum di negeri ini. Kemudian yang ketiga kita juga bisa lihat ini sebagai sebuah kasus ujian terhadap konsistensi narasi politik anti korupsinya Presiden Prabowo. Nah, tentu saja hal ini kan menjadi kontradiktif ya, dan kemudian ada pertanyaan bagaimanakah publik dapat atau bisa mempercayai pemberantasan korupsi apabila pejabat yang bertugas yang memberantas korupsi justru diduga terlibat dalam praktek yang sama. Nah ini tentu saja tadi Pak Zulkarnain sempat menyinggung ya.
0: Iya, halo Bu Pia. Tadi sempat tersendat Bu Pia.
1: Halo, ya, ya. Mbak.
0: Ya Bu Pia, tadi koneksinya sempat tersendat. Tadi terakhir Bu Pia menyampaikan ini ujian, salah satunya ujian narasi pemberantasan korupsi yang seringkali digaungkan oleh Presiden Prabowo ya. Terkait dengan kalau pejabatnya yang menjadi ujung tombaknya korupsi, ya gimana masyarakat mau percaya?
1: Betul Mbak. Jadi kalau sudah seperti itu ya wajar saja ketika misalnya ini diperbincangkan di ranah publik seperti di media sosial akan banyak muncul sentimen negatif ya, bahkan juga bercandaan yang sarkasme, satir begitu ya. Kenapa? Karena rasa-rasanya tuh rakyat atau publik tuh sudah kehilangan kepercayaan gitu ya terhadap institusi penegakan hukum ini gitu loh. Pikirnya loh kok bisa ya. Nah, dan kemudian rasanya publik itu sudah seperti kehilangan harapan gitu ya, kehilangan harapan bahwa kayaknya di negeri ini sudah tidak ada lagi keadilan hukum gitu kan, tidak ada lagi transparansi, tidak ada lagi perlakuan, paling mereka pakai gini, alah paling cuma ditangkap doang begini, habis itu ya nggak jelas juga bagaimana proses hukumnya kan begitu ya. Apalagi tadi malam saya tuh mendengarkan statementnya Prof. Mahfud ya tentang kasus ini yang menyampaikan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di dalam proses hukum penanganan kasus ini yang membuat buat saya tuh jadi berpikir ini sebenarnya bagaimana sih, apakah ada pengalihan isu pada isu-isu yang sekarang sedang berkembang termasuk masalah MBG, rupiah melemah, banyaknya pengangguran atau seperti apa. Bahkan yang saya khawatirkan adalah masyarakat itu sudah bodo amat deh dengan apa yang kamu lakukan, karena sekarang mereka sibuk mencari uang, sibuk bagaimana mempertahankan diri supaya mereka bisa survive dalam keadaan ekonomi yang serba sulit seperti ini, Mbak Erika.
0: Bu Pia tadi menekankan salah satu kekhawatiran ketika masyarakat ini sudah pesimis, akhirnya bodoh amat. Apa dampaknya Bu Pia ketika apatisme masyarakat ini semakin besar melihat kondisi yang ada sekarang?
1: yang

0: paling berat itu adalah ketika masyarakat sudah masa bodoh, sehingga sebenarnya pemerintah itu sudah tidak punya legitimasi lagi loh Mbak Erika. Itu ya pertama. Yang kedua, karena sudah melihat mereka saja seperti ini, ya kita bisa semaunya sendiri. Artinya penegakan hukum itu akan sulit berjalan, Mbak. Di mana orang-orang kok sudah merasa ngapain kita patuh pada hukum? Orang penegak hukumnya saja seperti itu. Rasanya negara itu akan semakin chaos loh, Mbak. Makin hari makin tindakan kriminal akan semakin meningkat, orang diajak disiplin itu susah begitu ya, dan orang sudah tidak peduli lagi tentang apa yang harus ditaati dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya rasa itu yang paling paling kita bisa lihat lah dari kehidupan kita sehari-hari, Mbak Erika.
1: Baik, oke Bu Pia dan juga Pak Zul, nanti kita akan membedah lebih banyak lagi ya tentang topik diskusi kita hari ini, bicara tentang penegak hukum korupsi. Bagaimana rakyat tetap percaya? Ini menjadi sebuah ironi tentunya, dan barangkali Anda sebagai masyarakat, kawan, apa komentar Anda ya? Boleh kalau yang mau ikut bergabung, ikut menyampaikan berbagai tanggapan Anda. Saya menyarankan yang mau bergabung ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon, supaya lebih enak ketika ngobrol bersama dengan para narasumber. Saya mau bergeser dulu sebelum jeda. Ini tadi ada beberapa catatan informasi dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Johannes tadi menambahkan informasi terkait dengan Pertalite yang kosong di daerah Sukun Kepuh. Ini di SPBU depannya Mitra 10.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi Pak Johannes.
2: Mbak, itu memang SPBU di depan Mitra itu memang dari pertama buka nggak siapin Pertalite setahu saya itu Mbak. Tidak menyediakan Pertalite setahu saya Mbak. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali selamat Pak Johannes. Selamat melanjutkan mobile juga untuk Pak Johannes. Tadi kita sudah tanyakan ya ke Brands Manager Pertamina Malang, Imam Rizky Arianto, dan disampaikan oleh Pak Imam, memang benar kalau di SPBU Kepuh itu tidak ada BBM jenis Pertalite, dikarenakan SPBU itu ini masih baru, jadi belum ada perizinan untuk Pertalite-nya dari BPH Migas. Saat ini sedang diusulkan ke BPH Migas untuk pengadaan Pertalite di sana. Begitu Pak Johannes. Lalu ada juga tadi Pak Cahyo di jam 7:30 juga menyampaikan update informasi. Belum sempat kebaca tadi ya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Cahyo.
3: City Guide. Menanggapi yang apa namanya? Traffic light ya yang di Majen Wina sama Kesatria. Jadi gini, selama ini saya kan tiap hari lewat situ. Jadi memang kalau di bawah jam 6 itu masih nyala kuning. Kalau sudah di atas jam 6 sudah normal. Seperti itu. Jadi saya berapa memang jalur saya kan selalu lewat situ. Jadi saya tahu kalau sudah di bawah jam 6 itu masih menyala kuning ya. Dua-duanya. Cuman kalau sudah di atas jam 6 itu sudah menyala normal ya kan. Jadi memang kadang-kadang jam 6 kurang gitu ya, jam 5.50 atau 5.55 biasanya udah nyala normal sih. Itu saja informasinya, mudah-mudahan dapat membantu. Selamat pagi, salam sehat, City Guide.
1: Iya, selamat pagi juga Pak Cahyo, terima kasih sudah bergabung. Tadi ada juga Pak Andri Wiwanto ya yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi ini. Nanti Pak Andri kita sambungkan setelah jeda. Pak Andri, kita jeda sejenak dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung, tempat para layang dengan pendaratan langsung di Pantai Modangan. Selain itu, ada juga Bukit Kendang yang unik, karena dari sini Anda bisa melihat dua wilayah sekaligus, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Sumberoto beda, desa ini juga punya eduwisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya pisang dan alpukat dari warga.

0: Sengek, makanan tradisional berbahan koro dan benguk yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, Desa Wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke Pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut. Tinggal mengarah ke Jalan Pantai Modanga. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Untuk program Ijen Talk kita masih bicara topik tentang penegak hukum korupsi. Bagaimana rakyat tetap percaya? Itu topik bahasan kita hari ini. Saya ditemani ada dosen prodi doktor ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, yang juga pengamat public relation dan komunikasi publik, ada Bu Pia. Lalu juga saya ditemani ada dosen hukum dari Universitas Widyagama Malang sekaligus wakil sekretaris jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, ada Pak Zulkarnain. Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami untuk pagi hari ini. Tadi pagi saya juga sempat membahas ya terkait dengan hari ini, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Ini kan ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah. Ini tadi ada juga yang komentar, ada Pak Abdullah. Pak Abdullah menyampaikan kalau Pak Abdullah ini bicara soal gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, alhamdulillah setiap hari Pak Abdullah mengantar anaknya, karena memang jarak rumah ke sekolah itu 23 kilo. Jadi yang antar jemput full itu selalu ayahnya, dan tidak terasa sudah 5 tahun. Masya Allah, terima kasih Pak Abdullah sudah sharing juga bersama dengan kami pagi hari ini. Nah kawan, tadi ada juga pendengar yang mau bergabung ya di program Ijen Talk kita hari ini, berbicara soal penegak hukum korupsi, bagaimana rakyat tetap percaya. Saya mau angkat telepon dulu, ini ada Pak Andri Wiwanto. Selamat pagi Pak Andri.
1: Pagi, Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak Andri.
1: Simpel sih, artinya kalau kita flashback sedikit Mbak Erika, zaman Jokowi ini kan yang harusnya bisa membenahi hal mendasar tentang reformasi kepolisian, APH ya khususnya, itu ternyata kan tidak terjadi begitu, sehingga yang terjadi adalah Polri ini jadi, kalau ada kita orang politik kan biasanya pembicaraannya parcok-parcok gitu, itu nyata, sehingga jadi secara politis
0: apa itu Pak parcok,
1: harusnya
0: itu
1: zaman Prabowo partai coklat gitu. Oh, artinya itu dibuat ranah politiknya lebih tinggi Polri ini begitu. Harusnya zaman Prabowo ini kan misalnya Polri itu 100%, TNI ini kan masih 60 sesuai relnya di barak gitu ya. Ini enggak, TNI juga dinaikkan 100%, sehingga harusnya kan polisi diturunkan. Ini enggak, artinya secara konstitusi kemarin Jokowi juga begitu. Artinya kalau saya sih pesimis, kalau saya sebagai politisi ya, pesimis dengan kondisi Indonesia hari ini dalam hal penegakan hukum. Karena kata kunci untuk law enforcement itu ya tugasnya dari presiden untuk membenahi itu, karena tidak ada terjadi. Kalau hari ini ya saya harapkan ya nanti gantian kejaksaan buka boroknya Polri begitu, biar saling ini, itu lebih bagus kita sebagai masyarakat melihat drama-drama yang ada gitu. Karena susah, karena mereka bawa senjata sebagai APH. Saya 6 bulan terakhir ini memangkan vokasi di Malang Raya, yang mengatakan vokasi dua warga kurang mampu, gak susah gitu kalau kita enggak. Makanya saya lagi proses ambil prodi S1 hukum Pak Erika gitu, karena susah Indonesia ini kalau kita tidak punya background begitu. Jadi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah nyata, sehingga ini dosa-dosanya Jokowi sih menurut saya kalau kita flashback, karena Polri terlalu wewenangannya terlalu besar, ya kejaksaan juga tidak kontrol, itu susah sih kalau birokrasi seperti ini. Jadi investasi masuk ya sangat, itu pengaruh karena korupsi dan penegakan hukum yang tidak presisi ini pengaruhnya ke investasi, ke dunia usaha gitu.
0: Baik.
1: Ya kayak premanisme kayak di Sememi Surabaya itu kan harusnya hal-hal begitu nggak boleh. Masa kita pindah kakak mau bangun rumah ada ke RT RW, itu aja nggak bisa menaik Indonesia. Susah deh kalau saya pribadi. Gitu. Terima kasih Mbak Erika.
0: Pak Andri sebagai politisi saja pesimis Pak Andri ya, yang sudah tahu bagaimana alur kekuasaan juga ya. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung juga bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Andri. Oke, itu tadi Pak Andri Wiwanto sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, saya kembali lagi Pak Zulkarnain. Pak, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini ya, penegak hukum terlibat korupsi. Kenapa sih, Mbak? Penegak hukum ini kok justru makin panjang deretan namanya yang terseret kasus dugaan korupsi. Bahkan ada juga yang memang sudah final ya sebagai tersangka korupsi dan juga sebagai terpidana korupsi.
2: Ya, Mbak Erika, sekaligus juga tadi apa namanya Bang Andri tadi juga menyampaikan. Tapi sebelum saya menjawab Mbak Erika, saya juga apa namanya sebagian kurang sependapat dengan Bang Andri kalau dianggap anggaran untuk TNI Polri itu menjadi salah satu penyebab untuk korup, ya. Karena
0: iya, Mbak Azul.
2: Sorry.
0: Tadi sempat nge-lag, Mbak. Ya.
2: Oke, baik.
0: Iya, silakan.
2: Jadi saya kurang sependapat sekaligus juga merespon bukan hanya Bang Adir tapi juga banyak masyarakat yang mempersoalkan bahkan kemudian pejabatnya itu ya petinggi-petinggi ya perwira-perwiranya mempermasalahkan minimnya anggaran untuk TNI dan Polri dan kemudian itu dianggap menjadi salah satu sebab untuk korup, ya. Dibandingkan dengan jutaan masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah kemiskinan, susah untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya, ya artinya itu menjadi semakin banyak, semakin apa dalam luka yang dialami masyarakat kalau misalnya orang yang sudah ditanggung hidupnya oleh negara itu kemudian masih merasa kurang dan kemudian menjadi penyebab untuk korup. Kemudian tadi Mbak Erika terkait dengan status penegak hukum. Saya pernah menulis dan udah agak lama memang ya terkait dengan kriminogenitas status pejabat. Ya. Jadi dulu ada Menteri Agama korup. Kemudian ada bahkan itu pimpinan KPK korup. Kemudian
0: Ketua MK,
2: Ketua Mahkamah Konstitusi korup, ya. Kemudian Presiden Indonesia pernah dilengserkan dengan alasan korup. Dan juga Menteri sudah nggak terhitung, bahkan mohon maaf, Kota Malang itu pernah terjadi tsunami korupsi. Ya. Dengan apa nama eksekutif dan legislatifnya sama-sama sekolah gratis. Ya, ya sekolah gratis, di sekolah hukum gratis untuk penyadaran dirinya. Jadi ternyata ya, status sosial, status politik itu justru menjadi kriminogen. Menjadi penyebab terjadinya perilaku-perilaku kriminal. Mungkin ya, mungkin di benaknya Jampitsus ya, Pak siapa namanya Febri ya, Pak Febri bisa jadi dia menganggap oh, orang tidak akan percaya kalau saya korup. Wong saya pemberantas korupsi kok. Wong tugasnya saya Jampitsus adalah jaksa agung ya muda yang tugasnya dalam memberantas korupsi sudah banyak. Memang berapa banyak yang sudah dikembalikan uang negara, dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, itu adalah prestasi. Dan itu sudah disampaikan oleh Jaksa Agung sebagai mengembalikan kerugian apa uang negara, aset-aset negara yang dari jalur korupsi. Sehingga masyarakat apresiasi terhadap Kejaksaan Agung, bahkan melebihi apresiasinya daripada KPK.
0: Iya,
2: ya,
0: Pak Zul.
2: Oleh pakar-pakar terdahulu itu, dianggap sebagai hukum pidana itu ibarat pedang bermata dua. Bermata dua ya di ujungnya ya tajam, ya di gagangnya, di pegangannya juga tajam. Sehingga kalau dia nusuk ya, juga mengenai dirinya. Jadi satu sisi kan begini. Ya, di sisi lain terkait dengan misalnya ini disinggung antara, ini kan seolah-olah saling tangkap dan saling menentukan tersangka antara kepolisian dengan kejaksaan. Ya, Kejaksaan Agung dan juga Polri, ya, Mabes Polri. Jadi perwira atau petinggi-petinggi di apa namanya Kejaksaan Agung yang juga itu adalah mungkin dibackingi oleh TNI-TNI, ya, perwira-perwira TNI, ya, kemudian itu ditangkap atau demikian juga petinggi-petinggi perwira polisi juga banyak yang beberapa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait juga dengan kasusnya MBG dan macam-macam. Di sisi lain kita ini senang. Ya. Betapa garangnya penegak hukum kita memberantas korupsi. Tapi di sisi lain, semakin banyak, koruptor-koruptor yang ditangkap, itu berarti menunjukkan ya, bahwa pemberantasan korupsi ini masih setengah hati kan begitu. Hmm. Karena kok semakin banyak ya, di sisi lain kita senang karena penegak hukum memperangi korupsi, tapi di sisi lain loh, kok justru penegak hukumnya yang ditetapkan korupsi ya. Nah, ini memang apa namanya, persoalannya bukan hanya persoalan hukum.
0: Kenapa Pak? Moral dalam hal ini?
2: Penegak hukum kita ya, ada yang berpendapat ya, yang begini ya, kasih saya apa namanya beberapa orang yang jujur saja, pejabat-pejabat yang jujur saja, sekalipun dengan hukum yang aburadul, maka negara itu akan baik. Ya. Tapi sekalipun hukumnya bagusnya luar biasa, tapi yang dengan pejabat-pejabat yang kurang bermoral, tidak jujur, maka hancur negara itu. Karena ketidakjujuran, kemudian bahkan kemudian perilaku politik amoral dalam konteks politik, ya misalnya nanti ini apa namanya, Bu Pia barangkali bisa merespon dari segi kacamata politik terkait dengan gimana orang-orang politisi-politisi itu ya, politik itu kan mendekati dan dia dekat dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu sudah disampaikan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt ya. Nah, jadi itu bersinggungan dengan politik ya, kemudian itu berkelindan dengan aspek yang lain. Maka sedalam konteks hukum itu dikenal dengan hukum pidana ya, penal policy itu berbicara awalnya itu adalah social policy, dan itu harus terintegrasi. Kita misalnya hukumnya baik, hukumnya baik, atau hukumnya tidak baik, disebabkan apa? Pembentuk hukumnya kurang apa namanya qualified. Misalnya mohon maaf, tidak bermaksud mendiskreditkan prodi-prodi yang lain di berbagai kampus ya. Ada yang berpendapat bahwa yang layak duduk di DPR itu ya, misalnya hukum, FISIP, orang-orang FISIP, dan juga ekonomi, karena dari tiga fungsi lembaga legislatif itu, meskipun saya juga kurang setuju itu, karena bukan berarti apa namanya hanya ranahnya tiga prodi itu, karena butuh orang religius juga di DPR itu, butuh orang yang ngerti tentang bagaimana pola pikir yang eksaknya. Nah, kemudian kalau itu, mengapa kok tidak bagus, kualifikasi tidak bagus? Ya pendidikan. Mengapa pendidikan tidak bagus? Anggarannya dikorup dan macam-macam. Sehingga bersinggungan dengan yang lain. Oleh karena itu, maka persoalannya bukan hanya persoalan hukum ini, tapi persoalan banyak hal. Ya. Karena sekalipun hukumnya bagus, bahkan, ya, bahkan mohon maaf, Indonesia sekiranya kemudian menjadi negara Islam yang kemudian Al-Quran menjadi situnya, ya, dan kemudian itu pakai hukum Tuhan yang dipakai ya, hukum dipakai ya. Selama kemudian orang-orangnya kemudian tidak jujur, kemudian perilakunya adalah koruptif dan lingkungannya juga koruptif, masyarakatnya permisif, maka hukum itu bisa jadi tidak ada apa-apanya.
0: Oke.
2: Gitu, Mbak.
0: Baik. Erika. Ya, Bu Pia. Dengan adanya kasus lagi-lagi ada penegak hukum yang terjerat kasus dugaan korupsi, sebenarnya kalau Bu Bia sendiri melihat sekarang ini posisi masyarakat memandang hukum seperti apa?
3: Melelahkan. Iya Mbak, justru masyarakat itu udah apatis, gak peduli ya terhadap kasus-kasus korupsi, karena mereka sudah melihat sepanjang masa itu istilahnya gini, kayaknya korupsi itu udah jadi hal yang normal gitu ya, dan kondisi tersebut itu kita bisa kita katakan sebagai corruption fatigue ya gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat sudah terlalu sering melihat kasus korupsi gitu ya, janji-janji pemberantasan korupsi, penangkapan ya, sampai dengan kontroversi hukumnya ya, sehingga akhirnya mereka tuh sudah mengalami kejenuhan emosional gitu Mbak. Dan akhirnya pada akhirnya tuh masyarakat nanti akan bilang, alah kasus korupsi lagi, nanti kan juga hilang gitu ya. Alah semua sama aja gitu ya. Gak ada gunanya juga mengikuti kasus ini, soalnya gak mempengaruhi isi dompet saya, misalnya begitu. Ya terus kemudian yang lebih pesimis lagi, siapapun yang berkuasa ya korupsi tetap terjadi, karena korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini kan ya, ini yang masalah besar kan Mbak, kalau sudah seperti ini gitu ya. Korupsi sudah dianggap normal ya. Terus publik itu sudah malas mengawasi ya. Kemudian ya akhirnya pemerintah kehilangan tekanan kan untuk melakukan reformasi. Atau jangan-jangan memang sebenarnya korupsi ini ya dibiarkan tumbuh begitu saja. Kalau toh ada yang ketangkap ya sudah, nanti diberitakan, tapi ya penyelesaian kasusnya ya tidak transparan dan kemudian tidak dikawal sampai tuntas, kan begitu Mbak Erika.
0: Bu Bia, kalau tadi kan sempat disinggung oleh Pak Zulkarnain, dengan kasus yang melibatkan Jampitsus ini, ex-Jampitsus ini, bisa jadi kepercayaan masyarakat bukan lagi sekian persen tapi nol. Kalau menurut Bu Bia gimana nih Bu Bia?
3: Saya harus berhati-hati menyampaikan ini bahwa sebenarnya reputasi institusi itu tidak bisa serta-merta meruntuhkan maksudnya kemarahan publik atau ketidakpercayaan publik itu tidak bisa serta-merta meruntuhkan reputasi institusi ya. Bagi saya kasus ini tuh fokusnya justru malah kepada bagaimana Kejaksaan Agung itu merat.
0: Iya, halo Bu Pia.
3: Halo Mbak Erika,
0: ya.
3: Dengan saya, iya. Jadi sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap, tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Begitu ya Mbak ya. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, karena kan si Pak Febri itu sempat apa ya istilahnya memberikan statement ya bahwa ini loh Jampitsus ini adalah garda terdepan untuk pemberantasan korupsi, kan begitu ya. Tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini gitu ya. Kalau menurut saya reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi, independensi ya, dan keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri. Ya di tahun kemarin kan dia dapat survei dari Indikator Politik kalau nggak salah ya, itu tahun Januari 2006 dapat kepercayaan 80%. Gitu ya, saya yakin ya rendah pasti ya, akan turun.
0: Iya, baik. Iya sayangnya ini kok ada gangguan koneksi lagi ya di Bu Bia ya. Gih Bu Bia ya. Gimana Bu Bia?
3: Jadi saya rasa angka kepercayaan publiknya turun drastis, tapi nggak sampai nol sih menurut saya. Masih kok ada rasa harapan masyarakat untuk percaya bahwa Kejaksaan Agung itu berpihak kepada hukum gitu ya, atau berpihak kepada rakyat dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga integritas mereka sebagai lembaga penegak hukum. Adalah pasti, nggak mungkin nggak ada kan gitu ya.
0: Oke, Bu Bia, harusnya manajemen krisis seperti apa nih yang mereka terapkan di ranah publik ya, ketika ada pemberitaan besar terkait salah satu anggotanya ini terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
3: Jadi gini Mbak, kalau saya jadi tim manajemen krisisnya Kejaksaan Agung nih ya, ini kan PR besar banget ya yang nggak bisa dikerjakan sendiri gitu ya. Ini juga harus melibatkan masyarakat. Yang pertama itu harus ada transparansi yang terukur. Jadi transparansi nggak boleh telanjang loh ya Mbak ya. Transparansinya tuh harus terukur, gitu ya. Jadi kejaksaan itu perlu memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana sih tahapan proses hukumnya yang jelas? Mekanisme penanganan perkaranya, pengawasan yang diterapkan, kemudian langkah untuk mencegah konflik kepentingan itu seperti apa? Karena ini kan yang terjadi adalah pejabat ya yang ada di lingkungan tersebut ya. Kemudian melibatkan pengawasan eksternal ya, kemudian memisahkan individu tersebut dari institusi tapi tidak menghindari tanggung jawab institusionalnya ya. Ya kejaksaan bisa lah Mbak memberikan penegasan bahwa tindakan tersebut tindakan individu tidak mewakili seluruh organisasi. Tapi nggak boleh kasih narasi seolah-olah itu hanya kesalahan individual saja, ya. Kenapa? Karena pasti mereka akan bertanya, loh kok bisa? Selama ini kemana saja pengawasan internalnya, kan begitu. Kemudian ya ini yang selama ini kan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, reformasi internal lembaga penegakan hukum di Indonesia.
0: Okay.
3: Masih sebenarnya audit integritasnya.
0: Iya, yeah, Bu Pia.
3: Halo.
0: Iya, yeah, Bu Pia. Rika. Ya, kayaknya kan koneksi ini, di kami nih.
3: Bu Halo. Bia. Mbak Erika?
0: Ya, silakan Bu Pia. Sekarang okay. Sudah lebih lancar semoga.
3: Selama ini kan yang menjadi persoalan juga masyarakat nggak pernah tahu dan nggak pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang reformasi internal yang diharapkan dan ditunggu-tunggu masyarakat. Sampai hari ini kan nggak clear tuh Mbak, bagaimana mereka melakukan reformasi. Jangan-jangan itu hanyalah slogan semata, ya kan? Jadi ya gimana? Artinya Kejaksaan Agung harus betul-betul punya tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk mengatasi persoalan ini dengan tadi membuka transparansi yang terukur terhadap penanganan kasus ini. Jangan sampai kayaknya wah gemebiar aja di awal tapi nggak jelas nanti bagaimana keputusannya. Nah, kemudian terhadap harta-harta itu akan disita tuh dalam bentuk apa, akan disalurkan kemana. Selama ini kan kita suka lihat tuh Mbak di televisi, nangkep gitu ya 100 triliun atau berapa miliar begitu, tapi uangnya mau dikemanain gitu loh. Nggak dijelaskan ya, proses transparansinya tidak terukur begitu. Saya rasa itu sih Mbak Erika.
0: Baik, nanti ada lagi beberapa segmen kita akan sambung bersama dengan para narasumber, termasuk ini tadi ada yang juga mau ikut on air lagi ya. Nanti kita sambungkan bersama dengan para narasumber, masih bersama dengan Bu Pia dan juga Pak Zulkarnain. Kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
7: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
6: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
8: Untuk ini tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
6: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
9: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
6: Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
10: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
6: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
0: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
6: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
11: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
12: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
6: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi, Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Ya, kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Wijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan saya juga masih ditemani ada Bu Bia dari Universitas Brawijaya, dosen prodi Doktor Ilmu Komunikasi yang juga pengamat public relation dan komunikasi publik. Lalu ada juga Pak Zulkarnain, dosen hukum dari Universitas Widyagama Malang sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Tadi ada beberapa yang antri mau gabung ya, salah satunya ada Pak Prastowo. Saya coba cek dulu di database kami tadi, Pak Prastowo. Pak Prastowo itu nomornya yang mana ya teman-teman ya? Ini saya mau coba bantu Pak Prastowo untuk sambungkan bersama dengan kami, karena tadi kita masih pending dulu untuk gabung karena masih jeda ya. Nah, ini Pak Prastowo tadi menyampaikan mau ikut bergabung juga di on air. Saya bantu sambungkan dari PC penyiar. Selamat pagi Pak Prastowo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Pras.
1: Ya. Baik, begini. Jadi kami ini kan sebagai warga masyarakat biasa yang kurang juga memahami tentang kitab undang-undang pidana tentang korupsi. Yang kami ketahui adalah korupsi di Indonesia ini, kita juga tidak bisa melupakan sudah membudaya seperti yang disampaikan oleh Ibu Pia tadi. Itu memang betul, karena ini merupakan warisan sebetulnya budaya korupsi ini. Warisan dari zaman kolonialisme dan feodalisme, sehingga itu sudah benar-benar mendarah daging lah di Indonesia ya, sepertinya seperti itu. Memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi ini juga disebabkan oleh perilaku masyarakat sendiri sebetulnya. Setegas apapun penindakan, kalau masyarakat itu sendiri masih berpeluang untuk melakukan perilaku korupsi, penegak hukum sendiri ini kan juga manusia yang sudah dibekali dengan ilmu, dengan moralitas, dengan seperti apa. Tapi karena ada desakan dari masyarakat yang menghendaki untuk melakukan itu, akhirnya mereka juga akan tergiur melakukan pidana korupsi itu, gitu.
0: Desakan itu, dalam hal ini itu seperti apa, Pak Prastowo?
1: Misalkan dalam hal ini kita sedang paling simpel kita berurusan dengan penegak hukum gitu ya. Kita akan dimintai pemeriksaan, juga seperti itu. Kita pasti mencari peluang. Bisa enggak misalkan yang bakal didakwakan atau yang bakal dituntut itu dicari keringanannya, nah seperti itu. Itu kan ada peluang-peluang sendiri di situ gitu kan. Nah, itu nanti kalau memang aparat penegak hukumnya lurus-lurus saja, mungkin ya tidak akan terjadi seperti yang selama ini terjadi, yang kita lihat di media, di berita-berita nasional seperti itu. Kalau saya sih melihatnya begitu sih, Mbak Erika, seperti itu. Jadi kalau sebagai pribadi, saya itu merasa frustasi dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Sudah tidak ada kepercayaan lagi, sudah seperti itu. Meskipun kita tidak boleh putus asa ya, tapi apalah daya kalau yang menetapkan dari mulai di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, di tingkat pengadilan, belum lagi nanti lawyernya, lawyer kan juga ya tidak semua sih ya, dan memang ada pembelaan terhadap orang ya untuk meringankan hukuman atau seperti apa. Tapi tetap aja dia akan mempermainkan undang-undang atau peraturan yang ada itu, di mana celahnya, seperti itu.
0: Baik. Itu sih. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Prastowo pagi hari ini sudah bergabung juga bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Prastowo.
1: Selamat pagi.
0: Oke, saya kembali lagi ke narasumber Bu Pia. Barangkali ada komentar Bu dari apa yang disampaikan Pak Prastowo tadi.
2: Ya itu wajar ya. Kita tuh semua udah pada lelah gitu, frustasi menghadapi apa namanya bagaimana perilaku penegakan hukum gitu. Kita merasa bahwa lembaga penegakan hukum di Indonesia itu tidak punya integritas gitu loh. Tapi ya saya juga sepakat, di mana di situ ada kesempatan, ya pasti di situ akan terjadi perilaku korupsi begitu kan. Ya apalagi orang Indonesia itu kalau semua tuh bisa diatur kan begitu ya, bisa diatur. Ada budaya yang mengatakan selama semua bisa diatur ya pasti semua bisa beres. Nah itu hal-hal seperti itu kan memang menjadi sebuah budaya ya, tinggalan masa lalu yang masih kita apa namanya masih kita dapat lihat. Nah cuma menurut saya begini, justru rasa frustasi ya walaupun masih tetap optimis itu menurut saya ini adalah salah satu bentuk apa ya, menunjukkan bahwa masyarakat itu ada harapan loh terhadap negara gitu ya. Justru malah yang berhenti, yang lebih berbahaya itu ketika misalnya masyarakat berhenti marah gitu ya. Masyarakat berhenti memberikan sentimen negatifnya ya, apa misalnya masyarakat sudah betul-betul tidak mau peduli lagi, itu artinya korupsi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dan tidak mungkin diubah. Jadi kalau menurut saya apatisme publik itu bukan berarti ya pemerintah berhasil meredam krisis, tapi bisa jadi masyarakat itu memang telah kehilangan keyakinan bahwa suara mereka dapat menghasilkan perubahan gitu ya. Ya kalau ketika masyarakat tidak lagi peduli dengan korupsi, yang hilang tuh bukan hanya perhatian pada sebuah kasus Mbak Erika, tetapi juga hilangnya kontrol sosial terhadap kekuasaan gitu ya. Nah pada titik itulah ya korupsi berubah, berisiko berubah jadi penyimpangan dan kemudian menjadi budaya yang semakin dinormalisasi, sehingga rasanya ya ya tidak akan pernah berubah sampai even itu berbeda generasi atau satu generasi itu musnah begitu, Mbak Erika.
0: Baik, Bu Pia, apa catatan Anda untuk topik bahasan kita hari ini, penegak hukum korupsi, bagaimana rakyat tetap percaya?
2: Buat saya lagi-lagi ini bukan masalah individual ya, gitu. Apalagi kasus ini tuh menarik di mana publik membaca.
0: Bu Pia,
2: saya.
0: Iya tadi sempat terhenti, Bu Pia.
2: Iya terhenti. Jadi ini bukan lagi masalah saling adu kekuatan antar lembaga penegakan hukum, ya. Yang harus kita perhatikan adalah sebenarnya ini momen di mana lagi-lagi lembaga penegakan hukum itu harus mendahulukan integritas hukum daripada kepentingan individual. Kalau tidak melakukan itu ya akan muncul pertanyaan lagi, ini kenapa kok seolah-olah dilindungi atau jangan-jangan mencoba menghentikan kasus ini gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan ada pihak-pihak yang memang tidak akan tersentuh gitu ya pada kasus ini. Karena sebenarnya rasanya kan kasusnya Pak Febri ini sudah dimulai tahun sejak 2024 ketika dikuntit oleh Densus 88 ya kalau nggak salah ya Pak Zul, karena nanti mungkin saya tolong nih.
0: Iya. Bu Bia?
2: Ya, halo. Pertanyaannya itu ya sekarang lembaga hukum di Indonesia itu kalau ada stafnya atau ada aparatnya itu melakukan tindakan korupsi, yang harus dilakukan adalah harus melakukan transparansi bagaimana proses hukum itu dilakukan kepada kepada individu tersebut, sehingga masyarakat bisa yakin bahwa sebenarnya lembaga penegakan hukum itu betul-betul juga menegakkan integritas dirinya. Saya rasa itu sih sebenarnya, Mbak, karena selama ini persoalan yang kita rasakan bersama membuat kita lelah ya, karena tidak ada transparansi, independensi yang benar bagaimana lembaga-lembaga itu menegakkan korupsi di badannya dia sendiri begitu.

0: bisa jadi alasan masyarakat, kenapa masyarakat masih layak percaya terhadap hukum?
1: Ya, pertama saya koreksi dulu ya. Jadi yang menyatakan 0% atau 0 itu bukan saya, tapi mengutip dari baik. Bang Said Didu tadi ya, mengomentari Bang Said Didu yang menyatakan itu. Saya tentu masih punya harapan dan kepercayaan. Kalau saya orang hukum kemudian tidak punya harapan, kan menjadi menjadi semakin rusak jadi. Dan saya justru juga menjadi mengambil peran dalam konteks dengan itu. Saya sering memberikan keterangan ahli di pengadilan tipikor terkait dengan baik dihadirkan oleh KPK, kemudian dihadirkan juga oleh kejaksaan terkait dengan memberikan bagaimana penegakan hukum itu harus sesuai. Baik, nah tadi juga merespon dari Pak Prastowo ya. Memang salah satu penyebab ya, kalau dikaitkan dengan bagaimana efektivitas penegakan hukum termasuk di korupsi, itu seperti yang saya nyatakan di awal, faktornya itu banyak ya. Faktornya banyak. Ada masyarakatnya ya, tadi disinggung tentang faktor hukumnya ya. Faktor aparatnya sudah disinggung. Kemudian ada juga peran masyarakat, ada budaya. Kemudian ada juga sarana. Sarana termasuk juga apa yang menjadikan penegak hukum itu bisa nyaman untuk melakukan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum. Friedman itu mengkaitkan ketika dia mengkaji tentang legal system ya, dia bahwa ada tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance ya, terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu.
0: Ya, halo Pak Zul.
1: Ya.
0: Ya, yang ketiga tadi Pak.
1: Ya. Yang ketiga itu adalah legal culture. Ya, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti singgung budaya korupsi. Ya. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah wilayah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa ya. Bahkan masyarakat permisif. Ya, permisif misalnya. Berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya. Sehingga ketika berurusan dengan kepentingan sendiri, maka dianggap biasa penyimpangan itu. Itu dasar kita. Misalnya masyarakat berteriak anti korupsi, tapi money politik diterima terus.
0: Iya.
1: Dan kemudian politisi-politisi menganggap itu sudah biasa. Saya tidak akan mungkin menjadi legislator, tidak mungkin menjadi pejabat politik, pejabat publik, pejabat negara kalau saya tidak membeli suara rakyat. Nah, ini itu adalah menjadi satu kesatuan. Inilah yang perlu kita kurangi perlahan-perlahan. Dan apa yang kemudian kata kuncinya ya sebagai penutup ya, kalau kita ingin atau masyarakat masih akan terus diharapkan bisa ada kepercayaan terhadap negara, kita tunggu saja bagaimana responnya kejaksaan. Katanya kan ini kan mau mengambil alih ya, diambil alih kejaksaan untuk memproses kasusnya Pak Febri ya, ini kan ya. Misalnya Kejaksaan Agung harus menunjukkan bahwa bagaimana secara transparan, tadi disinggung mengenai transparansi oleh Bu Pia, transparan tentang bagaimana memproses sekalipun itu adalah jeruk makan jeruk dalam konteks ini ya. Sekalipun itu adalah koleganya sendiri, orang yang selama ini diandalkan dan kemudian menjadi orang yang harus menjadi terdakwa misalnya nanti ya. Itu harus betul-betul tunjukkan inilah hukum Indonesia siapapun dia ya. Pakai kayak lagunya si zaman Qasidah dulu itu kan ya. Adikku melanggar hukum, paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walaupun ibunya gigih membela, yang salah harus tetap diputus salah. Itulah keadilan katanya. Bahkan sekarang, pranata hukum misalnya di KUHP tadi sempat menyinggung Mas Andre, Pak Pak Somi.

0: menyinggung KUHP dan KUHAP sebenarnya itu sudah mencoba untuk bagaimana tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime itu mendapatkan perhatian. Terlepas ada beberapa kelemahan-kelemahan dan itu sebenarnya bisa ditutup dengan transparansi dan keseriusan dalam penegakan hukum. Sekali lagi, kalau kita hanya berharap dengan hukum, tapi kemudian yang lainnya itu tidak terperhatikan, itu juga masalah. Mohon maaf, ini ada Mbak Erika, ada WA masuk ke saya, ya. Tapi karena tidak tahu nomor kontaknya mau menghubungi ke apa namanya?
1: Radio City Guide, Pak.
0: Ya, Radio City Guide. Ini kemudian nanti bisa, Pak, ya. Ini dari Pak Febrian Ali. Wah, ini dari Kalimantan. Ini seorang hakim kalau tidak salah, ya. Di Tarakan sana. Dia berpendapat, saya sebenarnya berpendapat merindukan sebagaimana negara-negara lain di luar negeri yang tingkat korupsinya itu rendah, karena dia memperhatikan polisi, jaksa, hakim itu diperhatikan, bukan hanya diperhatikan kesejahteraannya, termasuk independensinya oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak sibuk ya mencari tentang kepuasan lain di luar apa yang menjadi prestasi dirinya. Ya, ini dari pendapat dari seorang hakim. Kan, ya, orang sakit. Mudah-mudahan manfaat.
1: Baik.
0: Ayo kita dukung bersama. Siap. Semua pemberantasan kejahatan. Ayo kita sama-sama mulai dari diri sendiri untuk tidak menjadi orang yang permisif dan kemudian apa namanya membenarkan dan semakin membuktikan yang disampaikan oleh Hannah Arendt itu terkait dengan banalitas kejahatan. Melakukan kejahatan atau penyimpangan itu kok seolah-olah sudah menjadi wajar. Ini kan repot kita nanti ini. Terima kasih.
1: Baik, siap. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Zulkarnain, terima kasih banyak. Bu Pia, terima kasih juga untuk waktunya tentunya.
2: Erika, terima kasih juga telah mengundang saya pagi hari ini.
1: Sami-sami, Bu Pia dan juga Pak Zul, sehat selalu. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Untuk Anda kawan City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf, tadi ada beberapa yang ngantri mau telepon tapi belum kita ini ya, belum bisa kita akomodir ya. Ada Pak Yudi, ada Pak Nur Ali, kemudian ada juga Pak Rafi Udin. Boleh nanti kalau yang mau ikut gabung komentar langsung lewat telepon, barangkali setelah ini, setelah jeda nanti. Lalu tadi juga ada Pak Anto, ada Pak Bagus yang menyampaikan komentar lewat WhatsApp Radio City Guide. Terima kasih banyak kawan yang sudah ikut bergabung dan terima kasih untuk yang sudah menyimak program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K-Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pencegahan perundungan dengan membentuk kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini ditandai dengan deklarasi dan sosialisasi menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Jember, Arif Cahyono, mengatakan Jember menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang telah memiliki pokja budaya sekolah aman dan nyaman yang dikukuhkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sosialisasi diikuti lebih dari 3.000 peserta dari seluruh jenjang pendidikan, serta melibatkan kepolisian, TNI, Kementerian Agama, dan berbagai instansi terkait. Program ini tidak hanya bertujuan mencegah bullying, tetapi juga mengantisipasi cyberbullying, judi online, dan kekerasan seksual berbasis digital guna mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perundungan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigede FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, Pemkab Malang membangun fasilitas tempat pelelangan ikan atau TPI baru di Desa Pujiarjo untuk mendongkrak PAD sekaligus memperluas jaringan retribusi nelayan yang selama ini hanya mengandalkan TPI Sendang Biru. Rencananya TPI Pujiarjo sudah bisa beroperasi pada 14 Mei 2026 lalu, tapi sampai sekarang masih belum berjalan. Kata Victor, penundaan terjadi akibat minimnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ikan yang ditangkap didominasi ikan kecil seperti tongkol dan juga lemuru.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Pemkot Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun berupaya meningkatkan produktivitas padi petani setempat di lahan demonstrasi plot demplot Pecelen. Kepala DKPP Kota Madiun Jemakir mengatakan hasil ubinan pada petak 2,5 meter x 2,5 meter tersebut menghasilkan gabah sebanyak 5,7 kg atau setara dengan estimasi produksi 9 ton per hektar. Melalui demplot ubinan, DKPP Kota Madiun berharap teknik budidaya modern dan ramah lingkungan tersebut dapat menjadi referensi bagi petani setempat untuk mendongkrak produktivitas dan menjaga ketahanan pangan Kota Madiun di tengah tantangan lahan sawah yang terbatas. Luas lahan pertanian di Kota Madiun saat ini sekitar 870 hektar. Luas sawah tersebut mengalami pengurangan akibat alihfungsi lahan untuk pembangunan kawasan perkotaan.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabia Duristira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Dinas Pendidikan bersama DP3A PPKB Kota Surabaya menggaungkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gerakan ini bertujuan memperkuat kedekatan emosional ayah dan anak, sekaligus meminimalkan fenomena fatherless yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis serta tumbuh kembang anak. Bagi anak yang ayahnya berhalangan hadir atau telah tiada, pendampingan dapat dilakukan oleh sosok laki-laki terdekat dalam keluarga, seperti kakek atau paman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Gate 9, Warwan FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini bersama dengan saya Wulan Indriani. Kita masih melanjutkan di Ijen Talk ya. Untuk Anda yang pagi hari ini mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami di TikTok. Kita masih melanjutkan live TikTok juga di sana. Untuk beberapa informasi untuk Anda di pagi ini, kawan-kawan Citygate yang pengen beli properti tapi Anda takut nanti kalau boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya Anda butuh yang pasti-pasti saja. Nah, untuk yang pasti kali ini kita ada Paramalen ya yang mempersembahkan hunian, sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi kawan, dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap ya, mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat juga dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate tadi yang sudah gabung ya menanggapi di Ijen Talk pagi hari ini. Tadi ada Pak Anto menyampaikan susah ya hidup di negeri ini. Kalau masalah hukum, orang gede lebih gampang negonya. Kalau orang kecil amat susah dan lebih mudah kena pasal yang maksimal. Orang kecil lalu sudah bermasalah dengan hukum akan sulit cari SKCK. Kalau orang gede malah pernah jadi napi, bisa jadi menteri. Itu yang jadi unek-unek Pak Anto ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda yang tadi tidak sempat gabung, Anda juga bisa ikutan nimbrung pagi hari ini di WhatsApp kami. Anda bisa telepon langsung ya di 0811-3600-911. Kita akan sambungkan terlebih dahulu kawan bersama dengan reporter Citygate FM, Heri Prasetyo, dengan kabar jelang tahun ajaran baru. Toko ATK di Malang diserbu pembeli.
1: Segera kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko alat tulis di Kota Malang dipadati pembeli. Tidak hanya pada pekan terakhir sebelum masuk sekolah, lonjakan pembelian bahkan sudah terjadi sejak sebulan sebelumnya, jauh lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu toko alat tulis di Kecamatan Klojen menjadi saksi meningkatnya antusiasme orang tua dan siswa dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah. Buku tulis menjadi barang yang paling banyak diburu konsumen, disusul pulpen, pensil, rautan, penghapus hingga perlengkapan mewarnai seperti krayon. Caca, karyawan toko alat tulis, bilang tren belanja tahun ini mengalami perubahan signifikan. Jika pada tahun lalu mayoritas masyarakat baru mulai berbelanja sekitar 3 minggu sebelum masuk sekolah, kini aktivitas belanja sudah terlihat sejak 1 bulan sebelumnya.
3: Karena kebutuhan itu dari per siswa dan per sekolahnya kan beda-beda. Cuman umumnya itu biasanya mereka paling banyak nyicil buku tulis dulu. Itu di hamin 3 minggu bahkan udah banyak yang nyicil buku tulis. Sampai sekarang ini hamin 1 itu puncaknya. Terus biasanya plus seminggu itu mereka rame di sampul buku, krayon dan lain-lain. Biasanya per sekolah itu punya listnya sendiri-sendiri kayak gitu.
2: Sementara itu kawan, salah seorang pembeli, Siva, mengaku sengaja datang bersama orang tuanya untuk membeli kebutuhan sekolah sehari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Siswa tersebut mengatakan tidak semua perlengkapan harus diganti baru setiap tahun. Ia hanya membeli barang-barang yang sudah habis atau hilang selama digunakan pada tahun ajaran sebelumnya. Lonjakan pembelian perlengkapan sekolah diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan setelah hari pertama masuk sekolah, terutama untuk kebutuhan tambahan yang biasanya baru diinformasikan oleh pihak sekolah setelah kegiatan belajar dimulai. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
8: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita masih di Jentok, kita juga masih melanjutkan bicara soal penegak hukum korupsi. Bagaimana rakyat tetap percaya? Tadi sempat disinggung oleh dua narasumber, ada Bu Pia ya, pengamat public relation and komunikasi publik. Ada juga Pak Zulkarnain ya, dari dosen hukum Universitas Widya Agama Malang, yang menyinggung bagaimanapun ketika kasus korupsi ini terus terjadi dan berulang dan semakin masif dan semakin banyak aktor-aktor yang aktor-aktor tersangka yang muncul, tentu ini akan berdampak kepada bagaimana kepercayaan publik terhadap negara, bagaimana masyarakat ini merasa pesimis gitu ya, ketika bicara keadilan dan juga transparansi, apalagi ketika ada kejadian, katakan kasus korupsi gitu ya, yang menimpa seseorang A gitu. Nah, ketika sudah tahu nama itu muncul, nah di sini masyarakat seakan-akan mulai tidak peduli ya, toh kalaupun memang sudah tertangkap, kita juga nggak tahu nanti kelanjutannya akan seperti apa. Jadi hal-hal pesimis seperti inilah yang tentu harusnya bisa segera disikapi bersama. Nah, ini tadi kawan ada juga komentar yang ditambahkan dari Pak Bagus. Kali ini Pak Bagus menyampaikannya lewat voice note. Kita coba putarkan.
1: Selamat pagi. Saya izin beropini terkait izin talk pagi ini masalah korupsi ya. Korupsi itu ada di lingkaran terdekat kita. Jadi oke lah pokok bahasan hari ini mengenai korupsi yang non jauh di sana di pusat. Tapi sebetulnya perilaku korupsi itu ada di sekitar kita, di lingkaran paling dekat kita. Gak usah kita jauh-jauh. Sekali lagi, ini masalah korupsi ya, bukan masalah lainnya. Jadi ini saya cuma sekedar mencontohkan. Contoh lah, kalau kita parkir gak dikasih karcis, itu sudah perilaku korupsi. Kalau kemudian ongkos parkir di markup, itu ya sudah perilaku korupsi dan manipulasi. Kalau kemudian kita sama juker disuruh parkir di tempat yang tidak boleh parkir, yaitu perilaku korupsi. Artinya apa? Korupsi itu ada di lingkaran terdekat kita. Ada di hal-hal yang terkecil, ada yang di hal-hal pada level sosial ekonomi yang paling bawah, bukan hanya di paling atas. Jadi perilaku korupsi harus ditreatment, diatasi. Mulai juga dari hal-hal yang kecil, bukan langsung hal-hal yang besar. Ingat loh ya, hal-hal yang besar itu juga berawal dari hal-hal yang kecil. Jadi bukan tiba-tiba kalau misalkan pejabat kita di level tertinggi itu kemudian korupsi, mereka sudah melakukan monitoring cara-cara korupsi mulai dari level mereka di bawah. Dan sayangnya yang ada di level-level terbawah, seperti contoh yang saya sebutkan tadi itu, tidak ada semacam treatment, penanganan, penanggulangan, apalagi masalah penegakan hukum. Contoh yang saya sebutkan tadi itu hanya dianggap receh. Alawong cuma parkir elu gak ngarai wong melarat 2000. Yang saya prihatinkan bukan value-nya, bukan nilainya, tapi perilakunya, dan perilaku itu akan terbawa terus. Ya. Oke lah, saya enggak ngomong parkir. Nanti dianggap tendensius ya. Saya ngomong lah perilaku kita di jalan. Kita enggak pakai helm dengan alasan alah cuma dekat. Itu sudah perilaku korupsi. Perilaku korupsi itu bukan melulu tentang uang. Tapi masalah kerusakan, karena korup itu kan rusak ya. Perilaku kita rusak, manipulatif, dan uang itu kan salah satunya. Ya, kalau kita tidak kita tanggulangi dari hal-hal yang kecil, perilaku akan terbawa kepada hal-hal yang besar. Suatu saat kita mentoleransi enggak pakai helm ketika kita di jalan. Nanti ketika kita jadi pejabat di level daerah, alah wong cuma di elus gak popo. Terbawa lagi kalau kita naik ke pusat, alah titik ae gak popo. Terus akan seperti itu. Jadi enggak langsung sambrek gede gitu, enggak. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Sayangnya di level terbawah itu tidak ada penanganan, tidak ada penanggulangan, tidak ada penegakan hukum. Ya. Jadi perilaku itu dibentuk oleh aturan. Aturan itu harus ditegakkan mutlak. Jangan menunggu hidayah kayak sinetron. Jadi harus ditegakkan mulai hal-hal yang terkecil dulu. Baik itu masyarakatnya, baik itu penegak hukumnya. Jangan dianggap receh, jangan dianggap remeh, karena perilakunya akan terus terbawa sampai nanti kita menduduki struktural jabatan atau apapun itu di level-level tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bagus yang kembali mengingatkan ya, ketika kita bicara korupsi kita juga bisa melihat di lingkungan terdekat kawan, ada hal-hal yang mungkin itu bisa dikatakan kegiatan-kegiatan kecil tapi yang mengarah ke ini ya, tujuan korupsi begitu. Nah, ini yang perlu diingat dan harapannya ini juga bisa menjadi kesadaran tersendiri gitu ya Pak ya. Terima kasih, luar biasa. Kemudian ini tadi ada juga yang ingin gabung, ada Pak Nur Ali tadi pengen join ya untuk menyampaikan pendapat nya. Ini kaitannya dengan kasus korupsi yang rasanya terus masif dan kita bisa melihat beberapa aktor, beberapa nama-nama besar yang terus bermunculan. Oke, kita akan sapa dulu Pak Nur Ali. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, salam, Mbak Erika.
0: Iya, sekarang dengan saya Wulan Pak, sudah geser gantian ini. Iya, silakan Pak Nur Ali, gimana Bapak?
2: Suaranya mirip ya. Ini saya menarik dari narasumber ini, yang pertama itu bahwa negara akan hancur jika para hakimnya tidak jujur.
0: Iya.
2: Yang kedua, masyarakat sudah lelah dengan kondisi yang ada. Nah, dua ini yang kita tidak kasa kemudian ikut nimbrung ini. Itu kita lihat beberapa fakta di lapangan. Pak Presiden itu seringkali berstatement yang kurang pas, termasuk juga melemahkan dunia akademisi. Apa barang guru besar yang sekedar bicara saja itu kan ya, ya timnya Pak Presiden harus perlu hati-hati berstatement. Termasuk juga berstatement dulu itu dolar tidak penting bagi petani. Itu. Yang kedua ini masyarakat sekolah juga sudah lelah, kepala guru sudah lelah. Kalau ingin menertibkan itu, orang tua itu lalu pakai jalur hukum macam-macam, dan ujung-ujungnya itu sekolah menjadi gaduh. Itu banyak anak-anak yang kena masalah itu orang tuanya, apalagi orang tuanya itu dari orang-orang hukum, dari politisi, itu sekolah menjadi gaduh. Ketika dipindah juga lebih gaduh lagi, kepala sekolahnya bisa dimutasi, teman.
0: Yeah.
2: Belum lagi hadirnya oknum-oknum LSM yang ke sekolah dengan melaporkan atau mendumaskan apa yang kadang nggak pas itu, sehingga sekolah itu lelah dengan ngurusin gitu-gitu, ujung-ujungnya juga tidak berdasarkan regulasi hukum. Ini lalu yang ketiga, lelahnya juga begini, ini itu tidak ada kepastian program di Indonesia ini. Masa zaman Jokowi sampai sekarang kok anggaran itu efisiensi, kan tidak ada kejelasan program. Hari ini sudah ditetapkan, besok diefisiensi, akhirnya nggak jadi. Lalu pertanyaannya, anggaran itu untuk apa? Kok nggak ada kepastian itu di negara ini, Pak? Anggaran ini, saya kira lembaga-lembaga negara ini sama merasa nggak enak itu dengan ada program efisiensi. Jadi tidak ada ketegasan itu di dalam bergerak itu. Itu kasus, fakta ketiga. Fakta keempat itu, masukan dari akademisi itu kayak tidak didengarkan oleh pemerintah saat ini, teman. Ujung-ujungnya banyak teman kasus ini juga MBD juga, anggaran dan yang lain itu. Sejak dulu kan sampai sekarang. Tapi kan lah ini saya kira empat faktor di lapangan ini menarik dari ini bahan dari ini, karena itu ini harus ada betul-betul revolusi mental, itu bukan sekedar omongan itu kan. Itu khawatir itu, dan fakta sudah menunjukkan sudah ada kelelahan, akhirnya seperti yang disampaikan Bu siapa tadi itu, udah cuek gitu masyarakat kita bareng-barengmu itu, yang penting hari ini saya bisa kerja untuk makan, udah negara terserah. Dan ini diambil, ditunjukkan oleh fakta bahwa kayak negara ini, itu pemiliknya itu para partai politik. Apapun keputusan itu, partai politik. Atau politisi. Nah, ini sehingga kayak negara ini milik kelompok tertentu aja itu. Akhirnya ya udah, ya 4 tahunan nggak bertuan, tapi juga salah masyarakat kenapa memilih mereka. Pertanyaan dikasih duit deh dengan pilkada dan yang lainnya, itu yang menjadikan bahwa pejabat

0: korupsi yang terus digaungkan, tapi realita yang terjadi seperti ini. Sehingga masyarakat juga merasa sudah kehilangan kepercayaan dan harapan terhadap keadilan dan juga transparansi hukum. Di sini Bu Pia juga mengkhawatirkan ya untuk kedepannya ketika apatisme masyarakat ini semakin tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sudah cukup berat ya untuk masyarakat, sehingga masyarakat sudah gak peduli lagi gitu karena disibukkan mencari uang untuk survive. Nah, ini menjadi masalah besar baru ya untuk kedepannya. Oke, untuk kawan-kawan Citygate yang mau menambahkan dari sudut pandang Anda seperti apa di pagi hari ini, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3609 11.
1: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kaitangan dan Sarina. Itu akan dibuat sedemikian rupa, membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk penyeberangan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembali ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konsep dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para komentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah kerjasama

0: menerapkan dan untuk pengelolaan. Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai SLV anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. TPI Bujiharjo akan dimulai ketika tangkapan nelayan sudah optimal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan pemerintah berharap kondisi hasil tangkapan nelayan segera membaik. Dalam beberapa bulan terakhir, hasil tangkapan memang masih didominasi ikan kecil seperti tongkol dan juga lemur. Sementara itu Victor menyampaikan rata-rata nelayan hanya bawa pulang 30 sampai dengan 50 kg ikan setiap melaut. Victor menambahkan jika hasil tangkapan meningkat di musim ikan mendatang, maka aktivitas pelelangan di tempat pelelangan ikan atau TPI Bujiharjo Kecamatan Tirto Yudo Kabupaten Malang akan segera beroperasi. Gubernur Jawa Timur tegaskan komitmennya Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional. Komitmen itu diwujudkan melalui penerimaan 152 peserta program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM Papua tahun 2026 yang akan menempuh pendidikan di berbagai SMA dan juga SMK unggulan di Jawa Timur. Kofifa menitipkan seluruh peserta ADEM ke kepala sekolah dan juga guru sekolahnya masing-masing. Menurutnya, para siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga putra-putri bangsa yang harus dijaga dan dibimbing bersama. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Paiwai juga merinci. Dari 152 siswa asal Papua, mereka terdiri dari 15 siswa dari Papua Barat, 30 siswa dari Papua Tengah, 35 siswa dari Papua Selatan, dan ada 40 siswa dari Papua Pegunungan, serta 30 siswa dari Jayapura. Informasi berikutnya, kawan, Komisi 4 DPR RI menyebut Undang-Undang Kelapa Sawit bisa memperkuat ketahanan energi dan melindungi petani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, menyampaikan pihaknya bersama dengan pemerintah mendorong segera membentuk adanya Undang-Undang Kelapa Sawit sebagai landasan hukum yang jelas bagi pengembangan industri sawit nasional. Dia menyampaikan dorongan tersebut karena Malaysia sudah memiliki regulasi khusus sejak lama sehingga tata kelolanya masih tertata. Lebih lanjut, dia juga berharap nantinya langkah ini bisa menjadi dukungan untuk memperkuat swasembada energi dan juga hilirisasi industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.

City Gate 9 FM, guiding for your life. Kawan jam 10, saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda. Kali ini kawan ya di City Report, usai di program Bicentok. Tadi pagi kita baru saja bahas soal penegak hukum korupsi, bagaimana rakyat tetap percaya. Barangkali kalau Anda tadi sudah ketinggalan gitu ya sesi diskusi bersama dengan dua narasumber, Anda boleh kembali simak. Anda bisa cek di kanal YouTube Radio City Gate FM, karena untuk di Ijento kita selalu live di YouTube, kemudian juga kita simpan di sana. Jadi barangkali kalau ada yang ketinggalan, bisa kembali simak. Sekali lagi untuk judulnya, Penegak Hukum Korupsi, Bagaimana Rakyat Tetap Percaya. Dan juga kawan, untuk di jam 10 kali ini, kondisi cuaca masih cukup cerah ya di wilayah Slogomas, mengingat juga pagi tadi sudah sempat kita update untuk Anda. Selama seharian penuh ini nanti, nihil adanya cuaca hujan. Kalau untuk di wilayah Jawa Timur, potensi cuacanya antara cerah, cerah berawan, dan juga berkabut. Tapi kalau masuk di jam 10 kali ini, nampaknya juga kondisi cuaca dominasi masih cerah saja ya. Dan untuk beberapa update dari Anda, ini coba saya cek dulu tadi untuk yang di WhatsApp ya, ada informasi dari pendengar City Gate FM masih juga join soal apa yang tadi sempat dibahas di program Jentok. Nanti kembali saya akomodir untuk Anda, karena saya mau cek dulu tadi itu sudah ada informasi yang kita terima dari Bu Lintang selaku pengaduan DLH Kota Malang. Ini masih menjawab ya dari kemarin apa itu yang sempat kita teruskan. Jadi kemarin kita sempat terima kabar ada daun dahan pohon kawan yang posisinya itu sudah sangat rimbun sekali. Kemudian juga takutnya dahannya ini bisa turun ke bawah gitu ya, lokasinya di daerah Ahmad Yani. Kemarin informasi kita teruskan di jam 11 siang, tapi baru direspon untuk hari ini. Informasi dari Bu Lintang, baik, akan disampaikan ke bidang yang terkait. Terima kasih Bu Lintang untuk responnya. Dan juga kawan, di jam 10 barangkali Anda rutenya lagi mobile mengarah ke Kota Batu. Sejauh ini kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic juga lancar saja ya di jam 10 kali ini. Kalau Anda start dari daerah sekitar Slogomas, kemudian nanti mengarah ke area Sengkaling, dari Sengkaling mengarah ke area Simpang Pendem, dari Pendem mengarah ke Mojorejo, kemudian Patimura, juga kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Di pagi hari ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain One Day FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini, kembali kita akomodir dulu ya beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Ini tadi untuk laporan yang kita dapat, salah satunya juga ada update dari pengaduan PJU Kota Malang. Dari informasi yang kita terima, kawan, ini ada update soal kondisi PJU yang sebelumnya sempat dikabarkan padam. Tepatnya kemarin ya, kita sempat meneruskan informasi dari pendengar Sedikit FM soal kondisi PJU, kawan, yang padam itu ada di daerah Jalan Segawe, kemudian di Simpang Segawe, Taman Segawe, dan juga di Terusan Segawe. Kita kemarin sudah sampaikan ke pengaduan PJU Kota Malang, kemudian hari ini tadi sempat di-share pengecekan laporan warga Jalan Jati Barat dan Segawe padam satu line. Kemudian ini juga sudah normal kembali, ada foto yang dikirimkan, fotonya sepertinya juga kemarin malam ya, karena kemarin sempat kita terima juga dari pendengar Sedikit FM yang sebelumnya melaporkan update lagi beberapa menit selanjutnya setelah dikabarkan padam itu sudah normal kembali. Ternyata untuk perbaikan juga langsung dilakukan kemarin, itu untuk informasinya, tapi baru diupdate ke Sedikit FM oleh pengaduan PJU Kota Malang hari ini. Cuman kemarin kita dapat laporan dari pendengar kalau sudah normal itu sejak kemarin malam ya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, ini tadi ada Pak Johanis, coba saya cek dulu informasinya, kabarnya ada kendaraan yang masih lawan arah ya, di mana ini Pak Johan? Tadi ada video yang dikirimkan, saya tampilkan dulu.
1: Selamat pagi.

0: Erika dari pihak Dishub ini. Apa jalur ini diperuntukkan motor aja, maksudnya bisa lah dari jalur selatan ke utara. Daripada sudah dikasih dilarang masuk, tapi ya tetap aja ini banyak ini. Habis tanah rambu-rambu tanah larangannya, nggak tahu masih ada panda yang di pojok ini pak. Oh masih ada sih rambu-rambunya ini. Tuh masih ada. Nah, kalau pasar situasi sudah terkendali sedikit, tapi masih banyak pedagang-pedagang yang bandel di pasar Kebalen. Ini suasana di Jalan Moharto ini. Ini juga para pedagang di sini nih, aduh luar biasa nih. Sudah meluber ke jalan-jalan, tas panduk, lantai payung, ya ampun nih. Trotoarnya sudah ditutup, ini nih, waduh kacau dah. Ini kok ngangil tuturan nih. Ya beginilah mak kondisi di Jalan Moharto ini. Entah kapan jadi tertib. Mungkin hanya diangan-angan.
1: Baik.
0: Demikian informasi di sekitaran Jalan Juanda, Pasar Kebalen dan Jalan Moharto di pagi hari ini jam 8.35 menit. Terima kasih Mbak Erika, sehat buat semua.
1: Baik, terima kasih Pak Johan. Itu pantauannya sekitar jam 8 tadi ya. Cuman baru kita play kawan untuk di jam 10 kali ini. Dan ada beberapa catatan tadi soal adanya kendaraan yang masih melawan arus di area Jalan IR Haji Juanda itu ya. Kemudian juga ini tadi selain untuk pantauan kendaraan masih banyak yang melawan arus, ditambah lagi juga area Jalan Zainal Jaksel, Pasar Kebalen juga masih banyak ya. Yang kalau yang jualan sebenarnya sudah nggak begitu banyak tadi kalau informasi dari Pak Johanis, cuman ya masih sangat disayangkan gitu ya, kondisinya masih banyak aktivitas pasar, jadi yang lumayan ramai. Terima kasih Pak Johan untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Johan, coba saya scroll lagi, tadi ada informasi dari Pak Sultan. Pak Sultan tadi sempat join di TikTok ya, kemudian belum sempat untuk kita bagikan di on air. Tadi informasi dari Pak Sultan, kawan, ini ada persiapan kegiatan campur sari, lokasinya di daerah Kebonagung. Acara mulai dari jam 3 sore nanti, kemudian akan ada acara lanjutan di jam 7:30 malam. Kalau untuk traffic sih pagi hari ini masih lancar ya, karena kegiatannya masih nanti sore. Itu info dari Pak Sultan, barangkali bisa Anda antisipasi ya, kalau sore nanti Anda salah satunya yang bakal melintas di jalur tersebut. Kemudian tadi di program Ijentok ada beberapa komentar juga ya dari pendengar Sidikir FM. Coba saya cek dulu. Ini tadi yang belum sempat terbaca, ada Pak Gregorius, kemudian ada Pak Dani. Pak Dani ada dua ini ya yang belum terbaca. Oke, coba saya mulai dari yang paling atas dulu Pak Gregi. Coba saya baca dulu. Oke, ini tentang kasus korupsi secara umum. Waduh, ini kalau saya buka kok ternyata panjang betul ya. Mungkin Pak Gregory kalau mau on air nanti boleh Pak ya. Pak Gregory, kemudian juga Pak Dani. Ini barangkali kalau mau voice note ataupun juga on air nanti masih bisa langsung di 0811 3600 911. Cukup panjang ya ini tadi untuk voice note, untuk pesan chatnya. Kemudian ini tadi juga, oh masih banyak yang ikut komentar soal di Ijentok ya. Kita coba cek dulu kawan untuk beberapa komentar dari pendengar Sidikir FM. Barangkali nanti kalau ada yang mau voice note ya, better untuk voice note. Kalau tidak berkenan untuk voice note, nanti boleh untuk kita bacakan. Untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan informasi sampai di jam 10 kali ini, barangkali juga untuk lalu lintas, Anda boleh sampaikan. Karena ini kalau saya cek lagi, soal traffic,

0: baik ya, Anda yang lagi dalam perjalanan mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan ini masih cenderung lancar saja. Kemudian juga daerah Kebonagung ya, ini masih lancar meskipun nanti sore ada kegiatan, ini kondisinya masih landai. Kemudian di daerah Pakisaji, Raya Pepen sampai di daerah Mojosari, sekitaran Kepanjen juga kondisi lalu lintas masih lancar-lancar saja untuk di pagi hari ini. Depannya kampus Indira Malang juga sama ya, kondisi lalu lintas masih cenderung landai. City Report kawan didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang yang lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Padan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke Waru, kondisi juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang ingin berbagi juga bagaimana pantauan di beberapa ruas tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan, kawan, di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga Anda sampaikan dengan cara mention di berbagai sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini ya, tadi masih ada beberapa dari pendengar Sedikit FM gitu ya, yang ikut berkomentar dari apa yang sempat dibahas di program Micin Talk. Ini tadi masih coba kita tawari juga ya, yang pesan chatnya cukup banyak seperti Pak Gregory dan juga Pak Dani. Kemudian ini tadi ada Pak Rofi Udin juga yang mau sambung di on air. Ini sudah terhubung dengan saya pagi hari ini. Pak Rofi Udin, silahkan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Nurul ya.
0: Iya Pak Rofi Udin, betul. Monggo Pak, apa yang mau disampaikan?
1: Iya, Micin Talk ini acara yang sangat favorit karena akan memberikan banyak informasi, pengetahuan, sehingga saya sangat tertarik, terutama kebijakan publik misalnya ya. Cuman sayangnya waktu untuk pendengar itu cukup minimalis ya, kalaupun untuk masuk kayaknya kita diburu-buru kan gitu. Tapi sangat menarik sebetulnya. Saya ke Pak, sebetulnya Pak Zulkarnain, Pak atau apa, penarasumber pagi ini cukup cukup luar biasa menurut saya. Saya juga sangat berminat, cuman karena nggak bisa langsung masuk karena sudah nggak habis kuota ya. Pak Zulkarnain sama Bu Mia ini emang luar biasa lah menurut saya. Yang pertama gini Mbak, kembali ke topik ya, kalau saya ini kan penegak hukum korup, masihkah rakyat tetap percaya? Percaya tak percaya kan tetap harus percaya Mbak, dipaksa percaya Mbak. Institusi yang punya legal formal legal standing itu kan ya ya udah institusi itu. Walaupun saya sepakat dengan Pak Zulkarnain itu, makanya saya ingin masuk tadi kan. Ya bagaimana kabarnya Pak Sungai, baik-baik saja, cuman hukum tidak baik. Kalau hukum tidak baik berarti keputusannya kan juga tidak baik Mbak. Kan begitu sebetulnya. Nah masyarakat ini kemana sekarang terus mengadunya? Masyarakat pedulinya ya mek ngini-ngini tok ini, curhat gitu kan. Kita tidak ngerti hukum, sedikit lah cuman ngertinya. Tetapi Pak Zulkarnain lah yang sebetulnya dia juga termasuk, kalau nggak salah ingat saya waktu narasumber sebelumnya, sebagai apa, aktivis juga katanya pernah ikut demo di apa, di Senayan sana dulu waktu 98 kalau nggak salah gitu kan gitu. Sekarang dia sudah jadi dosen. Sehingga apa yang diajarkan dengan praktek dia kan sebetulnya nggak sesuai kan begitu jadinya. Kesimpulan kan gitu sebetulnya, siapa ini sebetulnya Mbak gitu kan. Ingin saya tanya kepada akademisi sekarang ini kan gitu sebetulnya. Baik kepada Bu Mia maupun Bu Zulkarnain kan gitu kan. Apa sebetulnya kalau di mana posisinya sekarang akademisi, saya pikir punya independensi, bisa punya akses masuk untuk memberikan apa ya, saran masukan. Tapi nanti kan dikembalikan, nanti ada KY, ada MK, kan begitu kan. Yang notabene sekarang semuanya yang mungkin saya salah ya, semuanya bisa dibeli, bisa diatur gitu kan. Kita udah tahu kita undang-undang diubah seenaknya. Urgensinya di mana? Contoh misalnya belum cukup umur, MK ngerubah undang-undang supaya bisa masuk. Ini apa ini kayak seperti ini kan gitu. Lah bagaimana aktivis 98 itu menyikapi seperti ini? Akhirnya saya kan bersudan kalau kita melihat track record daripada mungkin oknumnya saja lah aktivis itu. Ya kayaknya gantian aja yang di atas gitu kan. Ternyata kan juga yang pernah juga terlibat korupsi juga termasuk aktivis juga 98. Kayaknya gitu, maaf, mohon maaf kalau saya salah ya, tapi kayaknya sih seperti itu. Ingin saya tanya, apa sekarang apa langkah nyata daripada yang punya pengetahuan ini, yang punya legal formal lah pengetahuan tentang hukum, terutama Pak Zulkarnain itu, sebetulnya apa yang bisa dikerjakan, langkah nyata lah kan. Tidak, kita kan ya mengajarkan kepada muridnya begini, tapi begitu prakteknya muridnya bertanya Pak gimana, waduh ya apa gitu, teorinya sih begini ya kan, jadi begitu. Maksudnya tuh gini, maksudnya akademisi itu punya nggak dia apa akses untuk bisa ayo apa ya memberikan masukan kepada yang apa yang institusi, toh juga paling ya muridnya juga dulu yang pejabat di situ Mbak. Kan gitu-gitu gimana mengkomunikasikannya ini gitu loh. Kan ini kan kembali ke topiknya kan gitu kan, percaya enggak percaya tetap harus percaya Mbak, gimana? Sekarang kan disuruh percaya kepada ini, tapi orangnya yang memberikan putusan itu seperti itu. Yang mungkin ribut sekarang hakim disogoi berapa miliar, 15 miliar, tiga hakim, tiga kan lagi ribut ya, saya nggak tahu bener enggaknya itu di YouTube itu ya. tentang apa kasus ijazah ini kan kayak gitu, terus gimana mau percaya kebetulannya. Tapi kalau itu sudah diputuskan, kan dia punya inkrah, kan punya konsekuensi hukum, dihukum lah dia kan. Tapi masalahnya jelas nggak gitu loh, mana yang asli kan gitu. Mohon maaf, ini salah segala contoh saja kan gitu. Nah ini suruh percaya gimana kan gitu kan. Ya tapi nggak, tetap aja percaya, karena yang diakui resmi keputusan itu ya institusi. Kan kita kan ini kan tinggal ngomong para ahli kita, coba kita dengarkan di TV, mau di Ainyo seperti Pak Aiman itu gitu kan, gimana ya wis iso ning ngono tok kan gitu. Tapi dampaknya opo ya kan, kayak gitu kan. Ya itu sebetulnya apa langkah konkret yang bisa ya kan, sumbangsihnya untuk bisa masuk ke sana itu gimana gitu sebetulnya. Ingatnya saya gitu sebetulnya Pak Nurul tadi kan. Dan sudah bagus beliau itu, senang saya kan gitu kan. Pak Zulkarnain, Bu Mia, ya kan ada juga anak-anak sungguh yang takut-takut bicara, tapi beliau-beliau itu saya sangat respon sebetulnya kan. Itu aja mungkin Pak Nurul. Baik. Kita ya curhat lah kita kan kayak gitu. Sebetulnya pengetahuan kan ini sangat mendidik, sangat edukatif menurut saya. Sehingga walaupun saya usia lanjut ini tetap ingin, bukan karena ini saya sok tahu, pengin tahu gitu. Sebetulnya kepedulian kita tidak ada salahnya sih kalau tahu kan gitu kan. Walaupun sudah nganggur ini kan tetap pengetahuan tetap di asal, wawasan tetap ditambah kayaknya gitu. Saya kira gitu Pak Nurul, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Raffi Udin. Itu tadi kawan yang disampaikan Pak Raffi Udin ya. Coba nanti kita share juga. Untuk yang lainnya lagi, tadi ada yang mau join juga ya. Oh, Pak Dani tadi disampaikan ini masih sibuk, nanti kalau sempat di call. Tadi Pak Dani itu sempat menyampaikan ya, masih dengan apa yang dibahas di program Micen Talk. Sekarang ini di zaman World Cup yang mendekati final, di Indonesia World Cupnya kurang bergairah gitu ya. Yang bergairah malah Liga Korupsi Indonesia. Banyak-banyakan pelaku dan jumlah uang yang dikorupsi. Lah ini negara Konoha gitu Pak Dani menyebutnya. Ditunggu untuk yang di instansi lain gitu ya. Ini MBG gitu ya, Koperasi Merah Putih yang di depan mata begitu kalau dari Pak Dani. Ya, nanti kalau mau join juga yang disampaikan seterusnya nanti boleh Pak Dani ya di 0811-3600-911. Tadi itu Pak Gregi ya, coba saya cek juga. Tadi juga sama melalui pesan chat WhatsApp ya, cukup panjang untuk joinnya. Kemudian tadi disampaikan tentang kasus korupsi secara umum, salah satu penyebabnya ya mungkin karena semakin parahnya kasus korupsi di negeri ini. Karena yang pertama itu program-program pendidikan gratis dari TK, SD sampai kuliah gitu ya di PTN maupun juga PTS, ini justru dikesampingkan program-program pendidikan gratisnya dan justru memilih program-program yang bersifat memulu, memuaskan pembangunan fisik dan juga materi. Karena kalau dengan terdidiknya seseorang secara formal, biasanya juga akan menekan niat-niat yang tidak jujur, jalan pintas, dan akan lebih ikhlas atau sadar untuk menjalani aliran keyakinannya. Seperti itu kawannya yang disampaikan oleh Pak Gregory tadi. Terima kasih Pak Gregory. Kemudian untuk yang lainnya lagi nanti kembali kita sambung kawannya untuk di segmen selanjutnya. Mungkin kalau Anda mau menambahkan lagi boleh nanti di 0811-3600-911. Tadi yang di TikTok ada juga yang menanyakan soal ini ya, Pelikan Crossing. Lokasinya di mana? Nanti boleh diinformasikan lebih lanjut. Kawan, bagi Anda juga yang mau menambahkan informasi tidak hanya di WhatsApp, kita juga lagi live di TikToknya Radio Sidikir FM. Anda bisa cek juga di akun @radiosidikir911FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batubara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, untuk di jam 10 kali ini, sebelum kembali ke WhatsApp ya dan juga TikTok, ini coba kita cek lagi untuk kondisi traffic. Barangkali kalau Anda yang lagi mobile, daerah sekitaran Karangploso, dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar ya. Area Kepo Harjo, kemudian di daerah Ngico, itu kondisi traffic masih lancar. Sampai di pertigaan Polsek Karangploso itu juga masih cenderung lancar saja. Kawan, untuk di jam 10 kali ini traffic report didukung oleh Skyland. Anda bisa dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821-4520-0700. Saya ulangi, Anda bisa hubungi Skyland Property Nusantara di 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Dan juga kawan, ini tadi informasi ya, kembali untuk yang di WhatsApp dan juga tadi yang di TikTok, karena tadi yang di TikTok sempat saya arahkan untuk bisa gabung di WhatsApp juga ya. Ini tadi informasi yang kita terima melalui TikTok dari akun Senkai. Nah, ini tadi juga baru saja WhatsApp ke Citycare FM. Ini di daerah sekitaran depannya kampus Universitas Kanjuruan Malang. Ini apakah bisa diusulkan untuk di lokasi itu ditambah pelikan crossing atau garis penyeberangan? Karena di situ agak sulit ya orang bisa nyebrang pas di jam-jam sibuk. Tadi informasi masuk di jam 10 lewat 45 menit. Tadi sempat kita cek karena lokasinya masih di wilayah Kota Malang, kita tanyakan ke Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub Kota Malang, ada Pak Doni, untuk usulan seperti ini kira-kira rules-nya harus seperti apa. Tadi baru saja dijawab juga dari Pak Doni, kabarnya perlu bersurat dulu ke Dishub seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti coba kita tanyakan melalui pesan chat WhatsApp ya ke Pak Doni, bagaimana untuk yang di bawah atau juga perlu apa saja ini yang dipersiapkan untuk bersuratnya ke Dishub. Apakah butuh foto dokumentasi atau lain sebagainya? Coba kita tanyakan lebih lengkapnya dulu melalui WhatsApp ke Pak Doni selaku Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub Kota Malang. Kemudian yang lainnya juga, kembali kawan, coba kita cek lagi ya untuk kondisi traffic. Kalau Anda yang di jam 10 kali ini mobile juga, lokasi di daerah Suhat, kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic masih cenderung lancar saja. Area sekitaran Suhat dua arah, terkhusus yang di depannya RSUB juga sama, kondisi lontas masih cenderung landai saja. Untuk di jam 10 kali ini, traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lermak Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, ini tadi masih ada yang sempat mengirimkan voice note, coba saya cek dulu. Ini tadi ada dari Pak Nindyo. Pak Nindyo tadi ikut berkomentar juga ya, coba saya cek dulu mengenai topik Ijen Talk pagi tadi.
2: Selamat pagi Mbak Erika dan pendengar Radio Malang City Guide. Saya sekedar berbagi cerita dan pengalaman mengenai topik pembahasan Ijen Talk yang hari ini cukup krusial dan sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi gini Mbak, ini kalau menurut saya, selama undang-undang perampasan aset koruptor belum dieksekusi atau dilaksanakan, mustahil Mbak korupsi ini di negeri kita ini bisa selesai. Kenapa? Saya mau berbagi cerita pengalaman saya waktu saya masih kerja kontrak di negara China. Waktu itu saya di kota kecil, kota Dayang itu di provinsi Sichuan ya, provinsi Sichuan. Itu suatu ketika saya waktu pagi menjelang siang saya mau cari sarapan di luar apartemen. Itu saya secara gak sengaja saya melihat ada barisan orang ya, gak laki gak perempuan, pakai seragam biru-biru. Itu tangan diborgol, kaki diborgol, mereka diarak keliling kota. Saya tanya sama teman saya, itu kenapa? Mereka koruptor, mereka harus dihukum. Terus saya bilang, udah habis itu digimanain? Ya selain, ya pasti ada penindakan keras dari pemerintah, pemerintah Cina mbak ya. Itu yang saya lihat, saya sampai takjub. Wow, seperti ini negara Cina yang, mohon maaf saya selalu kalau saya dengar orang-orang negara komunis, negara nggak punya agama, nggak punya bla bla bla bla bla. Tapi kenyataannya mereka sungguh keras terhadap rakyatnya yang melanggar hukum, melanggar aturan. Dan itu efektif, Pak. Sekarang kita bisa lihat negara Cina seperti apa sih progres kemajuan bangsa dan negaranya. Kita jauh tertinggal. Belum lagi yang kayak di negara Korea itu, yang di video-video itu tadinya saya pikir ah itu AI, ternyata itu enggak mbak, bener mbak. Dan itu emang bener-bener efektif mendidik rakyat atau bangsanya itu untuk jadi tertib dan bagus dan berhasil. Dan terbukti sekarang negara seperti Cina, Korea atau negara-negara lain yang maju dan tegas dalam mendidik atau menghukum rakyatnya melanggar hukum, dan itu sudah jaminan mbak. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya, undang-undang perampasan aset itu harus segera dieksekusi. Kalau itu olor-olor hanya karena alasan politis, wis tambah hancur negara-negara mbak. Itu aja, demikian mbak Erika, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Nindyo ya. Ini tadi Pak Nindyo juga masih berkomentar soal apa yang kita bahas di program Ijen Talk. Kemudian kawan yang barangkali mau menambahkan, ada masih bisa ikut memanfaatkan di WhatsApp kami. Langsung saja, kita lebih rekomendasikan kalau tidak voice note, bisa telepon ya, langsung di 0811-3600-911. Dan juga kawan, kita kembali cek dulu untuk kondisi traffic. Untuk kali ini ada yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya di area Veteran, karena hari ini hari pertama untuk sekolah ya, tadi daerah sekitaran Jalan Bandung dari Veteran maupun juga sebaliknya daerah Bandung tadi cukup padat ya. Tapi kalau sekarang sudah lancar dari arah Veteran mengarah ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih landai. Terkhusus yang di depannya kampus UM juga kondisi lalu lintas masih lancar saja. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent e-learning, innovation.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Dinas Perikanan Kabupaten Malang targetkan pendapatan retribusi TPI 200 juta tahun 2026. Kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, pihaknya menargetkan pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan atau TPI sebanyak 200 juta rupiah untuk tahun ini. Tetapi sampai bulan April 2026, realisasinya baru mencapai 45,72 juta rupiah atau kisaran 22,85% dari target. Victor menambahkan, untuk retribusi di TPI Pujiharjo ketika nanti sudah mulai beroperasi, hanya dikenakan pada nelayan yang memiliki izin penangkapan dari pemerintah pusat sebanyak 5%. Kawan, BNPB catat wilayah Jawa Timur mulai melaporkan kejadian karhutlah. Berdasarkan pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sampai 11 Juli 2026, insiden kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah menjadi bencana paling mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia akibat kemarau musim ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, di Jatim, karhutlah pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada 9 Juli lalu. Luas lahan terdampak mencapai 4 hektar. Diketahui titik api di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, dan Desa Belun di Kecamatan Temayang. Kawan, sambut konser BTS, pemerintah perkuat potensi wisata musik. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan, wisata berbasis musik berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Ia menyebut, hal tersebut difokuskan karena Indonesia kini mulai sering dihadiri oleh acara dan musisi internasional, salah satunya boyband BTS dari Korea Selatan. Lebih lanjut, pihaknya berharap konser BTS tidak hanya jadi hiburan saja, namun bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan Indonesia sebagai destinasi yang ramah dan aman. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sirigen 911 FM, guidance for your life. Kawan, jam 11 siang, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report ya. Untuk di jam 11 kali ini, pastinya yang masih dalam perjalanan, kemudian juga yang masih pantau untuk di beberapa lokasi sekitar Anda, boleh terus untuk Anda share, termasuk juga cuaca. Sepertinya jam 11 lumayan panasnya, cukup terik. Trogomas saja 28 derajat Celcius ya. Di Anda cukup panas juga kah? Berapa derajat Celcius nanti boleh untuk Anda sampaikan. Terima kasih juga yang masih sambung dengan Sidigir FM. Tadi ada komentar juga dari Pak Joko Said ya, soal apa yang dibahas di program Micentok. Nanti saya play di segmen selanjutnya. Pastinya kalau untuk Anda juga yang mau berbagi informasi, tidak hanya di WhatsApp-nya kami di 0811-3600-911, Anda bisa manfaatkan juga dengan mention di sosial media kami di @sirigait911fm.

0: 3.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada juga ya melalui WhatsApp, ada Pak Joko Said yang ikut berkomentar juga dari apa yang dibahas di program Micentok tadi. Coba saya play juga.
1: Selamat pagi. Sejalan dengan Bapak yang tadi mengenai topik Micentok, korupsi gak akan habis, percuma hasil lakonnya itu aja. Terus intinya sama-sama tahu lah kita harus apa. Nah, percuma mau motivasi kayak apa, tetap aja barisan jajaran petingginya gitu-gitu aja. Ya betul Bapak tadi, masih mending Cina yang gak punya agama tapi sama rakyatnya lebih ngerti, lebih tegas terhadap pelanggar hukum, beda dengan Indonesia negara yang aku punya agama, sila pertama keturunan yang Maha Esa sepertinya nggak berlaku. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Itu kalau menurut dari Pak Joko Said ya, tadi yang ikut berkomentar soal apa yang sempat dibahas kawan dari program Micentok tadi pagi. Terima kasih ya Pak Joko. Kemudian ini tadi juga informasi lanjutan ya dari Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Subkota Malang, Pak Doni. Dia juga yang masih menjawab soal usulan kalau mau dipasang pelikan crossing itu ke pihak Dishub, bagaimana ya untuk rules-nya. Tadi itu yang bertanya ada yang dari TikTok ya, kemudian lanjut ke WhatsApp. Bapak siapa tadi? Oh, Pak Dian ternyata. Ini tadi sudah menyebutkan ya namanya Pak Dian. Oke, dari Pak Dian ini tadi sudah dijawab ya oleh pihak Dishub Kota Malang. Kabarnya perlu bersurat dulu ke Dishub, nanti bisa disertakan lokasi dan juga fotonya. Seperti itu Pak Dian ya, nanti boleh diurus itu. Kemudian untuk yang lainnya lagi, bagi Anda juga di jam 11 siang, barangkali yang masih dalam perjalanan, sempat pantau juga di beberapa lokasi sekitar Anda, boleh untuk Anda sampaikan. Kalau tadi pagi berangkat ke sekolah ya, berangkat ke sekolah, waktunya untuk para ayah mengantarkan putra-putrinya di hari pertama untuk sekolah. Nah, untuk jam 11 kali ini, di beberapa area sekolah, mungkin karena di hari pertama ya, mungkin ada yang sudah mulai pulang. Biasanya anak-anak sekolah di TK itu ya sudah mulai bubaran ini. Nanti boleh di-share juga kawan, apakah juga menjemput sekolah atau bagaimana. Kemudian untuk di wilayah Kota Malang, memang kalau dilihat ya dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk di jam 11 kali ini tidak ada lokasi yang sampai padatnya krodit gitu ya, hanya cenderung ramai lancar saja. Tadi yang sempat kita terima infonya, antisipasi sekitaran jam 3 sore kalau Anda mau mengarah ke daerah Kebonagung, antisipasi karena ada kegiatan campur sari. Kemudian juga informasi dari warga sekitar, tadi ada Pak Sultan Hadiah yang sempat share, memang kegiatannya mulai dari sore, pagi ini sih ya masih lancar saja, tapi nanti bisa diantisipasi karena di sepanjang pinggir jalan itu nanti akan banyak PKL. Itu untuk informasi dari Pak Sultan. Mungkin jam segini sudah mulai banyak tuh tenda-tenda PKL, barangkali di sana yang terpasang, nanti boleh untuk Anda share juga yang barangkali rutenya mengarah ke area sekitaran kantor desa Kebon Agung. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar. Sudah mulai nampakkah untuk persiapan di sana? Boleh untuk Anda sampaikan juga di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang siang hari ini sedang mobile dan berencana mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar. Kita mulai dari Gate Singosari untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan, kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak terpantau lancar. Nah, untuk Anda yang punya kabar tambahan seputar tol, mungkin tidak hanya lalu lintas, cuaca di siang hari ini ataupun di beberapa titik rest area seperti apa update-nya, bisa Anda sampaikan di 0811 360 911, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Ya kawan, untuk di jam 11 kali ini tadi ada video ya dari Pak Handi ini yang belum terputar. Tadi Pak Handi sempat menyampaikan ya sekitaran jam 10 lewat 43 menit, Bu Mega hari ini masuk kerja enggak ya? Mau cek ini apakah bersih depannya terminal Arjosari dari kendaraan-kendaraan yang ngetem. Ini dari Pak Handi, kawan mau cek untuk di area sekitaran terminal Arjosari apakah masih ditemui kendaraan berupa bus ya yang masih melanggar, pelanggarannya berupa ngetem di luar. Ada 3 video dari Pak Handi, menit 47 di jam 10 tadi dikirimkan videonya, coba saya tampilkan dulu untuk Anda.
9: 26 Februari akhirnya buka suara.
8: Nah, ini pantauan di daerah Raden Intan, Pak ya. Dari arah timur. Di sebelah kiri Pak Handi, SPBU kawan ya.
10: Ada dua bis. Kalisari L7589 OG Kalisari. Akas 7393 OO.
8: Kalau itu masalah. Baik, oke. Sudah ditemukan ada dua bus yang terpantau ngetem dari rekaman Pak Handi ya di video yang pertama. Video selanjutnya durasi 16 detik. Coba kita play juga. Masih adakah untuk bus yang ngetem di sana?
10: Depannya ini dapet 19 N7636 OH. Tentrem.

0: Baik, itu jalannya cukup pelan Pak ya. Meskipun gak ngetem tapi jalannya pelan. Ada lagi ini yang divideokan, busnya kenapa jalan pelan juga kah?
1: Jalan pelan-pelan. 7233. Oke.

0: baik sambil menghidupkan ini ya, lampu sen, tapi nggak apa namanya, nggak belok-belok gitu, dan jalannya cukup pelan. Tadi dari Pak Handi disertakan untuk kecepatannya seberapa. Untuk dua video terakhir mereka itu kecepatannya hanya 5 km/jam. Jadi ya sangat pelan betul gitu, untuk informasi dari Pak Handi. Oke, terima kasih Pak Handi ya untuk informasinya. Termasuk untuk video yang pertama, nampak ada dua kendaraan yang berhenti di luar Terminal Harjosari. Kita teruskan dulu ke Bu Mega. Kemudian untuk ini tadi juga ada informasi dari pendengar Sirigir FM, karena sebelumnya dari Pak Dian ya, tadi menyampaikan soal kalau mau kasih usulan gitu ya ke pihak Dishub, kalau pengen ada pelikan crossing, lokasinya tadi tepatnya di depannya Unikama seperti apa. Kemudian juga tadi itu ada pendengar Sirigir FM yang sempat menggambarkan juga ya bagaimana kondisi di area tersebut. Coba saya play dulu voice note-nya dari Pak George.
1: Selamat siang Radio City Gate. Ini ada informasi. Jadi informasi itu benar bahwa di depan Kejuruan itu, Universitas Kejuruan itu, belum ada zebra cross atau tanda penyeberangan. Saya barusan dari Kacu menuju ke Malang, itu memang ada hanya kejutan-kejutan yang dicat, ada cat putih dari di depan Kejuruan dan di depan BRI cabang, unit cabang, itu ada kejutan-kejutan tanda itu. Tapi kejutan itu hanya memperlambat kendaraan saja, tapi tanda penyeberangan cross, zebra cross itu sebagai aba-aba atau tanda bahwa ada supaya kendaraan-kendaraan itu menghargai orang yang melewati atau menyeberangi. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya Pak George juga untuk informasinya. Nah, ini kebetulan tadi ada yang baru melintas nih di sana. Terima kasih Pak George juga. Ini tadi juga dari Pak Dian yang sempat menanyakan ke Sirigir FM bagaimana untuk rules-nya. Tadi disampaikan juga, terima kasih informasinya. Insya Allah nanti akan dilengkapi untuk foto dan juga detail lokasinya. Baik, segera ini Pak ya, berarti untuk bisa diteruskan ke pihak di subkota Malang. Kalau dari informasi yang kita terima, kawan, memang untuk rules-nya ini perlu untuk membuat surat permohonan dulu secara resmi yang ditujukan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Kemudian nanti bisa dilengkapi dengan disertakan dukungan wilayah ya, barangkali dilengkapi dengan surat tanda tangan persetujuan warga yang diketahui oleh RT/RW setempat. Kemudian juga bisa diserahkan langsung ke Dishub Kota Malang untuk suratnya di Jalan Raden Intan nomor 1 Polowijen, Kecamatan Blimbing. Kemudian selanjutnya biasanya nanti bakal dilakukan survei gitu ya, dan juga analisis oleh tim Dishub yang melakukan survei ke lokasi untuk analisis lalu lintas atau andalnya untuk menentukan kelayakan pemasangan. Jika disetujui, pengadaan akan dimasukkan untuk dijadwalkan untuk dipasang gitu ya, atau dibuat di lokasi pelikan crossingnya. Seperti itu Pak Dian. Dan yang lainnya lagi dari Anda yang mau menambahkan jam 11 siang kali ini, informasi-informasinya nanti boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911. Tadi jam 11 lewat 25 menit, kabarnya ada truk yang mogok ya di flyover Lawang arah ke selatan. Sepertinya ada tumpahan solar juga tuh di sana. Tadi informasi kita terima dari Pak Wahyu Nur Hasan, coba kita tampilkan di visual radio kami. Anda bisa lihat kawan di lokasi di area flyover Lawang mengarah ke selatan, di sebelah kiri ada truk yang mogok, sudah dipasang traffic cone sebagai penanda, sudah diberi ranting juga sedikit di sebelah kanannya. Jadi kalau Anda yang mengarah ke selatan dari flyover Lawang bisa ambil lajur sebelah kanan.
2: City Guides Life Hacks. Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan mulai membidik investor untuk mengembangkan sejumlah aset strategis milik daerah. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya mempercepat pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD yang dinilai masih terbatas. Bupati Pamekasan mengatakan, skema investasi menjadi alternatif agar potensi aset daerah dapat dikembangkan secara maksimal melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Saat ini sejumlah aset yang akan ditawarkan kepada investor masih dalam tahap kajian.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sekitar 400 hektar tanaman padi di Bojonegoro terancam mengalami gagal panen akibat kekeringan. Lahan tersebut merupakan areal tanam musim tanam 3 yang berada di Kecamatan Kedung Adem dan Sukosewu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro Zainal Fanani bilang, para petani sudah dihimbau agar beralih menanam komoditas yang lebih tahan terhadap minimnya pasokan air seperti tanaman palawija atau tembakau. Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki prospek pasar yang jelas. Sementara untuk menekan kerugian akibat gagal panen, petani diminta mendaftar asuransi usaha tani padi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-jalan plus. Kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini
2: ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu-wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambu Air juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa wisata Jambu Air sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambu Air? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambu Air. Jalan-jalan plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
11: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
9: Sama-sama bro.
13: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
15: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
16: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
15: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
14: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
18: Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sidikare FM ya. Ini tadi juga masih ada beberapa catatan dari pendengar Sidikare FM soal kondisi traffic ya. Tadi coba saya cek dulu, ada pantauan soal kendaraan yang ngeban ya. Lokasinya di daerah depannya Unmer. Tadi informasi pertama kita dapat dari Pak Priyo. Coba saya play dulu. Info lain depannya Unmer arah ke Dieng.
19: Ada mobil kemungkinan patah as roda atau apa, sudah dalam perbaikan, lalu lintas sedikit tersendat di depan Ulmer. Terima kasih.
18: Oke, terima kasih Pak ya informasinya. Meskipun ada kendaraan yang trouble, tawar pantau kondisi trafik masih lancar itu dari videonya. Dari arah Unmer menuju ke Dieng. Tadi selain dari Pak Priyo, ada juga video dari Pak Aang. Ini dia saya tampilkan dulu. Depan kampus Unmer, jalan terusan Dieng, ada mobil yang ngeban. Hati-hati ya. Oh, sudah ada upaya untuk perbaikan ya. Lagi proses untuk perbaikan di sana. Dan memang untuk kondisi traffic nampak masih lancar. Terima kasih juga Pak Aang untuk informasinya. Dan pastinya untuk yang lainnya lagi dari Anda di siang hari ini yang mau berbagi informasi, masih bisa terus untuk Anda WhatsApp kami di 0811 36091.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidine Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, korupsi sebagai extraordinary crime. Hari ini 13 Juli pada talk show Radio City Guide, dosen hukum Universitas Widyagama Malang, Zulkarnain menjelaskan korupsi itu sebagai salah satu tindakan pencurian yang efeknya masif, sehingga tidak hanya satu atau dua orang yang merasakan, tapi negara. Bahkan ketika korupsi terus masif, maka akan berpengaruh terhadap trust masyarakat terhadap negara. Zulkarnain menjelaskan juga, korupsi masuk sebagai tindak pidana luar biasa, sehingga sudah masuk ke jenis extraordinary crime. Zulkarnain menambahkan, korupsi ini terus saja terjadi dan sulit diberantas karena bersinggungan dengan kekuasaan, politik, dan kebutuhan memenuhi keinginan kelompok tertentu. Kawan, Gubernur Jatim MUI Jatim memperkuat dakwah digital untuk hadapi krisis moral. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jatim memperkuat dakwah digital sebagai respon berbagai persoalan yang semakin kompleks. Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan konten keagamaan yang moderat, kredibel, dan bisa menjawab tantangan zaman mulai dari paparan pornografi, penyebaran HIV, sampai meningkatnya kerentanan kesehatan mental generasi muda. Kata Kofifa, lebih dari 60% masyarakat mengakses informasi keagamaan melalui platform digital sehingga keberadaan dakwah di rumah jadi semakin strategis. Kawan, Garuda Muda masih di dasar klasemen Pool A. Timnas Voli Indonesia U18 menempati posisi juru kunci Pool A AFC Boys U18 Championship 2026 setelah kalah dari tuan rumah China pada laga perdana. Meski belum meraih poin, peluang Indonesia lolos ke babak perempat final masih terbuka karena masih menyisakan pertandingan di fase grup. Timnas Indonesia U18 dijadwalkan kembali bertanding untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada AFC Boys U18 Championship 2026. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 9 FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya. Hari Senin sudah kembali ke rutinitas setelah mungkin sempat Anda menikmati libur cukup panjang ya, waktu bersama dengan keluarga termasuk juga anak-anak pas waktu libur gitu ya. Kemudian untuk sekarang ini sudah kembali lagi, anak-anak juga sudah mulai sekolah, bahkan ini tadi melihat dari pagi ya, bahkan sekitar jam 6 kurang 15 menit itu bisa terasa bagaimana kondisi peningkatan arus di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya. Siang hari ini lalu lintas juga masih ramai, ini tadi kalau kita coba lihat ya, seperti halnya Anda yang berencana mengarah ke traffic light Gajayana dari arah Sumbersari. Ini pantauan luar biasa kawan untuk di siang hari ini, begitupun yang arah ke sekitar Dinoyo mengarah ke TL, ini juga sama, sudah mulai ramai di sana, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian panjang ya. Begitu Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar traffic light Tunggul Mas, kondisi juga sudah mulai terjadi peningkatan. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ada Pak Anton, kali ini video dibagikan, kemudian keterangannya di sini tertulis cuacanya panas, lalu lintasnya lancar, gitu ya. Coba kita cek di mana ini Pak Anton posisinya. Oh, flyover Arjosari ya. Ini masih nunggu antrian kereta, kawan. Terima kasih banyak Pak Anton yang masih mobile ya, tetap hati-hati di jalan. Termasuk untuk kawan-kawan Citygate yang sekarang ini masih memantau di beberapa titik. Anda juga masih bisa kabarkan bagaimana kondisi siang hari ini. Apakah sama seperti yang ditambahkan dari Pak Anton ya. Kemudian ada juga dari Pak Tama di Dau, Kalisongo. Mau menyampaikan di daerahnya, tepatnya area jalan Loandeng, listriknya padam mulai sekitar jam 9 pagi. Apakah mungkin ada informasi? Coba Pak Tama kita cari tahu dulu ya. Kita coba sampaikan ke rekan-rekan PLN, apakah memang ada pemeliharaan jaringan? Karena biasanya kalau ada pemeliharaan jaringan begitu, ada fire yang disebar luaskan ke masyarakat gitu Pak Tama. Mohon waktu ya. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide, kali ini kita juga ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang. Karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan. Jadi Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Bapenda Sambang Kelurahan pada Selasa 14 Juli atau besok kawan tepatnya di Kelurahan Tasikmadu dan Baliarjosari, kemudian hari Kamis 16 Juli di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi. Hari Selasa 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunul Rejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan dimulai dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Baik kawan, kita lanjutkan sedikit ya, ini yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi, satu hal yang ini cukup menguras emosi masyarakat gitu ya, ketika kita bicara korupsi, penegak hukum korupsi, bagaimana rakyat tetap percaya. Tadi kita cukup banyak juga mendapatkan dua sudut pandang ya, pertama dari pengamat public relation and komunikasi publik, dosen prodi doktor ilmu komunikasi FISIP UB, ada Profesor Maulina Pia Wulandari, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari PhD, kemudian bersama juga dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus sebagai Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain SHMH. Kawan, dijelaskan oleh Pak Zul ya di Ijen Talk pagi tadi. Jadi pada dasarnya korupsi ini sebagai salah satu tindakan pencurian ya, yang efeknya ini sangat terasa masif sekali, sehingga tidak hanya satu atau dua orang di sini yang merasa dirugikan, tapi kita bicaranya sudah negara gitu, dan kalau negara di dalamnya juga ada masyarakat. Bahkan ketika korupsi ini terus masif, maka akan berpengaruh terhadap trust masyarakat ya, terhadap negara. Zulkarnain juga menjelaskan di sini kalau korupsi ini masuk sebagai tindak pidana luar biasa ya, namanya juga sudah luar biasa, extraordinary crime. Dan Zulkarnain juga menambahkan kalau korupsi ini terus saja terjadi dan sulit diberantas karena memang bersinggungan langsung dengan kekuasaan, politik, dan kebutuhan memenuhi keinginan dari kelompok tertentu. Mungkin ada tadi juga sempat ketinggalan ya apa yang jadi statement dari Pak Zul, kawan. Mungkin ini kita akan coba putarkan. Ada 3 poin yang menjadi poin penentu hukum bisa berjalan dengan baik. Mengingat sekarang ini mungkin kita yang jadi pertanyaan bersama adalah bagaimana dengan keadilan dan juga transparansi terhadap hukum ya, apalagi ketika kita bicara kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kita dengarkan statement dari dosen hukum Universitas Widyagama Malang, Zulkarnain.
1: Yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. ada legal substance, ya terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, ya, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti disinggung budaya korupsi, ya. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah wilayah apa namanya Nusantara, tapi apa namanya ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai apa namanya banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, ya. Bahkan masyarakat permisif, ya, permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa apa namanya mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok.
0: Nah itu kawan ya, beberapa hal yang disampaikan dari Pak Zul, dan ini sebenarnya juga sejalan dengan tadi pagi kita sempat dapat voice note dari salah satu pendengar namanya Pak Bagus Prabowo ya, yang menjelaskan, mengingatkan sebenarnya lebih tepatnya kalau bicara korupsi ini sebenarnya kita tidak jauh-jauh melihat di sekeliling kita ya, beberapa hal yang mungkin ini bisa lebih dulu diberantas gitu ya, kasus-kasus korupsi kecil yang ada. Ya, seperti mungkin ketika bicara parkir nggak ada karcisnya, ini kan bisa nanti mengarah ke markup parkir dan lain sebagainya gitu ya. Dan tadi Pak Zul juga mengatakan hal yang sama. Mungkin Anda yang sekarang juga ingin beropini, menyampaikan apa yang jadi sudut pandang Anda begitu kawan, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita akan updatekan siang hari ini kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi dalam perjalanan ya, di ruas tol kondisi trafik masih lancar di ruas Panen Malang. Selain di ruas Panen Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lintas masih cenderung lancar saja. Dan juga untuk informasi di ruas tol, update soal cuaca ya, masih cenderung cerah saja untuk di siang hari ini. Pastinya untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan di area tol, bisa terus bagikan infonya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung, tempat para layang dengan pendaratan langsung di pantai.

0: Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Seberoto beda, desa ini juga punya eduwisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya pisang dan alpukat dari warga. Dari sisi budaya, ada tradisi bersih dusun yang masih dijaga. Lengkap dengan kenduri dan pertunjukan jaran kepang. Nah, kalau urusan kuliner, ada menu khas bernama tempe besenge. Makanan tradisional berbahan koro dan benguk yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, desa wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke Pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke Jalan Pantai Modangan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter. Dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan. Dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak. Serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan

0: kecepatan. Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

Kawan masih bersama dengan saya Bulan di siang hari ini. Tetap semangat ya untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, melanjutkan perjalanannya. Ini tadi ada tambahan yang dibagikan dari Pak Anton ya, memantau kondisi di sekitar flyover Arjosari. Memang tampak peningkatan volume kendaraan ya Pak Anton, ini sedang mengantri karena ada kereta api yang lewat gitu. Kemudian untuk Anda yang kebetulan melintas di beberapa wilayah, khususnya di sekitar Kebon Agung ya, karena informasi terakhir yang kami dapatkan memang hari ini ada acara di sana. Nah ini dalam rangka suroan ya. Coba nanti kita cek untuk acaranya sendiri mulainya jam berapa. Sebentar, kita ke chatnya Pak Sultan dulu. Nah ini kawan, kalau melihat dari acaranya sendiri, ini masih dari bagian selamatan desa Kebon Agung ya, terhitung selama 3 hari, jadi mulai hari Sabtu dan hari ini adalah hari terakhir sebagai malam puncak. Nanti acaranya jam 7 akan ada gelaran di sana campur sari sampai selesai, dan untuk titiknya itu ada di halaman kantor desa Kebon Agung. Lebih baik Anda antisipasi karena bisa jadi akibat kunjungan ya orang-orang yang mau nonton, ini terjadi antrian di sana, termasuk untuk beberapa kantong parkir yang disediakan. Nanti kita coba cari tahu dulu ya, termasuk persiapannya sampai siang hari ini bagaimana, karena biasanya kalau di area ini ketika ada event begitu di pinggir jalan ini banyak juga para pedagang gitu ya yang berjualan di sana. Tapi harapannya semoga yang beli pun juga tertib, jadi ditaruh dulu kendaraannya baru jajan gitu ya, mungkin untuk roda 2, jadi tidak drive thru begitu sehingga mengakibatkan antrian panjang. Dan kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di sekitar Kota Batu seperti apa kondisi di sana, boleh nanti Anda tambahkan kawan di WhatsApp kami. Kita akan coba lihat di jalur utama untuk Anda khususnya yang mau mengarah ke Kota Batu. Anda bisa manfaatkan jalur Tlogomas, kemudian lanjut lagi kawan mengarah ke sekitar traffic light jembatan Tunggul Mas ya. Sebentar kita cek dulu. Wah, ini sudah mulai terjadi antrian tapi masih cenderung normal ya, karena selepas dari traffic light kondisinya sudah kembali lancar. Begitu Anda sampai di sekitar Insinyur Soekarno, kemudian Dewi Sartika juga sejauh ini masih terkondisikan. Kawan, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Wisdom. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dimana kita merasa bahagia, merasa senang, merasa puas dengan keadaan kita sendiri, keadaan kita saat ini. Saya punya anak loh, orang lain susah banget punya anak ya. Saya punya anak dan anak saya tuh ada masih sama-sama saya. Itu bahagia.

Ya. Saya bahwa saya masih hidup, saya masih punya kesehatan untuk bisa sama anak saya bahagia. Jadi apa yang menjadi pusat dari kebahagiaan itu sendiri, itu adalah rasa berterima kasih, rasa syukur, dan rasa bahwa inilah yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya, dua-duanya mereka mengalami sakit, jadi dua-duanya mengalami infeksi virus, kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas, dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, nggak bisa ngomong sama sekali. Sewaktu Joshua mengalami COVID, dan kemudian dia mengalami concussion, jadi trauma otak yang parah setelah kejang, sehingga dia kehilangan banyak fungsi-fungsi yang tadinya sudah diperjuangkan bertahun-tahun, terus kemudian hilang. Dan harus diperjuangkan lagi untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia udah kehilangan itu. Rasa syukur itu, karena Joshua gak hilang dari kehidupan kami, karena Joshua masih ada dengan kami. Jadi apalah itu kalau misalnya tadi yang bisa ngomong ABC, sekarang udah gak bisa ngomong itu lagi, dan belajar lagi ngomong hal yang sama, ya udah kita mulai lagi. Jadi ya kalau misalnya ada geram di dalam hati ya, ada sedih kayak disayat-sayat gitu, tapi ya udah, Joshua masih ada, kita masih bisa bekerja lagi gitu kan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar. Kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri. Karena banyak orang, coba lihat, mereka udah punya uang, mereka misalnya punya kekuasaan atau power, mereka punya anak yang sehat, tapi kok gak bahagia ya. Nah, kebahagiaan itu ada kalau kita mulai melihat bahwa apa yang kita miliki itu cukup. Kita bisa memilih untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihan. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
3: Ana repes be. Baten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Baik kawan, untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya, ini tadi di WhatsApp update dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru bersama dengan petugas ya, Sigit Rian Alfian menyampaikan beberapa data, sumber data KSDM Badan Geologi PVMBG di pos pengamatan Gunung Api Semeru. Sejauh ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Secara visual gunung terlihat jelas kawan hingga berkabut, asap kawah teramati dengan warna putih maupun kelabu. Untuk intensitasnya memang tipis ya, hingga sedang, dan untuk ketinggiannya 100 sampai 300 meter di atas puncak kawah. Teramati guguran dengan jarak luncuran 500 sampai 1000 meter mengarah ke tenggara. Cuaca masih terpantau cerah ya, dari pagi sampai siang hari jam 12 siang tadi, dengan kondisi angin bertiup lemah ke arah barat dan barat laut. Suhu udara 19 sampai 24 derajat Celcius. Untuk beberapa rekomendasi yang dikeluarkan supaya masyarakat tidak melakukan terlebih dulu aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Termasuk juga tidak beraktivitas dulu ya dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena ini rawan sekali kawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, supaya lebih mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Pak Anton, selamat siang. Terima kasih banyak kiriman videonya setelah tadi memantau kondisi di bawah flyover Arjosari. Kali ini memantau di sekitar Mulyo Agung Kedau informasinya ya. Cuacanya panas keterangannya. Coba kita play, ini ada video juga dari Pak Anton. Kondisinya masih ramai lancar saja dengan dominasi kendaraan roda 4 ya, terpantau siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Anton, hati-hati di jalan. Kemudian untuk laporan lainnya tadi dari Pak Tama sempat menanyakan ya, pemadaman listrik di sekitar Dau Kali Songo. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 lebih 55 menit tadi ya, laporan yang masuk dari Pak Tama masih belum nyala. Ada apakah? Seperti itu yang jadi pertanyaannya. Nah kemudian tadi kami juga sudah koordinasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Di sini menyampaikan kawan, memang ada ini ya, kegiatan pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan pohon dekat jaringan yang dilakukan hari ini, terhitung dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Untuk wilayah terdampak seperti Desa Lok Andeng, kemudian Jalan Dieng Atas, di sekitar Desa Sumber Bendo, di area Desa Krobyokan, Desa Bedali, Precet, Coban Glota, dan di Desa Genderan dan seputaran daerah ini. Itu ya. Jadi estimasinya untuk pemadaman sampai jam 2 siang nanti. Mungkin boleh nanti titip ya untuk kawan-kawan Citygate yang sedang beraktivitas di daerah tersebut, ketika nanti selepas jam 2 kalau memang masih padam ya listriknya, boleh nanti Anda update-kan ke kami, kita akan bantu untuk koordinasikan dengan rekan-rekan PLN. Tapi biasanya tidak lama ya, kalau memang tertulis sampai jam 2, biasanya sebelum jam 2 ini sudah selesai untuk pemeliharaan jaringannya. Dan untuk Anda yang juga punya beberapa catatan lainnya, bagaimana kondisi di sekitar Anda, boleh nanti Anda tambahkan ya. Terakhir tadi mobil ngeban yang ada di Jalan Terusan Dieng, posisi di depan kampus Unmer kawan, ada Pak Aang ya yang mengabarkan. Dan memang sudah ada upaya perbaikan, bagian belakang mobil itu terpasang traffic cone. Kayaknya ini berarti ban sebelah kiri depan ya yang trouble. Dan memang posisi mobilnya ini agak ke tengah, sehingga ada kendaraan roda 2 yang melintas itu akhirnya ambil mepetnya itu justru ke kanan, karena memang posisi mobilnya sekali lagi agak ke tengah gitu ya, sehingga roda 2 ini mepet ke kiri ya ketika mau melanjutkan perjalanannya. Nah, untuk Anda yang kebetulan melintas di depan kampus Unmer Jalan Terusan Dieng, bagaimana update-nya? Apakah masih di kondisi yang sama? Kalau memang butuh bantuan ya, sekiranya mungkin

0: Jalan Plus. Kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat lewat Ijen Tol. Berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya. Pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu,

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini, utamanya Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan Ijen Talk. Anda bahkan juga turut berkomentar gitu ya, melihat kondisi di Indonesia, banyaknya pemberitaan korupsi dari pejabat A sampai Z gitu ya, yang namanya mulai bermunculan. Kemudian tadi kita juga sempat bahas ini di Ijen Talk, kita kaitkan bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap negara, kemudian bagaimana untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat itu. Nah, untuk jawabannya sendiri tadi kita sudah temukan ya dalam diskusi Ijen Talk bersama dengan dua narasumber, salah satunya dari dosen prodi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya sekaligus sebagai pengamat public relation dan komunikasi publik, ada Bu Pia. Kita akan dengarkan ya kalau dari Bu Pia sendiri menjelaskan, jadi kuncinya, kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jampitsus ya saat ini, ada pada transparansi.
1: Fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya, siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap, tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut. Apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
0: Nah, itu kawan ya yang perlu digarisbawahi, ketika institusi gagal merealisasikan transparansi, maka yang jadi pertaruhan di sini bagaimana dengan kepercayaan publik ya terhadap negara sendiri. Dan semoga dengan beberapa adanya kasus dugaan korupsi termasuk juga yang terakhir ya, yang cukup membuat kita terkaget-kaget, ini bisa menjadi alarm ya untuk pemerintahan khususnya untuk kedepannya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas kawan di sekitar Malang Raya, kabar dari Anda lainnya juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm, termasuk beberapa pemberitaan ya yang setiap hari kita updatekan. Anda bisa akses di website City Guide, cityguide911fm.com. Nah, Anda bisa akses di sana, termasuk juga secara audiovisual, Anda juga bisa putar di website City Guide. Baik, untuk beberapa catatan lainnya, nanti kita akan kembali hadirkan ya, Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita kembali berbagi siang hari ini update lalu lintas di sekitar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.

Kawan, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali salah satunya juga mau mengarah ke ruas tol. Kondisi trafik masih lancar di sepanjang ruas tol Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai ke war utama kondisi lintas juga lancar. Kawan, bagi Anda siang hari ini yang lagi dalam perjalanan juga di ruas tol, bisa terus bagikan infonya di 0811 36011.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, apatisme masyarakat bisa semakin besar melihat kondisi sekarang. Hari ini, 13 Juli pada talk show Radio City Guide, pengamat public relation dan komunikasi publik Universitas Brawijaya, Maulani Piawulandari menyampaikan, adanya kasus korupsi yang masih terjadi dengan mencantumkan nama-nama besar membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa bisa terjadi. Bahkan, adanya oknum yang seharusnya menyelesaikan korupsi di negara ini menjadi tersangka, sehingga tidak heran ketika masyarakat membawanya ke dalam candaan sarkasme dan satir. Bahkan, realitas yang terjadi saat ini sangat kontradiktif dengan narasi pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo. Dia menjelaskan masyarakat merasa sudah kehilangan kepercayaan dan harapan terhadap keadilan dan transparansi hukum. Dia menambahkan yang dikhawatirkan ke depannya ketika apatisme masyarakat ini semakin tinggi di tengah kondisi ekonomi yang berat, masyarakat sudah tidak peduli karena disibukkan mencari uang untuk survive. Kawan, MUI Jatim terbitkan fatwa haram rokok elektrik buntut penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum MUI Jatim, Abdul Halim Subahar menyampaikan, fatwa haram vape dilakukan atas kesepakatan ulama MUI Jatim dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena vape menjadi bentuk penyebaran narkoba dan sulit diprediksi. Seperti pada 2 Juli lalu, BNM menemukan 3,3 juta narkotika jenis kecubung bunga yang dipakai untuk cairan isi ulang rokok elektrik. Pihaknya juga memastikan putusan fatwa haram ini sudah sesuai dengan kajian komprehensif melalui 3 tahap, antaranya kajian teks, konteks, dan klarifikasi lapangan. Kawan, Indonesia dan AS perkuat kerjasama berbasis inovasi. Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kemitraan ekonomi dengan fokus pada inovasi, teknologi, dan pengembangan industri masa depan. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indro Yono Susilo, dengan Presiden ISWE Center Slash Econers Hawaii. Kedua pihak juga sepakat memperluas kolaborasi di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia serta industri berteknologi tinggi. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa. Selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Kamar masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Tadi ada beberapa catatan ya yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Setelah tadi ada dari Pak Tama konfirmasi di daerahnya ini sedang ada pemadaman listrik. Tadi sempat tanya ya, apakah memang ada agenda pemeliharaan jaringan. Ternyata memang betul pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan di sekitar Dau ya, Dau dan sekitarnya. Jadi mohon waktu kawan untuk Anda yang terdampak, kemungkinan nanti sampai jam 2 pemadamannya ya, dan biasanya tidak sampai jam 2 juga sudah kembali nyala, semoga nanti tidak sampai molor. Kemudian untuk catatan lainnya, ini juga tidak kalah penting ya buat kawan kawan City Guide yang khususnya mau kredit rumah dan rencananya pengen lewat BCA. Nah, ini sebagai kabar baiknya, Anda bisa langsung ke Skyline saja. Jadi, Skyline ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuno Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang, dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan Anda bisa nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Anda bisa kunjungi Instagram di @skylinenusantara atau hubungi 0821452700. Skyline, let's start with you. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Aan. Selamat siang Pak Aan, terima kasih banyak videonya Pak. Langsung kita putarkan ya, ini posisinya lagi di mana Pak Aan?
1: Informasi, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Aan.
1: Ini di Jalan Kanjuruan ya, kok ada genangan air ya ini. Ini air apa ya ini? Air PDAM atau air apa ya? Itu loh, Jalan Kanjuruan. Oh, air PDAM kayaknya ada kebocoran ini. Iya, Jalan Kanjuruan di depannya kafe resto. Oke. Ya, semoga. Iya, ini bocor. Oh, bocor.
0: Oh iya.
1: Gak tahu itu bocor apa ya itu. Saluran air apa apa ya. Ya udah, terima kasih City Guide.
0: Baik, terima kasih banyak Pak An ya. Mohon waktu nanti kita coba sampaikan laporannya ke rekan-rekan dari PDAM Kota Malang ya. Kita biasanya langsung teruskan ke Dirut Perumda Air Minum Tugu Tirta Kanjuruan Pak Priyo Sudibyo. Nanti kita coba sampaikan termasuk video yang dibagikan. Kemudian untuk Anda yang punya informasi juga di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap.
6: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya.
6: Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
10: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
11: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
9: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
11: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten.

bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apa.

0: pun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
0: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
0: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
2: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sama emang dia buribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
1: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon dan lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: city guides inside.
1: Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Jadi, terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarina. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah diantaranya saran-saran tidak yang seperti tadi, diantaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam aspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para pekomentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya, pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering dipakai selfie anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Udah siap? Yuk, berangkat!
5: Siap!
4: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, harga kedelai jadi tantangan industri tempe di Beji. Ada puluhan perajin yang memproduksi tempe di desa Beji. Aktivitas mereka cukup terganggu di tengah harga kedelai yang mahal. Kata kepala desa Beji, Denny Cahyono, kenaikan harga jadi persoalan utama yang dihadapi. Sebelumnya harga kedelai kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000, tetapi saat ini sudah sekitar Rp12.000 per kilogramnya. Denny menambahkan, sejauh ini para pengrajin tempe masih bergantung pada kedelai impor karena pasokan lokal belum bisa memenuhi kebutuhan. Kawan, BNPB catat wilayah Jawa Timur mulai melaporkan kejadian karhutla. Berdasarkan pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sampai 11 Juli 2026, insiden kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi bencana paling mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia akibat kemarau musim ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, di Jatim karhutla pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada 9 Juli lalu. Luas lahan terdampak mencapai 4 hektar. Diketahui titik api ada di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk dan Desa Belun di Kecamatan Temayang. Kawan, Indonesia jajaki ekspor beras ke Singapura. Pemerintah Indonesia menjajaki ekspor beras ke Singapura dengan usaha awal sebanyak 10.000 ton. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya stok beras nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, usulan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pangan antara Indonesia dan Singapura. Selain beras, kedua negara juga membahas peluang kerjasama komoditas pangan lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan kawasan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup,

0: yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Siang kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Siang yang cukup cerah juga. Back to Senin lagi. Face the reality ya. Setelah kemarin juga mendampingi buah hati untuk masa-masa liburan, sekarang sudah normal lagi. Mungkin tadi pasti banyak cerita-cerita unik juga karena ada gerakan ayah mengantar anak. Barangkali juga pasti ayah-ayahnya yang biasanya gak ngantar jadi nganterin sekolah begitu. Dan di beberapa titik sekolah tentunya cukup ramai karena kan hari ini juga bertepatan dengan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga juga berjalan lancar. Kalau jam-jam segini itu beberapa titik kadang masih ada perlambatan, terutama di area sekolah. Agak ngantri ya, terutama yang di Jalan Bandung, pasti ada bubaran juga di sana. Harapannya yang di Jalan Bandung sendiri tidak ada yang sampai, ini kawan ya, tidak ada yang sampai parkir memakan badan jalan. Karena itu yang masih menjadi keluhan beberapa waktu lalu dari kawan-kawan pendengar ketika akses di Jalan Bandung. Banyak yang masih parkir memakan badan jalan. Kadang nunggu ya, nunggu anak pulang sekolah begitu. Mungkin tibanya lebih awal atau memang karena jam pulangnya agak molor sedikit jadinya harus ngantri. Dan karena gak ada tempat parkir juga di sekitaran sana, minim juga ya untuk bagian sisi jalannya itu, ya akhirnya nunggunya di badan jalan. Nah itu yang sering disoroti juga. Tapi beberapa waktu lalu sempat ada penggembokan juga sih di sana, tapi gak yang begitu sering ya. Dominan tuh yang di area veteran sisi yang UM dan juga yang di dekatnya Transmart atau Matos atau yang di depannya UB itu kawan. Kalau untuk saat ini masih di sekitaran Jalan Bandung, belakang SPBU Bandung itu yang masih ada perlambatan, termasuk dari TMP Taman Makam Pahlawan itu yang nanti mengarah ke area SPBU Bandung juga. Itu yang masih ada perlambatan. Coba saya cek ya, apakah kita bisa monitor dari CCTV kawan, pantauan di sana. Saya mau coba dulu karena kemarin masih belum bisa diakses sebenarnya yang di sekitaran Jalan Bandung itu. Ini arah ke barat yang ada ya. Sebentar. Saya mau coba akses. Ternyata masih belum bisa. Ini yang arahnya ke selatan. Terlihat ya ini antrian kendaraan. Kayaknya ini nunggu bubaran juga kah atau bagaimana? Karena saya lihat di sisi belokannya Jalan Jakarta ya ini ya. Itu masih ada kendaraan-kendaraan yang parkir kawan. Bogor maksudnya. Terlihat ya ada kendaraan-kendaraan yang masih parkir di sana. Pas dibelokan harusnya ini tidak diperbolehkan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain. Saya geser ke WhatsApp dulu. Tadi itu ada laporan yang masuk kawan terkait dengan kebocoran PDAM. Ini ada genangan katanya di sekitaran Jalan Kanjuruhan. Pak Aan tadi yang laporan pertama, ini masuk di wilayah Kota Malang. Dan tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di Newsroom ke Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo. Langsung dibalas juga kata Pak Priyo, mohon waktu, seperti itu. Lalu juga ada Pak Gunawan. Pak Gunawan juga menyampaikan ada pipa yang bocor dari Tumenggung Suryo. Ada laporan pipa bocor ini sudah selesai, cuma bekasnya tidak rapi. Nah mungkin dinas terkait bisa ditangani biar tidak banyak lubang. Tadi Pak Gunawan menyertakan video nggak ya? Saya mau coba cek dulu. Mungkin kalau misalnya belum ada, boleh nanti Pak Gunawan ditambahkan untuk dokumentasi titik yang dimaksud ya. Atau mungkin kawan-kawan yang lain juga. Tidak boleh berbagi info di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di siang hari ini ya. Bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, Citygate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp Citygate. Ikuti Konsologi

0: Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori.

0: yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti dia menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Situbondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ketua Satgas MBG yakni Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar. MBG merupakan program strategis nasional yang harus terus dikawal agar program ini sukses dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat MBG.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan rangkaian agenda wisata berskala besar untuk menarik kunjungan wisatawan. Pekan depan, masyarakat dan turis akan disuguhi 6 event sekaligus dengan puncak acara Banyuwangi Ethno Carnival pada Sabtu 18 Juli 2026. Memasuki tahun ke-13, BEC akan digelar mulai dari jam 1 siang di kawasan Taman Belambangan. Ratusan peserta karnaval akan menampilkan parade kostum etnik spektakuler bertema Perang Bayu, kisah heroik masyarakat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Tema tersebut akan divisualisasikan dalam 5 subtema yang menggambarkan fragmen perjuangan rakyat.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, memanfaatkan musim kemarau, BPBD Kota Batu melakukan penyusuran sungai untuk memetakan titik-titik yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan luapan sungai saat musim hujan tiba. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam penyusuran tersebut, petugas mengidentifikasi kondisi aliran sungai, tebing yang rawan longsor, penyumbatan akibat sampah maupun material, serta kerusakan yang berpotensi memicu bencana. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi bersama instansi terkait sebelum memasuki musim penghujan.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Selain mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, Wali Kota Solo Respati juga menghimbau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kehadiran ayah pada momen pertama masuk sekolah bukan sekedar simbolis, justru memberi dukungan psikologis, sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sementara MPLS menjadi ruang yang menyenangkan, sekaligus efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada para peserta didik khususnya di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung akomodir dulu ya ke beberapa update tadi yang dibagikan. Di salah satunya ada Pak Yongki di Gedangan Pasar Malang, katanya di Pasar Malang Selatan terima jelas di, oh ini maksudnya mengomentari siaran C3 FM, diterima jelas Pak ya di area Gedangan. Oke, terima kasih banyak Pak Yonke. Kemudian ada Pak Yudi, ini bubaran MPLS di Jalan Arjuna, lumayan padat siang hari ini katanya. Tadi ada kiriman foto juga dari Pak Yudi kawan. Ini Pak Yudi kayaknya jemput anak sekolah juga nih Pak ya. Oke, hari ini antar jemput ayah semuanya ya. Tapi kalau ada halangan dan lain-lain juga tidak apa-apa diantar oleh ibu begitu. Kalau ini saya lihat memang luar biasa sekali yang di sekitaran jalan ini ya, Arjuno. Terima kasih banyak Pak Yudi update-nya. Lalu Pak Imam juga mengabarkan jalan Bandung separuh jalan buat parkir, gimana ini katanya. Ah, ini terjadi juga ternyata ya. Tadi saya menyampaikan semoga tidak ada yang parkir memakan badan jalan. Kalaupun juga mau jemput, harapannya nggak sampai berhenti lama gitu di badan jalan. Ini yang kuning ini parkir Pak maksudnya? Atau gimana nih Pak Imam? Saya dapat kiriman foto kawan. Ini di jam... Oh ini yang ini ya. Di jam 2 lewat 7 menit. Ada beberapa kiriman foto. Yang mobil warna putih 2 ini. Ini parkir semua Pak? Atau bagaimana ini? Atau yang... parkir itu yang di luar marka itu saja atau bagaimana Pak Imam? Memang full sih parkiran karena jam bubaran MPLS begitu kawan ya. Jalan Bandung.

0: itu separuh jalan buat parkir. Mungkin kalau parkir tidak di jalan tidak terlalu macet. Mohon solusinya. Parkirnya di depan Restu sampai dengan Mandua, katanya Pak Imam. Ini lanjutannya, foto lanjutannya. Nampaknya ini juga imbas dari parkir yang di jalan Bandung tadi ya kawan. Oke baik Pak Imam, terima kasih banyak update-nya. Saat ini sekarang sudah di jam 2 lewat 46 menit. Kita coba cek lagi jalan Bandung. Sudah relatif clear kawan ya. Tadi di jam 2 awal, jam-jam bubaran MPLS, jadi masih agak padat. Kalau sekarang sudah relatif normal. Yang dari arah jalan Garut itu yang cukup ramai. Tapi kalau dari belakangnya SPBU Bandung sampai nanti ke arah Veteran, itu sudah relatif lancar. Jadi tadi yang parkir itu sesaat saja ya. Tapi lumayan juga bikin antrian lumayan panjang. Saking fullnya di sisi jalan itu, akhirnya orang pada parkirnya memakan badan jalan. Update lainnya, ada Pak Amang Rifai tadi juga berkabar kawan di sekitaran jalan Bandung ya. Ada kiriman voice note ternyata.
1: Siang Yola.
0: Siang
1: ini
0: Pak.
1: Ini saya di jalan Bandung. Seperti yang kamu pikirkan sudah mulai penuh.
0: Mm-hmm.
1: Udah bubaran sekolah dan ini para penjemput parkirnya udah di badan jalan ini. Khususnya yang di sebelah kiri ya, yang mengarah ke mana, ke arah Ijen, seperti itu. Harap bersabar.
0: Oke, baik Pak Amang Rifai. Ada beberapa kiriman video kawan, terlihat ya, untuk antrian kendaraan
1: sudah
0: tadi.
1: Sudah mulai penuh ini. Nah kan, penjemputnya seperti ini guys.
0: Dibantu oleh security ya itu. Biasanya ada Polresta tuh yang bantu di sana, dari pihak kepolisian, dari Polsek setempat. Kalau masa-masa MPLS sepertinya harusnya ada bantuan juga. Tidak hanya pada saat pagi hari ya. Ini lanjutannya.
1: Ini padatnya udah sampai pojokan. Ya, sampai kampus dua umur. Padat.
0: Iya itu tadi kawan ya. Imbas dari bubaran MPLS di MAN. Kemudian juga MTSN ya. Rame pastinya. Jadi ada perlambatan, tapi kayaknya tidak hanya pada saat masa MPLS sih, berangkat sekolah, pulang sekolah, kalau di momen biasanya pada saat aktif ya, giat pembelajaran aktif, itu juga sama sih, memang jam-jam sekitaran jam 2 awal, jam 1 akhir tuh pasti akan ada perlambatan, atau sekitaran jam 10 yang SD, jam 12-an tuh udah pada pulang ya, jadi pasti cukup ramai juga di sekitaran jalan Bandung. Gitu, sementara untuk beberapa catatan sebelum saya geser kembali ke update yang lain, saya punya rekomendasi untuk Anda yang kalau internetan sering emosi, saatnya Anda pindah kawan, pindah provider maksudnya ya, pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah, kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu-wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan Sanggar Topeng Malangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, TPI Puji Harjo akan dimulai ketika tangkapan nelayan sudah optimal. Kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, pemerintah berharap kondisi hasil tangkapan nelayan segera membaik. Dalam beberapa bulan terakhir, hasil tangkapan masih didominasi ikan kecil seperti ikan tongkol dan ikan lemur. Sementara itu, Victor menyampaikan rata-rata nelayan hanya bawa pulang 30-50 kg ikan setiap melaut. Victor menambahkan, jika hasil tangkapan meningkat di musim ikan mendatang, maka aktivitas pelelangan di tempat pelelangan ikan atau TPI Puji Harjo, Kecamatan Tirtoyudo segera dilakukan. Kawan, Gubernur Jawa Timur minta MUI Jatim perkuat dakwah digital untuk hadapi krisis moral. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Majelis Ulama Indonesia Jatim memperkuat dakwah digital sebagai respon berbagai persoalan yang semakin kompleks. Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan konten keagamaan yang moderat, kredibel, dan bisa menjawab tantangan zaman, mulai dari paparan pornografi, penyebaran HIV, sampai meningkatnya kerentanan kesehatan mental generasi muda. Kata Khofifah, lebih dari 60% masyarakat mengakses informasi keagamaan melalui platform digital, sehingga keberadaan dakwah di rumah cyber jadi semakin strategis. Kawan, Prabowo ajak perkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan saat puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang digelar di Indonesia Arena Jakarta kemarin. Presiden mengatakan pembangunan ekonomi nasional harus memberi ruang bagi koperasi, UMKM, BUMN atau badan usaha milik negara dan sektor swasta agar tumbuh secara seimbang. Prabowo juga optimis koperasi dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dari daerah karena menurutnya penguatan ekonomi desa hingga kabupaten akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga hasil pembangunan dinamika rakyat. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigata 11 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kalau tadi sempat dikabarkan jalan Bandung itu relatif rame, bahkan tersendat juga ekor antrian sampai di sekitaran Ijen tadi ya. Kalau sekarang sudah normal, sudah 1 jam berlalu, jadi sudah tidak ada antrian yang mengular lagi. Tadi ada update juga dari Bu Ayu, barusan lewat jalan Bandung, lancar katanya. Terima kasih Bu Ayu untuk update-nya juga. Kemudian tadi ada Pak Bagus. Oh Pak Bagus nih laporan yang tadi nih kayaknya ya, jalan Bandung juga. Rata-rata yang disoroti adalah parkir kawan. Kita juga sempat beberapa kali meneruskan parkiran yang di jalan Bandung ini. Beberapa kali juga sempat ada penggembokan di sana. Dan sempat ada respon yang kita terima ya dari pihak kepolisian, katanya karena aktivitas penjemputan, kemudian juga minimnya penyediaan tempat parkir, sehingga juga berhenti beberapa saat masih diperbolehkan. Kurang lebih seperti itu. Rata-rata mereka juga yang berhenti di sana yang ini ya, yang jemput. Jemput atau ngantar anak sekolah. Lalu ada Pak Gusmin sama, tadi juga masih bicara soal jalan Bandung. Terima kasih beberapa catatannya. Kawan-kawan, ini persiapan ya, karena sudah mulai aktif day lagi. Jadi pagi hari jam 6:30 sampai jam 7 itu juga biasa jalan Bandung, maupun beberapa titik sekolahan lainnya ya. Mungkin salah satunya yang di dekatnya Panglima Sudirman, itu jadi pusat kepadatan juga kalau pagi hari. Termasuk kalau jam-jam bubaran juga sama ya, sekitaran jam 12 atau jam 2 atau bahkan di jam 3 sore, kadang seperti itu. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh nanti update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 3 lewat 12 menit. Masuk di traffic hour ya. Kalau saya lihat sudah mulai ada perlambatan di beberapa titik. Antisipasi juga, selain mungkin yang nanti aksesnya arah ke selatan kawan, yang ada peningkatan volume di sekitaran Kasin. Saya lihat juga ada perlambatan nih di perempatan Kelenteng yang Angkyong dari arah Pasar Besar, kemudian juga di Gatot Subrotonya sampai di sekitaran stasiun Kota Baru. Sejauh ini masih imbas dari volume saja ya. Tidak ada trouble dan lain sebagainya. Relatif masih aman. Tadi saya tadi lupa ya mau mendiskusikan juga kaitannya dengan PKL, kawan. PKL yang ada di area Veteran, itu kan juga sudah beberapa minggu terakhir ini, kurang lebih jalan 2 minggu ya, itu kan sudah clear. Karena dari Pemkot Malang, Satpol PP khususnya, mereka mendirikan pos pantau. Jadi di situ ada personil gabungan, ada dari rekan-rekan Satpol PP sendiri, dibantu oleh Disub, dan kadang ada rekan-rekan dari kepolisian, begitu dari Polresta yang ikut mendampingi, dan juga jajaran samping lainnya. Kita lihat selama beberapa minggu berjalan, itu sudah oke. Tidak ada lagi PKL yang stay di sana, hanya saja kalau kemarin dari pihak Satpol PP menyampaikan tantangannya justru bukan PKL sekarang, tapi yang parkir. Jadi banyak R4 yang tiba-tiba mau berhenti, lalu itu langsung di, ini kawan ya, langsung dihalau gitu oleh pihak Satpol PP sendiri dan juga personil yang bertugas. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, kayaknya beberapa hari sebelum masa libur ini berakhir, kemarin itu personilnya yang biasanya banyak ya, rame di sana di pos pantau itu, sekarang sudah mulai berkurang. Kadang ya kurang dari 5 atau bahkan bertiga saja, dan terus ada pengurangan jumlah personil yang jaga di lokasi. Sempat ditanyakan juga ke pihak Satpol, kenapa kok jumlah personil yang jaga ini menurun? Katanya ya seiring dengan penurunan jumlah PKL juga. Setelah beberapa hari, nampaknya clear saja, makanya ada penurunan jumlah ini kawan, jumlah personil yang berjaga. Tapi ini masih akan dievaluasi. Kalaupun dengan penurunan jumlah personil ini ternyata tidak ada PKL lagi, semakin dikurangi personilnya, toh juga masih tertib gitu ya, tidak ada yang berjualan maksudnya di sana. Akhirnya mungkin bisa saja pos pantau itu ditiadakan. Ada juga kebalikannya. Kalau kata Pak Heru ya, selaku Kasatpol PP Kota Malang, itu disampaikan kalau misalkan personilnya berkurang, terus tiba-tiba nanti jumlah PKL-nya nambah lagi, nah itu nanti akan ditingkatkan lagi untuk pos pantaunya sendiri. Kemarin sih begitu ya beberapa statement-nya, karena beberapa kawan pendengar ketika lewat di sana bilang, loh ini kok udah gak ada yang jaga lagi, kok sepi gitu, kok sudah tidak ada yang rame-rame kayak kemarin lagi. Nah itu yang menjadi catatan ya, dan ternyata kalau kata Satpol PP yang memang benar, ada pengurangan jumlah ini kawan, personil yang bertugas. Kalaupun nanti nambah lagi, akan disiagakan lagi. Ada juga sih yang bilang, katanya, ya kan ini masa libur gitu ya, anak-anak kampus, sekolah itu pada libur. Nah kalau misalnya libur gini ya, justru PKL-nya nggak jualan di sana. Karena memang siapa yang mau beli? Kalaupun juga tidak ada yang kuliah atau tidak ada yang sekolah di sana, di masa libur agak sepi juga gitu untuk pendapatan sendiri. Sehingga masih banyak yang cukup skeptis. Jadi pembuktiannya itu justru ya masa-masa ini ya, sudah mulai pada masuk sekolah lagi, kemudian yang nanti, bentar lagi nih kayaknya yang kampus juga udah mulai masuk ya. Di Agustus, September udah mulai perkuliahan aktif, dan biasanya di Juli ke Agustus itu momen penerimaan mahasiswa baru juga, momen validasi biasanya menuju ini kawan ya, masa pengenalan kampus juga. Nah pasti akan ada peningkatan juga tuh jumlah mahasiswa yang datang. Kadang kalau di masa-masa seperti itu yang jualan baju-baju ya, seragam ya, ospek putih hitam, kemudian sepatu, sabuk dan lain-lain, itu pasti banyak juga tuh di sekitaran trotoar area UB maupun UM. Nah itu nanti kita lihat bersama bagaimana evaluasinya, apakah pos pantau itu semakin digalakkan atau justru nanti personilnya tidak ada sama sekali, atau mungkin nanti malah bertambah jumlah personilnya di sana kawan. But let's see nanti ya. Di kawan-kawan juga yang mau update pantauan di beberapa titik lain, boleh kembali bergabung di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar Jarto.

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Capanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda yang mengarah ke sekitaran Gempol Rembang sampai Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung.

pencahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Suberoto beda, desa ini juga punya edu wisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya.

0: tradisional berbahan koro dan benguk yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, Desa Wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke Pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke Jalan Pantai Modangan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.

0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita bicara soal ini ya, bicara soal PKL yang kembali disoroti. Tapi yang lagi rame ini sekarang bukan yang di veteran lagi, lebih ke PKL yang dia menggunakan trotoar ya sebagai tempat untuk berjualan. Ini salah satunya kalau kita lihat Agus Salim, itu juga ada. Kemudian Suhat berapa kali ya kita teruskan laporannya. Katanya sih sempat ada himbauan seperti itu, tapi kayaknya sampai sekarang juga masih ada yang memanfaatkan trotoar untuk perjualan. Lalu yang lagi rame ini di Kayu Tangan. Kayu Tangan itu kan juga pedestrian untuk pejalan kaki ya, ada guiding blocknya juga, tapi masih ada yang berjualan di sana. Kemarin malam juga sempat dibahas oleh rekan-rekan yang siaran, termasuk mungkin kalau Anda sering ke kawasan Kayu Tangan pasti melihat ya, ada yang gelar tikar, kemudian jualan angkringan di area pedestrian itu. Kemudian gerobak-gerobak juga ada tuh. Saya mengalami sendiri, ada yang jual bakso, jualan sate begitu kawan ya. Itu juga terlihat di beberapa sudut area kawasan Kayu Tangan Heritage. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendagri. Selama ini katanya sering sekali ada penertiban untuk PKL begitu ya. Dari Kemendagri itu menyoroti kok kasus aktivitas penertiban ini marak di beberapa titik. Tapi hanya di permukaan saja, setelah ditertibkan, pedagang yang bergeser, sudah gitu. Jangka pendek sekali, besoknya akan kembali lagi. Sehingga bukan sebagai solusi utama. Kalau dari Kemendagri sendiri pengennya tidak hanya berhenti sampai di momen penertiban, tapi ada upaya untuk menyediakan lokasi usaha yang layak untuk para pedagang-pedagang ini. Nah itu yang sebenarnya masih menjadi PR ya. Kemarin kan sempat ada yang menyoroti juga, kalau kawasan Kayu Tangan dan alun-alun itu banyak PKL-nya, tapi nggak ada tempat atau sentra khusus. Ada sih beberapa

Julia Serra tapi nggak muat gitu. Itu yang di area kayu tangan ya, di bagian-bagian yang agak menjorok itu. Mungkin kalau Anda biasa ke sana, ada di beberapa titik dekat dengan ini, dekat dengan area Pelikan Crossing. Biasanya ada yang live music juga di sana. Nah, di situ ada bagian yang agak menjorok ke belakang. Itu dimanfaatkan sebagai area puja seranya. Tapi masih belum efektif ya menampung semua karena terbatas gitu. Sehingga butuh ada tempat yang lebih luas lagi. Kemarin katanya dari Diskopinda kolaborasi dengan DPRD akan menyediakan tempat. Sudah mulai survei-survei. Cuman detail jelasnya seperti apa itu yang kita belum dapat laporan. Karena kayaknya masih belum ada juga begitu kawan. Gitu sementara untuk catatan. Nah, sehingga sempat ada polemik juga ketika orang-orang jalan kaki merasa terganggu dengan ada yang berjualan di koridor kayu tangan. Tapi ketika yang menegur ini, ketika ditegur maksudnya, justru yang negur yang dimarahin ya sama yang jualan. Katanya justru mereka yang mengganggu para PKL ini untuk berjualan di sana, sangat disayangkan sekali ya. Dan beberapa kali kita teruskan juga ke pihak terkait, katanya sih akan ditindaklanjuti. Tapi realita di lapangan ya masih seperti itu ya, masih berjualan memakan badan pedestrian di pedestrian. Padahal itu haknya para pejalan kaki. Kita akan bahas itu kawan, semoga ada kesempatan nanti ya di program Ijen Talk. Nanti kita hadirkan dari Diskopinda, kemudian Satpol PP juga, termasuk DPRD dan akademisi untuk melihat ini banyak kok alih fungsi di wilayah Kota Malang ini, alih fungsi trotoar itu masih banyak dimanfaatkan oleh para PKL dan solusi kedepannya bagaimana? Apakah akan menindaklanjuti dari arahan Kemendagri bahwa untuk penertiban itu hanya solusi jangka pendek, tapi jangka panjangnya adalah memberikan solusi yaitu dengan penyediaan tempat berjualan yang layak. Nah, semoga nanti ada kesempatan bahas itu. Tapi kalau besok kita bahas PAD parkir dulu. Ini kayaknya bakal ramai juga karena PAD parkir ini kayaknya dari beberapa tahun ke belakang kita beberapa kali ya bahkan dibahas itu selalu jumlahnya kurang dari target. Ada kebocoran distribusi parkir. Lagi-lagi soal itu yang dibahas ya. Nah, ini gimana nih dari Disub maupun juga dari Bapenda kaitannya dengan perparkiran, sampai kapan sih akan terus-terusan bocor? Besok akan dibahas lebih lanjut kawan di Ijen Talk. Barangkali ada yang mau inden nih, mau bicara soal parkir atau mungkin soal PKL tadi, boleh Anda bergabung di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rupiah. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut, atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
3: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Ya kawan, saya langsung geser dulu ke beberapa laporan yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Gunawan, ini katanya kejeglong di Tumenggung Suryo, lupa kalau ada bekas galian PDAM di tengah jalan. Tadi saya sempat minta dokumentasi memang ya ke Pak Gunawan ini. Tadi laporan awalnya itu masuknya di jam 1, coba saya cek dulu di database kami. Katanya barusan dari Tumenggung Suryo, dulu ada yang lapor pipa bocor. Nah ini sudah selesai, diperbaiki. Cuma bekasnya nggak rapi, mungkin dinas terkait bisa ditangani biar tidak banyak lubang gitu. Nah ini dapat kiriman videonya kawan yang di Tumenggung Suryo. Ini dari selatan, utara ke selatan apa sebaliknya ya? Coba saya cek dulu. Sebelah mana ini yang bekas galian yang dimaksud? Kiri jalan ini kak Pak, depannya SMP ini ya? Kejeglong di Tumenggung Suryo, katanya. Saking kerasnya sampai sensor getar dashcam merespon, dianggap terlibat tabrakan. Coba saya perhatikan dengan lebih teliti lagi ya. Ini saya tampilkan di visor radio kawan. Agak kita mundurkan lagi. Sebentar. Kita mundurkan lagi videonya. Saya penasaran. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Itu bekas galiannya PDAM, cuman kurang rapi saat memperbaikinya. Sehingga itu tadi ya, sampai sensor getarnya dashcamnya merespon, dianggapnya terlibat tabrakan, berarti keras gitu untuk getarannya. Hati-hati yang melintas di area Tumenggung Suryo. Ini yang utara ke selatan atau arah sebaliknya Pak? Pak Gunawan, nanti boleh di-mention juga. Coba nanti saya cek kembali ya. Kemudian untuk update lainnya ada Pak Inarta. Iya, kejeglong katanya di Tumenggung Suryo, depannya ABC Finance. Oke. Baik, selanjutnya kita langsung geser laporannya ke rekan-rekan PDAM. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti juga ya. Lalu Pak Gunawan tadi kayaknya kirim video lain deh. Utara ke selatan ya? Siapa Gunawan? Terima kasih tambahan infonya. Lalu lewat di jalan Bandung nih Pak Gunawan, tidak ada hambatan ya, lancar. Saya tampilkan di Viso Radio kawan, kiriman videonya. Ini di jalan Bandung, memang banyak yang parkir ya. Di sana dua arah aman saja, tidak ada hambatan. Agak saya percepat kirim. Oh ini ada yang berhenti di pinggir jalan juga nih. Rame ya memang area sekolahan. Apalagi baru hari pertama MPLS juga. Oke, masih saya tampilkan kiriman videonya. Arah sebaliknya juga gak masalah itu, tidak ada hambatan. Terima kasih Pak Gunawan untuk beberapa update. Nanti kita akan geser tadi laporan awalnya ke rekan-rekan PDAM ya. Semoga bisa dikoordinasikan nanti kaitannya dengan pihak PU kalau begitu. Kemudian selain dari Pak Gunawan, saya geser kembali, ada Pak Adi Nugraha. Selamat siang, City Guide melaporkan katanya. Di Tumugung Suryo, depannya Spikuhana, jalanan sangat licin karena banyak pasir-pasir. Ini titik yang sama kah kawan dengan yang tadi dilaporkan oleh Pak Gunawan? Maupun juga tadi Pak Inarta ya yang sama, lapornya ke Jeglong juga katanya begitu. Buat pengendara motor diharapkan berhati-hati dan mulai banyak-banyak mengurangi kecepatan dimulai dari SMP 20. Boleh nanti Pak Adi Nugraha disertakan dokumentasi juga. Soalnya tadi kalau yang laporannya Pak Gunawan itu nggak begitu kelihatan ya, apakah ada pasir-pasir atau bebatuan juga atau seperti apa. Tapi sementara Pak Inarta tadi sempat mention begitu. Betul katanya hampir kejeglong di area Tumenggung Suryo. Saya geser dulu ya ke laporan lainnya, ada Pak Dani. PKL parkir anjal berulang. Pasar Gadang Kebalen juga sama. Iya, Gadang tuh kembali ada yang berjualan lagi ya di pinggir jalan. Jadi aktivitas bongkar muat kembali bikin antrian lagi di sana. Kalau Kebalen ini di hari beberapa hari pertama sudah langsung berulang juga Pak Dani ya. Kita sudah sempat teruskan ke pihak Wastipnya, ke Diskopindak yang di lapangan kan dari Wastip ya. Itu justru mereka kalah sama pedagangnya sendiri. Jadi nungguin sampai kelar jualannya. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Pak Anton, Legend Sutoyo ke selatan, lalinnya lancar. Terima kasih Pak Anton untuk update-nya. Saya geser dulu ya, kawan, sebelum saya ke beberapa laporan yang lain, kita akan terhubung dulu bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asrur yang membawa kabar Wali Kota Batu beri dispensasi ASN antar anak sekolah pada hari pertama masuk.
7: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
6: Ya Astrur, silahkan laporannya.
8: Kawan, pemerintah Kota Batu memberikan dispensasi kepada aparatur sipil negara atau ASN yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran 2026-2027 pada hari ini. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak yang mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, saat anak memulai sekolah. ASN yang memanfaatkan dispensasi tetap diwajibkan berkoordinasi dengan atasan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pemerintah Kota Batu menilai kehadiran ayah pada hari pertama sekolah dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan diri ke anak. Sebelumnya, gerakan ayah mengantar anak juga telah digaungkan saat Alvin Nurdayat masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari Alvin Nurdayat saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.
9: Di hari pertama masuk sekolah ini adalah kita ingin bahwa gerakan yang sangat sederhana ini ya, yang kelihatan sederhana ini nanti akan berdampak sangat dalam buat anak, buat keluarga, dan sekolah tentunya. Harapan kita yang pertama untuk anak ini bisa membangun rasa aman dan semangat baru. Artinya hari pertama sekolah itu bisa kan campur aduk, excited, cemas gitu.

0: Dengan kehadiran ayah akan bikin anak merasa didukung itu. Aku didukung penuh.
1: Pemerintah berharap gerakan ini dapat memperkuat peran ayah dalam mendidik serta membangun komunikasi yang lebih baik di lingkungan keluarga. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Iya, Asrul, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
2: HP?
4: Bukan, pacar. Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak. Terus apa dong? Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita. Ah, deket ini, paling cuma 5 menit. Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh. Iya sih, lagian pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani Anda. Tadi kan ada beberapa laporan ya kaitannya dengan kondisi jalan di Tumenggung Suryo. Itu salah satunya tadi Pak Gunawan, kemudian juga tadi ditambahkan dari Riwi Pak Inarta. Lalu ada Pak Andi Winarto juga sama, yang berpasir itu katanya titiknya sama dengan jeklongan Tumenggung Suryo. Oke, baiklah. Tadi kita langsung teruskan laporannya ke Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo. Langsung, respon cepat sekali kawan dibagikan. Kalau kata Pak Priyo, mohon waktu, katanya akan segera ditindaklanjuti. Nanti kita akan update juga untuk hasil penanganannya ya. Barangkali kalau kawan-kawan ada yang lewat di sana, mungkin estimasi ya sampai besok atau beberapa hari ke depan. Kalau sudah ada penanganan, nanti boleh report juga kawan. Alhamdulillah ini sudah ada atensi dari Dirut Perumda Tugu Tirta. Ada Pak Joko Said, update juga sore hari ini. Pak Joko update-nya melalui voice note. Kita geser dulu.
7: Assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore.
7: Ya, mantap ini besok pembahasan parkir ini.
2: Iya, kita besok bahas parkir, Pak.
7: Ya, besok pasti ikut ini. Tapi sebelum itu saya cuma mau komen. Kalau razia bukan solusi. Terus ada yang bilang solusinya dikasih lahan yang layak. Loh ya, saya mau bos. Saya mau dikasih lahan bos. Itu aja. Pasti nanti yang lain juga nyusul pada mau. Soalnya dikasih gratisan. Siapa yang gak mau, saya juga mau. Ya yeah. Itulah nanti jadi polemik lagi. Besok ikut saya.
2: Siapa Joko? Itu dia kawan ya. Kalau kata Pak Joko, misalkan ada pelanggaran, lalu selain ditertibkan, selain diberikan sanksi, ada solusi lainnya kaitannya dengan penyediaan tempat, ya saya juga mau kalau dikasih tempat gitu ya. Nggak cuma Pak Joko, beberapa waktu lalu juga ada kawan-kawan pendengar yang menyampaikan suara hatinya juga. Selama ini katanya kita berbisnis, kita berjualan itu menggunakan modal-modal nyari sendiri, nyari tempat ya sendiri gitu, berusaha sendiri, bayar sewanya dan lain-lain. Tapi kalah nih sama PKL-PKL yang melanggar aturan. Bahkan sekarang diupayakan mencarikan solusinya untuk dicarikan tempat. Jadi banyak yang nggak terima karena dari awal sudah sedemikian berusahanya, tapi justru yang dapat kemudahan ya para PKL-PKL ini. Itu juga ada beberapa yang masuk seperti itu kawan ya di C3 FM laporannya. Dan kaitannya dengan ini kan ke Diskopindak ya. Cuman belum ada statement tambahan sih. Terakhir dari Satpol PP, mereka bilang tupoksi kami hanya berhenti di penertiban. Nantinya untuk pembinaan, termasuk juga untuk penyediaan tempat, solusi jangka panjangnya itu ditangani oleh OPD lain. Nah, dalam hal ini adalah Diskopindak ya. Itu masih belum ada tambahan catatan juga. Masih menunggu seperti apa langkah kedepannya. Lalu untuk update lainnya, kawan, tadi ada Pak Anton. Update di mana nih Pak Anton? Kirim video. Sebentar, saya coba cek dulu. Ini di Samaan ya. Oke. Ya. Di area makam Samaan tidak ada. Kenapa? Ada telepon yang masuk di newsroom ya? Nanti ya, coba kita geser dulu. Iya, ini posisi di makam Samaan ternyata tidak ada hambatan gitu kalau kata Pak Anton. Terima kasih. Oke, saya geser dulu ke line telepon. Ada yang mau bergabung ternyata informasi dari rekan-rekan di newsroom. Coba saya hubungkan dulu. Ya, ini coba saya hubungi dulu. Bu Eri katanya mau ikut bergabung. Oke, masih menghubungkan. Sebentar, kawan. Bicara soal ini ya. Oh, soal pedestrian yang berubah jadi area jualan. Mau ikut nimbrung katanya. Baiklah, Bu Eri. Selamat sore.
8: Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar sehat, Bu Eri?
8: Alhamdulillah, Mbak Yola. Apa kabar juga?
2: Alhamdulillah. Sehat, ya? Sehat juga, Bu Eri. Ini masih di Bali ya, Bu, ya?
8: Iyalah, tinggalnya di sini juga.
2: Mendengarkan via streaming nih ternyata Bu Eri ya.
8: Iya, sampai saya tadi coba di televisi juga saya install untuk yang radio online ya. Wah, jadi apa istilahnya biar bisa ini sih, biar bisa ikutan apa nimbrung.
2: Terima kasih banyak loh Bu Eri. Monggo.
8: Ya, kalau tadi topiknya mudah-mudahan besok kalau pas ijen talk ikutan bisa ya. Nggak ketelatan jamnya. Iya, saat waktu saya di Malang tuh saya juga sempat sih share juga ya ke City Guide bagaimana ketika kita duduk di salah satu kafe kopi TM itu. Jadi depannya ada yang jualan sepeda kopi saset gitu kan. Sebenarnya gimana ya? Itu kan efek dari istilahnya kalau di mana ya efek ekonomi ya, di mana ada gula di situ ada semut kan pastinya gitu. Saya yakin itu tidak hanya di Malang sih Mbak Yola, di Kota Batu juga pastinya udah pastinya semua warga di sana tahu ya gitu. Sampai ada istilahnya di alun-alun dibuatkan sentra-sentra yang sampai foodnya juga itu ada food basarnya semacam itu. Dan di sini pun sama, di Bali pun sama. Satu contoh mungkin kalau Mbak Yola pergi ke Kuta atau yang dekat dengan saya di GWK sini, di Perumahan Puri Gading sini ya. Jadi itu ada beberapa istilahnya sentra gitu ya, semacam kayak food bazaar gitu yang dikelola masyarakat sendiri. Jadi ada lapangan yang untuk malamnya itu kita bisa beli makanan macam-macam deh gitu. Jadi semakin banyak tempat itu disediakan gitu, jadi yang tercecer-cecer tadi kan akhirnya berkurang ya gitu. Itu mungkin istilahnya entah patungan dari persentase pemdanya membantu juga sekian persen, jadi harganya nggak mahal-mahal amat gitu. Atau syukur-syukur tadi kalau katanya Pak Joko kalau free ya banyak yang mau pastinya ya.
2: Iya.
8: Gitu. Atau istilahnya tiket parkir lah, anggap aja semacam itu. Jadi pemda yang menyediakan atau fasilitas listrik mereka bayar sendiri. Ini akan mengurangi yang lainnya, semacam kayak di deretan sini ya, tahu sendiri ya kalau ke arah Uluwatu Ungasan tuh sekarang kan hampir mirip kayak ke Canggu ya gitu. Apa kabar pedestriannya kalau dipakai orang jualan? Sudah kadang pedestrian itu untuk area apa ya, kalau yang hidup di sini paham lah ya. Jadi jalan jangan ditiru di Malang ya.
2: Yeah.
8: Untuk sepeda motor untuk menghindari macet gitu. Jadi di dekat sini tuh banyak sekali jadi semacam tempat-tempat yang memang ada genu, ada apa itu semacam sampai ke arah Unut gitu ya. Itu pasti bisa dilihat di sana. Jadi yang jualan tadi itu akhirnya kan berkurang ya, ngumpul di tempat yang ditentukan ini. Akhirnya yang tercecer tadi ya agak kisinan kan ke dewean ya gitu akhirnya. Karena satu ini kan sebenarnya getok tular ya, kalau orang Jawa bilang satu jualan di situ ya sudah lainnya buntut kan gitu. Seperti halnya kalau daerah alun-alun itu kan satu dua jualan di situ akhirnya dari Sabang sampai dari ujung ke ujung. Mungkin Mbak Yola lihat depannya apa ya, Mitra ya, kabupaten, kantor kabupaten samping itu. Itu kan warung-warung yang berdiri di atas pedestrian gitu ya. Pernah kirim videonya. Saya mikir, loh emang boleh apa ya jualan di sini gitu. Karena mereka juga taruh meja soto itu di pedestrian. Mereka taruh kursi di situ juga. Nggak sekedar yang kopi saset yang istilahnya kayak di Suhat gitu ya. Yang istilahnya Satpol PP datang go ahead gitu ya. Mereka langsung lari gitu. Kalau yang pakai meja, kursi dan sebagainya, tenda gini. Nah, berarti Bu, istilahnya tahu sama tahu dong gitu ya. Jadi Jadi hal-hal semacam ini mungkin ya. Jadi saya pikir karena tidak hanya di Malang atau Batu gitu, apalagi sekarang Malang itu menjadi destinasi yang jangan sampai orang wisata itu apa ya istilahnya ngegrundel ya, nggak enjoy, apalagi kayak ke Kayu Tangan. Ini kita makan di depan, kita nggak masalah ya. Saya pribadi senang juga minum yang, tapi saya memang karena penggemar kopi yang non gula gitu, gulanya gula merah, bukan sok kopi kafe, enggak lah gitu ya. Cuman apa ya, kalau kopi saset tadi disediakan juga di tempat-tempat yang ini asik juga gitu. Jadi tempat-tempat tertentu, berapa space di area-area Kayu Tangan yang memang khusus untuk itu. Jadi mereka istilahnya nggak tercecer-cecer, yang akhirnya numpuk dan teman-temannya ya sudah satu jadi lima, lima jadi sepuluh. Akhirnya kan berderet-deret, dimana ada tempat kosong datanglah itu gitu. Ya mudah-mudahan ada banyak, saya yakin solusi itu pasti banyak gitu. Tinggal bagaimanalah yang bagian take decision-nya gitu aja sih.
2: Setuju Bu Eri. Terima kasih banyak Bu Eri masukannya juga, sharing-sharingnya.
8: Terima kasih juga Mbak Yola dan City Guide yang masih memberikan kesempatan waktu untuk ikut nimbrung, ikut ngoceh.
2: Baik.
8: Salam untuk teman-teman di Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Semangat, sehat selalu. Salam dari Jimbaran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selalu juga untuk Bu Eri ya. Itu dia kawan, untuk yang mau bergabung kembali, saya lihat di WhatsApp sudah banyak yang ngantri juga nih ya. Nanti kita sambungnya di segmen setelah ini kawan. Setelah ini bersama Iqbal, kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung mention kami di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Sanusi minta dinas terkait segera berikan edukasi pencegahan LGBT. Imbas maraknya perilaku penyimpangan LGBT di Indonesia, serta adanya perpres yang menekankan bahwa LGBT merupakan ancaman non-militer, membuat Bupati Malang HM Sanusi segera bergegas meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perilaku penyimpangan seksual. Selain itu, Sanusi juga meminta DP3A menjelaskan ancaman hukuman dari perilaku menyimpang tersebut. Menurutnya, ada beberapa aspek utama terkait fenomena LGBT meliputi pelanggaran norma agama hingga ancaman resiko penularan penyakit menular seksual HIV/AIDS. Kawan, Dindik Jatim pastikan Satgas MPLS cegah perpeloncoan di tiap sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawiyai menyampaikan pihaknya memastikan pengawasan ketat dilakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA-SMK tahun ini. Ia menyebut total siswa SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur yang mengikuti MPLS serentak hari ini sebanyak 618 ribu murid. Lebih lanjut, pihaknya berharap seluruh kegiatan pengenalan lingkungan sekolah harus bersifat edukatif, menyenangkan, dan ramah lingkungan untuk siswa-siswi tahun ajaran baru. Kawan, Indonesia dan India perkuat kerjasama maritim. Indonesia dan India sepakat mengembangkan Pelabuhan Sabang di Aceh secara bersama sebagai bagian dari penguatan kerjasama maritim kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai bersamaan dengan penandatanganan sejumlah kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan maritim saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi. Kedua negara juga menegaskan komitmen untuk memperkuat konektivitas kawasan Indo-Pasifik melalui pengembangan pelabuhan strategis dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan, Yola di segmen sebelumnya membahas mengenai alih fungsi pedestrian ya. Dan memang di Kota Malang sendiri, kita tidak perlu move ke yang jauh-jauh deh ya. Yang dekat dengan kita saja dulu, Kota Malang. Kota Malang ini banyak sekali pedestrian yang mungkin sudah ditata dengan baik, sudah diperbaiki dengan baik, malah dirusak gitu kawan ya. Kalau misalkan kita bilang seperti itu ya, malah dikotori oleh para pedagang kaki lima kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita bercermin sejenak gitu kawan, kita membandingkan sedikit dengan wilayah tetangga di Kota Surabaya. Wali kotanya itu marah-marah kalau misalkan pedestrian dibuat untuk PKL kawan ya, apalagi kalau misalkan sampai dirusak gitu. Nah, pedestrian ini tempatnya orang berjalan gitu ya, tempatnya orang, hak pejalan kaki lah intinya seperti itu. Nah, tapi malah dirusak, malah ditempati, malah dikotori gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya ada muncul ketegasan PKL-PKL yang melanggar, memang dikasih peringatan, bahkan kalau misalkan melanggar lagi sampai diberikan hukuman gitu kawan ya. Nah, bagaimana Kota Malang bisa setegas itu yang perlu kita lihat kawan. Lalu kalau misalkan kita cek, memang ada beberapa informasi tadi yang masuk cukup banyak kawan ya, khususnya dari Pak Haji. Pak Haji ini juga berkomentar, depan Matos banyak yang berjualan, kalau memang gak boleh ya gak boleh, jangan kucing-kucingan. Nah, ini masalah PKL lagi kawan ya. Ini dari Pak Haji tadi kawan. Kita coba lihat ya, Pak Haji di jam 15.53 tadi kawan. Matos,
1: nah itu katanya jualan ya.
0: Oh, itu tadi kawan ya, kalau misalkan kita lihat. Nah, lalu ada Bu Eri juga tadi yang bergabung gitu ya di segmen sebelumnya. Lalu ada Pak Aji tadi sempat telepon off air di newsroom. Pak Aji tuh ngomong di telepon kawan ya, pokoknya intinya jangan kucing-kucingan PKL ini. Tegakkan aturannya, tegaskan aturannya. Tidak ada, dan saat ini tidak ada petugas yang berjaga, katanya seperti itu. Lalu ada Pak Dodi ya. Pak Dodi ini bergabung kawan. Tadi itu lewat voice note ya. Kita coba cek terlebih dahulu, Pak Dodi kawan. Nah, ini kita coba putarkan ya voice note-nya 15.59 tadi kawan.
2: Halo, selamat sore Siti.
0: Selamat sore.
2: Ini saya mau menanggapi para pedagang-pedagang kaki lima ya. Jadi memang agak sulit untuk menertibkan pedagang-pedagang kaki lima ini karena mereka sifatnya nomaden ya. Selalu berpindah-pindah. Mungkin ini saya punya ide ya. Sedikit susah diterapkan, tapi kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, mungkin bisa menjadi solusi. Contohnya gini, setiap pengusaha kaki lima ini harus mempunyai izin resmi. Ya, izin resmi tentu dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait. Ya. Yang kedua, mereka ini punya teritorial, ya, wilayah atau area tempat dia bekerja. Mungkin di sekitaran stadion, dia boleh berjualan di daerah stadion dengan ruang lingkup yang

0: terbatas. Mungkin berjualan di daerah Tangkuban Perahu, di Tenes. Nah, dari sini pihak terkait itu akan bisa menata. Oh, ternyata jumlah di sini pedagang kaki limanya udah melebihi kuota. Nah, mungkin 10 orang di daerah tersebut. Nah, mungkin disebar lagi di daerah lain, mungkin di daerah Rampal. Mereka boleh berjualan di daerah Rampal. Tapi ada kuotanya, jumlahnya 10 orang. Nah, mereka bisa berpindah-pindah, tapi lokasinya udah ditentukan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mungkin seperti itu. Berarti mudah-mudahan ini bisa mengurai pedagang kaki lima yang selama ini menjadi PR berat Pak Eko selaku Dirjen Diskopindag Kota Malang. Terima kasih, selamat sore.
1: Okay. Terima kasih Pak Dodi untuk informasinya, itu ide yang cukup baik ya. Jadi kalau misalkan di sini full pindah ke tempat lainnya, jadi ada NIB-nya lah kawannya, nomor izin berusaha. Lalu ada Pak Anto. Pak Anto ini bergabung juga kawannya. Kalau misalkan kita lihat barusan lewat Ahmad Yani ke arah Kota Malang, ke arah kota lewat Simpang 3 Ciliwung depan Savana, Basra, Semeru aman, lancar, terkendali. Dan di Semeru utaranya seberang stadion, parkirannya selalu dipakai badan jalan. Mulai Semeru Barat ke arah Bromo, di jalan Bromo apalagi. Dan kalau bisa mobil yang lama parkir alias mangkrak gak jalan, dikasih surat pemberitahuan. Kalau masih bandel gak dipindah ya diderek di lapangan di sub. Nah, terus habis itu tadi Pak Anto kita tawarin untuk telepon kawannya, nanti saja kalau misalkan sudah free, katanya seperti itu. Dan Pak Anto menambahkan, masih banyak juga perparkiran yang memakai badan jalan yang sudah lama dan bikin jalan sering macet dan tidak pernah ditertibkan, katanya, seperti Jalan Kawi di Sentra Ekonomi Kawi Atas. Nanti kita coba terhubung ya dengan Pak Anto untuk masalah ini kawan. Anda pun juga boleh bagikan masalah tadi yang kita bahas kawan, alih fungsi pedestrian ya. Di mana kalau misalkan kita lihat di Kota Malang masih banyak pedestrian-pedestrian yang seharusnya digunakan atau haknya pejalan kaki dialih fungsikan, tidak hanya menjadi lahan PKL saja tapi juga menjadi lahan dari orang-orang yang memang menggunakan sepeda motor, biasanya seperti itu ya, atau digunakan lahan-lahan sebagai parkir. Ya itu masih banyak sekali kawan ya, pedestrian digunakan parkir, digunakan untuk PKL, digunakan untuk sarana berkendara oleh roda 2. Nah itu masih banyak, kita cukup miris ya melihat ini. Padahal seharusnya ya kita ikut jaga kawan, itu fasilitas umum, kita pergunakan dengan baik dan jangan sampai ikut merusak. Anda boleh bagikan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, ada informasi nih dari Pak Haji lewat video ya. Di sekitaran veteran kawan, kosong, tidak ada yang jaga katanya. Nah ini kawan, pos pantau kosong kawan, tidak ada yang jaga ya. Kami tampilkan di visual radio. Nah, ini video kedua. Tuh, masih ada yang berjual, masih ada yang berjualan sepertinya ya. Atau apa ini? Oh, pos pantaunya kosong kawan, pos pantaunya ya. Nah, ini kosong kawan, tidak ada yang jaga. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Maksud saya Pak Aji ya tadi yang menginformasikan ini. Terima kasih Pak Aji untuk informasi mengenai kosongnya pos pantau di Jalan Veteran. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kawan, mungkin Anda bisa tambahkan nih bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Anda untuk kali ini. Kita move ke lalu lintas kawan ya. Kalau misalkan kita cek, memang yang cukup ramai di sekitaran Ranugrati itu sudah mulai ramai, yang mengarah ke Maijen Wiono maupun ke Sahujajar sudah mulai padat kawan. Lalu sekitaran Kampung Warna-Warni atau mungkin dari arah selatan ke Bukluduk, nah dari Gatot Subroto kawan itu sudah mulai padat ya. Dan di sekitaran Panglima Sudirman itu ramai lancar sampai ke Tumenggung Suryo. Baru di sekitaran Pertigaan Sulfat itu cukup ramai yang mengarah ke utara maupun selatan. Lalu kalau misalkan kita cek yang panjang lagi lalu lintasnya ini di TL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur. Panjang kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan itu ada apa kalau untuk kali ini. Di Suhat ramai lancar kawan, bahkan di perempatan pertigaan, maksud saya pertigaan jembatan Suhat, itu juga masih aman saja. Tidak landai tapi cukup ramai gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di TL Jembatan Suhat lagi dari arah Maijen Panjaitan, ini sudah mulai ada antrian. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda. Di TL Tunggul Mas masih aman kawan untuk kali ini. Mengarah ke Batu juga masih aman lancar. Lalu mengarah ke selatan dari Bendungan Sutami menuju Galunggung, ini ramai lancar, beberapa titik cukup padat memang, tapi hanya di TL-TL saja. Secara keseluruhan masih aman untuk di jam 16.21 menit ini. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda, kirimkan di 0811 360 911. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai, baru saja kawan di 16.18 ya, kita mendapatkan informasi dari pos pantau Semeru, terjadinya informasi erupsi Gunung Semeru ini kawan ya. Jadi terjadi erupsi di 16.18 dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 meter di atas

3 atau siaga kawan ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya di daerah Anda ada tutupan, bukan tutupan ya, maksudnya hujan-hujan debu atau hujan-hujan abu, nah berarti itu efeknya juga kawan. Nah, perlu waspada saja. Jangan lupa pakai masker ya. Untuk kali ini Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, untuk Anda yang punya rencana mau akses di ruas tol Malang Pandaan, kita coba review dari beberapa gate tolnya dulu. Kalau nanti masuknya dari gate Malang Madiopuro itu masih aman, jalur entry lancar tapi exitnya yang cukup mendominasi ya. Masuk di Pakis juga sebenarnya lancar, baik exit maupun entry. Kalau di gate Singosari, jalur exit yang masih cukup mendominasi, di perempatan Karanglo ada peningkatan volume, sama halnya dengan gate Lawang, jalur exitnya juga cukup ramai. Arah ke Surabaya di Kejapanan ada peningkatan volume juga, arah ke Porong ya. Tapi kalau dari Porong berbelok ke Kejapanan, bahkan sampai di area Gempol, itu masih lancar. Sampai di Waru Perak, itu juga aman. Kalau di Gempol Rembang, Gempas, sampai dengan Pasuruan Probolinggo, justru terpantau lengang sampai di Paspronya. Tapi kalau mendekati jalur gate Probolinggo, itu yang sudah mulai ada peningkatan volume. Selain update lalu lintas, mungkin update cuaca di ruas tol, kawan-kawan yang lagi perjalanan boleh kembali berkabar juga, langsung mention di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.

0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari KI Radio Jember. Satuan Tugas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember menggelar inspeksi mendadak di kawasan Tambang Batu Kapur Gunung Sadeng, Kecamatan Puger akhir pekan ini. Petugas menemukan sejumlah perusahaan masih beroperasi meski izin telah berakhir, serta belum melunasi kewajiban pajak mineral, bukan logam dan batuan. Dari 21 perusahaan tambang di kawasan tersebut, hanya sekitar 7 yang masih mengantongi izin. Sementara 10 perusahaan menunggak pajak daerah dengan total tunggakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Arief Yudo Prasetyo menegaskan, sidak dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menaikkan tarif pajak.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan minimnya hasil tangkapan menjadi penyebab utama tempat pelelangan ikan atau TPI Pujiarjo Kabupaten Malang belum bisa beroperasi. Victor menekankan penundaan beroperasinya TPI Pujiarjo bukan karena fasilitas, karena secara fisik gedung sudah siap. Dia menyampaikan hasil tangkapan di lokasi memang masih didominasi ikan ukuran kecil. Ini yang menjadi penghambat aktivitas pelelangan belum bisa dijalankan dan ditunda sampai dengan waktu yang belum bisa dipastikan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pelaksanaan MPLS menekankan pentingnya membuat siswa nyaman dan aman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berpesan agar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan sesuai aturan. Artinya tidak mengarah ke aksi perundungan maupun bullying. Bagus meminta peserta didik baru dikenalkan lingkungan sekolahnya, visi misi sekolah, fasilitas, kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ekstrakurikuler. Ia berharap peserta didik baru segera beradaptasi dengan lingkungan dan teman barunya di sekolah.
1: Dan selanjutnya kawan, kabar terakhir untuk sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Voucher parkir Surabaya sebagai alternatif metode pembayaran parkir digital di seluruh titik parkir tepi jalan umum kota Surabaya. Berbeda dengan karcis parkir konvensional, vouchernya, kata Trio Wahyubowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dicetak memakai kertas standar Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, meningkatkan keamanan, mencegah potensi pemalsuan. Voucher parkir mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai e-tol, tidak bawa HP saat akan bayar parkir. Voucher parkir bisa dibeli di beberapa toko modern.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guideline, One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi kawan ada informasi yang masuk ya, dari reporter City Guide FM kawan, Heri Prasetyo. Jadi Heri nanti akan terhubung bersama kami di line telepon. Kita akan coba hubungkan terlebih dahulu. Ini membawakan kabar dari Kota Malang kawan ya. Kita coba tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah terhubung kawan. Nah ini informasinya mengenai nasional kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, Heri akan membawa kabar, kekerasan anak di Indonesia masih tinggi, mayoritas korban anak perempuan dan terjadi di rumah serta sekolah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Heri.
2: Kawan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengungkapkan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 21.352 kasus kekerasan terhadap anak dengan 62,19% korban merupakan anak perempuan.
3: Tadi saya sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak-anak angkanya cukup tinggi dan korban terbanyak anak-anak perempuan. Jadi kekerasannya yang paling banyak adalah kekerasan seksual untuk saat ini. Dan ruang yang paling banyak terjadinya 71% itu ada di yang harusnya ruang itu paling aman, paling nyaman untuk anak-anak, tetapi ternyata di ruang itu banyak terjadi kekerasan, yaitu di dalam rumah tangga dan juga di satuan pendidikan sekolah. Jadi pada hari ini merupakan momen yang sangat penting, khususnya untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kolaborasi ini diinisiasi oleh Pak Menko PMK. Bagaimana gerakan nasional ruang aman dan nyaman bagi anak ini kami berharap berdampak secara kelanjutan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak melalui pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oke. Pencegahannya berbagai macam. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Menko bahwa anak ini harus mempunyai ruang aman tidak hanya di sekolah, tetapi di keluarga. Kemudian yang kedua di sekolah, yang ketiga adalah di ruang publik, dan yang keempat adalah di ruang digital. Pemerintah sudah melahirkan berbagai regulasi, tetapi regulasi ini tidak bisa berjalan sendiri bila tidak ada implementasi. Maka peran serta keluarga, kemudian satuan pendidikan dan masyarakat, ini penting untuk kita semua melakukan pencegahan untuk anak-anak.
2: Untuk mengatasi itu kawan, pemerintah sendiri telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat perlindungan anak, di antaranya peraturan presiden tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak, berbagai aturan perlindungan anak di ruang digital, hingga kebijakan penciptaan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, Arifah juga mengapresiasi sinergi berbagai kementerian, pemerintah daerah serta dunia pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berkualitas dan melindungi hak tumbuh kembang anak. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Tadi kawan, informasi dari Heri Prasetyo ya, mengenai kekerasan anak di Indonesia masih tinggi, mayoritas korban anak perempuan dan terjadi di rumah serta sekolah. Terima kasih Heri informasinya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Wisdom. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dimana kita merasa bahagia, merasa senang, merasa puas dengan keadaan kita sendiri, keadaan kita saat ini. Saya punya anak loh, orang lain susah banget punya anak ya. Saya punya anak dan anak saya tuh ada masih sama-sama saya. Itu bahagia. Saya bahwa saya masih hidup, saya masih punya kesehatan untuk bisa sama anak saya bahagia. Jadi apa yang menjadi pusat dari kebahagiaan itu sendiri, itu adalah rasa berterima kasih, rasa syukur, dan rasa bahwa inilah yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya, dua-duanya mereka mengalami sakit, jadi dua-duanya mengalami infeksi virus, kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas, dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, nggak bisa ngomong sama sekali. Sewaktu Joshua mengalami COVID, dan kemudian dia mengalami concussion, jadi trauma otak yang parah setelah kejang, sehingga dia kehilangan banyak fungsi-fungsi yang tadinya sudah diperjuangkan bertahun-tahun, terus kemudian hilang. Dan harus diperjuangkan lagi untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia udah kehilangan itu. Rasa syukur itu karena Joshua gak hilang dari kehidupan kami, karena Joshua masih ada dengan kami. Jadi apalah itu kalau misalnya dia, misalnya tadi yang bisa ngomong ABC, sekarang udah gak bisa ngomong itu lagi, dan belajar lagi ngomong hal yang sama, ya udah kita mulai lagi. Jadi ya kalau misalnya ada geram di dalam hati ya, ada sedih kayak disayat-sayat gitu, tapi ya udah, Joshua masih ada, kita mesti bisa bekerja lagi gitu kan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar. Kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri. Karena banyak orang, coba lihat, mereka udah punya uang, mereka misalnya punya kekuasaan atau power, mereka punya anak yang sehat, tapi kok gak bahagia ya? Nah, kebahagiaan itu ada kalau kita mulai melihat bahwa apa yang kita miliki itu cukup. Kita bisa memilih untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihan. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Ada kabar gembira.
3: Apa sih, heboh banget?
2: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
3: Yang bener.
4: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas ya di sekitaran kota Malang masih sangat aman sekali kawan. Masih sangat landai ya di beberapa titik, mungkin masih cukup padat. Yang padat itu Randugrati, M. Wiono, Majen Wiono kawan ya, lalu Moharto, sekitaran Gatot Subroto ini semakin panjang ternyata. Tapi di titik-titik lain cenderung lebih landai atau ramai lancar lebih tepatnya. Dan Anda boleh bagikan nih bagaimana pantauan di sekitaran Anda kali ini. Lalu tadi kita teruskan ya informasi dari Pak Haji. Ada PKL yang berjualan, kali ini posisinya dekat Matos gitu kawan. Nah ini videonya ya.
1: Ada yang jualan ya.
0: Nah itu kawannya, PKL-nya terlihat ya di visual radio kami. Lalu sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Dan katanya terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Mustaqim. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan nih pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di sore hari ini. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan. Internet lemot bikin emosi. Nah, saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel nih. Nah, nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag. Kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Halo kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, festival budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu. UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, penurunan angka kelahiran mulai berdampak pada kuota siswa SD negeri di Kota Malang. Pendaftaran peserta didik secara luar jaringan kini menjadi akses terakhir bagi sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Malang yang masih belum memenuhi kuota siswa baru. Kepala Distikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan pendaftaran offline dibuka untuk mengisi kekurangan daya tampung sekaligus memberi kesempatan bagi calon siswa dari luar Kota Malang yang sebelumnya tidak bisa ikut seleksi daring. Suwarjana membantah isu 30% SD negeri kekurangan siswa dan menjelaskan jumlahnya maksimal hanya 15% dengan mayoritas sekolah berada di kawasan pinggiran seperti Jatimulyo, Tasikmadu, Bandulan, dan Mulyorejo. Kawan, MUI Jawa Timur berikan 3 rekomendasi strategis untuk pemerintah. Ketua MUI Jawa Timur, Profesor Muhyiddin Zuhri, menyampaikan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur memberikan 3 rekomendasi strategis untuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan. 3 isu utama yang menjadi perhatian adalah tata kelola program makanan bergizi gratis, penanganan persoalan sosial anak dan remaja, serta dampak penggunaan gadget terhadap tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, pihaknya berharap 3 isu utama tersebut bisa menjadi ikhtiar strategis negara dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kawan, rupiah dipengaruhi kondisi global dan domestik. Nilai tukar rupiah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global hingga kebijakan ekonomi di dalam negeri. Pergerakan kurs juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Penguatan dolar Amerika Serikat, ketidakpastian geopolitik, serta kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor yang dapat menekan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan devisa untuk impor energi. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, ada informasi yang telah masuk gitu. Tadi ini ada informasi ya dari Pak Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP. Jadi terima kasih informasinya. Ini apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, kita akan coba lihat saja kawan ya. Dan mungkin untuk Anda yang kali ini sedang melewati atau melintasi di Kota Malang, saat ini masih ramai lancar kawan, tidak ada kendala ya. Dan begitu juga kalau misalkan kita cek di Kota Batu dan Kabupaten Malang masih ramai lancar rata-rata. Jadi kepadatan berlebih itu hanya ada di beberapa titik saja, seperti di Gatot Subroto, lalu Jalan Muharto mengarah ke timur, lalu di sekitaran Sabilillah TLA Sucipto di situ kawan, untuk yang memang cukup padat ya, dan juga di Raden Intan, lalu di Adiputra ini ada antrian, ada apa pak kawan yang mengarah ke utara ini? Boleh bagikan saja ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi tadi ya di 1545 kawan. Ini kalau misalkan kita lihat ada informasi kejeglong di Jalan Tumung Suryo. Lupa kalau ada bekas galian PDAM di tengah jalan, saking kerasnya sampai sensor getar dashcam respon dianggap terlibat tabrakan. Ini videonya tadi kawan ya. Kita coba percepat. Recording emergency. Start recording emergency video. Nah, dikira sampai ini ya, apa namanya, dianggap terlibat tabrakan gitu. Padahal tidak gitu kawan ya. Dan ini kita teruskan ke Dirut Perumda Tugu Tirta Pak Priyo Sudibyo. Langsung dicek kawan ya. Hasil pengecekan di lokasi untuk rekondisi bekas galian kebocoran yang kemarin selesai dikerjakan tadi pagi. Tapi ada bekas galian pipa lama yang terkelupas, besok pagi dikondisikan reorder nih kawan ya.
1: Aspal yang baru kemungkinan aman. Nah ini aspal bekas galian yang lama yang agak terkelupas lah.
0: Oke, terima kasih informasinya itu kawan ya untuk saat ini. Dan tadi pagi sudah selesai dikerjakan, tapi ada bekas galian lama yang pipa lama yang terkelupas, jadi besok pagi ini akan di reorder seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Priyo Sudibyo ya di Dirut Perumda Tugu Tirta. Dan untuk Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk kali ini bagaimana, bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita lihat tadi kawan, kita membahas mengenai alih fungsi pedestrian atau mungkin trotoar gitu ya. Karena apa? Karena sebelumnya sempat viral, ada video di kawasan Kayutangan Heritage, ada salah satu pemilik ruko gitu ya, yang membersihkan bekas dari PKL kawannya yang kotor dan tidak membersihkan sendiri. Dan ini menjadi tantangan tata kota kawan, akibat maraknya pedagang kaki lima atau PKL liar ya, dan penggunaan untuk lahan parkir yang mengambil hak pejalan kaki. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Pemkot Malang sebenarnya sudah melakukan langkah tegas juga ya, dan penertiban untuk mengembalikan fungsi utama trotoar. Tapi memang masih belum gencar kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang hal ini dikritik oleh banyak orang gitu ya. Bagaimana ini? Kok banyak sekali PKL-PKL yang memang muncul di Kayutangan gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat, kita cek ya. Jadi khususnya yang selain di Kayutangan, ada juga di sekitaran Suhat kawan ya. Jadi penataan trotoar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau Suhat itu juga menjadi sorotan. Jadi Pemprov Jatim dan pemerintah Kota Malang menyoroti maraknya parkir liar yang menyalahgunakan fungsi trotoar saat ini, yang memang sedang diperbaiki kawan ya. Dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan penggunaan trotoar sebagai area parkir ya, itu jelas tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dan pada tahun 2026 ini akan ada pengerjaan lanjutan untuk membenahi trotoar agar lebih ramah bagi pejalan kaki, sekaligus menutup celah penyalahgunaan kawan. Harusnya itu trotoar nyaman untuk pengguna jalan, nantinya akan dibenarkan elevasinya supaya tidak mudah digunakan untuk parkir. Menurut Emil, salah satu titik lemah saat ini adalah ketinggian trotoar yang dinilai masih terlalu rendah, sehingga kendaraan mudah naik dan parkir di atasnya. Nantinya penyesuaian elevasi diharapkan bisa menjadi solusi teknis untuk mencegah pelanggaran serupa. Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menargetkan trotoar Suhat itu menjadi ikon kawasan, dan juga bahkan berharap kesadaran publik ikut tumbuh seiring perbaikan fasilitas. Dan kita coba lihat kawan ya, WhatsApp di untuk kita lihat WhatsApp untuk kali ini. Ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Hasta. Kepadatan di Adiputro karena putar balik dan keluar masuk di depan Geraha Kencana serta pulang kerja karyawan Adiputro. Oh, padatnya karena itu ya untuk saat ini di sekitaran utara. Terima kasih Pak Hasta untuk informasinya. Lalu ada Pak Dani menginformasikan,
1: wah, di dalam UB sekarang motor pun mau keluar harus tunjukin STNK. Apakah di dalam UB ada yang kehilangan?
0: Sepertinya gitu Pak ya. Jadi ini untuk memperketat gitu ya, kenyamanan dan keamanan di dalam UB sepertinya. Terima kasih Pak Dani informasinya. Dan tadi kita membahas mengenai alih fungsi trotoar atau pedestrian kawan ya, baik di Kayutangan atau mungkin di titik-titik lain, bahkan di Suhat juga. Nah, ini ada Pak Joko yang ingin on air kawan, kita coba hubungkan ya dengan Pak Joko. Kita coba cek ya. Oke, sudah terhubung dengan Pak Joko. Halo, selamat sore Pak Joko.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mas Iqbal.
0: Waalaikumsalam. Ada informasi apa Pak Joko? Mau menanggapi apa ini?
2: Iya, itu soal apa, PKL Mas. Ya, jadi memang saya lihat sendiri sih. Memang mungkin dari Satpol PP itu memang secara humanis ya, mungkin untuk penertibannya Mas ya. Cuman ya memang yang bandel ini kan PKL-nya. Yang sering apa? Sering keluar masuk. Ya kalau kemarin sih saya dengar-dengar ya, lihat sendiri di medsos, ada yang bilang suruh ngasih lahan untuk jualan yang layak katanya ya. Ya kalau dikasih aja asal ngasih ya, banyak yang mau Mas. Saya pun juga mau. Cuman alangkah baiknya didata siapa aja yang biasanya jualan. Jangan semua ujuk-ujuk semua mau dikasih ya pada berdatangan Mas. Itu kalaupun memang mau dikasih lahan untuk jualan. Nah, jadi pasti nanti bludak saling klaim, "Oh, saya jualan di sini biasanya, Mbak. Saya jualan di sini." kalaupun sudah disediakan tempat, nah ini rentannya itu kayak yang di Surabaya mas, itu jual beli lahan jualan.
0: Oke. Wah, yang kasus kemarin viral itu ya?
2: Ah betul. Per orang ditarik di kas tengah.
0: Iya.
2: Nah, itu rawan permainan juga.
0: Sampai camat ya, dan lurahnya dihentikan itu ya?
2: Nah, dipolisikan ya betul. Makanya itu mengaca dari sana, alangkah baiknya ya ditinjau dahulu. Perlu nggak dikasih lahan, terus didata untuk PKL-PKL-nya ini. Masalahnya pasti banyak mas, dari tempat-tempat lain itu pasti berdatangan ke sana dengan harapan dikasih tempat.
0: Iya betul.
2: Gitu, mas. Iya, coba dipikir ulang, jangan asal ngasih, terus ditinjau kembali, terus jangan lupa didata siapa-siapa aja, takutnya. Okay. Yang jualan bukan orang sekitar situ, malah biasanya
0: orang luar
2: dari lain tempat. Ya betul, kayak kemarin yang sempat saya laporkan itu rombong bakso itu diangkut dari daerah lewat Pasar Gadang, itu gerobaknya 4 dinaikkan pickup semua. Nah, kayak gitu. Nah, itu sih sekedar masukannya buat Pemkot Malang ya, semoga kedepannya bisa tertib kembali.
0: Baik, terima kasih ya, Pak terima Joko kasih, informasinya. Pak. Baik, hati-hati di jalan ya. Pak Joko. Selamat melanjutkan ya, perjalanan.
2: Sama-sama, Mas Iqbal.
0: Itu tadi kawan, komentar dari Pak Joko ya yang menanggapi soal PKL. Jadi katanya ya memang harus ada penanganan yang lebih baik dari pemerintah Kota Malang bagaimanapun caranya gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini harus ditata gitu. Karena harus ditata dan harus didata gitu ya, supaya apa, supaya lebih aman kawan. Jadi tidak rebut-rebutan, lalu nantinya pengawasan pun harus berjalan, karena pemalakan itu bisa terjadi kapan saja kawan ya, entah itu pengelolanya atau siapapun itu bisa nantinya memperjualbelikan lahan-lahannya. Makanya itu perlu diawasi. Kalau misalkan Pemkot memang memberikan gratis, ya udah gratis gitu ya. Kalau misalkan memang tidak mau berjualan lagi atau tidak mampu berjualan lagi, ya udah stop gitu ya. Kasih ke pengelolanya untuk lahannya gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ada orang-orang masuk, ya tinggal masuk saja gratis gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda, apakah memang PKL di Kota Malang ini perlu dijadikan satu kawan nantinya? Misalkan di titik-titik yang ramai, entah itu Suhat dijadikan satu di Suhat, entah itu ternyata PKL-PKL ramai di Kayu Tangan dijadikan satu di Kayu Tangan gitu. Nah, Anda boleh tambahkan, apakah setiap tempat ini harus memberikan lahan untuk PKL ini kawan? Boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM.

0: City 891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Didi ya, yang mengirimkan voice note.
1: Pak Dani, betul di UB ada yang kehilangan motor. Walaupun gitu ya, terlambat. Setelah kehilangan baru dicek. Tapi setidaknya menjadi pelajaran. Biar terus dicek untuk menghindari kehilangan-kehilangan berikutnya. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Didi. Lalu ada Pak Robi Andinus menginformasikan, di Terminal Arjosari sebelah barat, depan persis Indomaret, tetap saja menaikkan penumpang bis Kalisari, membuat macet jalan. Oke, terima kasih informasinya Pak Robi. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Ini tadi ada Pak Hasan Bisri yang ingin on air, kita coba akomodir di segmen selanjutnya ya. Karena kita saat ini akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guides Inside.
1: Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kaitangan dan Sarina. Itu akan dibuat sedemikian rupa, membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konsep dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para pekomentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar, menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik dan lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai SLB anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan, saya ada informasi untuk Anda. Ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang, karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan. Bapenda Sambang Kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Bapenda Sambang Kelurahan pada Selasa 14 Juli di Kelurahan Tasikmadu dan Balai Arjosari, Kamis 16 Juli di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi, Selasa 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi, Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya ya kawan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Untuk malam hari ini kawan, boleh tambahkan nih ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik yang mungkin Anda lewati saat ini kawan. Kirimkan saja di WhatsApp atau sosial media kami di @cityguide911fm. Nah kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan, kita cek lalu lintas maghrib ya, ini sangat landai sekali, tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh sharing-sharing ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Begitu juga cuacanya kawan, semakin dingin sepertinya ya. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp di 0811 3600 911, atau ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Malangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siang haus, siang haus, siang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Siang haus, siang haus.
8: Pak, es kelapa ya satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
8: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan di Snaker Kabupaten Malang gelar latihan untuk lahirkan wirausaha baru. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Malang menggelar pelatihan berbasis kompetensi pembuatan roti dan kue di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, yang diikuti 16 peserta dari kelompok buruh tani tembakau. Program yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini melatih peserta menguasai 24 resep kue, serta memberikan pembekalan kewirausahaan agar mereka siap membuka usaha mandiri. Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang, Muhammad Yekti Pracoyo berharap setelah lulus uji kompetensi, para peserta memiliki keberanian untuk merintis usaha baru di bidang kuliner sehingga bisa membantu menekan angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja lokal. Kawan, ratusan SPPG di Jawa Timur masih belum penuhi standar mutu. Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti menyampaikan sebanyak 116 SPPG di Jawa Timur masih dibekukan lantaran belum memenuhi standar operasional saat evaluasi. Ia menyebut, sebelumnya ada sebanyak 1.300 SPPG yang belum layak, namun kini jumlahnya sisa 116 SPPG yang statusnya masih dibekukan. Lebih lanjut, kelanjutan operasional SPPG tersebut sepenuhnya bergantung pada komitmen dan kecepatan masing-masing pengelola unit untuk melakukan perbaikan. Kawan, kenaikan permukaan laut berpotensi hilangkan 29 pulau di Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi menyebut, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim berpotensi menghilangkan 29 pulau di Indonesia dan membuat lebih dari 16.500 jiwa terdampak. Kata Rahmat, wilayah yang paling terancam berada di kawasan Indonesia Timur, seperti gugusan Kepulauan Spermonde di perairan Selat Makassar, yang bahkan sudah mengalami banjir permanen selama 3 tahun terakhir. Untuk itu, cara mengatasinya Bappenas telah menyiapkan 3 pendekatan mitigasi, mulai dari pengendalian penggunaan air tanah, restorasi ekosistem lewat reforestasi mangrove seluas 12 juta hektar, hingga kebijakan berbasis data terpadu. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, kembali kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kalau jam segini relatif masih aman, lancar saja pantauan traffic, mungkin yang ada perlambatan hanya di beberapa titik saja. Termasuk kalau di Malang Utara, biasanya titik-titik bubaran pabrik ya, itu juga cukup ramai di sekitaran Malang Utara. Kalau yang arah ke selatan, saya lihat sekarang sih masih lancar saja. Kadang di Bandulan tuh yang juga lumayan sering, kalau di jam 5 sampai dengan jam 6 petang, itu laporan yang masuk di kita adalah bubaran pabrik juga. Jadi ada perlambatan. Kalau saat ini saya coba cek dulu kawan ya, di sekitaran Bandulan. Oh, ini sudah relatif terurai. Justru sekarang bergesernya, kalau tadi di area Bandulan, Jupri ya, yang agak sedikit rame, sekarang sudah beralih di Mergan. Mergan ini yang ke selatan maupun juga yang arahnya ke utara itu sama-sama ada perlambatan. Antisipasi dulu, termasuk di sekitaran ini ya, IRAIS-nya. Kasin juga sama, Gatot Subroto sudah relatif terurai kawan. Yang mungkin juga masih ada antrian lagi, saya baru cek lagi ternyata di Simpang Sarangan dan di perempatan Kaliurang. Yang dari arah Rampal itu jauh lebih mendominasi antrian kendaraan. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Kalau tadi ada beberapa catatan yang lain, ini tadi Pak Didik ya ikut menanggapi pembahasan di UB, ada yang kehilangan motor kemarin, biar jadi pelajaran kalau bisa dilakukan pengecekan STNK. Lalu tadi Pak Dani juga ikut menyetujui apa yang disampaikan kawan-kawan ya oleh Pak Didik, katanya setuju Pak Didik, semoga di kampus-kampus lainnya tidak ada kehilangan lagi. Yang saya pernah tahu itu ya di UIN ya, itu juga dia ada pengecekan SNK, tapi nggak begitu konsisten juga sih, tergantung. Kalau misalnya yang rame banget justru minim pengecekan kadang. Atau ya sebaliknya kadang seperti itu juga ya, kadang pas sepi banget nggak ada pengecekan juga, pas lagi rame-ramenya antrian sampai panjang mengular di gerbang depan maupun belakang karena ini ya antrian pengecekan STNK. Sepertinya kayaknya di kampus-kampus lain juga serupa. UMM kalau nggak salah juga sama ya, ada pengecekan STNK juga. Kita geser ke informasi yang lain kawan, tadi ternyata di Terminal Arjosari sebelah barat atau di exitnya, itu depannya Indomaret persis katanya Pak Robi. Tetap saja ya ada yang menaikkan penumpang di sana. Ini bus Kalisari, sayang sekali ini saya nggak bisa lihat nopolnya Pak Robi. Kalau nopolnya jelas ini bisa kita geser tadi laporannya ke rekan-rekan ini ya, terminal. Barangkali nanti kalau melintas di sana lagi boleh berbagi kabar kawan-kawan. Sementara untuk tambahan yang lain, nanti kita geser di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh menambahkan kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini

0: Giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh,
0: kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Siri Getain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser dulu ke beberapa laporan yang baru saja dibagikan ya. Ada Pak Anton tadi mobile di area Begawan. Logo Mas nih, arah TL Begawan ramai lancar. Dari arah mana ini? Gak begitu jelas kelihatan ya. Kayaknya dari arah, oh dari arah MT Haryono. Dari arah MT Haryono, arah ke pertigaan Tunggul Mas itu relatif lancar. Cukup ramai sebenarnya kawan ya, kalau dari kiriman video ini. Termasuk kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic lain yang di sekitaran Tunggul Mas yang juga cukup ramai. Saya lihat di Tirto Utomo juga sama, ada peningkatan exit entry-nya Tirto cukup ramai juga malam hari ini. Kadang kalau nggak ada supportasnya agak tersendat tuh di sana. Kalau malam hari ini gimana update-nya? Biasanya ada perlambatan, apalagi mungkin juga sudah mulai ini ya, aktif day lagi. Ah, tapi kalau perkuliahan kayaknya belum masuk ya. Yang masuk awal nih masih pelajar SD sampai dengan SMA, SMK, serentak. MPLS juga dimulai hari ini. Temanya tahun ini MPLS ramah begitu. Kalau yang mahasiswa masih belum ya, sekarang masih pada jalan-jalan nih, masih liburan. Mungkin masih pulkam juga nanti di Agustus atau September yang sudah mulai aktivitas perkuliahan kembali. Sekarang kayaknya kalau di beberapa titik area kampus itu sudah nggak sepadat biasanya. Kalau cafe shop biasa dipenuhi dengan yang ngerjain tugas gitu ya, sekarang agak lebih minim gitu. Mungkin ada yang beberapa belum libur, masih UAS, ada project, biasanya seperti itu kawan. Atau mungkin kadang yang nggak memilih pulang itu dia nyari kerjaan part-time biasanya kalau di Kota Malang, atau mungkin juga lagi ada KKN atau PKL, magang gitu ya. Nah, itu juga banyak dimanfaatkan di momen libur semester. Kemudian beberapa catatan lainnya ada Pak Aris Nanda. Malang rawan pencuri motor mbak katanya. Punyaku kemarin yo hilang, tapi pas hari raya Idul Fitri, pas narik ojol di Jetis, waduh. Ini Idul Fitri tahun ini Pak Aris ya? Hilangnya di rumah atau gimana tuh Pak ceritanya? Ditinggal narik, tiba-tiba kendaraannya hilang begitu Pak Aris ya. Apakah sudah lapor Pak Aris? Ada kemajuan kah mungkin? Sudah didapatkan kembali kah? Atau mungkin ada update perkembangan terkait dengan penyelidikannya seperti itu atau bagaimana? Boleh sharing-sharing juga ya Pak Aris Nanda. Kemudian laporan lainnya tadi itu update dari Bu Mega. Oh ini kepala terminal Arjosari kawan. Tadi kita meneruskan laporannya Pak Robi soal kendaraan bus ya yang masih ngetem di luar terminal. Tadi itu bus Kalisari dan membuat antrian panjang di sekitaran Raden Intan. Persis di depannya Indomaret katanya ngetemnya. Lalu Bu Mega tadi juga langsung respon. Katanya Bu Mega begitulah. Padahal bis itu sudah kami tindak, sudah kami laporkan ke provinsi dan BPTD plus juga ke perusahaannya, tapi masih terus mengulangi lagi. Apa mungkin dari PO sudah memberikan penegasan, dari PO juga sudah memberikan himbauan, kayaknya drivernya deh ini ya. Driver dari busnya ini deh yang perlu dibenahi juga, yang perlu dibina lagi. Karena kok melanggarnya nggak satu dua kali, tapi berulang-ulang kali meskipun sudah ada ini kawan ya, meskipun sudah ada penindakan tapi masih terus berulang untuk pelanggaran-pelanggaran di Terminal Arjosari.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Cukup ramai ya ternyata, baik exit maupun entry, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian panjang. Kalau nanti mau bergeser ke sekitaran Kejapanan, ternyata Kejapanan Gempol, arah ke Porong, itu ada peningkatan volume, cukup ramai ternyata kalau yang ke utara, tapi kalau yang arah sebaliknya ini ramai juga ya sebenarnya, sama-sama ramai ternyata kawan di gate Kejapanan. Bergeser ke Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Surabaya Porong, itu juga masih lancar. Kalau Mojokerto Surabaya ini ramai juga, sementara kalau yang ke Waru Juanda, itu jauh lebih lengang. Kemudian arah ke Perak, ada peningkatan volume, ada perlambatan. Di Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info dengan mention di @citygate911FM.
1: informasi seputar jantung.

0: Experience for your life. Citygate FM.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
2: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep meminta agar para siswa baru di SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Sumenep mengenakan baju adat Madura saat hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026. Imbauan itu tidak hanya berlaku bagi siswa baru, melainkan bagi kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Moh Iksan mengatakan imbauan mengenakan baju adat Madura sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, memperkuat karakter kebangsaan, dan mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 30 hektar tanaman kentang rusak parah hingga petani merugi 70 juta rupiah per hektar. Kepala DPPKP Banjarnegara Firman Sapta Adi bilang, tanaman di bawah 40 hari umumnya mati total. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali menanam pada September mendatang, menunggu cuaca kembali normal.
3: Selamat petang, kabar berikutnya dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Bojonegoro mencatat selama bulan Juli telah terjadi 19 kebakaran, meliputi kebakaran lahan, rumah, dan hutan. Kepala Dinas Damkar Mat Bojonegoro Siswoyo mengatakan tingginya angka kebakaran patut diwaspadai sepanjang musim kemarau. Pemkab Bojonegoro telah mengeluarkan surat imbauan kewaspadaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam rangka menghadapi dan minimalisir dampak kebakaran, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, mengawasi pembakaran sampah, dan mencegah korsleting.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Cerigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, sebelumnya kita meneruskan laporan dari Pak Robi ya, kaitannya dengan bus yang masih ngetem di luar terminal. Kalau tadi sudah ada tanggapan juga dari Bu Mega. Bu Mega juga sudah mengupayakan ya untuk memberikan surat peringatan, kemudian juga ada pernyataan dari driver. Beberapa kali kita dikirimi dokumentasi, jadi setelah melakukan pelanggaran itu kan tercatat nopolnya berapa, dia PO apa. Nah itu tuh langsung dipanggil ke ruangan, kemudian ada surat pernyataan, ada teguran juga, dan langsung menandatangani pernyataan bermaterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan kalau mengulangi akan ada beberapa sanksi. Nah, sanksi paling berat itu kemarin yang disampaikan oleh pihak terminal, dari kepala terminal Arjosari, Mega Perwira, bahwa ketika sudah berkali-kali melanggar, maka bisa ada pencabutan izin operasional untuk PO busnya sendiri. Gitu kawan, hanya saja yang masih menjadi kekurangan adalah kurangnya parameter. Parameter berapa kali pelanggaran ketika driver-driver ini masih ngetem di luar, itu bisa langsung diberikan sanksi ini ya, skorsing, bahkan juga tadi pencabutan izin operasionalnya. Itu yang masih belum ada untuk frekuensi pelanggaran yang dicantumkan. Sementara untuk beberapa titik lainnya, tadi juga ada Pak Hasan Bisri yang kirim kabar soal PKL yang berjualan di sisi selatannya alun-alun Malang Kota. Apakah ini juga menjadi salah satu bukti alih fungsi pedestrian, Pak ya? Saya mau tampilkan dulu kawan di Viso Radio. Oke, ini dia di sisi selatannya alun-alun ya.
1: Ini para pedagang yang berjualan di sisi selatan alun-alun Kota Malang, masih banyak yang berjualan di sisi selatan yang betulnya kan udah nggak boleh. Ini, wah, ini masih banyak.
0: Ini hampir tiap hari juga, Pak ya?
1: Asongan atau PKL ya?
0: Iya.
1: Masih banyak. Sisi selatan alun-alun Kota Malang.
0: Iya. Ini bukan lagi di pedestrian, ini di badan jalan judulnya. Berjajar dengan kendaraan-kendaraan yang parkir juga. Terima kasih banyak Pak Hasan untuk update-nya. Yaitu kawannya antisipasi. Kalau mungkin menemukan juga barangkali titik-titik mana lagi yang trotoarnya itu dialihfungsikan sebagai tempat berjualan untuk para PKL. Kadang ada yang cuma malam hari aja, kadang ada yang siang ke sore aja, atau bahkan di pagi hari saja. Itu boleh Anda dokumentasikan untuk bisa kami rekap ya, dan kita teruskan ke pihak terkait. Harusnya dari pihak terkait punya datanya juga, karena kan tiap hari harusnya patroli. Kemudian untuk alih fungsi trotoar itu termasuk dalam pelanggaran perda. Nah, harusnya itu menjadi catatan, bahkan bisa langsung ditindak sebenarnya, karena sudah terbukti melakukan pelanggaran. Tapi kalau kita lihat sih sekarang justru pembiaran ya. Kayaknya banyak tuh hal-hal yang sebenarnya dilanggar, hal-hal yang menyalahi aturan kalau di Malang ini masih dibiarkan saja. Bahkan saking dibiarkannya akhirnya semakin nyaman gitu ya dalam melakukan pelanggaran. Gak tahu kalau itu salah karena gak diingatkan juga. Kemudian sudah tidak ada perasaan was-was lagi ketika berbuat ya, kesalahan-kesalahan itu. Ini termasuk pelanggaran lalu lintas juga sih. Banyak ya. Mulai dari yang paling simple, seringnya gak pakai helm, bonceng lebih dari 2, terus juga melawan arah, nopolnya gak ada. Terus kalau kenal pot brong ya, ya lumayan lah di Malang ini juga ya, di Kota Malang. Dan seterusnya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang tetap dilakukan karena adanya pembiaran.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Masih ingat pemadaman listrik yang sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia? Kini muncul dugaan serius pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU diduga dimanipulasi dan ikut berkontribusi terhadap blackout dengan indikasi kerugian negara dan perekonomian mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan ditelusuri sejak 2018 hingga 2026. Modusnya mulai dari manipulasi kualitas, kuantitas, pembayaran batubara, bahkan kandungan kalori yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes D. Deo menjelaskan, penyimpangan itu diduga turut mengganggu pasokan batu bara hingga berkontribusi pada blackout.
1: Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Akibat perbuatan tersebut, nah terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini, secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi.
0: Sampai saat ini proses masih terus berkembang. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ikut dikait-kaitkan dalam informasi yang beredar dengan proses hukum yang tengah berjalan di Polri. 10 Juli 2026, Febri akhirnya buka suara. Ia mengaku tak memahami apa keterkaitan Jampitsus dengan perkara blackout dan menegaskan kejaksaan tetap menghormati proses penegakan hukum yang masih berjalan.
2: Yang pertama blackout, saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Perkaranya perkara apa? Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batubara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas jaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di saat. Jadi untuk blackout, baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya.
0: Di tengah kasus besar dan berbagai informasi yang beredar, publik membutuhkan kejelasan. Sebab jika dugaan ini terbukti, yang hilang bukan hanya uang negara. Dampaknya diduga sampai pada listrik yang menopang rumah, usaha, industri, dan kehidupan sehari-hari. Proses hukum harus membuka siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke beberapa catatan yang masuk di WhatsApp. Tadi itu ada laporan dari Pak Sufyan. Dapat info dari grup, katanya ada kebakaran di Pasar Turen. Tadi ada kiriman fotonya, saya tampilkan di visual radio kawan. Ini dia, Pak Yusuf kirim info. Terlihat besar sekali kobaran apinya di sana. Banyak masyarakat setempat yang juga sudah mulai keluar rumah dan ini ya melihat kebakaran itu. Lalu Pak Sasmito juga menyampaikan, iya katanya, pasar sayur yang bawah, yang dekatnya TPS, belakangnya Pasar Turen yang kebakaran. Lalu tadi Panik juga menanyakan, apakah benar informasinya kalau Pasar Turen itu kebakaran? Ini kalau dari beberapa foto yang kita terima, nampaknya benar begitu. Tadi kita konfirmasi juga kawan ke Humas Polres Malang, AKP Budiono. Katanya betul, masih ditangani anggota Polsek Turen bersama masyarakat. Seperti itu, jadi sedang ada penanganan ini ya, kebakaran, begitu. Lalu update lainnya, ini pantauan trafik Pak Anton di Pendem, dua arah lancar. Dan juga ada tambahan info ini dari Paragil. Satu Gajah Merah Kabupaten Malang menuju ke timur katanya. Berselang satu jam disusul lagi dengan dua Gajah Merah ke timur. Pasar Besar Malang. Kalau yang terbakar ini Pasar Turen, Pak Ragil. Ada update juga dari rekan-rekan PVMBG, pantauan Gunung Semeru, ternyata ada erupsi juga kawan, tadi di 7:30 ya, 18:23, tapi kolom abunya tidak teramati, durasi erupsi kurang lebih 2 menit 8 detik, dan statusnya saat ini di level 3 siaga. Gitu, tadi kita juga konfirmasi ke rekan-rekan Damkar, tapi masih belum ada jawaban nih dari pihak Damkar Kabupaten Malang, nampaknya juga masih dalam proses upaya pemadaman begitu kawan, karena cukup besar sekali kalau dilihat dari dokumentasi. Setelah ini saya mau konfirmasi juga ke rekan-rekan Polsek Turen ya. Ke rekan-rekan Polsek Turen untuk minta update penanganannya seperti apa. Barangkali kawan-kawan yang di lokasi juga boleh berkabar. Kita geser dulu sebelum saya jeda. Saya akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini ada Asrul Rozi yang membawa kabar Dinas Kesehatan Kota Batu siapkan aktivasi BPJS darurat 3 bulan untuk pasien IGD.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Astrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, Dinas Kesehatan

0: biar dia mendapatkan pelayanan standar BPJS, tetapi hanya 3 bulan. Sebelum
1: Dinas Kesehatan menegaskan fasilitas ini bukan bantuan permanen bagi warga yang mampu. Pemerintah akan memanfaatkan sistem pendataan digital agar aktivasi JKN darurat tidak digunakan berulang, sehingga anggaran kesehatan daerah tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari kawan, saya Asrul di Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, target PAD melesat 25 miliar rupiah. DPRD Kota Batu desak Pemkot terapkan sistem non-tunai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Batu menyoroti tajam melesatnya realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 25 miliar rupiah, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran yang menyentuh angka 126 miliar rupiah lebih pada tahun 2025. Juru bicara DPRD Kota Batu, Saifuddin, mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran non-tunai atau cashless secara real-time, guna menutup celah kebocoran retribusi parkir, villa, hingga sektor akomodasi. Meski rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD 2025 akhirnya resmi disepakati, DPRD meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan serta merevisi tarif retribusi agar sesuai dengan kondisi saat ini. Kawan, proyek infrastruktur Jawa Timur diminta terapkan skema prakontrak. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan serapan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada APBD tahun lalu dinilai masih rendah. Ia menyebut hal tersebut menunjukkan hambatan struktural pada pengadaan dan pembebasan lahan, bukan hanya efisiensi. Lebih lanjut, pihaknya meminta untuk alokasi anggaran dialokasikan prakontrak awal tahun untuk proyek infrastruktur strategis agar proyek antar lokasi bisa merata. Kawan, gelombang panas ekstrim di Eropa tewaskan 10.000 orang lebih. Negara-negara di Eropa mencatat lebih dari 10.000 kasus kematian akibat gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor pada akhir Juni kemarin. Data dari jaringan pemantau kesehatan Euromomo menunjukkan terdapat 10.650 kematian berlebih di seluruh Eropa, dengan 9.000 kasus diantaranya terjadi pada lansia berusia 65 tahun ke atas. Para ilmuwan menyebut, lonjakan kematian yang tidak biasa ini dipicu oleh cuaca panas ekstrim akibat perubahan iklim yang menyebabkan serangan panas serta memperburuk penyakit jantung dan pernapasan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi tadi ya dari

Pak Nick dan beberapa kawan pendengar lainnya mengenai adanya kebakaran kawan di Pasar Turen ya. Ini videonya kawan. Wah, luar biasa sekali ya. Terjadi kebakaran gitu kawan dan apinya besar sekali. Waspadai saja untuk saat ini kawan. Nah itu tadi informasi dari Pak Nick ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi lain, ini kita tanyakan update-nya bagaimana tadi di 1851 mengenai kebakaran di Pasar Turen kawan. Lalu kata Pak Budiono ya, Humas Polres Malang, itu masih ditangani anggota Polsek Turen bersama masyarakat gitu. Anggota di TKP, damkar sudah di lokasi dan nanti perkembangannya menyusul seperti itu. Terima kasih Pak Budiono. Lalu ada Pak Eris Nanda kawan, ini informasi lain ya. Kalau misalkan saat ini bagaimana ini ya? Ada orang yang kehilangan gitu ya maksudnya. Maksudnya gimana ini ya? Oh iya betul, ini ada informasi orang menemukan KTP gitu kawan ya, KTP dan STNK atas nama tidak terlihat ini ya. Atas nama siapa ini? Ah ini terlihat kawan. Atas nama Muhammad Rafif Kois Robani. Alamatnya di Jalan Jodipan Wetan 3C. Kalau misalkan kita lihat memang ini hilangnya tadi di Sulfat kawan, seperti itu kemarin hilangnya kawan. Dan mungkin untuk Anda yang kenal dengan Muhammad Rafif Kois Robani bisa informasikan ke City Gate ya, nanti kita akan teruskan ke Pak Eris Nanda. Terima kasih kawan untuk informasinya Pak Eris. Lalu Anda bisa bagikan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas saat ini di sekitaran kota Malang. Apakah ramai lancar atau mungkin tidak ada kendala kawan, Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Nah kalau misalkan kita cek untuk saat ini memang lalu lintas di sekitaran kota Malang secara keseluruhan kawan ya, itu masih ramai lancar kawan. Secara keseluruhan ramai lancar, tidak ada kepadatan berlebih untuk kali ini, baik dari utara, dari arah Batu, lalu dari arah timur di sekitaran LA Sucipto atau Wendit, bahkan sekitaran Madiopuro, Ki Ageng Gribik, sampai ke sekitaran Ranugrati atau mungkin Muharto, masih aman kawan untuk kali ini. Dan yang dari arah selatan mungkin di Majen Sungkono tidak ada kendala. Dan yang dari arah Bulu Lawang ini tidak ada kendala juga kawan, tidak ada kepadatan berlebih ya, masih sangat aman lancar. Dari arah Kepanjen kita coba cek ya, Kepanjen saat ini juga ramai lancar kawan, tidak ada kendala, masih aman semuanya. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang Anda lewati. Nah cuacanya bagaimana kawan untuk kali ini, bisa Anda bagikan ya. Nah kalau misalkan kita cek di Tlogomas memang sepandangan mata masih aman, tidak ada potensi hujan, dan suhu perkiraan di laman BMKG di kisaran 19 derajat Celcius dengan jarak pandang lebih dari 10 km kawan. Nah tapi kalau misalkan kita cek di titik-titik lain saat ini ada yang 20 derajat Celcius juga kawan. Kalau misalkan kita cek ya betul ada yang 20 derajat Celcius, berarti kisaran untuk di jam 7 lebih 12 menit ini antara 19 sampai 20 derajat Celcius. Ini yang perlu Anda waspadai kawan ya, hati-hati saja di jalan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di malam hari ini ya, ini tadi memang ada kebakaran gitu kawan di sekitaran pasar Turen yang bawah kawan ya, bukan pasar Turen yang gedok itu, gedok wetan bukan, tapi yang bawah gitu. Dan ini kalau misalkan kita lihat sangat membara sekali, ada foto dari Pak Budi Haryanto tadi. Nah ini kawan, luar biasa kawan ya, cerah sekali untuk kelihatannya gitu ya, berarti membara sekali. Terima kasih informasinya Pak Budi Haryanto, Pak Nick, dan kawan pendengar lainnya. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauannya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek, ini masih aman kawan. Untuk cuaca di sekitaran Kota Malang tidak ada potensi kabur, potensi kabut maksud saya. Oh ada kawan, ternyata di beberapa titik ya potensi kabut, seperti di sekitaran Dinoyot, Logomas itu potensi kabut. Beberapa titik lainnya udara kabur, tapi tidak ada potensi hujan. Nah ini masih aman ya, tidak ada kendala. Di Sukun pun juga potensinya kabut kawan, di beberapa titik lain udara kabur ya. Dan ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Hati-hati di jalan kawan, bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Untuk Anda yang melewati di sekitaran Turen ya, dan melihat adanya kebakaran di pasar Turen, bisa dokumentasikan kawan untuk perkembangannya saat ini bagaimana. Apakah masih ada pemadaman atau bagaimana? Kirimkan ke 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat informasi di Relawan Malang STA Nenget ini ya, obrolan dari para relawan, bukan beda pasar ya, ada yang tanya seperti itu. Sepertinya bukan, sebenarnya pasar bawah yang untuk penampungan sampah, tapi kita tunggu update-nya saja, katanya seperti itu. Nah ini kita coba tanyakan saja ya, nanti kita tunggu bagaimana konfirmasi dari Humas Polres Malang AKPM Budiono, dan atau mungkin Damkar juga kawan. Anda boleh sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai kepadatan yang terjadi di sekitaran sana. Apakah cukup panjang, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.

Untuk yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar kawan. Kalau misalkan kita lihat dari arah Getol Pakis, Madiopuro, Singosari, Lawang masih aman ya. Lalu dari sekitaran Pandaan Malang mengarah ke Gempol Pandaan sampai ke Japanan Gempol, Porong Gempol tidak ada kendala sampai ke Sidoarjo. Lalu kalau misalkan kita cek Surabaya Porong kawan ya, ini masih ramai lancar ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih, di Surabaya Porong mengarah ke Waru Utama, lalu sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo bagaimana untuk saat ini. Dan di Gempol Rembang untuk Anda yang mengarah ke Bangil maupun Pasuruan, ini terpantau tidak ada kendala. Bisa sharing-sharing untuk kali ini di 0811 3600 911.

0: Diamonds for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50 ribu saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak?

0: mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita ada informasi ya mengenai pasar Turen terbakar kawan, dan ini masih nunggu info dari Damkar dan Polres dulu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini memang masih belum ada konfirmasi yang jelas karena apa ya. Tapi memang kalau misalkan kita lihat, damkar sudah di lokasi dan perkembangannya nyusul seperti itu. Dari tadi kita sudah tanyakan ke AKP M. Budiono, Humas Polres Malang kawan ya. Nah nanti kita coba tanyakan juga Damkar Kabupaten Malang bagaimana gitu ya. Karena tadi kita sudah chat tapi masih belum ada tanggapan kawan. Anda pun boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Turen saat ini kawan, yang melewati di sekitaran Turen ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh banget kawan ya, di @city911fm. Beserta lalu lintas untuk malam hari ini bagaimana, apakah masih ramai lancar atau mungkin ada potensi-potensi kepadatan yang memang luar biasa, kirimkan di 0811 3600 911. Dan saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan, Anda bisa cek juga di @cityguide911fm. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Dihubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Untuk malam hari ini kawan, cuaca di sekitaran kota Malang ya terpantau masih cukup luar biasa dinginnya, dan potensinya nanti bahkan itu sampai di 18 derajat Celcius. Kita coba cek kawan ya di salah satu lokasi saja yang memang, oh bahkan ada yang 17 kawan, nantinya potensinya sampai 17. Kita coba cek nanti potensi 17 ini kemungkinan akan berlangsung di jam 11 sampai di jam 12, bahkan sampai ke jam 1. Di jam 1 sampai di jam 3 potensinya 16 derajat Celcius, lalu jam 3 sampai jam 5 potensinya di 15 derajat Celcius. Seperti itu kawan, luar biasa ya. Dan untuk saat ini masih di 19 derajat Celcius. Jadi kota Malang memang tadi tidak ada tutupan awan yang signifikan di siang hari, pagi sampai siang hari. Jadi otomatis suhu udara yang ada di permukaan itu lebih cepat menguap dan membuat cuaca di malam hari cukup dingin. Jadi Anda bisa bagikan saja bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda, sudah berapa derajat untuk saat ini. Kalau di Logoma sudah 19 derajat ya. Anda bisa sharing-sharing mengenai pantauan ini di @cityguide911fm. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
8: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kalau misalkan kita lihat untuk kali ini di sekitaran kota Malang, untuk di tengah kota masih ramai lancar kawan ya. Lalu Anda mungkin yang mengarah ke selatan gitu ya, melewati sekitaran Sukun, ini ramai lancar di Supriyadi, lalu sampai ke Kebonsari. Di Kebonsari juga ramai lancar kawan untuk saat ini, dan kalau misalkan kita cek sampai ke Kebon Agung ya, Kebon Agung ini ramai lancar, mungkin ada di beberapa titik ya, lebih tepatnya di sebelum Jalan Penamas itu. Nah, di situ ada sedikit antrian saja, lepas dari sana di Raya Genengan cukup ramai, setelah itu ramai lancar kawan ya. Lalu memasuki di Kepanjen sampai ke Unira ya, atau Universitas Islam Raden Rahmat, itu tidak ada kendala. Dan bahkan sampai ke Panjen ini juga masih aman lancar kawan, masuk ke sekitar Jalibar atau mungkin ke mengarah ke Kanjuruan Stadion itu ya, tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas malam hari ini yang sedang mobile kawan, bisa tambahkan lalu lintas di sekitaran Anda bagaimana. Kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini di sekitaran Turen ya, itu tadi masih ada kebakaran memang kawannya di Pasar Turen. Nah kalau misalkan saya cek lalu lintasnya, sebentar kawan ya, kita coba cek terlebih dahulu di sekitaran Turen untuk kali ini, itu masih landai kawan ya, saat ini masih landai di sekitaran Turen kawan. Nah mungkin di beberapa titik itu akan ada antrian saja, tapi secara keseluruhan ramai lancar. Dan kalau misalkan kita cek tadi ada informasi dari Pak Yudi Utomo, di mana ini memfotokan seperti berhenti gitu ya. Coba kita lihat kawan.
1: Selamat malam City Gate.
0: Selamat malam.
1: Izin report, di daerah Pakisaji ini ada kayak semacam pasar malam ya.
0: Oh, daerah Pakisaji.
1: Di kiri kanan jalan tuh banyak pedagang apa, kuliner sih. Ya membuat lalin agak sedikit terhambat.
0: Okay.
1: Tapi masih bisa jalan sih walaupun merambat pelan-pelan. Untuk pengguna jalan yang akan melintasi wilayah ini dimohon tuh hati-hati.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Malam.
0: Terima kasih informasinya Pak Yudi Utomo. Itu saja kawan ya, hati-hati saja di sekitaran pakai saja kawan. Lalu kalau misalkan kita cek tadi kawan di jam 6:30 ya, kita tanyakan ke Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto atau Pak Wit. Nah kita tanya ke Pak Wit ya, mengenai apakah benar ya hari Rabu nanti Presiden Prabowo itu akan dijadwalkan ke Malang gitu. Dan kata Pak Wit, ada info awal memang, tapi pihaknya belum mendapatkan finalisasinya, jadi belum dapat gambaran konstruksinya, giatnya bagaimana. Nah ini masih info awal saja kawan ya, nanti kalau misalkan memang sudah ada info fixnya atau info yang memang sudah penuh dari pihak Diskominfo, kita coba tanyakan lagi kawan. Anda pun boleh bagikan nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas ke WhatsApp kami untuk saat ini kawan, apakah ramai lancar atau bagaimana di sekitaran Anda yang mengarah ke utara, bagaimana kawan untuk kali ini. Dan Anda bisa tambahkan di @cityguide911fm. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, RSUB. Berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, kawan. RSUB ini melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, DLH sebut keterlibatan aktif masyarakat bisa sukseskan program ASRI. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menyebut program Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah atau ASRI tidak dapat berjalan jika hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bisa ditentukan oleh perubahan perilaku dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Bentuk partisipasi yang bisa dilakukan yaitu memilah sampah ke beberapa kategori, meliputi sampah organik, anorganik, dan residu sejak dari rumah. Langkah itu dinilai mampu menekan volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular. Kawan, puluhan penggemar band Korea di Surabaya jadi korban penipuan war tiket konser BTS. Sekitar 40 penggemar band Korea BTS atau ARMY di Surabaya jadi korban penipuan jasa war tiket konser dengan kerugian mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Salah satu korban berinisial D mengaku tertipu hingga 24 juta yang rencananya uang tersebut digunakan untuk membeli 4 tiket konser VIP pada Desember nanti. Kasus ini juga sudah diadukan ke Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, dan pihaknya akan mengawal para korban mendapatkan keadilan dari pihak yang berwenang. Kawan, India perluas kerjasama pertahanan di Indo-Pasifik. India memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara Indo-Pasifik setelah kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, India dan Indonesia menyepakati penguatan kerjasama pertahanan termasuk pengembangan industri pertahanan dan peningkatan kolaborasi keamanan maritim. India juga menargetkan peningkatan ekspor produk pertahanan ke Indonesia seiring penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis termasuk Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini kawan ya, kita akan coba lihat gitu terlebih dahulu cuaca di sekitaran Kota Malang apakah semakin menurun untuk suhunya ya. Nah, ini kalau misalkan saya cek di laman BMKG kawan, di sekitaran Kota Malang ya. Sebentar, kita coba cek dulu kawan, ini masih loading ya, ternyata masih loading kawan. Nah, masih tetap kawannya di 19 derajat Celcius, tapi yang perlu Anda waspadai nanti kemungkinan di jam 12 sampai di jam 3 pagi itu di 15 derajat Celcius kawan. Dingin sekali ya Kota Malang, jadi luar biasa. Jangan lupa pakai jaket kawan, dan jangan keluar saat dini hari deh, lebih baiknya seperti itu ya. Kita stay di rumah saja kawan. Atau mungkin kalau misalkan memang terpaksa harus keluar, Anda pakai jaketnya double, jangan lupa pakai kaos kaki juga kawan, dan bila perlu pakai masker juga kawan. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini masih ada gitu ya, masih ada informasi mengenai kebakaran kawan. Jadi saat ini masih proses gitu kawan ya, untuk penjinakan api, dan kita masih belum dapat update langsung dari pihak kepolisian atau mungkin dari pihak damkar kawan. Nanti kita coba teruskan ya untuk informasinya apakah sudah ada update seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan, untuk saat ini pantauannya di sekitaran Anda bagaimana? Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan untuk malam hari ini ya, saya ingin membahas juga mengenai di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, bahkan sampai Desember nantinya di wilayah Malang Raya, khususnya di Kabupaten ya atau Kota Batu, akan ada karnaval-karnaval gitu kawan ya. Nah, hal ini kawan memicu salah satu hal yang unik gitu ya. Jadi ada seorang pria dari Sukun, Kota Malang, bernama Andi Surya kawan, menciptakan Sound Horek Early Warning System atau EWS kawan. Jadi Early Warning System khusus Sound Horek ya. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat memang ini ada aplikasinya gitu, sebuah platform gitu ya, yang menampilkan lokasi acara Sound Horek sekaligus memperkirakan radius dampak suara di sekitarnya. Nah, informasi yang disajikan ini bertujuan untuk membantu masyarakat lebih waspada kawan terhadap risiko kebisingan, baik untuk mengurangi ketidaknyamanan maupun potensi gangguan pendengaran akibat paparan suara dengan intensitas tinggi kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek juga, platform layanan ini bisa diakses oleh semua orang, dan luar biasa sekali kalau misalkan menurut saya ya. Mungkin Anda bisa komentar juga kawan, apakah dengan adanya hal ini kawan, itu menjadi salah satu pengingat kita kalau misalkan ternyata tidak semua orang itu nyaman loh di sekitaran sound horror gitu ya. Ternyata sound horror itu sampai semengganggu itu loh ya gitu. Dan sekarang saya sudah cek kawan ya, kalau misalkan kita lihat di sound horror EWS ini, nanti akan ada sound horror itu di 18 Juli ya, yang paling dekat itu di 18 Juli 2026 dari jam 2 sampai selesai lah intinya seperti itu ya. Ini ada di Wonorejo Night Carnival kawan ya, di Kabupaten Malang, Singosari lebih tepatnya. Nah, ini ada radius-radiusnya gitu kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat radius merah, ini ada radius merah, sulit mendengarkan percakapan, artinya di atas 75 desibel kawan ya, di atas 80 desibel. Dan kalau misalkan kita lihat radius lingkaran ini merupakan perkiraan saja sebenarnya ya, diperkirakan gitu kawan, membuat sistem yang bisa memperkirakan angka dB. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat di atas 80 desibel ya, berarti itu bisa lebih sampai 100 bahkan lebih gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa cek World Health Organization itu atau WHO memberikan contoh percakapan normal kita itu sekitar 60 desibel kawan. Terus
lalu lintas berat di dalam mobil itu sekitar 85 desibel. Percakapan dengan berteriak itu 90 desibel. Klakson mobil pada 5 meter sekitar 105 desibel. Lalu berdiri di dekat sirine sekitar 120 desibel. Nah, jadi risiko dipengaruhi oleh keras suara, durasi, dan frekuensi paparan. Contoh batas mingguan untuk orang-orang menurut WHO adalah untuk 80 dB itu maksimal 40 jam. Lalu 85 dB sekitar 12 jam 30 menit, 90 dB sekitar 4 jam, 95 dB sekitar 1 jam 15 menit, dan 100 dB sekitar 20 menit, dan 105 dB sekitar 8 menit. Pokoknya semakin tinggi, semakin berkurang kawan, termasuk di 120 dB itu sekitaran 12 detik saja per minggu kawan ya, batas mingguannya 12 detik saja. Jadi luar biasa, orang-orang ini mendengarkan di atas 100 desibel, dengan jangka waktu, contoh saja di Tunggul Wulung ya, dari jam 8 sampai jam 11 gitu, sudah berapa jam kawan ya, itu menghabiskan batas berbulan-bulan ya, tidak hanya contoh batas mingguan gitu, tapi batas bulan-bulanan sudah di ini ya, di dilanggar gitu. Jadi otomatis ini akan bisa mempengaruhi pendengaran kita nantinya. Dan kalau misalkan kita cek juga Andi yang membuat Soundhorc EWS ini, platform ini punya fitur, dua fitur utama kawan, yaitu menampilkan jadwal dan lokasi acara Soundhorc dan juga estimasi jarak serta radius bahaya berdasarkan asumsi tingkat kebisingan 100 hingga 135 desibel. Jadi area yang berpotensi terdampak paparan suara itu sampai mana saja kelihatan gitu ya. Jadi masyarakat bisa memperoleh peringatan dini dan mempertimbangkan langkah antisipasi kalau misalkan berada di wilayah berpotensi terdampak suara tinggi, suara berintensitas tinggi kawan. Nah, Andi kawan, saat diwawancarai ya, mengatakan layanan ini bisa menjadi warning atau peringatan bagi teman-teman, terutama yang tidak nyaman dengan Soundhorc. Dan menurut Andi kawan, awalnya dia ingin menciptakan aplikasi, layanan aplikasi navigasi berbasis peta GPS. Nah, karena merasa kurang nyaman dengan adanya gelaran Soundhorc, dia memikirkan juga bagaimana bisa mengetahui letak Soundhorc, termasuk dampak yang dirasakan gitu. Nah, dirinya ini awalnya mengumpulkan agenda Soundhorc di media sosial, kemudian dimasukkan ke sistem database, dan secara otomatis platform akan memetakan lokasi Soundhorc berada. Dan inovasi karya Andi Surya ini mendapatkan perhatian dari banyak netizen kawan ya, setelah diunggah di akun media sosialnya, karena ini dinilai menghadirkan solusi sederhana tapi bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai lokasi penyelenggaraan Soundhorc beserta estimasi jangkauan dampak suaranya. Dan mungkin Anda bisa komentar kawan mengenai hal ini, bagaimana menurut Anda? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial kirimkan ke sosial media kami kawan ya, di @city guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kita mendapat informasi kawan ya, kebakaran ini hanguskan lapak dan MCK Pasar Turen Malang. Dan saat ini polisi sedang menyelidiki penyebabnya. Itu dikirimkan oleh Humas Polres Malang AKPM Budiono. Nah kalau misalkan kita lihat, ini ada foto-fotonya kawan ya, Anda bisa melihat ke visual radio kami. Ada foto-fotonya. Nah ini kebakarannya kawan, sudah ditangani oleh tim gabungannya, baik dari Babin, pihak kepolisian ini berarti ya. Lalu ada ini pihak kepolisian rata-rata kawan ya. Lalu ada damkar juga. Nah ini ikut menangani dan membantu damkar kawan. Terima kasih informasinya. Katanya seperti ini kawan, kata Pak Budiono ya, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar jam 5:30. Petugas kepolisian bersama tim kebakaran langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Setelah menerima laporan, personel Polsek Turen bersama instansi terkait langsung mendatangi lokasi. Dan pemadaman dilakukan hingga api berhasil dipadamkan sekitar jam 8 pas. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan Satreskrim Polres Malang bersama tim Inavis sudah berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan saat ini pihaknya melakukan penyelidikan kawan ya. Jadi masih menunggu informasi lebih lengkapnya, bagaimana laporan-laporan dari penyelidikan kawan. Dan saat ini alhamdulillahnya tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, dan polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media juga boleh di @city_guide911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar

0: mafia tukang selingkuh si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline 101 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di malam hari ini ya, sudah tertangani untuk kebakaran yang memang terjadi tadi di sekitaran Turen kawan. Dan mungkin Anda boleh bagikan saja untuk pantauan lalu lintasnya untuk saat ini bagaimana kawan. Dan yang saya lihat di Jalan Raya Gedengan kawan, ini mungkin karena informasi tadi ya, ada banyak PKL-PKL atau pasar malam gitu di kanan kiri jalan, jadi otomatis cukup merambat sedikit ini di beberapa titik. Lalu kalau misalkan kita lihat juga mengarah ke utara dari sekitaran sana, di Kebon Agung juga cukup ramai. Lepas itu ramai lancar kawan, perempatan Kasin ramai lancar, Kawi ramai lancar, sekitaran Ijen juga ramai lancar. Mungkin karena anak-anak sudah masuk sekolah lagi ya, dan orang tuanya pun juga sudah mulai masuk kerja lagi, jadi otomatis sudah mulai landai lagi kawan lalu lintasnya. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Wisdom. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dimana kita merasa bahagia, merasa senang, merasa puas dengan keadaan kita sendiri, keadaan kita saat ini. Saya punya anak loh, orang lain susah banget punya anak ya. Saya punya anak dan anak saya tuh ada masih sama-sama saya. Itu bahagia. Saya bahwa saya masih hidup, saya masih punya kesehatan untuk bisa sama anak saya bahagia. Jadi apa yang menjadi pusat dari kebahagiaan itu sendiri, itu adalah rasa berterima kasih, rasa syukur, dan rasa bahwa inilah yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya, dua-duanya mereka mengalami sakit, jadi dua-duanya mengalami infeksi virus, kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas, dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, gak bisa ngomong sama sekali. Sewaktu Joshua mengalami COVID, dan kemudian dia mengalami concussion, jadi trauma otak yang parah setelah kejang, sehingga dia kehilangan banyak fungsi-fungsi yang tadinya sudah diperjuangkan bertahun-tahun, terus kemudian hilang. Dan harus diperjuangkan lagi untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia udah kehilangan itu. Rasa syukur itu karena Joshua gak hilang dari kehidupan kami, karena Joshua masih ada dengan kami. Jadi apalah itu kalau misalnya tadi yang bisa ngomong ABC, sekarang udah gak bisa ngomong itu lagi dan belajar lagi ngomong hal yang sama, ya udah kita mulai lagi. Jadi ya kalau misalnya ada geram di dalam hati ya, ada sedih kayak disayat-sayat gitu, tapi ya udah, Joshua masih ada, kita masih bisa bekerja lagi gitu kan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar. Kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri. Karena banyak orang, coba lihat, mereka udah punya uang, mereka misalnya punya kekuasaan atau power, mereka punya anak yang sehat, tapi kok gak bahagia ya? Nah, kebahagiaan itu ada kalau kita mulai melihat bahwa apa yang kita miliki itu cukup. Kita bisa memilih untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihan. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legends Star Park, Batu Love Garden, Fontek Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tugu, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu. UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kali ini kita sudah masuk di segmen terakhir untuk di jam 8 ya. Dan nanti di jam 9 saya akan digeser oleh Mufti kawan. Dan mungkin untuk Anda boleh bagikan ya pendapat Anda ke WhatsApp kami untuk malam hari ini. Bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan? Kirimkan di WhatsApp kami di @cityguide911fm. Dan juga bisa kirimkan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, apakah sudah aman, apakah masih tidak ada kendala gitu ya. Kirimkan di 0811 360 911. Atau mungkin Anda bisa sharing-sharing juga pantauan cuaca untuk malam hari ini. Dan tadi kita membahas mengenai pria di Kota Malang ya, yang memang membuat early warning system lokasi Sonhorek kawannya, namanya Sonhorek EWS gitu. Dan ini peta peringatan dini yang memang sangat inovatif, yang dibutuhkan oleh semua orang kawan, karena tidak semua orang suka Sonhorek. Dan Sonhorek pun juga, kalau misalnya kita lihat dari WHO ya, hanya menimbulkan penurunan kualitas pendengaran kita. Dan hal inilah yang perlu kita waspadai. Dengan adanya EWS Sonhorek ini, kita bisa lebih mewaspadai Sonhorek di mana-mana gitu ya. Dan ini ada Pak Anto yang ingin terhubung bersama kita. Kita coba angkat untuk kali ini. Halo, selamat malam Pak Anto.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam, gimana Pak Anto? Ada komentar apa ini Pak Anto?
1: Ya, lalin aja dulu ya.
0: Iya, silakan Pak Anto.
1: Saya lewat simpang Pak Lasucipto dari Bepuset. Alhamdulillah.
0: Dari arah mana Pak?
1: Kendali semua. Bali Arjosari.
0: Dari Bali Arjosari.
1: Ya, semuanya lancar.
0: Oke.
1: Okay. Malam ini. Dan untuk cuaca kayaknya ada mendung-mendungnya ya. Berkabut kayaknya, bukan mendung sih, berkabut.
0: Oh, ada kabut-kabutnya ya.
1: Enggak terlalu dingin sih kalau saya tadi. Mas, saya kok tertarik anu sih EWS Sonhorek gitu ya. Lucu.
0: Iya. Nanti kalau misalkan minat saya kirimin linknya, Pak.
1: Iya.
0: Lucu ini ya, memang dan cukup unik ya.
1: Ya, dan menarik juga. Alhamdulillah ya. Itu memang benar-benar anu ya, orang yang merasa risih dan mengganggu sih memang Mas.
0: Jadi awalnya itu kepengennya pengen apa namanya ya, membuat platform yang memang berbasis GPS gitu kan Pak. Nah tapi karena kalau misalkan kita lihat memang ini tadi menurut Andi ya, menurut yang bikin itu dirinya ini menciptakan layanan aplikasi ini karena merasa kurang nyaman dengan adanya gelaran Sonhorek, makanya diciptakanlah seperti itu gitu loh Pak. Jadi kita bisa
1: apa
0: tahu
1: sih yang asik? Kita bisa tahu apa sih yang asik. Asik bagi orang-orang yang memang benar-benar tergila-gila horek sih Mas.
0: Iya betul.
1: Dan
0: betul.
1: Kepingin sawerannya.
0: Nah itu.
1: Dan selama ini memang yang kalau saya menilai lo ya, itu asiknya itu dari pemasukan, gayanya.
0: Iya betul.
1: Gayanya dari pemasukan. Pemasukannya memang heboh sih Mas.
0: Betul.
1: Heboh dari selama ini yang saya lihat. Orang-orang ngomongnya parkir di sana segini, hasilnya segini, dapat nyumbang macet segini.
0: Ya.
1: Aduh, dampaknya itu loh.
0: Dampaknya itu ya, luar biasa Pak ya.
1: Memang selama ini yang tertutupi itu orang-orang yang terganggu sih.
0: Ya.
1: Nggak kelihatan.
0: Nah itu soalnya karena
1: itu nggak berani.
0: Betul. Yang misalkan kalau misalkan apa ya, salah satu contohnya ada beberapa kasus gitu Pak ya, yang saya temukan di sekitaran saya sendiri, entah itu teman, entah
1: darah
0: itu
1: mana, Mas?
0: Darah saudara
1: mana?
0: Gitu. Ada yang di ini berbeda-beda Pak, teman-teman saya. Ada yang di wajah, enggak. Ada yang di Gonalegi gitu. Nah, mereka ngomong kalau misalkan terpaksa ya untuk membayar urunan gitu Pak, karena ya mau gimana lagi, takutnya dikucilkan Mas. Gitu.
1: Kalau darah atas saya itu macam-macam sih, ada yang 500, ada yang 1 juta.
0: Nah
1: itu.
0: Tapi biasanya
1: kalau yang suka, okelah terserah mereka. Cuma yang nggak suka, kenapa diikut-ikutin?
0: Nah itu Pak, kan Pak Anto juga wajib membayar Pak ya waktu itu?
1: Enggak.
0: Oh enggak bayar Pak.
1: Awak nih Mas.
0: Iya.
1: Narik aku. Ya bukan sombong yo. Nah aku mau ya mau.
0: Oh gitu Pak ya. Terus habis itu kalau misalkan waktu itu juga apakah memang cukup tinggi gitu? Maksudnya 500.000 untuk berapa kakak? Untuk satu kakak saja atau mungkin
1: satu rumah
0: ya? Oh satu rumah.
1: Itu tergantung sih Mas. Tergantung daerahnya.
0: Oh tergantung
1: daerah. Ada yang iya, ada yang satu rumah itu 1 juta. Itu dihitung ada yang anak muda, maksudnya anaknya, bapaknya. Kadang kita itu ngomong gini Mas. Bapaknya suka, anaknya suka, repotnya itu Mas.
0: Oh gitu,
1: repotnya itu ya. Di daerah ya.
0: Iya.
1: Kadang kita nentang gitu ya. Mereka enjoy. Repotnya itu.
0: Oh gitu nah, ya.
1: Tapi kalau di daerah perkotaan, saya kira
0: masih banyak yang menolak
1: dengan kota. Dampaknya itu memang benar-benar nusama. Dampaknya ke kaca-kaca gedung,
0: betul.
1: Rumah, itu memang mengganggu, Mas.
0: Oke, itu tapi bisa sampai pecah gitu, Pak ya?
1: Mengganggu. Soalnya saya
0: bisa sampai pecah tapi Pak ya?
1: Iyalah Mas, atap bukan atap sih, plafon-plafon bisa rontok kok.
0: Wow, bahaya juga kalau misalkan seperti
1: apalagi
0: itu.
1: Apalagi rumah-rumah yang agak tua.
0: Baik.
1: Kalau dulu awal-awalnya sih mereka yang di daerah-daerah awal Sonorek itu mereka dijoli, tapi kalau sekarang sudah kayak gini nggak mungkin diganti
0: nah,
1: Mas.
0: Betul.
1: Nah, kalau di Gondalegi daerah-daerah Hanu itu pasti ada kesepakatan. Mereka soalnya banyak yang suka. Tapi kalau yang karnavalnya hitungannya nggak cari uang parkir atau apa gitu, wis gak mau tahu kalau dampaknya bisa merusak. Gitu Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Anto komentarnya.
1: Gitu saja.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kalau sudah bosen orang nggak nyewa lagi lah.
0: Iya, amin ya. Semoga semakin sadar kesehatan gitu, Pak. Gitu aja.
1: Iya bener.
0: Terima kasih Pak Anto.
1: Karena bukan di kita ya.
0: Betul.
1: Bayi
0: itu. Betul. Karena lansia. Banyak
1: itu yang kasihan.
0: Terima kasih. Siap. Baik Pak Anto.
1: Buat kita dan lainnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan dari Pak Anto ya mengenai Sonhork gitu kawan ya. Dan memang early warning system mengenai Sonhork itu sangat membantu sekali untuk masyarakat Malang Raya lebih tepatnya, karena kita jadi tahu oh ternyata kita masuk ke wilayah bahaya nih ya. Contohnya yang kemarin itu sempat sudah lewat kawan ya. Nah, di C3 itu masuk ke titiknya kawan ya, dan ada tulisannya Anda dalam radius suara tinggi, berfrekuensi tinggi, cukup berbahaya, gitulah intinya seperti itu. Dan hal inilah yang cukup unik kawan. Anda bisa tambahkan di 0811-3600-911 untuk opini atau pendapat Anda. Boleh telepon langsung atau boleh kirimkan voice note kawan supaya lebih jelas opininya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan di Disnaker Kabupaten Malang dorong peluang kerja lewat pelatihan kewirausahaan. Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Malang terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru melalui program peningkatan keterampilan masyarakat seperti pelatihan. Pelatihan yang diberikan pihak Disnaker meliputi pembekalan kewirausahaan hingga keterampilan teknis seperti bekal membuka usaha mandiri. Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang, Muhammad Yekti Pracoyo, menyebut, di akhir sesi pelatihan, para peserta juga bakal mengikuti uji kompetensi untuk mengukur kemampuan yang telah diperoleh selama pelatihan. Kawan KPK periksa sejumlah pejabat Pemprov Jatim imbas kasus dana hibah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pihaknya bersama tim penyidik memanggil 3 orang sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi.

0: Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Ketiga saksi yang dipanggil adalah Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD, Juli Kuyono, kemudian Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Jatim, Henggar Sulistriato, kemudian Iqmal Putra selaku ASN Pemprov Jatim. Lebih lanjut, tim penyidik KPK akan terus menginvestigasi kasus ini hingga dapat kejelasan informasi yang dibutuhkan pengadilan. Kawan implementasi biodiesel B50 diklaim bisa tekan impor BBM nasional. Transisi energi melalui program biodiesel B50 dinilai berpotensi kuat menekan defisit neraca perdagangan Indonesia karena bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Direktur KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan penerapan B50 akan meningkatkan bauran energi dari kelapa sawit, sehingga konsumsi serta impor BBM fosil otomatis ikut menurun. Faisal menambahkan penurunan impor minyak ini akan sangat membantu memperbaiki neraca perdagangan migas nasional yang selama ini terus-menerus mengalami defisit. Demikian 911 Hot News, jam 9 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Nah, bagaimana suasana Anda malam hari ini kawan? Untuk Anda yang sedang mobile sambil berkendara ya, kemudian merasa sedikit kurang fit dan mengantuk nih, lebih baik untuk menepi sejenak ke rest area atau warung kopi terdekat nih. Minum secangkir kopi untuk membantu tubuh Anda segar kembali, daripada nanti ya udah berkendara terus ada apa-apa di jalan ya, kita mengantisipasi ya. Karena kawan, ternyata minum kopi itu bisa memicu jantung lebih cepat, jadi menambah fokus Anda sehingga produktivitas kerja semakin meningkat. Tapi jika Anda tidak kuat minum kopi, boleh gunakan opsi lain seperti teh panas atau jahe hangat untuk menunjang fokus Anda malam hari ini. Nah kawan, sementara beberapa catatan yang sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan newsroom ya, tadi sempat ada informasi kebakaran di pasar Turen ya, dan sampai sekarang masih belum ada update terkait kondisi bagaimana di TKP ya. Tapi informasi terakhir dari Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono, jadi kebakarannya itu tadi dimulai jam 5:30 sore kawan, terus langsung bisa dipadamkan sekitar pukul jam 8 malam. Masih belum diketahui kawan penyebab kebakaran ini, dan tidak ada laporan korban jiwa dari peristiwa tersebut. Baik, untuk Anda di daerah Anda bagaimana ini kawan? Bisa Anda tambahkan ya informasi cuaca maupun lalu lintas di sekitar Anda. Tapi kalau dari pantauan kami di malam hari ini di jam 9:08 di area Malang Raya terpantau lancar jaya ya nih kawan. Belum ada hambatan maupun kemacetan yang terpantau dari pantauan CCTV kami. Dan untuk cuaca kawan, di malam hari ini di daerah City Guide ya, di Telogomas saat ini 19 derajat. Ada juga yang sudah mulai 18 derajat, Kota Batu sudah mulai 17 derajat nih kawan. Baik, itu tadi kawan City Report dari kami ya. Untuk Anda bisa tambahkan di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, masih bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam ini. Ya kawan, kebetulan hari ini juga hari Senin ya, tanggal 13 Juli. Jadi hari pertama anak-anak Anda kembali ke sekolah ini setelah libur panjang ya. Liburnya cukup lama ini, 3 minggu ini kawan. Bagaimana perasaannya sudah mengantarkan anak kembali ke sekolah ini kawan? Karena ternyata sudah mulai ini, gencar untuk gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah ini. Nah bagaimana bapak-bapak, mungkin bisa tambahkan informasi atau tadi ada info unik ya, cerita menarik, boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tapi kawan ya, tadi mungkin Anda yang sempat berangkat kerja atau berangkat kuliah pasti sadar kalau jalanan hari ini tuh kayak sedikit berbeda ya. Karena banyak anak-anak yang berangkat sekolah nih, tapi wajahnya campur aduk nih. Ada yang semangat, ada yang malu-malu ya. Dan juga ada yang kelihatan masih bingung ya, karena harus masuk kelas yang mana gitu. Karena pertama kali masuk sekolah, jadi memang hari ini pertama MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah nih, merata di Indonesia ini kawan. Tapi anehnya kawan ya, setiap kita lihat suasana seperti ada anak berangkat sekolah gitu ya, kita sebagai orang yang sudah dewasa gitu ya, sudah bukan anak sekolah lagi gitu, malah ikut senyum-senyum sendiri gitu. Soalnya tanpa sadar, ingatan kita itu langsung balik ke masa sekolah dulu. Tiba-tiba keinget hari pertama kita masuk sekolah, bangun pagi ya, dibangunin orang tua berkali-kali, seragamnya masih baru, sepatunya hitam, masih kinclong ya. Atau juga tasnya masih wangi toko ini kawan. Tapi rasa deg-degannya buat berangkat sekolah ini luar biasa deg-degan ya. Terus juga kita masih perlu adaptasi karena setelah lama 3 minggu liburan, biasanya pagi masih tidur ya, tapi sekarang sudah harus kembali ke rutinitas seperti biasanya jam 6 atau bahkan jam 7 juga sudah mulai pelajaran di kelas. Tapi lucunya kawan ya, yang paling kita ingat justru bukan pelajarannya, bukan bagaimana pelajaran di kelasnya, tapi yang diingat malah kejadian-kejadian receh nih, yang dulu bikin malu setengah mati. Nah malam ini nanti kita bakal nostalgia sedikit kawan. Siapa tahu cerita-cerita Anda bisa kita bacakan ya, atau kita bahas nanti. Mungkin Anda pernah jadi bagian dari masa sekolah yang lucu-lucu.

0: Selamat malam kawan, untuk Anda yang berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, malam hari ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga di sekitaran Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan, sampai ke Surabaya pun ya, masuk di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu juga lancar. Kalau arus baliknya di area Kejapanan dari arah Porong, ada peningkatan volume, kemudian di Gempol Rembang, Gempas, sampai dengan Pasuruan Probolinggo, exit Probolinggo juga relatif lancar. Dan ini yang lagi di perjalanan di beberapa ruas tol lainnya, selain update traffic, mungkin pantauan cuaca maupun juga update lainnya ya di ruas tol, boleh Anda bagikan, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: For your life, City Guide FM.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Anda masih mobile bersama kami kawan di 911. Ini kawan, ada informasi yang barusan masuk ya di WhatsApp kami dari Pak Sultan Hadi. Selamat malam Pak Sultan Hadi. Ini ada info selamatan Desa Kebun Agung, Pakis Aji, acara campur sari percil. Arus lalu lintas lancar dan sepi. Ini ada videonya kawan. Kita putarkan dulu di radio mobile. Ya, cukup ramai ya penontonnya di sana. Ya, acara juga penuh sesak ini. Di seperti pendopo ini, Pak ya. Kemudian juga ada video dari lalu lintasnya ini, kawan. Banyak parkir mobil ya di sana gitu. Baik, terima kasih Pak Sultan Hadi informasinya kawan. Baik kawan, tadi kita masih berbicara ya tentang peran ayah ketika mengantar anaknya ke sekolah gitu. Tapi ketika kita nostalgia tentang masa-masa kita zaman sekolah dulu ya, rasanya gak lengkap kalau tanpa cerita-cerita yang bikin malu gitu kawan. Ada nih, mungkin di antara Anda kawan ada yang pernah salah seragam ya. Seperti harusnya hari Senin pakai seragam putih abu-abu atau merah putih, malah pakai batik ya. Jadi baru sadar ketika sampai di gerbang sekolah gitu. Karena orang tuanya mungkin sudah lama gak nyetrikain anaknya sekolah ya, habis liburan. Terus anaknya juga ketika kita masih kecil, terus gak tahu dipakein seragam aja sama orang tua pas nyampe gerbang sekolah. Kemudian ternyata teman-temannya udah pakai baju merah putih, terus kita sendiri yang pakai baju batik gitu ya. Jadi mau pulang tapi sudah terlanjur malu ini. Atau mungkin Anda nih kawan yang pernah bangun kesiangan ya, alarm bunyi, dimatiin, terus tidur lagi. Pas bangun ternyata mataharinya udah panas ya, orang tuanya udah marah-marah juga ya, udah dibangunin gak bangun-bangun gitu. Ada lagi yang nasibnya mungkin kita ketika berangkat sekolah masih kurang beruntung ya kawan. Sudah buru-buru berangkat, takut kesiangan karena upacara ya kawan hari Senin gitu. Upacara, udah buru-buru berangkat, ban sepeda motor kita bocor, sepeda ontel kita bocor ya. Atau mungkin udah gak bocor tapi motornya mogok nih di hari yang harusnya gak boleh terlambat nih padahal nih. Dan mungkin ada juga teman kita yang ketika sekolah di hari pertama sudah kelamaan liburan ya. Kemudian pas nyampe di sekolah itu ngantuk gitu karena kebiasaan tidur pagi kawan ya. Tahu-tahu nama kita dipanggil guru gitu karena gak dengerin guru.

0: gitu, gak dengerin guru jelasin, kita malah asik tidur sendiri karena udah ngantuk gitu ya. Nah waktu itu rasanya kayak malu banget ya kawan, tapi kalau diinget-inget lagi malah jadi cerita yang paling seru nih waktu reuni ya. Karena memang semakin memalukan kejadiannya biasanya semakin susah nih dilupakan ini. Apakah ada setuju juga nih kawan? Tapi dulu juga kita sering bilang ya, kayak aduh kapan ya kita lulus sekolah gitu, capek bangun pagi, kesel ya kalau ada upacara, terus males kalau ada PR, bahkan kadang berharap hari Senin itu kayak cepet selesai gitu. Tapi sekarang justru hari-hari yang seperti itu yang kita rindukan ya. Guru yang kita anggap dulu galak, suka marah-marah, suka nasehatin kita gitu, sekarang malah paling dikenang. Karena teman yang hobinya usil ya, sekarang jadi teman yang paling dicari nih kalau ada reuni. Karena biasanya yang paling usil itu paling banyak ceritanya waktu sekolah ya, cerita unik-unik, cerita yang lucu-lucu juga ya. Bahkan gak cuma dari pelajaran di ruang kelas dengan guru-guru, biasanya juga dengan jajanan kantin ya, yang dulu cuma beberapa ribu rupiah rasanya jauh lebih nikmat daripada makan siang kita sekarang ini kawan di tempat kerja gitu ya. Mungkin karena waktu sekolah kan hidup juga kita merasa lebih sederhana gitu. Masalah terbesar waktu itu mungkin cuma lupa bawa buku, belum ngerjain PR, atau takut dipanggil maju ke kelas gitu ya. Sementara sekarang daftar masalahnya udah tambah panjang ya, tambah umurnya juga, beban hidupnya juga makin bertambah ini. Nah mungkin itu kawan ya, bisa masih Anda bisa mobile bersama kami di 0811 3600 911. Ini sepertinya ada informasi kawan dari, ada tambahan informasi dari, baik sebentar saya cek dulu kawan.
1: Ya, Mufti dan kawan-kawan pendengar City Guide, tadi saya baru saja terima telepon dari Pak Aji. Wah, ini kayaknya juga kabar buruk kali ya, karena setelah beberapa minggu ini di area veteran itu kan sudah clear dari PKL, tapi ternyata malam hari ini ada lagi yang ngetem di sana. Bahkan kalau kata Pak Aji, PKL yang ngetem yang kembali berjualan di sepanjang veteran itu hampir 9 ya, kurang lebih tadi dihitung sama Pak Aji. Yang jualan itu ada jualan kopi, wedang, cilok, bakso juga ada di sana katanya. Dan di veteran kan ada 2 pos pantau ya. Ada, biasanya ada Satpol, ada di Sub, dan juga jajaran samping lainnya yang ikut patroli di sana selama 2 minggu terakhir ini kurang lebih. Tapi sudah 2 harian ini, atau bahkan dari tadi sore ya, laporan Pak Aji juga kirim video, itu nggak ada petugasnya. Nah, kita sudah coba teruskan ke rekan-rekan Satpol PP, tapi belum ada balasan. Dan beberapa hari sebelumnya memang dari Kepala Satpol PP Kota Malang itu sempat menyampaikan statement bahwa kalau misalnya sudah tidak ada yang ngetem lagi di sana, PKL-PKL itu, maka kita akan tarik personil. Tapi kalau misalnya ada lagi yang jualan, maka personil akan dikembalikan. Jadi kalau sekarang memang ada pengurangan jumlah personil yang jaga, tapi ini sifatnya masih sementara, jadi masih melihat evaluasi yang ada. Nah harapannya nih dari beberapa laporan yang kembali disampaikan soal PKL-PKL itu, kita akan teruskan kembali ke Satpol dan mungkin besok bisa dikembalikan lagi personilnya ke pos pantau. Kembali Mufti.
0: Iya, terima kasih Yola informasinya. Jadi seperti itu kawan ya, apa namanya, jika di PKL itu, ini informasi dari Pak Haji tadi ya. Dan memang sudah sering sekali Pak Aji kirim informasi ke City Guide bahwa memang masih banyak PKL-PKL yang bandel ini jualan di Jalan Veteran, Jalan Bandung gitu ya. Padahal sudah ada larangannya gitu. Dan juga ada beberapa informasi dari pendengar kami tadi pagi kawan, kalau misalnya PKL itu harus taat aturan, bukan aturan yang taat sama PKL. Nah ini jadi dua hal yang berbeda, karena PKL itu juga bisa menyesuaikan diri, tahu tempat di mana boleh berjualan, di mana tidak boleh berjualan ya. Karena untuk pedestrian atau tempat jalan kaki juga sudah ada peraturannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti itu kawan ya. Dan terima kasih tadi informasi dari Pak Aji juga sudah telpon ke newsroom. Dan bisa, masih Anda bisa mobile bersama kami kawan di 0811 3600 911.
2: City Guides Inside.
3: Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda nomor 2 tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
4: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
3: Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
5: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Jadi, terima kasih Pak Ibu masukkan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarina. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
3: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
6: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam aspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para pekomentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya, pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai selfie anak-anak muda.
3: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu, kacek mira meter tok lu.
2: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, masih mobile bersama saya Mufti Akmal ya. Ini kawan, tadi ada informasi yang sempat masuk kepada kami ya. Tadi Pak Aji tadi sempat memberikan informasi bahwa masih banyak sekali pedagang di Jalan Veteran dan Jalan Bandung. Ini tadi juga sempat difotokan ya kawan, pedagangnya ini. Oh, ini banyak sekali ya, jualan cilok, jualan kopi seperti itu ya. Dan tadi juga ada informasi tambahan dari Pak Joko yang sempat telepon ke newsroom. Itu tadi yang di Veteran, kalau ada patroli, maksudnya petugas Satpol PP ya, kalau ada petugas itu yang jualan pindah ke Makam Pahlawan atau TMP. Tapi kalau Satpol PP-nya pulang, mereka balik lagi ke Veteran. Apalagi di atas jam 10 malam, PKL mulai balik ke Veteran. Wah, ini juga perlu ditindaklanjuti ya. Maksudnya harus ada peraturan yang tegas kawan, seperti itu untuk aturan. Jadi memang kalau sudah diputuskan untuk membuat aturan, harus dijalankan seperti itu. Tapi tadi juga sudah diteruskan oleh kawan-kawan kami di newsroom ya, ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Tapi sampai saat ini juga masih belum ada respon. Baik, terima kasih Pak Aji dan Pak Anton, Pak Joko maksud saya, yang sudah memberikan informasi. Dan ini juga ada info tambahan dari Bu Husnul Khotimah. Suhu Wajak malam ini 21 derajat. Ini cukup dingin ya kawan untuk cuaca Malang di malam hari ini. Untuk pantauan traffic kawan pada malam hari ini di jam 10 kurang 10 menit ya. Ini kami pantau di sekitaran Kota Malang dan juga di Malang Kabupaten Batu ya. Masih terpantau relatif lengang ini jalannya kawan. Mungkin karena juga seharian penuh tadi ya, sudah mulai beraktivitas kembali, yang anak-anak sekolah juga sudah mulai sekolah dan sudah tidak ada ini libur panjang ya, sudah selesai liburannya. Jadi untuk malam mungkin bisa lebih tenang gitu. Dan mungkin masih ada informasi tambahan dari Anda kawan, bisa Anda mobile di 0811 6930 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa gate tol. Exit Singosari cukup ramai, kemudian exit Lawang jauh lebih lengang ya exit entry. Sama halnya dengan sekitaran Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Nah, selepas dari ruas Pandaan, kita bergeser ke sekitar

Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga relatif lengang, sama lengangnya ketika bergeser ke Gempol, Rembang, Gempa sampai dengan Paspro. Hati-hati yang lagi di perjalanan juga, sekarang masuk di jam-jam rawan ngantuk, apalagi kalau jam segini banyak bus-bus luar kota yang berseliweran juga ya, rata-rata yang arahnya ke Malang nih biasanya kalau jam-jam segini. Jadi hati-hati yang lagi di ruas tol juga, kalau sudah mulai ngantuk bisa langsung melipir ke sejumlah rest area yang disediakan. Selamat malam kawan, hati-hati di jalan.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah, kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket eduwisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan DPRD soroti keseriusan Pemkot pada program penyelamatan angkot. Anggota Komisi C, DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai Pemkot Malang masih belum mampu menyikapi kondisi angkot di lapangan yang perlu diselamatkan imbas maraknya perkembangan transportasi berbasis aplikasi. Arif menjelaskan sejumlah program yang sebelumnya disiapkan untuk menjaga keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terrealisasi. Mulai dari pembangunan shelter khusus bagi ojek online maupun juga taksi online, pengoperasian angkot pelajar gratis hingga menjadikan angkot sebagai angkutan pengumpan atau feeder menuju Transjatim. Kawan Disbudpar Jatim usulkan jaranan dan tempe jadi warisan dunia. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Jatim, Sadari, menyampaikan saat ini pihaknya mengupayakan kesenian jaranan dan juga tempe agar ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melestarikan dan mengangkat budaya lokal ke tingkat dunia. Lebih lanjut, untuk menyukseskan langkah ini dibutuhkan kolaborasi antar pihak agar berjalan dengan lancar dan lestari untuk generasi mendatang. Kawan, Indonesia targetkan alih teknologi lewat kemitraan kapal dengan Rusia. Indonesia dan Rusia resmi memperkuat penjajakan kerjasama industri perkapalan lewat Forum Kemitraan Maritim yang digelar di Yekaterinburg, Rusia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kolaborasi ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas industri maritim melalui investasi alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia hingga produksi bersama untuk pasar ASEAN. Lebih lanjut, langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari MOU yang sudah ditandatangani kedua negara pada Desember 2025 lalu dan diharapkan semakin terbuka setelah adanya perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Rusia. Demikian 911 Hot News. Jam 10 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan malam hari ini kawan, saya akan membahas dulu kalau mau nonton film itu bagaimana kawan, atau ngapain aja gitu ya. Kalau sekarang kan mau nonton film itu gampang ya, tinggal buka layar, pilih judul, pencet play gitu di layanan streaming kawan. Tapi dulu nonton film itu bukan soal pencet tombol, tapi memang ada prosesnya kawan. Nah mungkin yang kita harus tahu dulu filmnya apa, itu yang pasti ya. Informasinya pun juga tidak datang otomatis seperti buka HP langsung, oh ini ya informasinya, tidak seperti itu. Biasanya memang dari cerita teman, atau mungkin iklan kecil di koran, atau mungkin bagaimana kalau misalkan pengalaman Anda kawan, kalau cari film itu caranya bagaimana. Anda bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan sebelum nonton biasanya sudah ada rasa penasaran ya, sudah ada bayangan gitu, meski belum tahu isinya seperti apa. Atau mungkin Anda dulu nonton film cuman buat biar ketemuan sama pacar aja. Nah, boleh bergabung kawan ke WhatsApp kami ya, komen-komen ini mengenai hal ini. Sampai di bioskop kawan, biasanya ada antrian ya, berdiri, nunggu, lihat papan jadwal, antri tiket gitu. Ya kadang sambil ngobrol sama teman atau sama pacar gitu, kadang sambil nebak-nebak film mana yang rame gitu. Tiket di tangan itu pasti udah seneng banget, wah ini udah beli tiket, tinggal masuk, tinggal nonton gitu ya. Ada rasa puas tersendiri gitu kawan dulu. Dan masuk ke dalam bioskop juga pasti khas ya kawan, tiap bioskopnya sudah punya keunikannya masing-masing. Karena tiap bioskop dulu tidak sama seperti sekarang kawan. Kalau dulu itu pasti ada bioskop yang memang premium, high class gitu ya. Atau mungkin ada bioskop yang memang untuk menengah ke bawah, contohnya seperti bioskop Pelut gitu, Misbar, Grimis Bubar gitu. Kalau dulu gimana kawan? Anda biasanya nontonnya di mana gitu ya? Bisa tambahkan ini ke WhatsApp kami, komentar-komentar. Atau mungkin boleh menceritakan, Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat menonton film kawan ya, bagaimana caranya dulu di bioskop. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada pilihan lain kawan selain nonton di bioskop, layar tancap biasanya ya. Nah layar tancap ini yang paling sering orang-orang tonton juga, biasanya muternya keliling kawan, kalau saya tidak salah ya seperti itu. Datang sore nunggu malam, kadang sambil jajan-jajan gitu, film belum mulai tapi suasananya sudah rame kawan, orang-orang ngobrol, pedagang mondar-mandir tapi nonton film ini. Jadi apa ya, merasakan suasananya itu sangat hangat gitu kawan. Saya pun yang belum pernah merasakan secara langsung, membayangkan saja sudah kerasa kalau dulu itu sangat asik sekali nonton layar tancap. Mungkin kalau misalkan Anda, bagaimana pengalamannya, suasananya bagaimana kawan, coba ceritakan ya, apa yang Anda rasakan saat menonton layar tancap kawan. Apakah seru sekali atau bahagia sekali atau bagaimana? Dan kalau misalkan ada kenangan ya dengan orang yang Anda cintai, atau mungkin pacar yang sekarang menjadi istri Anda gitu, tentang layar tancap atau bioskop, boleh tambahkan ke WhatsApp kami. Atau mungkin pacar yang menjadi suami Anda gitu ya, itu bisa tambahkan ya ke 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex dari City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Halo kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: guidance for your life. City Guide FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi di Memory Lex. Dan tadi kita membahas tentang bagaimana cara orang menonton film di zaman dulu kawan ya. Ya entah dengan bioskop atau mungkin tadi saya ada satu yang belum tersebut, yaitu TV kawan. Biasanya nonton TV bersama tetangga gitu ya. Itu yang paling sering dilakukan juga, salah satunya kawan ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan untuk kali ini mengenai hal tersebut. Atau ini saya juga ada satu bahasan lagi kawan, yaitu dulu kalau misalkan mau dengar musik favorit gimana caranya. Nah kalau misalkan di talk sebelumnya memang kita bicara soal film, sekarang kita geser gitu ya ke satu hal lain yang memang sangat dekat dengan hidup banyak orang dulu kawan, musik. Tapi cara menikmati musik dulu itu jauh berbeda dengan sekarang. Dulu musik itu tidak selalu bisa kita dengar kapan yang kita mau kawan ya. Harus ditunggu biasanya, harus dicari, dan justru karena itu setiap lagu terasa lebih berharga. Salah satu cara paling umum mendengarkan radio, mendengarkan musik adalah dari radio. Maksud saya seperti itu kawan ya. Dan radio itu dinyalakan di jam-jam tertentu biasanya, pagi, sore, malam. Nah kalau punya lagu favorit, ya biasanya kita tidak bisa langsung memutarnya gitu. Kita nunggu penyiar untuk memutarkannya. Kadang ditunggu lama gitu ya, kadang gak muncul sama sekali karena sudah terputar sebelumnya. Nah menunggu lagu di radio itu ada seninya biasanya. Kita dengarkan satu persatu lagu yang diputar. Begitu intro lagu favorit terdengar, langsung, wah ini lagu yang dicari, langsung gedein volume akhirnya gitu ya. Ada yang langsung mendekat ke radio juga, ada yang buru-buru ambil kaset kosong untuk merekam gitu. Jadi dulu itu ada apa ya, seninya gitu kawan. Banyak orang yang dulu merekam lagu dari radio ke kaset juga. Bahkan saya baru tahu, saya ternyata punya ini kawan, punya seperti tape recorder gitu di rumah, dan itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mendengarkan lagu dari radio, bisa diputarkan di kaset gitu, di record di kaset. Nah mungkin dulu Anda juga punya seperti itu, boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami. Selain radio juga dulu ada kaset pita kawan, yang diputar berulang-ulang gitu ya. Kalau sudah suka satu lagu, biasanya kasetnya bisa diputar berkali-kali, diputar lagi. Nanti kalau misalkan mau ngeriset, biasanya ada pilihan risetnya di radio, di apa ya, pemutarnya, kaset playernya. Atau biasanya diputar manual pakai pensil kawan. Nah Anda biasanya dulu pakai yang mana ini? Apakah muter manual atau muter otomatis dari mesinnya ini, dari kaset playernya? Lalu kalau misalkan kita lihat, memang biasanya di dalam kaset pita itu, di tempatnya ada lagu-lagunya kawan, bahkan ada lirik-liriknya gitu. Kalau misalkan saya yang punya lengkap, ini Club Ojek ya waktu itu. Cukup lengkap memang dari segi lagu-lagunya, bahkan selirik-liriknya kita punya saya itu ada gitu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, punya apa kawan yang kaset player, yang punya kaset pita yang Anda punyai gitu maksud saya. Lalu kalau misalkan dulu memang seringnya musik itu didengarkan bersama kawan. Radio dinyalakan keras-keras di ruang tengah gitu. Orang satu yang mendengarkan, maksud saya ya orang lainnya juga mendengarkan gitu. Dan mau suka atau tidak, pasti juga ikut mendengarkan. Dari situ biasanya selera musik sering terbentuk bersama ya. Atau mungkin orang nongkrong gitu, teman kita memutarkan lagu, terus kita mendengarkan lagu yang mungkin awalnya tidak terlalu kita suka gitu ya. Tapi lama-kelamaan, loh kok enak ya lagunya ya gitu, akhirnya suka. Biasanya seperti itu. Makanya lagu tertentu dulunya itu jadi kenangan atau memori bagi satu keluarga atau mungkin satu geng, satu kawan gitu ya, satu masa. Nah kalau misalkan Anda punya pengalaman, punya cerita mengenai hal ini, boleh ceritakan ke WhatsApp kami kawan, memori Anda mengenai musik ini ya. Dan kalau mau dengar musik di luar rumah pun, biasanya dari warung atau mungkin rumah tetangga gitu ya. Lagu-lagu yang sering diputar di tempat-tempat itu biasanya ya pelan-pelan jadi apa namanya ya, jadi kesukaan kita, karena kita dengarkan kok lagunya tiap hari ini terus ya. Terus lama-lama jadinya oh suka sama lagu ini, enak gitu ya. Jadi Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami dulu kalau misalkan cara Anda mendengarkan musik bagaimana. Dan kalau misalkan ada musik gitu ya yang Anda ingat apa, dan kenapa kok Anda ingat selalu musik itu kawan, Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex dari City Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: pada kesempatan hari ini anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya.
3: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
4: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
3: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Eh, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar Rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. Citygate FM.
4: Memory Lex. Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Lex bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat, kawan, kita rangkum dari cerita nonton film dan dengar musik tadi ya, ada satu benang merah lagi yang memang kuat, kawan, dari hal tersebut. Dulu hiburan itu ditunggu, kawan, ya. Jadi bukan pilihan sesuka hati, bukan tersedia kapan saja. Dan dulu kita tidak punya kendali penuh atas hiburan, kawan. Kita menyesuaikan diri dengan jadwal hiburan biasanya, dengan keadaan, dengan apa yang tersedia gitu. Mau nonton film ya harus datang di jam-jam tertentu. Mau dengar lagu favorit ya harus sabar menunggu untuk diputar atau nunggu untuk di request gitu. Dan anehnya justru disitulah hiburan terasa lebih berkesan, kawan, ya. Karena hiburan itu ditunggu. Jadi orang yang memberi perhatian penuh itu benar-benar kita sendiri gitu, kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, aku mau mendengarkan lagu favorit gitu. Dan kalau misalkan kita dengarkan di radio ya kita benar-benar memberikan itu perhatian penuh. Kalau misalkan sekarang kan mungkin lagu bisa kita putar terus ya berkali-kali. Jadi kita tidak terlalu memberikan perhatian penuh. Oh bisa diputar lagi aja loh gitu. Dan kalau misalkan saat lagu diputar, biasanya telinga benar-benar mendengarkan tanpa distraksi lain, kawan, ya. Tidak ada pilihan untuk pindah ke hal lain dalam satu detik. Jadi kita hadir sepenuhnya untuk mendengarkan musik biasanya. Dulu juga kalau misalkan hiburan itu sering datang tanpa kita pilih. Jadi lagu yang diputar di radio, film yang sedang tayang, acara yang ditonton bersama, semuanya kita terima, kawan. Kalau tidak terlalu suka gimana? Ya tetap dinikmati gitu ya. Dari situlah selera itu terbentuk biasanya. Kita mengenal banyak hal baru justru karena tidak selalu memilih biasanya. Nah, apakah benar seperti itu, kawan? Anda boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami pengalaman Anda. Dan kalau kita lihat juga menariknya lagi, karena hiburan tidak selalu tersedia, biasanya waktu tanpa hiburan itu bukan masalah, kawan. Jadi orang tidak merasa harus selalu terhibur. Hormon dopaminnya tidak selalu tinggi, kawan, seperti sekarang ya. Kita sekarang scroll TikTok saja hormon dopamin sudah meningkat, kawan. Dan ini bisa membuat brain rot ya, kebusukan otak gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi cara hidup orang dulu sebenarnya itu sudah sangat pas, kawan. Apa ya, balance gitu antara hiburan dengan kehidupan aslinya. Jadi bosan sebentar itu juga wajar, diam sebentar itu normal. Jadi hiburan itu bukan kewajiban tapi selingan saja dalam kehidupan. Bandingkan dengan sekarang, mungkin hiburan bisa dipilih kapan aja, ribuan pilihan ada di tangan kita. Tapi karena terlalu mudah, hiburan sering terasa cepat habis ya. Satu film selesai, pindah ke film lain. Satu lagu diputar setengah, langsung ganti. Bukan karena tidak bagus, kawan, tapi karena kita tahu selalu ada pilihan lain. Dulu satu film bisa diceritakan lama sekali ya. Satu lagu bisa diingat bertahun-tahun karena aksesnya terbatas. Dan ingatannya justru kuat, kawan. Hiburannya tidak lewat begitu saja. Dan karena hiburan dulu sering dinikmati, itu pengalamannya jadi kolektif. Orang lain menonton hal yang sama gitu. Jadi karena sering dinikmati bersama, jadi pengalamannya kolektif, kawan. Mendengarkan lagu yang sama, menonton film yang sama, besoknya bisa dibicarakan karena ada kesamaan pengalaman. Sekarang, meskipun hiburan melimpah, pengalaman sering terpecah, kawan. Setiap orang menonton hal berbeda, mendengarkan hal yang berbeda. Jarang ada satu hiburan yang benar-benar dialami bersama, gitu ya. Bukan berarti dulu itu lebih baik atau sekarang lebih buruk, tidak. Ya, zaman memang berubah, cuman ada satu hal yang bisa kita tarik. Menunggu itu membuat kita lebih menghargai. Betul atau tidak, kawan? Anda boleh sharing-sharing mengenai hal ini, kawan. Kalau misalkan dulu, hiburan apa yang paling Anda tunggu, kawan? Baik film, acara TV, lagu di radio, apa? Anda boleh ceritakan pengalaman Anda ke WhatsApp kami. Karena mungkin yang kita rindukan bukan sekedar hiburannya, kawan, tapi rasa antusias saat menunggu, gitu ya. Dan rasa puas yang saat akhirnya didapatkan. Anda boleh bergabung ke WhatsApp di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami, kawan, di Memory Lens.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talun. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, bantuan RTLH Kota Malang murni dari APBD. Kata Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto, program bantuan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH tahun ini murni dari APBD Kota Malang. Dandung menyampaikan, peluang melibatkan dana CSR untuk mendukung rehabilitasi RTLH seperti yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya tidak dilakukan di tahun ini. Lebih lanjut, program ini jadi layanan dasar pemerintah untuk masuk standar pelayanan minimal atau SPM sekaligus mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Kawan Kadin Jatim dukung kurikulum berbasis industri. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, langkah ini penting karena perkembangan kebutuhan industri, khususnya di bidang teknologi informasi jauh lebih cepat dibanding perubahan kurikulum di dunia pendidikan. Untuk mewujudkannya, Kadin bersama Swiss Kontak menyiapkan fasilitator yang akan memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Sementara itu, dengan cara ini Kadin berharap kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kemampuan dan dengan kebutuhan industri bisa dikurangi, sehingga proses belajar lebih relevan dengan dunia kerja saat ini. Kawan dan antara evaluasi Pos Indonesia usai dugaan kesalahan tata kelola. Anggota Komisi 4 DPR RI, Fernando Ganinduto menyampaikan, pihak Danantara kini telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia akibat permasalahan tata kelola termasuk dugaan rekayasa keuangan. Menurutnya, komunikasi yang jelas dan transparan menjadi kunci awal dalam menjalankan sistem yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan di dalam perusahaan. Lebih lanjut, pihaknya meminta evaluasi serupa tidak hanya dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia saja, namun juga menyeluruh kepada BUMN. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita di Memory Lex malam hari ini, kita bakal membahas lagi kawan. Tadi kita membahas mengenai film, musik, dan hiburan-hiburan gitu lah ya. Nah kalau misalkan sekarang kita bahas lebih ke kehidupannya langsung kawan. Dulu kalau misalkan mau pergi jauh, persiapannya pasti gak sederhana. Nah kita bahas mengenai persiapan kawan ya. Kalau sekarang mau pergi jauh, seringkali keputusannya bisa dadakan kawan. Lihat waktu kosong, buka aplikasi pesan tiket berangkat gitu ya. Tapi dulu pergi jauh itu bukan urusan sepele kawan, perlu proses ya. Jadi selalu ada persiapan, dan persiapan ini justru jadi bagian penting dari perjalanannya. Dulu sebelum pergi jauh, yang pertama dilakukan pamit dulu kawan, biasanya pamit ke orang tua, ke keluarga di rumah, ke tetangga dekat gitu. Karena pergi jauh itu dianggap peristiwa ya, jadi ada rasa meninggalkan rumah biasanya untuk sementara, bukan sekedar keluar sebentar. Nah setelah pamit biasanya baru urusan persiapan barang. Tidak banyak, tapi dipikirkan baju secukupnya, barang penting saja, tidak ada koper besar dengan banyak pilihan. Seringkali satu tas saja sudah cukup, yang penting rapi dan aman kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, dulu kalau misalkan Anda keluar-keluar, apalagi yang penting kawan? Apakah bekal? Nah bekal itu juga jadi hal yang penting kawan, karena makanan disiapkan dari rumah biasanya kalau mau piknik ya atau jalan-jalan gitu. Nasi, lauk kering, atau camilan sederhana. Dan bekal ini bukan cuma soal untuk mengganjal lapar saja, tapi soal jaga-jaga, karena dulu tidak semua tempat mudah ditemukan, warung atau tempat makan. Bahkan kalaupun ada biasanya mahal kawan ya. Dan rute perjalanan pun dipikirkan matang-matang, dihafal di kepala, lewat mana, turun di mana, ganti kendaraan di mana. Kadang ditulis di kertas kecil, kadang hanya diingat-ingat. Nah bertanya ke orang juga jadi salah satu pilihan sih untuk berjaga-jaga gitu ya, bagian dari persiapan gitu. Kalau naik kendaraan umum pun juga biasanya kita tahu bahwa perjalanan bisa lama, bisa molor, bisa tidak sesuai rencana, tapi itu sudah diterima ya sejak awal. Tidak ada target waktu yang terlalu ketat, biasanya yang penting berangkat dan sampai dengan selamat. Nah menariknya dulu orang tidak terlalu banyak mengeluh ya soal capek, karena capek itu sudah jadi bagian dari perjalanan. perjalanan. Duduk lama atau berdiri lama, menunggu lama, semua diterima sebagai konsekuensi pergi jauh, kawan. Dan karena persiapannya panjang, keberangkatannya biasanya lebih bermakna. Ada rasa deg-degan, ada rasa antusiasnya. Nah, mungkin Anda dulu di tahun 80-an, 90-an yang memang sering bepergian, kawan, khususnya keluar kota, boleh tambahkan ke WhatsApp kami, kawan, bagaimana rasanya. Atau mungkin, oh, saya baru besar di tahun 2000-an, mas, nggak apa-apa ya. Baru kerja di tahun 2000-an, nggak apa-apa. Ceritakan saja, kawan, bagaimana pengalaman Anda mengenai persiapan. Karena perjalanan di tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal itu masih cukup sama, kawan, daripada di tahun 2010 ke atas ya. 2010 sampai 2020 itu sudah mulai banyak berubahnya. Dan kalau kita lihat memang soal persiapan yang panjang, keberangkatannya itu biasanya terasa lebih bermakna. Dan malam sebelum pergi biasanya sering sulit tidur. Apakah Anda juga pernah merasakan seperti itu? Aduh, besok ini jalan-jalan, besok ini pergi, jadi agak susah tidur. Nah, apakah pernah seperti itu, kawan? Bisa ceritakan ya pengalaman Anda. Nah, kalau misalkan sekarang memang jika kita bandingkan ya, banyak hal yang bisa diatur dengan cepat, praktis, efisien, tapi seringkali pergi ya terasa biasa saja karena tidak ada jeda, kawannya, tidak ada momen gitu. Dan dulu memang persiapan perjalanan sudah jadi cerita, bahkan sebelum sampai tujuan biasanya ceritanya sudah banyak. Dan malam ini, kawan, Memorylax ingin mengajak Anda memang untuk mengingat kembali dulu kalau Anda mau pergi jauh, persiapan apa yang paling Anda ingat? Apakah pamitnya, apakah persiapannya, apakah bekalnya, atau mungkin hafalan rutenya gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami ceritanya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karena

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak ada no saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya ae. Sama ini ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang.

0: Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas mengenai bagaimana prosesnya orang bepergian kawan ya. Persiapannya cukup lama dan memang tidak seinstan sekarang kalau mau pergi-pergi itu ya. Dan dulu kalau misalkan mau ketemu teman pun juga sama dengan perjalanan yang memang cukup prosesnya panjang kawan ya. Jadi kalau sekarang mau ketemu teman kan tinggal kirim pesan, balasnya cepat, ketemunya cepat gitu ya. Tapi dulu ketemu teman itu butuh usaha kawan, dan usaha itu biasanya bisa jadi cerita. Mungkin Anda boleh tambahkan nanti ya mengenai hal ini, bagaimana pengalaman Anda dulu biasanya janjian ketemu biasanya dilakukan secara lisan, ketemu di sekolah ya, di kantor ya, atau mungkin di rumah ya gitu, jam berapa, nanti sore jam 4 di alun-alun, biasanya kayak gitu. Tidak ada konfirmasi ulang, tidak ada pengingat, yang ada cuma memang kita perlu mengingat jamnya sama di mananya, langsung datang di saat itu juga dan harinya kawan. Biasanya komitmen gitu ya, komitmennya sangat luar biasa orang-orang dulu kawan. Karena janjian lisan datang tepat waktu itu penting, tapi menunggu juga dianggap wajar. Tapi kalau datang duluan ya menunggu, duduk di bangku, berdiri di pinggir jalan, biasanya kalau lebih dari sejam baru ditinggal gitu ya. Nah, atau mungkin jalan mondar-mandir gitu ya sambil nungguin. Jadi tidak ada rasa panik kawan, tidak ada rasa harus membatalkan. Tapi kalau misalkan cukup lama menunggunya ya harus dibatalkan memang. Kadang temannya ditunggu tidak datang ya bisa lupa atau bisa salah tempat, bisa tertahan dengan urusan lain gitu ya. Jadi cukup signifikan kawan, kalau misalkan batal itu pasti ada alasan yang sangat-sangat penting memang. Dan tidak langsung jadi masalah besar ya, oh, kamu kenapa kok gak jadi ketemu gini. Biasanya memang tunggu di hari lain, pas ketemu lagi ada dijelasin gitu, saling cerita akhirnya besoknya ya. Jadi kalau misalkan mau ketemu ke rumah teman pun juga sering kalinya datang langsung, tidak ada ngabarin di rumah enggak langsung, pokoknya oh biasanya kalau misalkan teman saya ini di rumah jam 3 sore deh gitu, langsung datang ke rumahnya gitu ya. Dan tidak selalu memberi kabar dulu gitu kawannya, jadi langsung ketuk pintu maksud saya, kalau orangnya ada ya ketemu, kalau tidak ada ya pulang gitu. Jadi tidak ada rasanya dianggap mengganggu gitu, tidak ada rasanya yang menganggap oh ini buang-buang waktu seperti ini, tidak. Jadi menariknya proses ketemu orang ini melibatkan ya dengan orang lain, contohnya bertanya ke tetangga, ke saudaranya, ke orang sekitar, si ini ada bu atau pak gitu. Dari situ biasanya obrolan kecil bisa muncul dan ketemu teman itu bisa menjadi salah satu hal yang memang cukup spesial kawan. Mungkin kalau sekarang ketemu teman bisa diatur dengan sangat cepat, tapi justru karena itu sering terasa ringan, mudah dibatalkan juga, mudah ditunda. Tidak ada rasa sayang kalau dibatalkan kawan. Dulu kalau karena susah ketemu ya, orang lebih menghargai pertemuan, duduk lama, ngobrol panjang, tidak terlalu banyak gangguan, tidak sibuk dengan hal lain gitu, hadir sepenuhnya. Nah, Anda mungkin yang punya pengalaman juga mengenai hal ini kawan, Memory Lex malam hari ini bersama saya ingin mengajak Anda mengingat kembali dulu sering paling janjian ketemu teman di mana dan pernah nunggu lama tapi tetap ditunggu. Nah, kalau Anda pernah seperti itu juga, boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami, berapa lama biasanya Anda nunggu teman Anda kawan, dan yang paling lama itu nunggu berapa lama. Kirimkan saja di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan, di @cityguide911fm, ada X, ada Instagram, ada juga TikTok. Tetap bersama kami di Memory Lex. Wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Gate FM.

0: Experience for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas banyak hal kawan ya. Dan kalau kita rangkum dari cerita soal persiapan pergi atau mungkin proses ketemu teman tadi, ada satu hal juga yang sangat terasa. Dulu perjalanan itu selalu punya cerita kawan. Bukan karena perjalanannya jauh ya, tapi karena prosesnya dijalani sepenuhnya biasanya. Benar-benar kita itu hadir di dalam sana. Kalau misalkan sekarang kan distraksinya sudah sangat luar biasa dari handphone kawan ya. Kalau dulu orang ya benar-benar liburan menikmati liburannya kawan. Dan perjalanan juga sering diwarnai hal-hal kecil yang tidak direncanakan biasanya. Kendaraan berhenti lama, salah turun, harus ganti rute, dan masih banyak lagi. Tapi itu tidak langsung dianggap masalah memang, tapi dari menjadi bagian dari pengalaman. Dan seringkali justru dari situ muncul cerita yang diingat lama kawan ya. Kalau naik angkutan umum, supir dan penumpangnya biasanya sering saling kenal ya. Ada rute langganan gitu, ada wajah-wajah yang sering ditemui. Perjalanan jadi terasa lebih akrab dan meskipun tidak saling menyapa biasanya ya. Kalau berjalan kaki pun atau naik sepeda, perjalanan memberi waktu untuk melihat sekitar, melihat perubahan jalan, rumah, atau suasana. Jadi perjalanan itu bukan sekedar kita dari tempat A ke tempat B gitu. Tidak ya, tidak sekedar pindah tempat, tapi juga mengamati lingkungan biasanya. Menariknya dulu orang tidak terlalu sibuk dengan tujuan akhirnya, sampai memang penting gitu kawan ya. Tapi proses menuju ke sana juga dinikmati. Tidak ada tekanan harus cepat biasanya. Tidak ada rasa harus selalu efisien gitu. Masih minim dulu ya. Sekarang kan perjalanan sering diukur dengan waktu tempuh ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah kita jarang benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di sepanjang perjalanan kawan. Padahal perjalanan itu jadi jeda kosong antara dua aktivitas biasanya. Dulu satu perjalanan bisa jadi bahan cerita sampai ke rumah. Cerita ke orang tua, ke teman, ke saudara. Jadi ceritanya bukan cuma tentang tujuan, tapi tentang apa saja yang terjadi di jalan. Nah untuk malam hari ini, kalau Anda punya cerita juga kawan, perjalanan apa yang paling Anda ingat? Bukan karena tujuannya, tapi karena ceritanya, perjalanan kemana? Dan pernah nggak perjalanan sederhana tapi berkesan sampai sekarang? Dan kalau misalkan ada satu lagi yang teringat tentang perjalanan itu, bisa Anda usulkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis jamudan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan, wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati, yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah.

menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Cobantalu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Cobantalu beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Cobantalu. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Cobantalu ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

hangat, benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan.

berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit, sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: gak kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah

dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: khas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya, sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Gate FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih bersama saya Erika Rosa. Kita masuk program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Kita mau bicara tentang siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Nah, ini tentu juga mengingatkan untuk masyarakat ya. Tapi nanti kita akan bahas secara detail tentunya bersama dengan narasumber terkait dengan rencana penutupan akses Jalan Bendungan Lahor terutama untuk kendaraan roda 4 yang rencananya ini akan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2026. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada sekretaris perusahaan Perum Jasa Tirta 1, kemudian ada penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jawa Timur. Ada juga dari KBO Satlantas Polres Malang, dan kami juga mengundang ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sebelumnya, kita jeda dulu sebentar kawan. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Tetaplah bersama kami.

0: Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa di program Ijento kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, STMSC IPU. Pak Erwando, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
0: Iya, terima kasih Pak Erwando kembali menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol lagi di program Ijentok Radio City Guide. Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, suaranya Pak Erwando kok agak kecil ya dari kami.
1: Oh,
0: Pak
1: gitu.
0: Erwando.
1: Baik, iya.
0: Nah, sekarang lebih oke Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Erwando untuk waktunya. Selain ada Pak Erwando, kami juga mengundang ada KBO Satlantas Polres Malang Ibda Nur Adnan. Ibda Adnan, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Mbak Erika nih.
0: Betul Pak, saya dengan Erika. Terima kasih Ibda Adnan, pagi hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak juga dari sisi kepolisian Polres Malang tentunya ya. Lalu yang sudah sambung bersama dengan kami, ini juga ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendy Bowo Putro, STMT. Pak Hendy, selamat pagi.

0: Iya, selamat pagi, Pak Endi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Jadi saya off cam dulu ya, karena baik. Sakit di kendaraan ini.
0: Iya, siap, Pak Endi. Mau perjalanan ke tempat kerja ini, Pak, ke kampus?
1: Iya, menuju kampus.
0: Baik, terima kasih juga Pak Hendi untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih menunggu dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Jawa Timur yang infonya hari ini akan diwakilkan ke penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur, ada Pak Alan Yuda. Ini tadi kita sudah kirim link Zoom juga ya ke Pak Alan, tapi Pak Alan ini sepertinya masih menunggu untuk sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kawan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda mau ikut berkomentar dalam topik bahasan kita hari ini, Anda mau ikut memberikan gagasan atau barangkali juga pertanyaan, boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan untuk yang mau bergabung, ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon di WhatsApp Radio City Guide. Kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor, yang barangkali Anda sudah baca di berbagai media ya. Rencananya akses Bendungan Lahor itu akan ditutup total untuk kendaraan roda 4 per tanggal 1 Agustus 2026. Nah, Pak Erwando, benar Pak ya? Ini ada rencana terkait dengan penutupan akses Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 mulai 1 Agustus nanti. Barangkali boleh digambarkan, Pak Erwando, terkait dengan rencana tersebut.
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahor, ini akan ditutup tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih, dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Itu bagus ya, Ibu sekalian. Jadi mungkin itu Bu Mbak Erika yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Pak Erwando, ini barangkali juga memicu berbagai pertanyaan ya di masyarakat ya. Kenapa akhirnya keputusan untuk penutupan akses bagi roda 4 itu diambil dari Perum Jasa Tirta selaku pengelola kawasan Bendungan Lahor?
2: Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahor atau di Bendungan Lahor ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Jembatan jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses. Ini sejalan terkait dengan keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa Bendungan Lahor ditetapkan sebagai objek vital nasional, sehingga aspek pengamanan dan keberlanjutan fungsi ini menjadi harus prioritas utama. Kemudian sejalan lagi dengan arahan dari Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang mana memang ada fungsi dari puncak bendungan, dan puncak bendungan ini adalah bukan sebagai jalan umum, melainkan jalan inspeksi yang dapat mungkin tidak dimungkinkan untuk dilalui kendaraan secara umum. Nah, secara teknis memang hal ini perlu kami lakukan karena dalam rangka untuk mengurangi lalu lintas berulang dari puncak bendungan, mencegah potensi mitigasi kerusakan, dan juga memastikan bahwa proses kegiatan operasi pemeliharaan dan pemantauan ini dapat kami lakukan secara lancar. Dan kembali lagi, hal ini, kebijakan ini bukan semata-mata pembatasan lalu lintas, tapi merupakan bagian dari manajemen untuk melakukan lakukan kegiatan pengamanan dalam rangka keselamatan bendungan, pengamanan objek vital, dan supaya menjaga keberlanjutan dari fungsi bendungan Lahor.
0: Baik, tentu kita juga tahu bersama ya, fungsi dari bendungan Lahor ini sangat banyak untuk masyarakat, bukan hanya di wilayah Malang, tapi juga untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pak Herwando, namun barangkali juga ada beberapa pertanyaan yang ada di masyarakat ya. Kenapa kok baru ditutup sekarang, Pak? Apakah juga salah satu pemicunya karena kemarin sempat ada polemik ya terkait dengan akses bendungan Lahor yang juga sempat ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu?
2: Yeah. Jadi dapat kami sampaikan Mbak Erika bahwa pemicu penutupan akses di puncak bendungan Lahor itu bukan diakibatkan adanya polemik atau gangguan operasional. Jadi memang mekanisme ini sudah kami rencanakan pasca terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di tahun 2025. Sehingga dalam prosesnya memang sudah kami rencanakan sebenarnya pembatasan akses dengan mempertimbangkan kegiatan lalu lintas sebelumnya yang memang di kawasan wisata Lahor ini saat itu dimungkinkan untuk dilakukan dilintasi oleh roda 4, maka kami melihat timing waktunya adalah memang di 1 Agustus 2026 ini sudah merupakan waktu yang tepat, mempertimbangkan faktor sosialisasi dan sebagainya. Jadi memang kembali lagi bahwa kami melihat bahwa faktor dari kondisi bendungan Lahor ini supaya berkelanjutan dan memberikan manfaat sebagai besar-besarnya kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat di sekitar Malang dan Blitar, untuk masyarakat seterusnya, maka memang perlu dilakukan pembatasan. Karena kembali lagi salah satunya selain juga menindaklanjuti surat dirjen tersebut, kondisi bendungan Lahor yang sudah melewati usia 50 tahun ini memang perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa bendungan Lahor ini bisa berfungsi selama-lamanya, kira-kira begitu. Karena kalau kita mengambil analogi manusia nih, Mbak Erika, sekalian, jadi manusia saja semakin usia ini semakin banyak hal yang dilarang, semakin banyak hal yang harus tidak bisa dilakukan, sehingga perlu treatment khusus untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ini. Jadi pertimbangannya saya sampaikan kembali lagi Bapak sekalian adalah pertimbangan ini adalah memang sudah direncanakan sejak 2025, khususnya pasca surat penegasan dari Kementerian PU itu terbit di September 2025 dan timingnya adalah di 1 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan Mbak Erika, ini informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya tidak hanya bendungan Lahor saja yang ditutup aksesnya untuk puncak bendungannya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di puncak bendungan Sutami, puncak bendungan Wlingi, mungkin puncak bendungan Sengguru, ini juga semuanya sudah dibatasi aksesnya untuk kendaraan-kendaraan yang melewati puncak bendungan.
0: Baik, nah tentunya kawan, dengan nanti per 1 Agustus 2026 ini ada penutupan total akses jalan bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 dan juga lebih. Itu kan dampaknya nanti berarti kendaraan-kendaraan yang biasanya melintas di bendungan Lahor Karanggates akan beralih ke jalur utama. Nah, dari kepolisian sejauh ini bagaimana Pak respon terkait dengan rencana penutupan akses jalan bendungan Lahor?
3: Mungkin yang bisa kami sampaikan terkait rencana dari jasa cetak ya. Tadi yang sampaikan Pak Irwando bahwa per 1 Agustus nanti untuk R4 ke atas tidak bisa melintas di jembatan Lahor tersebut, hanya untuk dikhususkan R2. Nah, tentunya dengan penutupan akses tersebut pastinya akan berdampak untuk lalu lintas jalur yang di bawah, pastinya akan meningkat. Mengingat juga sebagai jalur R6 ke atas, demikian Mbak.
0: Baik, dari kepolisian sudah memprediksi ini akan berdampak kepada jalur utama. Lalu sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah juga dilakukan koordinasi dengan jajaran terkait lainnya terkait untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan di jalur utama?
3: Betul Mbak Erika, bisa kami sampaikan untuk antisipasi. Kemarin kita sudah melakukan ANEF dengan Bapak Kasat Lantus, dengan Bapak Kanit, para kanit yang lainnya, antisipasi terkait rencana penutupan jembatan laut tersebut. Kita akan mengutamakan anggota lagi, terutama di Sumber Pucung ya, di kawasan Sumber Pucung. Tentunya nanti kita juga kolaborasi dengan Polsek Sumber Pucung manakala terjadi kerodit, baik karena kemacetan maupun terkait akibat dampak kecelakaan, kita bisa secepatnya turun di TKP sehingga bisa melancarkan kendaraan dari arah Blitar, tentunya yang dari bawah arah Blitar, yang dari atas dari arah Malang ke Blitar. Demikian
0: Mbak. Baik, saya ke Pak Hendi Bowoputro dari BPTD. Belum gabung ya teman-teman ya? Oke, dari BPTD masih belum bergabung Pak Hendi. Nah itu tadi disadari Pak, kalau dari kepolisian sendiri sudah memprediksi ini akan ada dampaknya. Kalau menurut Pak Hendi, seberapa Pak ketika nanti akses Bendungan Lahor ini ditutup total untuk roda 4 maupun juga lebih, seberapa dampak yang akan dirasakan di jalur utama?
1: Jadi selamat pagi pemirsa, selamat pagi para narasumber. Kebetulan saya pasti apa pengemudi, tapi ini saya hands free. Nah, untuk kalau dampak secara terukur, kami belum melakukan survei, terus terang aja, karena itu kalau dikatakan bahwa ini derajat kejenuhan naik dari sekian menjadi sekian, itu harus diukur, harus disurvei. Jumlah lalu lintas yang melewati Bendungan Lahor sekarang, terus ditambah dengan yang ada di jalur arterinya. Nah, untuk itu, tapi yang pasti ini, kalau untuk di jalan arteri yang ada, itu yang pasti jarak tempuh lebih panjang. Lalu juga hambatannya atau lalu lintas yang ada bercampur dengan kendaraan berat, yang mana medan atau konterinnya ya, itu medannya adalah medan gunung, sehingga banyak tanjakan dan turunan, yang mana kalau kendaraan berat itu pasti pelan-pelan, juga banyak tikungan, sehingga tidak mudah untuk menyiap kendaraan yang pelan-pelan itu, sehingga waktu tempuh pun pasti akan tambah panjang. Itu kalau dilihat dari segi transportasinya. Nah, ya pasti di samping itu juga ada potensi ya bahaya. Karena apa? Karena orang yang pelan-pelan itu pasti akan berusaha menyiap kendaraan di depannya, meskipun mungkin jarak pandang tidak memenuhi. Karena banyak manusia sekarang ini yang, atau sumber daya manusia ini yang tidak memikirkan keselamatan, tapi akan memikirkan cepat setidaknya aja, yang penting bisa ngegas, sehingga bisa mencelakai dirinya maupun orang lain. Itu yang bisa terjadi, Erika.
0: Baik. Nah, kita juga sering mendengar ya, di jalur utama, Karangkates, kemudian mengarah ke Blitar, jalur utama ini ya, Malang ke Blitar, itu kan seringkali terjadi kecelakaan. Pak Hendi, ketika dibilang itu adalah jalur yang rawan stroke, secara teori memang begitu, Pak? Atau bagaimana, Pak Hendi?
1: Kalau dilihat dari terrain dan konturnya, iya, karena naik turun berupa tanjakan. Saya juga belum mengukur berapa kemiringan kelandaiannya ya. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata saja itu termasuk yang curam. Maka itu dulu sekali ya, sejak awal dibangunnya Bendungan Lahor itu diizinkan lewat itu karena pertimbangan terrain yang jalan arteri itu, sehingga boleh dilewati kendaraan di atas Bendungan Lahor.
0: Oke, itu beberapa catatan dari Pak Hendi. Barangkali ini juga menjadi satu catatan untuk pengguna jalan, kawan. Apalagi untuk Anda yang biasanya melintas dari Malang ke Blitar atau dari Blitar ke Malang ya. Ada berbagai potensi bahaya ini yang juga harus diantisipasi. Lalu apa yang harus dipersiapkan barangkali oleh jajaran terkait, kepolisian maupun juga dari Balai Pengelola Transportasi Darat, bagaimana kesiapan jalur utama ketika nanti banyak kendaraan yang beralih, yang biasanya lewat di bendungan Lahor Karangkates, kemudian beralih di jalur utama. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami ya. Nanti kita akan bacakan juga, kawan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

dělat ples. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya bersama dengan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, ada Pak Erwando. Lalu ada juga KBU Satlantas Polres Malang, Ibda Adnan. Dan ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Insinyur Hendy Bowoputro. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kawan, pagi hari ini. Yang mau bergabung barangkali, apalagi Anda yang biasanya juga melintas di sekitaran Bendungan Lahor Karanggates, Anda mungkin punya beberapa komentar ya, atau barangkali ada gagasan yang mau disampaikan, ada masukan saran, termasuk juga pertanyaan, kawan, boleh nanti sambung bersama dengan kami. Untuk yang mau sambung, kami mengarahkan lewat WhatsApp. Anda bisa sambung di voice note maupun juga line telepon 0811-3600-911. Saya juga mengingatkan ini untuk Anda, kabar gembira kawan, untuk yang mau kredit rumah lewat BCA ya. Kalau iya, Anda punya rencana mau kredit rumah lewat BCA, Anda bisa langsung saja ke Skyline, di Skyline. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan juga komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama dari PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan untuk Anda untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Ini bisa pilih yang di Arjuna Karangbloso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta hanya dengan angsuran flat 5% sampai lunas, dan nikmati diskon up to 50 juta. Ada juga DP 0% sekarang juga. Ini hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi kawan Instagramnya @skylinenusantara atau hubungi juga di 0821-4520-0700. Skyline, life start with you. Ya, kita kembali lagi ya ke para narasumber. Oh, ini ada yang mau gabung di line telepon, saya coba sambungkan dulu. Ada Pak Raffi Udin, tadi antri untuk on air ya. Saya bantu untuk sambungkan dari komputer penyiar, sudah sambung. Selamat pagi, Pak Raffi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
1: Bisa didengar suara saya oleh para narasumber, Mbak Erika, dengan jelas?
0: Sangat jelas, Pak.
1: Oke. Yang pertama yang menarik untuk kita ketahui nih, Mbak Erika, alasan turunnya apa tadi? SE apa itu, Mbak Erika? Surat edaran?
0: Iya, surat dari Kementerian PU.
1: Ah, dari Kementerian PU. Kira-kira alasannya itu apa, Mbak Erika? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bendungan ini dibuatkan dengan spek tertentu sudah kan gitu kan. Wabil khusus paling utamanya adalah bisakah bendungan ini dilewati oleh kendaraan? Kalau bisa kendaraan yang bobotnya berapa? Tentunya kan punya spek lah, yang tahu ini adalah yang insinyur-insinyur yang bikin bendungan itu tentunya. Jadi kita tidak bisa sembarangan kita menilai kan gitu kan. Jadi yang ahli di situlah yang bisa menyampaikan itu. Memang terus balik lagi ke itu, Mbak Erika, kenapa kok baru sekarang kan begitu ya, Mbak Erika, ini apa pertimbangannya kaitannya dengan alasan SE itu turun? Kalau kita itu memang berbahaya, Mbak Erika, tidak hanya bendungan ya, kalau menurut saya dulu zaman sekali bolak-balik saya sampaikan, zamannya dulu Orde Baru tuh jalan itu dibagi kelas-kelasnya gitu loh. Oleh jalan ini tidak bisa truk yang sekian, ini enggak bisa, bahkan dikasih portal zaman dulu loh ya, saya bukan apa, karena mungkin saya juga lahir zaman Orde Baru dulu kan, kayak gitu-gitu. Nah apalagi yang akan berdampak terhadap lingkungan, amdal lah gitu kan. Kalau saya mikirnya kalau Bandar Lahor itu dampaknya adalah nanti bendungan itu longsor gitu, nah ini jangan tak kacau lagi. Tapi jangan pula nanti kan terus lewat, terus kena karcis, saya kan gitu, berpikir enggak dia nanti akibatnya. Kan gitu aja, ini yang perlu jelaskan, diuraikan Mbak Erika secara mendetail sebetulnya. Biar gini betul-betul paham, kenapa kok ditutup? Oh karena begini-begini. Kan semua itu kan ada alasannya. Yang menutup pun tentu dengan spek yang ada di situ. Dan ini yang disampaikan oleh ahlinya. Ya mungkin kalau Pak Bowo juga pernah dengar juga jembatan Suhad itu kan. Oh ini sekian tahun umurnya udah gak bisa lagi gini dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita dengar itu. Bukan dari yang politik-politik mungkin kan seperti itu. Yang punya kepentingan uang. Atau istilahnya PAD yang dibikin apa kan kayak gitu. Tapi yang kita dengar itu udah ahlinya Pak Erika gitu loh. Kita sami'na wa ato'na. Kalau ahlinya itu bilang demikian kita ikuti. Gitu gak ada masalah. Apa masalahnya sebetulnya? Kalau itu berdampak bahaya. Longsor Bendungan itu siapa yang mau bangun lagi? Kita mengutip cuman berapa rupiah tapi betulin longsor. Apakah itu penyebabnya, alasannya supaya itu ditutup? Ini yang ingin kita dengar Mbak Erika kepada para narasumber ini. Mohon dijelaskan kepada masyarakat ini sehingga masyarakat ini menerima. Mau diapa, mau ditutup, enggak, wis terserah. Tetapi kita tahu dampaknya begini dan begitu. Dari para ahli tentunya Mbak Erika. Tidak hanya sekedar untuk omon-omon, itu kan begitu ya. Demikian Mbak Erika mohon tanggapan dari Pak Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Fiudin sudah bergabung pagi hari ini. Nah, Pak Erwandu, Pak Erwandu barangkali boleh Pak bisa ditanggapi apa yang tadi disampaikan para Fiudin.
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Pak Raffi atas pendapat, masukan dan ini Bapak. Saya kira memang sepakat Pak dapat kami sampaikan bahwa tujuan besar pembatasan akses ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan keamanan bendungan dengan memperhatikan kondisi dari bendungan saat ini dan peralatan instrumen saat ini Pak. Nah, jadi itu selaras dengan latar belakang turunnya surat edaran atau penegasan dari Kementerian PU yang mana memang secara garis besar bahwa bendungan-bendungan yang dibangun oleh Kementerian PU termasuk juga salah satunya bendungan Lahor ini adalah telah memasuki usia semakin tua. Nah, semakin tua usia dari bendungan tersebut, kerentanan atas kerusakan atau gangguan itu semakin besar. Untuk itu, atas dasar itu, Kementerian PU kembali lagi mengingatkan seluruh pengelola bendungan untuk bisa melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pengamanan dalam rangka untuk meningkatkan dari keamanan fungsi bendungan dengan memperhatikan kondisi bendungan yang ada, termasuk juga peralatan instrumen yang ada. Jadi memang meskipun bendungan didesain oleh dapat dilalui, namun fungsi dari puncak bendungan sebenarnya adalah fungsi untuk dilalui dalam rangka inspeksi, bukan sebagai jalan umum. Nah, mungkin yang saat ini sudah dilakukan di bendungan Lahor atau puncak bendungan yang melintas ini juga sebenarnya sudah melakukan serangkaian pembatasan, Pak. Kalau Bapak mungkin kita melihat semua bahwa yang melintas di situ adalah maksimum adalah kendaraan roda dua yang bertonase ringan, itu sebenarnya menenggelakkan salah satu upaya dari pembatasan untuk akses dari puncak bendungan Lahor ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat, Pak. Saya kira tujuan besarnya adalah hal tersebut dan sepakat bahwa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Pak Raffi tadi bendungan bisa longsor dan sebagainya itu salah satu outcome yang harus kita mitigasi sampai dengan saat ini sehingga kami pasca adanya surat edaran itu memang sudah dilakukan serangkaian kajian-kajian Pak baik teknis maupun sosial dan sebagainya yang mana memang disimpulkan bahwa untuk kondisi puncak bendungan Lahor saat ini sebagai upaya mitigasi, maka pembatasan atau pelarangan roda 4 ini merupakan salah satu solusi yang baik yang benar untuk dilakukan, Pak. Baik dari sisi jumlah kendaraan yang melintas, berat dari yang kendaraan yang melintas dan sebagainya. Nah, dari kajian tersebut, kan kita juga menyampaikan karena faktor ekonomi yang sudah tumbuh di sekitar bendungan Lahor, maka untuk pembatasan roda 4 ini masih dimungkinkan untuk roda 2 bisa melintas, Pak, dengan beberapa pengaturan untuk memastikan bahwa keamanan fungsi tubuh bendungan ini bisa berkelanjutan. Jadi saya kira mungkin kami terima kasih, Pak, ini apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Raffi tadi, reminder kita semua bahwa sebenarnya ada tujuan besar yang harus di apa tujuan besar yang ingin dicapai dalam rangka pembatasan akses tersebut khususnya terkait ke faktor keamanan dari infrastruktur puncak bendungan tersebut sehingga nantinya bendungan ini harapannya tidak hanya berfungsi 50 tahun atau 100 tahun saja, tapi sepanjang tahun ini bisa berfungsi, bisa memberikan manfaat dan mitigasi risiko dari atau risiko dari kegagalan bendungan atau permasalahan bendungan ini bisa diminimalisir dari sekarang. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Terima kasih Pak Raffi atas reminder kepada kami.
0: Iya Pak, kalau kita baca di berbagai sumber media ya, untuk yang ini kan nanti ditutup total ya untuk kendaraan roda 4 maupun juga lebih. Tapi ada kendaraan-kendaraan yang dikecualikan tidak Pak, yang masih boleh melintas kecuali roda 2 ya. Kalau roda 2 memang masih boleh.
2: Iya. Benar Mbak Rika. Jadi memang untuk pembatasan roda 4 yang tidak diizinkan melintas pasca 1 Agustus ini sebenarnya masih ada pengecualian untuk kendaraan-kendaraan untuk fungsi operasi pemeliharaan. Jadi kendaraan operasional kami dalam rangka untuk kegiatan fungsi operasi pemeliharaan ini masih diizinkan. Kemudian untuk kondisi-kondisi darurat untuk kendaraan ambulans ini masih diizinkan melintas. Kemudian juga untuk kegiatan pengamanan dan penegakan hukum oleh kepolisian ini kendaraan masih dimungkinkan untuk melintas, Ibu Mbak Erika.
0: Baik, itu tadi ya ada pengecualian. Kemudian untuk teknis penutupannya nanti Pak, bagaimana? Apakah tanggal 1 Agustus langsung ada tanda penutupan di akses Bendungan Lahor atau gimana mekanisme yang disiapkan dari Jasa Tirta?
2: Benar Mbak Erika, jadi pas per 1 Agustus nanti memang kendaraan roda 4 ini tidak diizinkan melintas, sehingga saat ini kami untuk teknisnya saat ini kami melakukan sosialisasi-sosialisasi informasi-informasi untuk memberikan awareness kepada kendaraan-kendaraan roda 4 yang melintas di puncak Bendungan Lahor dan kawasan Bendungan Lahor untuk diedukasi nantinya pada saat 1 Agustus bertujuan untuk melintas ini sudah tidak diizinkan lagi. Nah, beberapa hal kami juga akan koordinasikan in detail dengan baik dari pemerintah Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Blitar, Forkombimda, kepolisian dan sebagainya untuk bagaimana nanti proses-proses mungkin penambahan rambu-rambu atau informasi-informasi pembatasan akses ini sudah bisa terbaca, diinformasikan kepada masyarakat per saat ini, Pak.
0: Baik, koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ini sudah atau masih akan dilaksanakan Pak Herwando? Mengingatkan ini sudah tanggal 6 Juli ya.
2: Jadi koordinasi dengan Forkopimda baik Kabupaten Malang maupun Kabupaten Blitar ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak mungkin medio bulan April atau Maret, baik dengan kepolisian Resor Malang, kemudian pemerintah Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, mungkin juga apabila Bapak Ibu sekalian juga sempat mendengar informasi yang terakhir, kemudian juga pemerintah Kabupaten Blitar, kepolisian Resor Blitar, dan juga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui Balai Teknik Bendungan, yang mana teknis-teknis ini juga kami bicarakan dan koordinasi akan terus kami jalankan, Mbak Erika. Saya kira dalam minggu ini kami berencana untuk bisa berkoordinasi juga detail untuk teknis-teknis bagaimana mungkin rambu yang harus dipasang seperti apa, teknis penutupan seperti apa dan sebagainya.
0: Baik, koordinasi sudah dilakukan dan masih akan dilakukan dengan lebih detail lagi ya untuk kedepannya. Pak Hendy, kembali lagi ke Pak Hendy Bawa Putra, Pak, dengan kerawanan nanti peningkatan volume kendaraan di jalur utama, kemudian kerawanan kecelakaan dan lain sebagainya yang tadi disampaikan Pak Hendy di awal, apa yang perlu dipersiapkan oleh jajaran terkait dalam hal ini Pak Hendy?
3: Kalau tak, jadi gini, untuk masalah keselamatannya itu yang paling penting, itu sebenarnya perlu dinilai juga mungkin audit keselamatan jalan di sana. Sehingga bisa dilihat perlengkapan jalan apa saja yang perlu ditambahkan, juga mitigasi terhadap kerawanan kecelakaan itu apa saja yang bisa kita mitigasi di situ ya. Sehingga kalaupun nanti sudah dioperasikan dan masyarakat lewat sana bisa lebih merasa nyaman, aman. Sebab

0: sehingga menambah perlengkapan jalan. Memang kalau kalau kemarin saya terus terang aja saya lewat di sana hanya sekali kalau nggak salah. Waktu itu ada penutupan di Bendungan Lahore, itu mungkin seumur hidup ini ya, baru sekali aja lewat jalur yang biasa itu ya, lewat jalur arteri, jalan nasional itu. Nah, itu baru sekali, sehingga saya tidak belum pernah memperhatikan apa saja yang kira-kira menjadi konsen untuk keselamatan yang perlu ditambahkan, itu belum pernah melakukan survei di sana.
1: Tapi yang pasti perlu pembaharuan tidak sih Pak, bagaimana hal-hal penunjang keselamatan di sana ketika nanti ada penutupan di akses Bendungan Lahore, Pak Hendy?
0: Yang ya ya harus dilihat dulu, harus disurvey dulu, Pak. Gak bisa saya ngomong ngomong sekarang nanti. Demikian karena kita belum punya data ya. Jadi harus di makanya itu namanya ada audit keselamatan jalan, juga ada kalau perlu malah harus dilakukan uji layak fungsi jalan di sana gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau uji layak fungsi jalan itu terennya apa atau kelandainya seberapa itu nanti harus harus sesuai juga kalau mau dinyatakan layak fungsi gitu loh. Dan enggak semudah itu kalau di Indonesia.
1: Pak Hendy, terkait dengan tadi ya audit keselamatan, itu kapan sebaiknya harus dilakukan, Pak? Mengingatkan penutupannya ini sudah dekat ya, kurang bahkan kurang dari 1 bulan.
0: Ya, as soon as possible ya. Karena kita hubungannya dengan keselamatan. Juga kita tidak tahu kapan kecelakaan itu bisa terjadi.
1: Betul.
0: Dan kapan yang namanya orang ini bisa lalai, bisa lepas kontrol. Lepas kontrol itu maksudnya emosi menyiap dan sebagainya, tidak memperhatikan kondisi yang ada di situ.
1: Dalam artian persiapan juga harus segera mungkin dilakukan ini, Pak Hendy.
0: Ya seharusnya ya, seharusnya itu. Cuman itu kan leading sektornya karena ini jalan nasional ya.
1: Betul.
0: Itu ya harus BPTD gitu. Gak bisa Polres Malang ataupun ya bisa untuk meminta itu bisa. Namun yang berhak melakukan itu, berhak dan berkewajiban itu adalah BPTD. Sebagai perpanjang tangan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
1: Iya, ini tadi Pak Alan dari BPTD sudah gabung belum ya, teman-teman di newsroom ya?
2: Pak, ini sudah Ibu.
1: Oh, sudah, baik. Ya, di ini kawan, di link Zoom kita juga sudah sambung. Ini bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur. Ada Pak Alan Yuda. Selamat pagi, Pak Alan. Ya.
2: Pagi Bu.
1: Ya Pak Alan, tadi kita sudah bahas banyak Pak ya terkait dengan rencana penutupan akses Bendungan Lahore Karanggates yang otomatis ini kan akan berdampak menggeser volume kendaraan ke jalur utama. Sejauh ini dari BPTD sudah mendengar Pak terkait dengan rencana itu dan bagaimana responnya?
2: Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita dapat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita hanya lihat di sosial media ya Bu ya, terkait rencana penutupan jalan akses atau jalan inspeksi dilakukan oleh Jasa Tirta untuk Jalan Bendungan Lahore. Dan memang untuk jalan utama merupakan jalan nasional Bu, yang saat ini memang digunakan untuk jalan utama yang menuju dari Kabupaten Malang dan ke Kabupaten Blitar. Jadi saya mendengar sekilas tadi dari Bapak Hendy Buwoputro itu terkait audit keselamatan jalan. Jadi izin menyampaikan Pak agar kita tidak salah statement. Jadi audit keselamatan jalan itu yang mengeluarkan dari Kementerian PU Pak. Kementerian Perhubungan di situ adalah menjadi bagian dari tim penilai. Jadi biasanya itu dilakukan ketika akan dioperasionalkan jalan baru. Jadi ada audit keselamatan jalan, kemudian nanti dari situ dibentuklah tim dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian PU, dan dari kepolisian. Jadi ada 3 pilar di situ yang biasa dilakukan di jalan tol. Itu biasa.

0: Jadi jalan tol sebelum dia dioperasionalkan, dia ada laik jalan dan laik fungsi untuk jalan tersebut. Yang sebelumnya dilakukan audit per segmen, kemudian itu dilakukan oleh Kementerian PU. Seperti itu. Kemudian kami sampaikan mungkin terkait rencana penggunaan jalan utama ketika ada penutupan bendungan Lahor yang rencana akan dilakukan, mungkin kita juga dari Kementerian Perhubungan, kita terkait kewenangan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Bu. Jadi kita hanya di kesiapan perlengkapan jalan, Bu. Jadi terkait dari kesiapan jalan, berikut dari elinyemen, kemudian dari perkerasan, dari kondisi existing, bagaimanapun itu merupakan kewenangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Bu, Jatim Bali. Jadi kita hanya terkait dari perlengkapan jalan, yaitu perambuan, kemudian dari penerangan jalan umum seperti marka, itu ada di kita. Jadi kita sampaikan demikian, itu memang sesuai dengan kewenangan yang sudah berjalan. Demikian. Akan tetapi, karena saat ini juga kita posisi efisiensi, Bu. Jadi memang dalam penanganannya untuk kebutuhan masyarakat, baik itu di jalan nasional, itu pun bisa di take over oleh Pemda setempat. Seperti itu.
1: Baik, oleh Pemda setempat, dalam hal ini berarti kalau soal kelengkapan jalan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Malang begitu, Pak?
0: Betul, Bu. Yang menjadi wilayah Kabupaten Malang secara administrasi itu bisa ke Kabupaten Malang, dan yang menjadi wilayah Kabupaten Blitar itu bisa ditekor oleh Kabupaten Blitar. Jadi nanti ada beberapa kes kota di Jawa Timur itu karena kebutuhan urgensi terkait keselamatan jalan itu harus ada penanganan. Akan tetapi di Kementerian Perhubungan, khususnya di BPTD kelas 2 Jawa Timur, di situ ada keterbatasan terkait anggaran, Bu. Jadi selama ini beberapa kali kita komunikasi dengan pusat, dengan Kementerian Perhubungan dan dengan Kemendagri, kita sampaikan, Bu, hal itu. Jadi digunakannya APBD untuk keperluan di jalan nasional itu memang tidak apa-apa. Jadi secara teknis nanti kita bantu, Bu, dalam penyelenggaraan kesiapan di angkutan di jalan tersebut terkait perlengkapan jalannya.
1: Baik, iya gitu. Pak Alan, tadi di segmen awal juga disampaikan oleh Pak Hendi Bawa Putra maupun juga oleh Ibda Adnan dari Polres Malang, dengan ditutupnya bendungan Lahor Karanggates, ini kan pasti akan berdampak bagi peningkatan volume kendaraan di jalur utama. Ditambah lagi jalur utama ini kan dengan medan yang cukup ekstrim, kemudian harus berbaur dengan kendaraan-kendaraan besar, di sana ada potensi rawan kecelakaan. Nah, kalau dari BPTD sendiri menilai perlu ada persiapan lebih lanjut tidak, Pak, ya? Ketika nanti akses bendungan Lahor ini akan ditutup, apa yang barangkali bisa dilakukan dari BPTD?
0: Baik, Bu. Yang bisa dilakukan dari BPTD adalah mengupayakan terkait kesiapan perlengkapan jalannya, Bu. Jadi perlengkapan jalan sebagai bangunan perlengkap jalan, yaitu perambuan dan penerangan jalan umum, itu akan kami maksimalkan untuk kami ajukan di pusat, Bu. Karena notabene jalan tersebut memang yang sebelumnya digunakan hanya untuk kendaraan roda 4 lebih, atau biasanya kendaraan angkutan barang tebu, itu yang di berita juga kita sadari banyak kecelakaan, ya, Bu, terkait elinyemen di situ, karena posisi kan tikungan dan naik turun agak curam, itu kalau berbaur dengan LHR kendaraan roda 2 dan roda 4 itu akan membahayakan. Mungkin perlu agak penanganan lebih, Bu, terkait kendaraan angkutan barangnya yang selama ini mungkin tidak kuat nanjak, kemudian atau patah per sehingga dia bisa terkuling dan lain sebagainya. Karena kalau itu nantinya akan bercampur dengan kendaraan
1: pribadi,
0: yang
1: ya,
0: sebelumnya kurang minat untuk lewat situ dan harus dipaksa melewati jalan utama itu yang harus ada penanganan, Bu. Jadi titik-titik mana nanti di invent itu kita bisa ajukan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Bu, untuk perbaikan mungkin bagaimana penanganan terkait elinyemen di jalan tersebut agar tidak terlalu menjadi hambatan bagi kendaraan angkutan barang. Jadi memang harus difokuskan menjadi jalan yang berkeselamatan, Bu.
1: Baik, Pak, ini kan penutupannya tinggal menunggu beberapa hari, tidak ada kurang dari 1 bulan ya, 1 Agustus. Apakah cukup nanti, Pak, ketika pengajuan ke pusat kemudian sudah bisa terrealisasikan di jalan yang kita maksud hari ini?
0: Izin, Bu, kalau untuk saat ini mungkin masih belum bisa, Bu. Cuma kita harus ada penanganan penanganan yang sifatnya adalah urgensi, mungkin dengan adanya himbauan seperti banner di tiap-tiap lokasi rawan kecelakaan, Bu. Jadi, atau setidaknya memang kendaraannya sebelum melewati area atau catchment lokasi di mana sering kecelakaan itu memang harus dicek dulu, berhenti dulu, Bu, terkait mungkin kita ada kantong parkir yang kita sediakan untuk pengecekan kendaraan angkutan barang yang berisiko akan mengalami atau yang sering terjadi kecelakaan itu harus kita cek dulu agar kita pastikan layak fungsi dan layak jalan. Baik. Jadi kita tidak hanya berfokus pada jalannya, Bu, tapi hanya kita harus juga berfokus pada kendaraannya,
1: Pak, ya.
0: Itu, iya.
1: Baik, dan itu akan dilakukan, Pak, ya, ketika nanti 1 Agustus per 1 Agustus Bendungan Lahor itu akan ditutup. Ini sudah pasti akan standby di sana berarti, Pak, ya, petugas.
0: Baik, Bu, nanti kami sampaikan pimpinan untuk dapat kita koordinasi dengan Pemda setempat, kita tempatkan petugas di sana untuk mengawal jalannya pengalian arus ini, Bu. Karena kita tidak tahu juga apakah Bendungan Lahor ini ditutup hanya untuk sementara waktu ini atau kedepannya akan digunakan lagi atau difungsikan lagi, seperti itu.
1: Baik, nanti termasuk kita ke Pak Herwando lagi, ya. Nah, kawan, kita jeda dulu sejenak, kita harus jeda beberapa iklan dan juga kita harus bergabung dulu ke Spektrum Persatuan Radio Seluruh Jawa Timur.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
8: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
7: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
8: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
7: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
0: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
7: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
0: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
7: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
9: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbud BKKBN, ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
7: Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
9: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah akan dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
7: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita kembali lagi di program Ijen Talk, masih bicara tentang siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya bersama dengan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwan Durahmadi, bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, KBO Satlantas Polres Malang, ada Ibda Nur Adnan, dan juga Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Insinyur Hendy Bowoputro. Terima kasih juga tentunya untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kawan. Ini tadi ada Pak Yudi ya, menyampaikan kalau berbicara terkait dengan penutupan akses Bendungan Lahor Karanggades, tentu timbul masalah baru, kecelakaan di jalur arteri karena memang medan jalannya yang ekstrim. Terima kasih Pak Yudi, ini tadi menyampaikan komentarnya melalui chat di Radio City Guide. Kembali lagi ke Pak Erwando. Pak Erwando, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Alan ya. Penutupan akses Bendungan Lahor ini akan berlaku seterusnya atau hanya sementara saja, Pak? Untuk roda 4 dan lebih ya.
1: Dapat kami sampaikan, Mbak Erika, bahwa untuk pembatasan akses di puncak Bendungan Lahor ini akan berlaku seterusnya, Mbak Erika. Jadi ya memang ini menjawab, kembali lagi mungkin menjawab dari apa yang sudah menjadi arahan dan latar belakang dari Kementerian PU, dan juga kita kalau kita melihat tujuan besarnya adalah bagaimana untuk memitigasi dampak yang mungkin akan terjadi akibat adanya lintasan yang gangguan dari kerusakan atau gangguan dari keamanan infrastruktur bendungan, sehingga memang kebijakan pembatasan ini akan diberlakukan sejak 1 Agustus berlaku seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, nah Pak, apakah mungkin nanti untuk kendaraan roda 2 pun itu akan dibatasi juga ke depannya?
1: Nah, untuk saat ini bahwa kami melihat dari hasil analisis tadi bahwa memang untuk kendaraan roda 2 ini masih diizinkan untuk melintas. Masih diizinkan untuk melintas dengan pengaturan tertentu, khususnya yang untuk masuk ke kawasan wisata. Namun kembali lagi kita upaya untuk mengevaluasi ini akan terus dilakukan, Mbak Erika. Kita perlu melihat juga nanti misal ternyata dalam pelaksanaannya jumlah akses atau kendaraan roda 2 ini mengganggu dari stabilitas puncak bendungan, maka akan dilakukan evaluasi. Namun kiranya untuk sampai dengan saat ini kami dapat sampaikan bahwa untuk roda 2 yang masuk ke kawasan wisata Lahor ini masih diizinkan melintas.
0: Baik, Pak, itu kan juga ada kawasan wisatanya ya. Ketika nanti akses untuk kendaraan roda 4 dan lebih ditutup, bagaimana untuk akses ke lokasi wisata yang ada di sana?
1: Ya, jadi pembatasan akses di puncak Bendungan Lahor ini tidak menutup akses ke kawasan wisata, Mbak Erika. Jadi memang untuk yang teknisnya, untuk nantinya yang roda 4 ini bisa langsung mengarah ke kawasan wisata dan dapat berhenti atau parkir di kantong-kantong parkir kawasan wisata, baik di Kabupaten Malang atau kawasan wisata di Kabupaten Blitar. Namun yang untuk roda 2 ini masih diizinkan untuk bisa menikmati kawasan wisata dengan menggunakan roda 2 ini. Kira-kira seperti itu.
0: Pak, kalau dari data harian barangkali yang biasanya melintas di Bendungan Lahor Karanggades, terutama untuk roda 4 dan juga lebih ya?
1: Jadi untuk dari data yang kami dapat, kami hitung dari Januari sampai Juni 2026, ini kira-kira sebenarnya untuk kendaraan yang melintas di puncak bendungan, ini adalah sekitar 6.700 kendaraan perharinya. Nah, ini didominasi untuk 40% adalah di kendaraan roda 4, yaitu di mobil sekitar 2.800 mobil per hari, Mbak Erita.
0: Baik, berarti ketika nanti aksesnya ditutup, ini memang ditargetkan bisa mengurangi 40% kendaraan yang melintas di sana, Pak ya?
1: Benar, jadi harapannya nanti pasca pembatasan akses di puncak bendungan untuk roda 4, maka setidaknya 42% dari kendaraan yang melintas setiap harinya ini bisa dibatasi. Ya mungkin kalau kita sedikit melebar bahwa memang mungkin sekitar 42% total kendaraan tersebut yang mungkin nanti akan melintas di jalan utama. Tapi saya kira mungkin dari sisi kami ini kembali lagi bahwa tujuan besar dari pembatasan ini cukup ini Bapak-Ibu sekalian, jadi kan karena tujuannya adalah untuk memitigasi dari dampak kerugian atau dampak kerusakan dari puncak bendungan. Jadi kalau puncak bendungan ini tidak berfungsi atau ya semoga tidak akan terjadi yaitu runtuh ini, maka tidak hanya Malang dan Blitar saja yang dirugikan, tapi seluruh lingkungan Berantas ini terdampak akibat adanya keruntuhan bendungan. Sekalian ya, ini juga izin kami tambahkan sedikit Mbak Erika. Jadi kalau kita melihat kondisi, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa keruntuhan atau Situ Gintung yang runtuh ini aja, Situ Gintung yang saat itu runtuh ini dengan volume air hanya 1 juta, dampaknya mungkin bisa dirasakan cukup berat di hilirnya. Nah ini apabila bendungan Lahor terjadi sesuatu, maka yang memiliki volume air sekitar 32 juta ini akan kita tidak bisa bayangkan dampak kerugian yang dapat dihadirkan. Mungkin baik, itu sedikit tambahan Mbak Erika.
0: Iya. Pak Erwando, tadi disampaikan ada 6.700 kendaraan yang melintas per hari di Bendungan Lahor, itu hari normal Bayah, belum ketika peak season Bayah?
1: Kami mengambil rata-rata semester 1 di 2026 ini. Jadi mungkin kalau bicara peak, mungkin pada saat lebaran kemarin masuk musim peak di semester 1.
0: Baik, iya. Saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber. Kalau tadi itu Pak Erwando tadi sudah menyampaikan ya terkait dengan apa goals-nya ketika jalan di Bendungan Lahor ini ditutup, lalu apa yang juga bisa dilakukan dari berbagai jajaran terkait ketika ada kurang lebih 42% kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahor nanti akan beralih ke jalur utama. Dari Ibda Alan, apa Pak barangkali catatan untuk diskusi kita hari ini sekaligus juga persiapan jalur utama ketika nanti jalan Bendungan Lahor akan ditutup untuk roda 4 dan lebih? Iya, Ibda Alan silakan. Dari ini ya, Serlantas ya. Dari Ibda Adnan maksudnya, mohon maaf. Silakan.
2: Baik, Mbak Erika. Tadi sudah disampaikan Bapak narasumber, Pak Ewando, Pak Alan, Pak Hendi, dan yang lainnya, bahwa intinya kita harus siap nggak siap, harus tetap siap dengan ditutupnya ini Lahor, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti di sini kami laporkan pimpinan dan untuk unit council kami, unit council agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas demikian Mbak Erika.
0: Baik, termasuk juga memungkinkan Pak ada rekomendasi apa yang perlu ditambah di jalur utama barangkali ke BPTD maupun jajaran terkait lainnya, Ibda Adnan?
2: Nanti kita berkolaborasi dengan instansi terkait, mungkin dengan Disub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPTD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Baik, dari Pak Alan, Pak, apa yang bisa dilakukan dari BPTD atau yang akan dilakukan dari BPTD jelang penutupan akses Bendungan Lahor? Iya, Pak Alan?
3: Baik, terima kasih dari Bapak Ibda Anand. Jadi yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Jadi sebenarnya dalam talk show atau diskusi pagi ini kita masih kurang satu instansi, yaitu dari Kementerian PU yang harus kita ajak terkait kesiapan dari rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahore akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siap sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahore, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan, di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan, Bu, di situ. Jadi untuk pengendara roda 2 dan roda 4 agar dapat mengurangi kecepatan, karena pasti nanti kecepatan yang akan terjadi di lapangan nanti untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pasti akan melebihi dari kecepatan kendaraan besar. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Kemudian mungkin yaitu tadi sebelum melewati zona atau catchment area yang di mana jalan arteri yang sering terjadi kecelakaan, perlu kita lakukan inspeksi, Bu, untuk kendaraan. Mungkin pengecekan terkait like jalan kendaraan, yaitu rem, kemudian kampas kendaraan, jadi agar tidak terjadi trouble kendaraan khususnya untuk angkutan barang yang saat ini atau selama ini sering menyebabkan kecelakaan. Mungkin itu dari kami.
0: Terima Baik. Kasih. Ya, itu dari BPTD. Terakhir, Pak Hendy Bawa Putra, merangkum dari berbagai pernyataan tadi, Pak Hendy, apa masukan dan saran dari Pak Hendy?
4: Ya, terima kasih. Mungkin saya melengkapi dulu apa tadi yang sampaikan Pak Alan. Memang benar, jadi jalan itu pemiliknya adalah PU. Nah, memang saya juga menjelaskan sedikit tentang bedanya ULFJ, uji layak fungsi jalan, dan audit keselamatan jalan, road safety audit, RSA. Nah, uji layak fungsi jalan itu dilakukan untuk kegiatan antisipatif, yaitu menguji kelayakan fungsi jalan sebelum jalan itu difungsikan. Itu kalau di Indonesia ini baru dilakukan pada jalan-jalan tol. Nah, kalau menurut Prof. Agus Taufik Mulyono dari UGM itu, kalau jalan di Indonesia ini hanya 99%, yang tidak layak itu 99%, itu jalan arterinya. Sehingga pasti akan banyak terjadi ketidak layakan di situ, di jalan yang ada. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, memang kalau PU itu berkewajiban untuk melengkapi perlengkapan jalan saat dibangun. Nah, setelah jalan itu dibangun, yang berkewajiban atau bertanggung jawab adalah
3: BPTD,
4: Kementerian Perhubungan, atau yang dalam hal ini diwakili oleh BPTD di masing-masing daerah ini, ya. Nah, di situ makanya tadi saya bilang BPTD, karena kita ini kan bicaranya tentang apa namanya, sudah jalan, ya kan, sudah jalan. Nah, ini mungkin ada kesempatan, ini ada Pak Nur Adnan, mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, Pak Alaskara, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan dari BPTD untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU balai, ya. kalau di Malang itu di Ayani, di Borobudur sekarang, ya, kalau nggak salah. Jadi Borobudur itu sekarang. Nah, itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng, Pak Adnan, juga nanti dengan Pak Alan sekalian, dan juga dengan dengan perwakilan itu, ya, PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu, perlengkapan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada apalagi ini efisiensi ini kan. Nah, yeah. Kita ini akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ini, ke PJT. Minta, ya namanya CSR ke PJT, ya kebetulan nanti bisa saya anukan ke Pak Lukman atau Pak Pak Dirut, Pak, Pak Fahmi, Pak, Pak Erwando. Nanti mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana, supaya bisa dibantu. Karena kan ya namanya BUMN juga milik negara ini bisa membantu kita dalam mengurangi kecelakaan yang ada. Itu dari segi ini. Nah, mungkin saya mau menanggapi sedikit tentang Pak Rafiuddin tadi, Mbak Rika.
0: Iya, boleh, Mbak Hendy.
4: Indonesia ini kan banyak salah kaprah. Salah kaprah itu salah yang berkepanjangan. Jadi, mohon maaf kalau saya bilang salah kaprah. Sebab yang dilakukan oleh Bendungan Lahore ini adalah diskresi. Jadi sejak 50 tahun yang lalu dibangun itu dilakukan diskresi. Diskresi apa? Sebenarnya namanya bendungan ada SOP-nya. SOP-nya apa? Tidak boleh dilewati oleh kendaraan umum di atas bendungan itu. Saking saja dilakukan diskresi.
0: Yeah.
4: Diskresi itu apa sih? Ya tidak menaati SOP yang ada. Sebenarnya semua ada SOP-nya. Sama seperti kalau kita masuk ke suatu proyek, harus ada SOP-nya pakai helm, pakai sepatu proyek. Loh, emang kita bisa kejatuhan apa kalau misalnya cuma di lapangannya? Ya memang enggak, tapi SOP-nya seperti itu. Kan bahayanya belum tentu langsung bahaya gitu loh. Sama seperti di puncak bendungan, itu SOP-nya tidak diperuntukkan untuk lalu lintas. Kuat, kalau menurut Pak Arwin, kuat. Karena memang bentuknya trapesium, kuat. Tapi SOP-nya memang tidak buat jalan umum. Coba di mana bendungan yang dibuat jalan umum? Jarang sekali, karena di sini dulu saat dibangun terus melihat kondisi jalan arteri yang seperti itu, sudah dilewatkan sini biar aman kendaraan ini. Jadi itu jangan seperti sekarang kan banyak istilah normalisasi. Nah, ini dinormalisasi bahwa boleh lewat situ. Sama seperti Klemuk mungkin Pak Adnan ya. Klemuk itu jalannya perhutani tapi dinormalisasi sebagai jalan tembus. Yang mana jalan itu sebenarnya tidak layak untuk keselamatan karena curam sekali. Tapi dinormalisasi sehingga paling tidak pemerintah juga kesulitan untuk memikirkan bagaimana supaya tetap selamat lewat situ. Sebetulnya itu jalannya perhutani juga yang bukan jalan umum, tapi dibuat umum. Nah, itu dinormalisasi ya boleh pokoknya kan gitu. Jadi itu mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa semua infrastruktur, apalagi ini infrastruktur strategis itu ada SOP-nya.
0: Okay,
4: kenapa banyak gangguan-gangguan bisa banyak terjadi itu? Jadi itu mungkin bukan kuat nggak kuat, kalau kuat aja gitu. Sama seperti masuk UB dulu, ingat nggak mungkin dulu masuk UB bisa jalan-jalan tembus, suruh bayar. Sebenarnya yang nyuruh bayar itu saya, bukan rektornya. Kenapa? Karena saya ingin membatasi, bukan untuk dapat duitnya kecil, membatasi yang masuk. 2.000 masih banyak yang masuk. Saya bilang waktu itu 5.000. Akhirnya provisi malah nggak usah, sudah ditutup aja gitu. Nah, itu sama aja kan? Itu kan
0: baik.
4: Apa diskresi? Gitu. Jadi oke, itu siap. Harus tahu karena pembina jalan itu adalah yang pemilik dari lahan itu gitu loh. Jadi jangan ini punya negara, semua boleh lewat itu, ya nggak gitu, karena ini adalah ada pengelolanya. Pengelolanya apa? PJT. PJT diberikan kewenangan untuk mengelola itu, merawat dan membuat semuanya berfungsi dengan baik. Jadi, terima kasih.
0: Baik, siap. Pak Hendy, terakhir barangkali ada tips juga bagi pengguna jalan yang nantinya harus mau tidak mau beralih ke jalan utama. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Singkat saja, Pak Hendy.
4: Ya, harus sabar. Karena kan melewati jalan yang kondisinya seperti itu, dengan kondisi lalu lintas seperti itu. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Alan tadi, kalau sebaiknya memang ada pos sebelum itu yang melihat bisa mungkin ram cek kendaraan-kendaraannya kelihatannya tidak layak untuk lewat situ. Supaya apa? Ya memang bukan kecelakaan, tapi kalaupun macet di situ ya, awal mogok di situ tidak bisa naik ataupun aspatah ataupun apa, waduh, kemacetannya bisa jadi macam-macam. Jadi bukan hanya keselamatan tapi kemacetan yang bisa terjadi di sana.
0: Iya.
4: Bukan kecelakaannya tapi kemacetan. Itu yang memang tadi disampaikan Pak Alan, harus juga diteliti mana kalau ada, ya mungkin itu tugas dari BPTD nantinya, Pak ya. Ramcek juga mungkin bersinergi dengan Disub Kabupaten Malang, ya jagalah kalau ada kendaraan kelihatannya overload, ini ataupun ini ya, dilihat dulu gimana kondisinya.
0: Iya baik, siap Pak Endi. Apalagi di masa sekarang kayaknya hampir semua kendaraan overload nih Pak, terutama pengangkut tebu nih ya. Ini PR-nya dari BPTD maupun juga dari kepolisian barangkali. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi diskusi pagi kita, bicara siap-siap penutupan akses jalan Bendungan Lahor. Pak Irwandu, terima kasih untuk waktunya. Ibda Adnan, terima kasih. Pak Alan, Pak Hendi, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Selamat pagi untuk seluruh narasumber. Dan tentunya juga untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat kita baca. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan, C391 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 15 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

أمسكتم خشية الإنفاق وكان

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang tadi melangkahkan kaki ke rumah kemari, maka setiap langkah kakinya adalah ibadah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus silap salah, langkah ketiga mengangkat derajat. Maka sampai ke tempat ini, siapa yang paling banyak langkahnya di antara kita semua? Yang paling jauh siapa dia? Saya. Saya berangkat dari Riau, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu maka setiap detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran mestilah bernilai ibadah. Betapa enaknya jadi laki-laki. Masuk masjid, sholat, ibadah. Dengar pengajian, ibadah. Mendengarkan khutbah, ibadah. Baca Quran, ibadah. Oh, Allah tidak adil, Pak Ustaz. Kami ibu rumah tangga di rumah sedang hamil tua. Tidak bisa baca Quran. Tidak bisa ke masjid. Tidak bisa berzikir. Tidak bisa sholat berjamaah. Maka hamil juga ibadah. Tidak ada. Loh, Ustaz kok bilang hamil itu ibadah? Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak yang cuman baca Quran, selesai baca Quran, stop, berhenti. Tapi ibu punya anak penghafal Quran. Meninggal ibu, amal bapak yang tadi rajin baca Quran, stop. Tapi ibu yang punya anak buah dari ibadah, maka anaknya lahir hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz. Maka 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu meninggal dunia, pahalanya mengalir. Betul? Lalu bapak yang ibu tinggalkan, dia beribadah. Apa ibadahnya? Menikah sekali lagi. Menikah juga ibadah. Oleh sebab itu anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena nikah adalah ibadah. Tapi jangan penjelasan ini dipelintir. Nanti ada bapak yang nikah diam-diam. Pas istrinya nanya, teganya kamu mas, kenapa gak ngasih tahu? Adinda, nikah itu ibadah. Maka kalau ibadah gak boleh ria. Harus ikhlas. Gak ada yang tahu. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'linu hadzan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam, a'linu umumkan supaya orang banyak tahu, supaya menjadi syiar. Jangan sampai boncengan laki-laki perempuan menimbulkan fitnah. "Heh, kamu bonceng itu siapa?" "Ini istri saya, Pak Ustaz." "Kapan kamu menikah?" "Ustaz enggak kami undang." "Kenapa kamu enggak undang saya?" "Karena waktu nikah kami pakai keyboard tunggal lagu dangdut." Maka acara walimahnya pun ibadah. Karena yang datang waktu itu menerima makanan, menyantap santapan, dan mereka mendoakan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma, disatukan antara kalian mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bi khair. Saat itu tak lagi ada tembok Berlin di antara kalian. Tembok apa maksudnya Pak Ustaz? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki, perempuan tidak boleh disatukan. Karena kalau sampai mereka bersatu, akan lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi setelah menikah, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram disentuh, maka setelah itu justru menjadi ibadah. Menikah ibadah, punya anak ibadah. Ini namanya ibadah badan. Melangkahkan kaki, ibadah badan. Mengayunkan tangan, ibadah badan. Menggerakkan mulut, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Membuka kelopak mata, ibadah badan. Berpikir tentang ayat Al-Quran, ibadah badan. Ini semuanya ibadah badan. Insyaallah semua yang hadir malam ini sudah beribadah badan.
1: Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan tadi, betapa setiap lini kehidupan kita, dari ketika kita akan menjelang tidur, pada saat kita tidur, dan pada saat kita bangun tidur, segala aktivitas kita adalah bernilai ibadah. Dan yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dicatat kebaikan dan keburukannya. Maka kelak, di hari perhitungan nanti, apa yang kita lakukan akan dipertanyakan. Apakah benar-benar bermanfaat, atau kita justru menyia-nyiakan dalam kehidupan ini. Insyaallah, itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
0: Saya dengar Pak Ustaz, mendengar ibadah badan. Kamu pikir telingamu itu dikasih Allah gratis? Akan ditanya. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Di antara pertanyaan untuk badan, anjismihi fima abla, telingamu kemana kau pakai? Mendengar pengajian ya Allah, di mana? Di Masjid Az-Zikra. Az-Zikra Sentul apa? Galaksi. Galaksi Bekasi ya Allah. Bekasi apa Bogor? Bekasi ya Allah. Kamu langsung menyaksikannya? Tidak ya Allah. Dari mana? TV One memang beda. Allahu Akbar. Matamu kemana kau pakai? Mataku kupakai membaca Al-Quran. Apakah kau menangis? Ya. Kau menangis karena ayat itu bercerita tentang azab neraka? Tidak. Kenapa kau menangis? Karena mataku sudah mulai rabun ya Allah. Tidak lagi jelas mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Maka setiap tetes air mata pun bernilai ibadah. Inna sam'a, pendengaran, telinga, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati, pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Siapa yang paling diperas pikirannya selama beberapa hari ini? Panitia. Panitia tidak selera makan selama seminggu ini. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, pembina yayasan, siang malam mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai acara ini gagal ya Allah. Sakitnya gak seberapa, malunya. Mereka berdoa siang dan malam. Apa doa mereka? Ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad. Ya Allah, sampai acara selesai. Terserah, setelah itu terserah ya Allah. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Ibadah itu kan cuma sholat, Pak Ustaz. Kalau ibadah itu cuma sholat, maka bapak-bapak dari kepolisian yang membimbing kami dari airport Halim sampai ke lokasi, belok kiri, belok kanan, menunjukkan kami jalan yang benar. Ihdinas siratal. Apakah itu tidak bernilai ibadah? Ibadah. Bapak-bapak dari TNI yang mengamankan acara ini bernilai ibadah. Sahabat-sahabat dari FPI yang mengawal Ustaz, ibadah. Sahabat kami dari panitia yang membawa, ini acaranya kota besar, kok jamaahnya enggak ada? Rupanya saya dibawa dari pintu belakang. Jamaah di depan sejauh mata memandang, masya Allah, tabarakallah. Maka ibadah itu bukan cuman sholat, ibadah bukan cuman baca Quran, ibadah bukan cuman zikir. Yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, apakah itu ibadah? Ibadah. Kalaulah pegawai Pemda, pegawai Pemko, pegawai kantor gubernur, pegawai bupati, pegawai wali kota, semuanya menganggap kerjanya di kantor adalah ibadah, maka mereka khusyuk dalam bekerja sebagaimana mereka khusyuk dalam sholat. Betul? Allahu Akbar. HP-nya, HP-nya vibrator. Apakah ada yang berani membatalkan sholatnya? Ada? Tidak ada yang berani membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena aku sedang dalam ibadah. Begitu habis cek log masuk kantor jam 8 pagi, tet. Terima kasih. Pas sedang duduk-duduk, datang teman ngajak. Bro, ya, ente lagi ngapain? Lagi duduk. Udah cek log? Udah. Yuk jalan ke mall yuk. Aku sedang ibadah. Berani berkata demikian? Takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente lagi di mana nih? Lagi di kantor, bro. Ayo kita jalan yuk. Aku sedang ibadah. Ayolah ngopi sebentar aja, aku yang bayar. Oke. Sebagaimana engkau tidak berani curang dalam sholat, begitu jugalah engkau tidak berani curang di kantor. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah dan kantor juga adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Ayala salat. Bro, ayo ke Masjid Az-Zikra yuk. Saya sedang ibadah. Jangan dibalik. Ini banyak jamaah yang ngaji tapi pandai interpretasi. Itu azan sudah berkumandang, ayo kita ke masjid. Buat laporan juga ibadah. Ini ibadah mahdhah. Salat berjamaah di masjid ibadah mahdhah, sedangkan di kantor ibadah ghairu mahdhah. Tidak pure, tidak murni, dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Makan ibadah apa enggak? Semua setuju. Kucing makan, ayam makan, cicak makan. Kenapa makan kita ibadah? Karena sebelum makan kita sebut nama Bismillah. Tadi saya makan di rumah Pak Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra. Bismillah. Kalau mau yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa Ustaz pendek saja? Saya lapar. Bismillah. Maka makan itu bernilai ibadah. Makanya nanti kalau ada tamu makannya lama. Ente kenapa makan lama? Ya akhi, ini adalah ibadah. Maka ibadah harus khusyuk. Makannya lama, sholatnya cepat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah tidur ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada teman di sebelahmu tidur, tenang, dia sedang beribadah. Ada yang tidur? Kalau yang tidur, ente kok tidur? Ibadah. Orang semua habis pengajian, marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka ini semuanya ibadah. Ustaz judul ceramahnya enggak sesuai dengan isinya. Ceramahnya kan tentang wakaf produktif. Sementara dari tadi nikah ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, di kantor ibadah. Gimana mau punya harta kalau tidak kerja?

0: acara, siapa yang mau bersedekah? Enggak ada, Pak Ustaz. Kenapa? Enggak ada duit. Makanya yang perlu dibangkitkan pertama, semangat bekerja, bangun pagi. Siapa yang paling banyak berkahnya? Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang bangunnya paling pagi, dialah dapat berkah paling paling banyak. Bekerja, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kalau bapak-bapak suaranya tegas. Bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu-ibu,
1: wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
0: Datang bapak dari belakang.
2: Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan kepada kita bahwa kita tidaklah hidup sendiri di muka bumi ini. Ada orang yang tentu saja membutuhkan bantuan kita, ada orang yang tentu saja membutuhkan kelebihan daripada harta kita. Untuk itulah ketika Allah memberikan rizki kepada kita, ada yang dikenal dengan terminologi yaitu tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Apa makna daripada terminologi ini? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.
0: Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang saya jelaskan tadi itu namanya ibadah badan. Sekarang kita masuk ibadah yang kedua, namanya ibadah harta. Biasanya orang kalau cerita ibadah badan semangat. Bapak siap mau tahajud? Siap. Ibu siap mau zikir? Siap. Siap mau ibadah harta? Ustadz kok tiba-tiba ingat ibadah harta, Pak Ustadz? Kotak wakaf, kotak sedekah sedang di depan. Yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat, Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun tidak pernah absen, Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah bloon. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Makanya dalam Quran ada cara membaca imalah. Bismillahimajreha. Tulisannya majroha. Tapi bacanya miring. Bismillahimajreha. Namanya imalah. Mal. Mal. Artinya miring. Kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut mal? Karena hati kita miring ke harta. Orang Arab menyebutnya mal. Orang Barat menyebutnya mal. Ada Masjid Az-Zikra. Ada mal. Kira-kira hati kita miring kemana? Nih, Ustaz nih nyindir nih. Tidak. Buktinya malam ini semuanya hatinya miring ke masjid. Setelah dari mall. Makanya disebut harta itu mal. Malaya milu mail. Miring, karena memang hati manusia condong kepada harta. Ada anak gadis kaya cantik, ada yang satu lagi miskin biasa saja. Jawab dengan jujur, hati bapak condong kemana? Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu kalau ada orang datang perampok ke rumahnya, perampok itu membawa pisau yang tajam, bertanya, pilih mana? Nyawa apa harta? Perampoknya serius kok ketawa. Kalau ada perampok bertanya begitu, ibu jawab dengan ketawa, perampoknya

0: kabur.
1: Kamu pilih nyawa apa harta?
0: Kata dia, ayo kita cabut. Ini orang nyoblos pemilu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapapun hatinya pasti condong kepada harta. Tapi harta yang kita cari pagi, sampai siang, sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati? Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam, harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu. Melihat lampu Az-Zikra, ingat masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masuk di mana belinya, Pak? Ustaz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli satu kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah, pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu, wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya tiga. Tiga-tiganya wakafkan di jalan Allah. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi kameramen, yang satu jadi tentara. Tiga-tiganya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Namanya wasal. Ustaz Somad gak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, satu pintu, satu tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak Pengurus Masjid Az-Zikra. Ya, ini ruko saya, satu pintu. Ya, sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masuk kan? Tong. Orang yang setelah berwakaf, doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasa aja. Tapi setelah itu, ya. Habasta aslaha. Modalnya engkau pegang, watasaddaqata biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala, pokoknya enggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah. Ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini, maka keluarlah peraturan undang-undang baru, namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor.
1: Kantor mana?
0: KUA.
1: Kantor KUA, Pak.
0: Makanya, Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis.
1: Mas, hari ini mau kemana? Ke kantor KUA.
0: Apa? Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak KUA mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf dari pewakaf tanah namanya Waqif diterima oleh Nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya.
2: Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan harta kepada kita di dunia ini, itulah yang harus kita wajib untuk memahaminya. Ketika Allah memberikan harta di dunia, bukan berarti kita memiliki sepenuhnya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sesungguhnya itulah rizki kita. Tetapi yang jelas, yang dianggap sebagai tabungan kita atau saldo kita di akhir nanti adalah apa yang telah kita amalkan, baik berupa zakat, infak, sedekah dan sejenisnya. Itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesia.
0: Adapun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kau bangun rumah besar, megah, mewah. Itu rumah siapa? Rumah papa. Datang serangan jantung. Mati. Penyakit terkeren di dunia, penyakit jantung. Makanya orang kalau disebut sakit apa tuh? Sakit jantung. Keren. Makanya ada rumah sakit jantung. Pernah gak Bapak Ibu ngelihat ada rumah sakit kurap? Gak ada. Dan orang mati kena serangan jantung. Loh, kemarin kan masih sarapan sama kita sama-sama. Iya. Mana dia sekarang? Mati kenapa? Mendadak kena serangan. Pernah gak? Sianu kena mati kenapa? Kena panu. Dan penyakit jantung muncul karena makanan enak. Daging kambing, sate kambing, gulai kambing, minum susu. Ada enggak orang sakit jantung karena banyak minum air putih? Enggak ada. Oleh sebab itu maka makanlah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Oh, Ustaz nyindir kami ya. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang kumat jantungnya. Mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kau wakafkan, saya tidak bertanya, tapi ingin menanyakan pada diri kita semua. Siapa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi ini, sampai malam ini sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, acara tablik akbar, dari mulai dalam masjid, belakang masjid, samping masjid, sampai ke depan masjid. Depannya sana Pak Ustaz, di belakang saya. Maka mengalir pahalanya ke makamnya, walaupun dia tidak lagi berada di atas dunia. Amin. Adapun yang dulu kaya, yang uangnya banyak, ketika dimintakan wakaf sedekah tidak mau, silakan. Hai kau orang kaya yang tak mau bersedekah, silakan. Kau orang kaya yang tak mau berwakaf, silakan. Nanti kau akan mampus. Janganlah kasar-kasar Pak Ustaz. Ustaz kan orang yang omongannya didengar. Kenapa bicaranya kasar Pak Ustaz? Oke, kalau gitu kita biasa bicara lembut aja. Siapa yang tidak mau bersedekah, nanti dia akan mampu. Ustaz, saya masih bingung Pak Ustaz. Apa yang kau bingungkan? Apa sih beda wakaf dengan infak dengan sedekah Pak Ustaz? Kalau infak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah engkau hasil usahamu. Infak semen, infak kerikil, infak karpet, infak umum. Infak harta. Kami miskin Pak Ustaz. Gak bisa infak Pak Ustaz. Jadi kok gak bisa infak? Gak bisa Pak Ustaz. Kalau gitu sedekah aja. Loh? Sedekah itu apa? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu. Sedekah. Yang bisa sedekah. Yang gak bisa infak. Sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah. Nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak. Makanya yang paling tepat ditulis kota infak. Ini kota enggak ada tulisannya sama sekali. Enggak infak di depan. Enggak ada tulisan. Berarti panitia masih ragu. Kota infak. Karena infak itu materi benda. Kalau sedekah non materi. Likulli sulama minkum sedekah. Tiap-tiap tulang sendimu sedekah. Bantu orang ngangkatkan barang, sedekah. Bantu orang masang lampu, sedekah. Kalau kau punya harta, infak. Saya punya harta mau beli lampu, infak. Saya punya harta mau beli kubah, infak. Saya enggak punya harta ngasih kubah. Datang ke sini, bantu angkat lampu, bantu. Bantu enggak bisa. Datang ke sini, senyum. Sudahlah enggak ngasih lampu, enggak ngasih kubah, enggak ngasih semen, enggak bantu ngangkat, masuk ke sini mukanya. Lalu wakaf Pak Ustaz, wakaf harus ada empat. Ada waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, mauquf bih, ijab qabul. Orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, yang nerima wakaf ada ijab dan qabul. Makanya enggak kita tulis di situ kota wakaf. Kota wakaf. Karena kalau dibuat kota wakaf, kita kan enggak pernah akad sama kota. Hai kota, aku wakaf. Kata kota, aku terima, aku terima, aku terima. Alhamdulillah. Udah Pak Ustaz, udah jelas Pak Ustaz, udah jelas. Ternyata ibadah itu ada ibadah badan. Melangkah kaki ibadah badan. Mengayunkan tangan ibadah badan. Mendengar pengajian ibadah badan. Melihat ibadah badan. Berzikir ibadah badan. Baca Quran ibadah badan. Ada namanya ibadah harta. Ada namanya zakat. Ada namanya infak. Ada namanya wakaf. Ada namanya sedekah. Sudah jelas Pak Ustaz. Cuman saya sedekahnya kemana? Ladzith. Bahasa Arab. Bahasa Arab, Bapak Ibu kalau sedang makan, datang orang nanya, "Kaif hadha ya akhi?" Bagaimana ini? Laziz. Laziz artinya enak. Laziz. Tapi ternyata di galaksi Bekasi, laziz artinya bukan enak. Apa itu laziz? Lembaga Amil Zakat Infak Az-Zikro. Masya Allah. Kira-kira masih enak enggak? Allahu Akbar. Tadi waktu Ustaz sebut lazir, terbayang saya enak Pak Ustaz. Setelah saya tahu ternyata arti lazir itu lembaga amil zakat infak, langsung gak enak Pak Ustaz. Maka kadang sesuatu itu gak enak. Gak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Waktu diminum pahit, tapi efeknya baik. Namanya jamu, bukan jambu. Tapi ada yang manis, enak, suka, menarik.
1: tapi ternyata efeknya tidak baik. Apa namanya? Diabetes mellitus. Oleh sebab itu lazim ini mungkin tidak enak. Lembaga amil zakat infak Masjid Az-Zikra sudah di launching. Ini sudah grand opening. Jangan seperti pembukaan rumah makan. Grand opening. Habis itu soft opening. Yang ketiga tinggal pening. Emangnya mau buat apa lagi? Masjid sudah ada. Lampunya sudah cantik. Kaligrafinya sudah keliling. Tiang-tiangnya bersalutkan emas. Lalu lazis ini untuk apa? Anak-anak kita harus sekolah berbasis agama Islam. Itu kan di luar sudah banyak sekolah, Pak Ustaz. Belum tertampung. Coba hitung sendiri, Dewan Survei Indonesia. Berapa angka sekolah SMP, SMA di kota Bekasi? Berapa pondok pesantren yang bisa melahirkan para habaib, para ulama? Ketua Lazis alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Sekretaris Lazis alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dekan kita Fakultas Syariah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Yang ceramah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya cuma mau cerita bahwa saya pernah kuliah di Mesir.
2: Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad, bahwa dalam kehidupan kita, memang ketika kita diberikan kelebihan, kita harus mewakafkan. Dalam segmentasi kelima berikutnya nanti, kita akan lebih dalam lagi memaknai bagaimanakah kita harus berwakaf, dan apa sesungguhnya makna dari wakaf itu sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
1: Ustaz, ya. Di Al-Azhar Kairo Mesir itu berapa biaya uang kuliahnya satu semester? Gratis. Tinggal di asrama berapa bayarnya? Gratis. Tiketnya Pak Ustaz? Gratis. Tiket gratis, asrama gratis, kuliah gratis. Dikasih beasiswa tiap bulan. Selesai dapat ijazah LC, datang ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ijazah LC. Saya mau ngurus tiket pulang. Tiket saya nanti kira-kira dari Kairo ke Jakarta atau sampai Pekanbaru. Kalau sampai Jakarta, saya mau minta kirim uang beli tiket lagi dari Jakarta ke Sumatera. Kata yang ngurus nanya, di belakang rumahmu ada airport enggak? Kalau ada, dia mau belikan tiket sampai belakang rumah. Ini uangnya dari mana? Ini semua uangnya dari wakaf. Bedanya apa? Bedanya wakaf kalau di tempat kita, coba pejamkan mata, bayangkan apa yang saya sebutkan. Apel. Terbayang? Jeruk. Terbayang? Wakaf. Apa yang terbayang? Kuburan. Karena di tempat kita kalau sudah tanah wakaf, wakaf pasti kubur. Di Mesir tidak begitu. Tanah wakaf, di atasnya dibangun hotel. Maka hasil dari hotel itu menjadi wakaf. Sebagiannya untuk owner, sebagiannya untuk pemilik, sebagiannya untuk pengelola, sebagiannya hasilnya untuk disalurkan ke umat Islam. Tanah wakaf, di atasnya dibangun rumah sakit. Maka rumah sakit itu untuk siapa? Untuk ustaz, untuk da'i. Mahasiswa Al-Azhar Kairo sakit perut. Dibawa ke rumah sakit, pas diperiksa ternyata bom atom mau meledak. Tidak lama lagi akan terjadi Big Bang. Bam! Sebesar ini mau meletup. Isinya apa? Biji cabai. Gara-gara suka makan cabai, ngunyahnya gak mau. Oh, kiri kanan gol. Kiri kanan gol. Bijinya numpuk di usus buntu. Jadi gimana dokter? Potong.
0: Akhirnya dipotong, dioperasi, sehat. Begitu mau keluar, bayar 2.000 pon. Kali 3.000 rupiah zaman kami, 6 juta. $600. Mau minta ke orang tua, krisis moneter. Gimana? Keluarkan kartu Al-Azhar, gratis. Dari mana? Rumah sakitnya di atas tanah wakaf, maka wakaf membantu mahasiswa Al-Azhar. Inilah yang mau dibangun oleh lezat laziz. Bedanya kalau yang Kairo tadi Al-Azhar pakai zai, kalau sini pakai zal, laziz. Ada za, ada za, ada lo, ada ja. Yang empat itu jangan sampai sama. Makanya belajar. Ada za, laziz. Ada za, azhar. Ada zo, zuhur. Ada ja. Jangan nanti semua. Apa nama lembaga yang di masjid Az-Zikra itu? Lajij. Di mana anak-anak kita belajar ini? Mereka akan belajar di pondok sekolah tahfiz. Waktu sehat tidak mau ke masjid. Sudah sakit baru dapat hidayah, datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'uzubillah. Tapi insyaAllah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustaz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini. Bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini, semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam.
2: Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sesaat lagi kita akan mengakhiri acara Damai Nusaku dengan tema bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, di mana kehidupan ini cukup berarti ketika kita mampu memberikan yang lebih bagi orang lain. Dan insya Allah di akhir nanti, Ustaz Abdul Somad akan memimpin doa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk dipilih oleh Allah adalah orang yang selalu lapang hatinya untuk berbagi kepada sesama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal dengan ikhlas, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami, ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizqi kami supaya kami bisa beramal, berinfak, berzakat, bersedekah, ya Allah. Wa taubatan qabalal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut, ya Allah. Wa najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan segala niat tujuan kami. Bil khusus untuk terselenggaranya lembaga amil zakat, infak dan sedekah az-zikra, ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la daynan illa qadayta. Tolong kami melunasi segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum menikah, temukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak salih salihah penghafal Quran. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, ya Allah. Rabbana fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Bal ya karib. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga sholat berjamaah. Tetap jaga aurat. Tetap jaga persatuan ukhuwah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City Gate 9 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Disnaker Kabupaten Malang dorong peluang kerja lewat pelatihan kewirausahaan. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru melalui program peningkatan keterampilan masyarakat seperti pelatihan. Pelatihan yang diberikan dari pihak Disnaker meliputi pembekalan kewirausahaan hingga keterampilan teknis sebagai bekal pembukaan usaha mandiri. Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang Muhammad Yekti Pracoyo menyebut di akhir sesi pelatihan para peserta juga akan mengikuti uji kompetensi untuk mengukur kemampuan yang sudah diperoleh selama pelatihan berlangsung. Kawan, KPK periksa sejumlah pejabat Pemprov Jatim imbas kasus dana hibah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya bersama tim penyidik memanggil 3 orang sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Ketiga saksi yang dipanggil, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Juling Wijono, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Jatim Henggar Sulistiartyo, serta Iqmal Putra selaku ASN Pemprov Jatim. Lebih lanjut, tim penyidik KPK akan terus menginvestigasi kasus ini sampai dapat kejelasan informasi yang dibutuhkan pengadilan. Kawan, implementasi biodiesel diklaim bisa tekan impor BBM nasional. Transisi energi melalui program biodiesel dinilai berpotensi kuat menekan defisit neraca perdagangan Indonesia karena bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Core Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan, penerapan biodiesel akan meningkatkan bauran energi dari kelapa sawit sehingga konsumsi serta impor BBM fosil otomatis ikut menurun. Faisal menambahkan penurunan impor minyak akan sangat membantu memperbaiki neraca perdagangan migas nasional yang selama ini terus-menerus mengalami defisit. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, program ini bisa menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun, sekaligus menurunkan emisi karbon sampai 44 juta ton ekuivalen, serta menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: City Guide 9 FM Guidance for Your Life, kawan. Pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi yang cukup cerah ini. Suhunya masih sama seperti sebelumnya ya. Masih cukup dingin dirasakan. Untuk Anda yang sekarang juga sedang on the way mengarah ke Kota Malang, kalau mungkin jalurnya sama ya tadi dengan saya, jadi ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Pakisaji, tampak sudah mulai ramai di sana beberapa kendaraan ya, seperti biasa juga kalau pagi-pagi seperti ini, kendaraan-kendaraan besar, truk, kemudian wingbox dan lainnya ini juga sudah mulai terpantau. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile, kemudian lanjut mengarah ke sekitar Kabupaten Malang. Di sekitar ini ya, Sukun, kondisinya juga masih terpantau lancar saja, tapi biasanya di sekitar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, nah ini hati-hati, kelihatan apalagi kelihatan Gang 3 ya, biasanya di situ titik antriannya, dan biasanya juga sudah ada pengaturan dari Supeltas. Kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar Mergan Lori, kondisi di pagi hari ini juga sudah mulai terpantau aktivitas masyarakat sekitar, apalagi di area pertigaan itu ya, yang sebelumnya sekolah SD negeri di sana, saya lupa deh itu SD negeri apa, artinya di situ biasanya kalau pagi-pagi banyak yang berjualan ya, jadi seperti pasar gitu, pasar dadakan pagi hari. Kemudian tapi masih terkondisikan sih untuk segala aktivitas di sana, termasuk juga lalu lintasnya. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide yang punya update di beberapa ruas jalan yang ada di sekitar Malang Raya, ada juga masih bisa berbagi pagi hari ini seperti apa di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita juga sedang live di TikTok, Anda berkesempatan juga untuk gabung di sana. Bagaimana informasinya, Anda bisa drop di komentar. Ada Pak Rahmat pagi hari ini, voice note kawan yang dibagikan. Kita putarkan langsung, ini kira-kira info soal apa Pak Rahmat?
1: Menginformasikan tentang marka jalan ini, apakah ini yang ada di posisi di Gajuk sampai Klayatan itu, apa memang nggak pakai marka ya? Banyak yang hilang soalnya marka jalan yang tengah itu, yang putus-putus mulai dari Klayatan sampai Kacuk itu, mungkin karena banyak tembelan-tembelan itu jadi marka jalannya hilang, atau memang udah hilang mungkin ya. Harusnya apa diperbarui lagi. Cuman mau menginformasikan itu aja. Kalau malam tidak kelihatan sama sekali. Apalagi di daerah depannya Mitra 10 itu kan gelap ya. Terus agak lebar ya. Semakin lebar, terus marka jalan yang di tengah itu kok enggak ada sama sekali.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat yang menyoroti kondisi jalan ya. Jadi markanya sudah mulai banyak yang hilang. Nanti kita akan coba sampaikan Pak melalui rekan-rekan di Sub ya, nanti supaya dibantu dan semoga ke depan jadi atensi ya Pak Rahmat. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin supaya lebih lengkap lagi, kalau Pak Rahmat ada dokumentasi atau kawan-kawan City Guide yang kebetulan pagi hari ini rutenya mengarah ke titik yang dimaksud Pak Rahmat di area Kacuk sampai di sekitar Klayatan, boleh nanti Anda tambahkan ya, kirimkan langsung di 0811-3600-911.

0: love.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Baiklah, untuk pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus berkabar ya kondisi di pagi hari ini, khususnya di sekitar Malang Raya. Pak Taufik ini juga sudah gabung ya di live TikTok, sudah menyapa. Terima kasih banyak. Mungkin boleh ditambahkan ini posisi lagi di mana dan bagaimana update informasinya. Buat kawan-kawan City Guide yang setiap harinya tidak lepas dengan internet, tapi akhir-akhir ini mungkin Anda merasakannya kok internet sering lemot ya. Nah, daripada nanti bikin emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasinya nanti. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, kawan ini tadi dari kawan-kawan City Guide seperti Pak Faruk ya menyampaikan adanya terjadi kebakaran di Pasar Turen ya kemarin malam. Kemudian ada juga yang menyampaikan hal yang sama dari Pak Novan, mohon info Pasar Turen kebakaran. Kita sebenarnya masih coba gali informasinya ke Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ya, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Kabupaten Malang, Pak Sigit Yuniarto. Ini kita masih coba hubungi, termasuk kita juga kontak langsung di office Damkar Kabupaten Malang gitu ya. Jadi mohon waktu, tapi untuk beberapa info sementara yang kami dapatkan kawan, jadi kebakaran itu terjadi di area tempat pembuangan sampah Pasar Turen Kabupaten Malang, tepatnya kemarin sore. Jadi peristiwa ini sempat juga menghanguskan satu bangunan lapak pedagang ya, dan ada satu bangunan kamar mandi umum MCK pasar gitu kawan. Kemudian video kebakaran yang melanda kawasan Pasar Turen ini juga sempat menyebar ya di media sosial, bahkan terlihat sejumlah pedagang sayur yang berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka. Nah, kemudian ada sejumlah unit mobil pemadam kebakaran atau PMK milik Pemkab Malang yang kemudian menuju ke lokasi ya setelah menerima laporan adanya kebakaran ini. Nah, kebakaran ini berasal dari tumpukan sampah yang memang posisinya berada di area belakang pasar. Satu lapak pedagang dilaporkan terbakar dalam kejadian ini. Sejauh ini statement yang keluar dari Kasihumas Polres Malang AKP Muhammad Budiono yang menyatakan kalau personil kepolisian bersama dengan tim pemadam kebakaran langsung ya menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman api. Jadi ada 3 unit mobil dari pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Malang. Kemudian ada 1 unit mobil pemadam kebakaran milik PT Pindad juga yang diterjunkan untuk memadamkan kobaran api supaya tidak sampai merembet ke area pasar lainnya. Budiana juga menjelaskan kalau pihaknya juga sampai kemarin ya penyebab kebakaran ini masih belum diketahui secara pasti. Jadi dari Satreskrim Polres Malang bersama dengan tim Inavis ini juga sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih mendalam lagi. Kalau informasi dari Budiono, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjutnya. Itu ya untuk sementara waktu update informasinya yang sudah kami himpun. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan seperti apa di pagi hari ini di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh,
3: Aduh, jangan deh. Ampun.

0: langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Talk ini tadi ada beberapa informasi yang sudah masuk. Terima kasih banyak ada Pak Dika. Jadi kabarnya sepanjang jalan kenangan Maijen Panjaitan, OTW sekolah semuanya tampaknya cukup ramai kendaraannya. Cenderung ramai lancar saja, tidak ada kepadatan yang sampai memanjang ya. Kemudian ada Mas Haris juga menyampaikan di sini 19 derajat ya. Ini posisi lagi di mana Mas Haris, boleh nanti tambahan informasinya ya. Kemudian Pak Taufik tadi juga sempat menyapa di live TikTok, mengabarkan pagi hari ini jam-jamnya berangkat sekolah ya, jadi hati-hati sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan apalagi di beberapa titik sekolah. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan City Guide yang sudah berkabar. Mungkin Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan ya yang ada di sekitar Kota Malang, Kabupaten Malang, termasuk juga di area Kota Batu, seperti apa, di mana kira-kira peningkatan volume kendaraan yang perlu diantisipasi bersama, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Ada Pak Tribudi, selamat pagi, terima kasih banyak videonya. Kita coba putarkan, ini posisi lagi di mana Pak Tribudi?
1: Assalamualaikum. Ini kayaknya ada mobil mogok ya di jembatan Ranugrati ya. Ada mobilnya Pak Tentara ini, Pak Abri. Di tengah jalan, arah dari timur mau ke selatan, mogok di tengah jembatan. Ini, rombongan ini. Itu informasi dari saya di Ranugrati. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi mengular panjang ini. Macet total ini. Ini rombongan. Selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Tribudi, cukup panjang ya antriannya kalau dilihat dari video yang dikirimkan. Coba nanti kita sampaikan ke rekan-rekan polsek terdekat ya, supaya dibantu untuk pengaturannya lalu lintasnya karena sudah semakin panjang. Ini tadi Pak Rikib juga sedang di titik yang sama terjebak antrian ya. Hati-hati untuk kawan-kawan City Guide, Ranugrati ke arah Rampal ya, kondisinya cenderung padat. Untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai present bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
1: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Untuk kondisi yang ada di sekitar Jembatan Ranugrati, tadi kami sudah coba untuk komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Ternyata informasinya sudah ada petugas dari kepolisian, kawan, yang sedang melakukan pengaturan. Dan ini tadi kita juga dapat dokumentasinya. Terima kasih banyak, respon cepat luar biasa dari rekan-rekan Polsek Kedung Kandang ya. Kemudian ada Bu Husnul yang mengabarkan suhu di area wajah pagi hari ini 20 derajat Celcius gitu, kawan. Kemudian untuk Anda yang juga sedang memantau di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa. Kemudian pagi hari ini seperti biasa kita akan masuk di Ijen Talk jam 7 nanti, kemudian jam 8 kita akan lanjutkan bersama dengan beberapa narasumber. Kita akan bicara PAD parkir masih seret, perda baru kapan berdampak? Nah, semoga nanti kita bisa temukan jawabannya ya di Ijen Talk, tentunya bersama dengan di Sub Kota Malang, ada dari DPRD Kota Malang sekaligus dari pengamat transportasi. Nah, kemudian kawan, bicara soal parkir ya, ini tadi Pak Dika di live TikTok juga sempat menyampaikan veteran ini sudah aman ya, sudah tertib di sana, bahkan ada pengaman pos penjagaan gitu, kawan. Kemudian untuk Pak Dika ya, ini masih dari Pak Dika yang menyampaikan PKL jualan ini sudah berkurang ya di seputaran veteran sama di Transmart. Semoga sekitaran Kayu Tangan Heritage juga demikian, sama seperti veteran tetap terjaga. Untuk teman-teman PKL nanti bisa dicarikan tempat jualan yang kondusif dan gampang terjangkau warga Malang. Oke, terima kasih banyak Pak Dika. Dan untuk beberapa catatan lain, kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman. Atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruangan komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang aman, nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nanti kita akan kembali bersama dengan beberapa informasi lainnya, mengingatkan juga untuk Anda yang nantinya ingin bergabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp dan Anda bisa mention di berbagai sosial media kami, termasuk Anda juga bisa akses ya untuk website City Guide, kawan, di cityguide911fm.com.

Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat Alun-Alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat Gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju Alun-Alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, Alun-Alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.